0: Sahabat MKI, penahanan aktivis dan jurnalis internasional dalam misi Global Sumud Flotilla kembali memantik perhatian dunia internasional terhadap konflik berkepanjangan di Gaza. Misi kemanusiaan yang membawa bantuan dan solidaritas untuk warga Palestina itu dicegat oleh militer Israel di tengah perjalanan, dan sejumlah laporan menyebutkan bahwa para aktivis dan jurnalis ditahan saat ini, yang masih berlangsung di kawasan laut internasional, sahabat MK. Dan peristiwa ini memicu kecaman dari berbagai pihak karena dianggap menyasar warga sipil yang membawa misi kemanusiaan. Hari ini Anda dapat menyampaikan pandangan juga berkenaan dengan topik yang dibahas dalam segmen Sudut Pandang ini, sahabat MK. Menurut Anda, apakah diplomasi Indonesia saat ini sudah cukup kuat dalam melindungi WNI di konflik internasional? Dan menurut Anda, sikap tegas apa yang perlu dikuatkan oleh pemerintah Indonesia ketika ada WNI yang diculik saat menjalankan misi kemanusiaan? Silakan dapat disampaikan ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Pagi ini kita sudah dibersamai juga oleh reporter MKFM, ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Sahabat Siva, kita akan coba bincangkan ya informasi tentang bagaimana upaya diplomasi Indonesia juga ya, terkait juga ada penahanan ya pada aktivis misi kemanusiaan yang diantaranya Indonesia juga ini tergabung ya ke dalam Global Sumud Flotilla yang memetik perhatian dunia internasional juga, sahabat Siva.
1: Ya, sedikitnya ada 300-an aktivis lebih, sahabat MK, yang kemudian ini diketahui telah ditahan oleh pihak penjajah Israel. Di mana di antara ratusan aktivis tersebut, 5 di antaranya termasuk jurnalis dari Indonesia. Kehadiran jurnalis dalam misi tersebut ini tentu bertujuan untuk mendokumentasikan kondisi kemanusiaan di Gaza sekaligus menyampaikan informasi kepada publik dunia. Akan tetapi di tengah meningkatnya ketegangan yang terjadi, para jurnalis kini justru menghadapi resiko penahanan bahkan kekerasan, dan kondisi itu pun kemudian menjadi pertanyaan besar mengenai perlindungan terhadap pekerja media di wilayah konflik, sahabat MK. Karena kalau kita lihat, ini memang bukan hal yang baru. Selama bertahun-tahun, berbagai organisasi internasional sudah mencoba juga sebetulnya untuk menembus blokade di wilayah Gaza untuk kemudian menyalurkan bantuan dan membuka perhatian dunia terhadap kondisi warga sipil di Palestina, sahabat MK. Akan tetapi hingga saat ini, perjalanan misi salah satunya seperti Global Sumud Flotilla seringkali menghadapi hambatan keamanan, tekanan politik, bahkan hingga tindakan militer. Situasi tersebut ini kemudian memperlihatkan bagaimana upaya dunia internasional, khususnya dalam hal ini masyarakat sipil, sahabat MK, saling bantu-membantu untuk bisa menyalurkan bantuan, khususnya kebutuhan pokok yang saat ini tengah dibutuhkan oleh saudara-saudara di Palestina, sahabat Herlan.
0: Ya, dan kalau kita melihat juga bagi masyarakat Indonesia, isu ini terasa dekat ya, karena Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan Palestina. Dan dukungan tersebut tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, juga komunitas internasional yang ada di Indonesia. Karena itu ketika ada WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan lalu mengalami penahanan, ini publik kemudian mulai mempertanyakan sejauh mana negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap warganya. Dan perlindungan terhadap WNI di luar negeri ini merupakan salah satu tanggung jawab penting negara ya. Dalam berbagai kasus internasional, pemerintah ini biasanya melakukan langkah diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri, komunikasi dengan negara terkait, hingga koordinasi dengan organisasi internasional. Namun, dalam konflik yang melibatkan Israel dan Palestina, ini tantangannya jauh lebih rumit karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik ya yang resmi dengan Israel.
1: Dan hal tersebut, sahabat MK, karena memang tidak ada hubungan diplomatik dengan pihak penjajah, maka ini kemudian dianggap sebagai tantangan tersendiri dalam proses komunikasi, khususnya pengamanan warga Indonesia, para aktivis Indonesia yang sekarang sedang ditahan. Indonesia kemudian dinilai harus menggunakan jalur negara ketiga, entah itu juga organisasi internasional atau perwakilan diplomatik negara sahabat untuk menyampaikan kepentingan ini. Di satu sisi, posisi tersebut memperlihatkan adanya memang konsistensi Indonesia dengan tidak adanya hubungan diplomatik terhadap pihak penjajah, tapi di sisi lain ternyata juga menimbulkan adanya keterlambatan, sahabat Herlan, terkait dengan respon. Karena kalau kita bandingkan dengan negara tetangga yang yakni Malaysia, sahabat MK, ini salah satunya yang kemudian bereaksi cepat dengan adanya penculikan warga sipil mereka yang ikut tergabung juga dalam kasus ataupun global sumut flotilla tersebut. Yang ini juga dibanding-bandingkan oleh masyarakat dan beberapa negara lain seperti Malaysia dan Turki. Karena Malaysia dan Indonesia ini sebetulnya sama-sama vokal ya sahabat MG dalam menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Yang mana kalau Malaysia ini ternyata responnya lebih cepat terkait dengan isu kemanusiaan di Gaza, khususnya dalam hal hubungan diplomatik seperti yang beberapa waktu kebelakang kita ketahui ini, sahabat Herlan.
0: Ya, dan kita ketahui perbandingan tersebut ini memunculkan diskusi mengenai seberapa kuat diplomasi Indonesia juga ya saat menghadapi isu internasional yang sensitif. Sebagian masyarakat menilai Indonesia sudah cukup aktif melalui pernyataan resmi dan dukungan politik di forum internasional, namun ada juga yang menilai langkah Indonesia ini masih terkesan normatif ya, dan belum cukup kuat dalam memberikan tekanan nyata. Dalam dunia hubungan internasional, kekuatan diplomasi tidak hanya diukur dari kerasnya pernyataan pemerintah, diplomasi juga berkaitan dengan kemampuan membangun koalisi internasional, memanfaatkan jalur hukum internasional, serta menggalang dukungan global ya. Oleh karena itu, respon terhadap kasus penahanan aktivis dan jurnalis ini perlu kemudian dilihat dari berbagai aspek, termasuk posisi strategis Indonesia di dunia internasional juga, sahabat Siva.
1: Ya, ini kemudian akan segera kita bahas bersama ya sahabat Herlan di pagi hari ini, sejauh mana sebetulnya Indonesia bisa bergerak bebas aktif sebagaimana konsep komunikasi internasional kita dalam hal diplomatik ini, sahabat Herlan.
0: Dan sahabat MK juga di pagi hari ini dapat menyampaikan pandangan berkenaan dengan topik yang dibahas. Sahabat MK, menurut Anda apakah diplomasi Indonesia saat ini sudah cukup kuat dalam melindungi WNI ya, warganya di konflik internasional, dan sikap tegas apa yang perlu kemudian dikuatkan oleh pemerintah Indonesia ketika ada WNI yang diculik saat menjalankan misi kemanusiaan menurut Anda? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua nanti kita akan coba gali informasi lebih lengkap ya sahabat MK juga sahabat Siva, bersama dengan narasumber kita, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Pak Agung Nurwijoyo MSc. Sesaat lagi selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut.
2: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban impact kurban peduli negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
4: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
4: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
4: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
2: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah

0: 19 menit lepas dari jam 7 pagi ini, sahabat MK, kita kembali menyambung perbincangan dalam segmen Sudut Pandang. Masih kami nantikan atensi dari Anda juga pagi ini untuk dapat menyampaikan pandangan Anda berkenaan dengan apakah diplomasi Indonesia menurut Anda saat ini sudah cukup kuat dalam melindungi WNI di konflik internasional, dan menurut Anda sikap tegas apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika ada WNI yang memang diculik ya sahabat MK saat menjalankan misi kemanusiaan. Silakan sahabat MK dapat sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua ini, sahabat MK juga sahabat Siva ya, kita coba akan berbincang bersama dengan narasumber kita untuk menggali informasi lebih lengkap. Sudah bersama kita pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Pak Agung Nurwijoyo MSC. Pagi ini kita langsung sapa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung.
1: Waalaikumsalam, Mas Herlan.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Pak Agung pagi hari ini.
1: Alhamdulillah baik, semoga Mas Herlan juga sehat.
0: Amin, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan berbincang di pagi hari ini, Pak Agung, di MKFM. Di studio bersama saya Herlan dan rekan saya Siva nih, izin menggali informasi kaitan dengan topik yang sedang dibincangkan. Kita melihat di awal, Pak Agung mungkin bisa menyampaikan, Indonesia selama ini kan dikenal konsisten ya mendukung Palestina. Tetapi dalam kasus yang baru-baru ini terjadi, publik kemudian mulai mempertanyakan nih efektivitasnya seperti apa dan sejauh mana sebenarnya kekuatan diplomasi Indonesia dalam merespon kasus penahanan WNI atau jurnalis ya di konflik internasional ini, Pak Agung.
1: Ya, ini kan satu hal yang kemudian menjadi polemik publik ya hari ini ya Mas ya, Serlan, terkait dengan diculiknya WNI kita yang kemudian ikut join dalam Global Sumut Flotilla. Selama ini kan memang kita melihat bahwa Indonesia aktif dalam konteks apa namanya pembelaan terhadap Palestina, bersolidaritas dan segala macam. Tapi kalau kemudian lihat dalam beberapa fenomena terakhir, khususnya memang kan ini tekanannya makin kuat karena memang sampai sekarang kita belum menemukan titik terang ya bagaimana kemudian langkah diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama memang satu hal yang penting, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa pihak Kementerian Luar Negeri pun sudah memberikan pernyataan itu ya, dan kami senantiasa memantau dan seterusnya dan mengecam. Tapi saya rasa itu juga bukan sebuah statement yang cukup sebenarnya untuk menentukan apa menjadi posisi Indonesia. Saya pikir satu hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah statement yang juga keluar dalam konteks statement ya, kita belum sampai kepada action ya. Ya, dalam konteks statement saya pikir juga sebenarnya statement yang keluar dari mulut Menteri Luar Negeri bahkan ke level presiden, saya pikir itu menjadi satu bentuk yang kemestian ya, karena ini aspeknya sudah tidak sekedar bicara tentang apa namanya nilai dan norma terkait dengan pembelaan terhadap Palestina, tapi jauh lebih dalam lagi kita akan melihat bahwa ini ada aspek terkait dengan perlindungan masalah WNI itu. Lepas dari kemudian kita berpolemik kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel dan segala macam, itu urusan lain, tapi setidaknya kita yang paling utama adalah ya pertama pembelaan terhadap Palestina, yang kedua juga terkait dengan perlindungan terhadap WNI ya. Kalau kita melihat ke apa namanya negeri tetangga gitu ya, Malaysia kan Anwar juga sudah berbicara tuh ya, jadi itu. Apa namanya kita tidak bisa mengkiri bahwa statement yang keluar dari presiden sebagai menunjukkan kecaman itu menunjukkan satu bentuk keseriusan sebenarnya. Ya. Nah, ini satu hal. Nah, yang kedua sebenarnya juga menjadi satu hal penting memang kan langkah-langkah diplomatik. Kita tidak bisa memungkiri sebenarnya kenapa sih namanya Global Sumut Flotilla itu ada ya kan. Global Sumut Flotilla ini kan tidak bergerak dalam ruang yang sifatnya kosong ya. Ini juga bukan aksi pertama yang kemudian dilakukan oleh masyarakat internasional terhadap Palestina. Ya, kita kalau flashback ke belakang kan sekitar sekarang 2026 tahun 2010 misalkan, kita dulu pernah ada namanya Viva Palestine, ada Freedom Flotilla pertama, Mavi Marah-Marah ya kan, itu juga sebagai gelombang solidaritas global. Tapi kenapa kemudian hal-hal ini muncul? Kita perlu bicara dalam konteks yang lebih luas lagi. Yang pertama, kita tidak bisa mengungkiri bahwa sistem internasional hari ini begitu mandek ya. Sistemnya semuanya ada ya. Bagaimana kemudian misalkan ada satu konflik, ada perang di tempat tertentu, mekanisme internasional itu lengkap ya. Ada via PBB memberikan veto dan segala macam. Tapi yang senantiasa muncul kan standar ganda dan ketidakadilan global yang kemudian muncul ya kan. Jadi ada resolusi kemudian, tapi kemudian ada veto. kemudian kita realitas ada apa namanya bantuan internasional kemudian dibatasi, teman-teman apa namanya MK, teman-teman DT itu kan juga senantiasa bercerita bahwa ya apa namanya ada kendala ketika proses pengiriman bantuan itu dilakukan seperti itu. Ya. Artinya sebenarnya kan tekanan diplomatik itu menjadi sesuatu hal yang sebenarnya jadi titik kunci ya, dan karena ada ruang kosong seperti ini yang membuat gelombang apa solidaritas masyarakat internasional itu muncul melalui aksi-aksi seperti halnya misi-misi kemanusiaan seperti Global Summit Flotilla maupun yang Global
2: Rakyat Sipil
1: rakyat sipil betul. Ya kan. Jadi ini simbol sebenarnya juga saya lihat sebagai kegagalan tata kelola global ya, belum lagi masalah krisis legitimasi terhadap apa namanya lembaga-lembaga internasional. Nah, dalam hal ini mungkin dalam konteks Indonesia kita perlu melihat kalau kemudian Pak Prabowo ya senantiasa menggembar-gemborkan bahwa pentingnya Indonesia misalnya dalam konteks BOP misalkan. Yeah. Kan? Oh, yeah. Kita ada perjuangan, kenapa gabung BOP? Karena ini ruang kita untuk struggle from within, berjuang dari dalam. Mm-hmm. Nah, ruang-ruang itu sebenarnya kalau kemudian sekarang publik juga tidak melihat bagaimana mengkapitalisasi peran-peran diplomasi Indonesia. Ujung-ujungnya hanya kita melihat yang pertama statementnya keluar, yang kedua kita kemudian kecenderungannya adalah mengikuti apa yang kemudian dimaui oleh negara-negara besar. Gitu. Yeah. Padahal kita nggak boleh lupa hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. Mm-hmm. Tahun ini juga kita memperingati 71 tahun KAA gitu ya. KAA itu ruh besar dalam konteks apa namanya dalam konteks sejarah historis Indonesia, dalam konteks solidaritas global. Kita punya leadership yang begitu besar gitu ya. Apalagi kalau kemudian kita lihat gerakan masyarakat sipil juga semakin masif dari tahun ke tahun, peristiwa Nakba misalkan.
2: Betul.
1: Yang tadinya terbatas hanya aksi-aksi simbolik beberapa pihak, tapi makin tahun itu makin apa namanya makin seperti bola salju, tidak hanya di Indonesia tapi di negeri-negeri yang lain juga kemudian muncul. Artinya sebenarnya kan gelombang-gelombang apa namanya respon masyarakat sipil ini menjadi satu respon logis ketika tadi sistem internasionalnya begitu mandek. Nah, makanya kemudian diplomasi itu tidak bisa sekedar kata-kata ya. Statement itu is one thing, betul. Statement penting nggak menurut saya? Penting, sebagai menunjukkan posisi Indonesia ada di mana. Tapi action is another thing, gitu ya. Mm-hmm. Kalau kita flashback juga bahkan dalam kasus yang agak berbeda, misalnya apartheid di Afrika Selatan, yeah. Itu gelombang masyarakat sipil begitu luar biasa. Tidak hanya masyarakat sipil, tapi juga tekanan internasionalnya begitu masif. Yang kemudian ada resolusi PBB, semua menyatu, bahkan masyarakat sipil juga apa namanya bagaimana menekan dalam konteks apa namanya di luar dari aspek politik ya, sosial, budaya, ekonomi dan segala macamnya itu bisa dilakukan. Tapi dalam konteks Gaza hari ini apa namanya kecaman itu hanya berhenti dalam konteks seringkali dalam konteks kecaman saja, tapi kalau kemudian dalam konteks actionnya kita masih sangat limitasi dan publik sebenarnya menunggu hal tersebut ya, seperti itu. Apalagi ini juga pelanggaran yang nyata-nyata kemudian dilakukan oleh Zionis Israel.
2: Baik, ini memang tadi disebutkan juga ada perbedaan konsep pendekatan khususnya dari Indonesia dan negara tetangga Malaysia, seperti halnya mengeluarkan statement begitu Pak Agung tadi disebutkan. Ya, ya. Kalau melihat hal tersebut, kemudian diri berkaca Indonesia dengan di masa lalu ini memiliki kekuatan yang luar biasa, adanya Konferensi Asia Afrika di Bandung ya. Sendiri. Nah, kalau kita lihat di konteks sekarang, langkah konkret apa kira-kira yang sebenarnya bisa dilakukan Indonesia tapi dengan beragam pertimbangan strategis, entah itu ekonomi, hubungan bilateral, dan lain sebagainya. Itu seperti apa yang kemudian sejatinya bisa masih terus didorong oleh pihak Indonesia, begitu Pak Agung?
1: Ya. Yang pertama mungkin menurut saya adalah prioritas penyelamatan dan pengembalian WNI yang diculik oleh Israel. Itu menjadi prioritas yang pertama ya. Saya pikir itu menjadi satu hal yang sifatnya dalam konteks hari ini boleh kita bilang niscaya. Dan kemudian kita tidak boleh kemudian berhenti dalam pembicaraan perihal masalah, oh karena kita tidak ada hubungan diplomatik. Ya. Itu hubungan diplomatik itu nanti urusan nanti kita bicaranya ya. Malaysia saja, kalau kita berkaca dari kasusnya Malaysia, Malaysia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi beberapa kasus Global Summit Flotilla, aktivis-aktivis mereka ditangkap. Ya, ketika mereka ditangkap, yang dilakukan ini juga mungkin menjadi bahan masukan ya buat pemerintah. Yang dilakukan oleh pihak Malaysia adalah pihak Anwar Ibrahim melakukan kontak langsung direct call tidak dengan pihak Israel, karena dia menghargai bahwa Malaysia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi yang dilakukan adalah pihak counterpart ketiga. Nah, yang cukup bisa punya tekanan terhadap Israel, dan kebetulan memang masyarakatnya juga atau aktivisnya juga ditangkap oleh dan diculik ya oleh Israel waktu itu. Contohnya adalah Turki misalkan. Jadi ada direct call antara Malaysia Anwar Ibrahim dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, ya. Yang kemudian pihak Turki sendiri yang melakukan tekanan terhadap Israel untuk membebaskan para aktivisnya. Makanya kemudian dalam kasus Global Summit Flotilla yang terakhir, bukan yang kemarin ya, tapi yang sebelumnya, Yang terjadi adalah proses pembebasan sandera itu dilakukan satu paket antara aktivis Malaysia dengan aktivisnya Turki dalam satu paket yang dikembalikan dari Israel seperti itu. Nah, artinya kan pola-pola diplomatik seperti ini menjadi satu hal sifatnya kemestian. Lagi-lagi jangan kemudian akhirnya diskusinya balik lagi ke urusan masalah normalisasi dengan Israel. Itu tidak menjadi soal utama sebenarnya menurut saya. Ya. Tapi yang kemudian memang menunjukkan bahwa langkah diplomatik itu sesuatu hal yang sangat luas dan kemudian punya banyak ruang. Ini yang pertama menjadi satu hal yang penting. Yang kedua, sebenarnya ruang-ruang diplomatik lain sebenarnya kan jauh lebih luas ya. Kita tidak juga bisa berhenti dalam konteks sekedar solusi hanya ada di BOP misalkan. Kita nggak boleh lupa bahwa apa yang dilakukan oleh Israel ini pelanggaran dan kesewenang-wenangan terhadap hukum dan norma internasional. Yang semuanya sekarang kita dianggap seolah-olah dinormalisasi semua seperti itu kan. Yang dilakukan Israel dalam dalam perairan internasional dianggap dinormalisasi. Apa yang dilakukan Israel hari ini terhadap bantuan kemanusiaan dinormalisasi. Apa yang dilakukan Israel bahkan perihal masalah Gaza untuk dibuat semacam yellow line itu sudah makin masuk ke dalam. Jadi dia sudah, Gaza itu hari ini sudah seperti wilayah yang tidak ada jalan keluar lain. Dan isolasi blokadenya itu semakin semakin masif. Artinya kan kejahatan kemanusiaannya semakin real seperti itu. Yeah. Nah, artinya dalam hal ini sebenarnya ruang-ruang diplomatik sebagai mengambil lagi ya Mas. Dan Mbak, perihal masalah spirit Bandung itu. Spirit Bandung itu luar biasa, semangat anti-kolonialisme, semangat anti-imperialisme, bahwa setiap bangsa ini lahir sebagai bangsa yang merdeka. Jangan lupa bahwa ketika bicara masalah perserikatan bangsa-bangsa, mereka juga bicara resolusi perihal masalah self-determination, bahwa ada hak untuk menentukan nasib sendiri. Bagaimana kemudian hak untuk menentukan nasib sendiri itu bisa muncul sebagai sebuah resolusi? Pendulum utamanya adalah keberadaan KAA 1955. Itu yang menjadi inspirasi besar spirit dekolonisasi dari negara-negara dunia ketiga untuk menentukan bahwa kita sebagai bangsa merdeka berposisi sejajar dengan negara-negara utara. Nah, semangat-semangat itu yang kemudian kita dalam beberapa waktu terakhir ini dalam konteks kenegaraan seringkali lesap karena memang ada tekanan-tekanan dari negara besar. Tapi justru kemudian nuraninya muncul sebaliknya dari kelompok-kelompok masyarakat sipil yang mereka sudah lintas agama, lintas profesi, lintas warna kulit, yang kemudian mereka punya satu suara bahwa ini harus dihidupkan kembali, spirit-spirit untuk membangkitkan kembali solidaritas, bahkan bukan sekedar solidaritas, bersolidaritas yang sudah bertransformasi menjadi satu kekuatan advokasi global. Nah, ini ruang-ruang ini sebenarnya juga akhirnya kan belajar dari hal ini, ya kita tidak berada dalam ruang vakum, bahwa hukum internasional, hubungan internasional tidak berada dalam ruang vakum, aktor-aktor semakin beragam. Nah, negara justru menjadi satu elemen sebenarnya bisa mendorong dan mendengar aspirasi hal ini untuk kemudian ya benar-benar mengedepankan kepentingan negara itu sendiri, interest yang kemudian dimiliki. Itu Mas.
0: Baik. Baik Pak Agung. Di akhir Pak Agung, bagi penutup juga nih, di situasi seperti ini, langkah konkret apa yang sebenarnya bisa dilakukan Indonesia dan ke depan, apakah kasus global semut flotilla ini bisa jadi momentum nih untuk evaluasi bagi diplomasi Indonesia, khususnya dalam perlindungan WNI, Pak Agung?
1: Tentu. Bahwa peristiwa global semut flotilla ini sebenarnya ada wake up call. Bahkan ini satu paket ya, tidak sekedar bicara masalah perlindungan WNI, tapi niat baik kita dalam konteks pembelaan terhadap Palestina. Ya. Bersolidaritas, Palestina hari ini kan tetap membutuhkan solidaritas, tapi mereka juga membutuhkan keadilan. Ya. Ruang-ruang keadilan itu sekarang menurut saya hilang. Ketika bicara BOP, banyak ketidakadilan kemudian diterima oleh pihak Palestina. Bahkan sampai hari ini, ya kan? Nah, yang pertama tentu upaya untuk pelepasan atau membebaskan WNI itu menjadi satu hal yang penting. Kalau kemudian apa yang kemudian bisa dilakukan, tadi seperti hal yang saya sempat singgung, artinya berkolaborasi dengan negara lain yang memang punya permasalahan yang serupa, gitu kan? Ya. Maksud saya adalah ini bukan sekedar bicara masalah dan tidak sekedar bisa ditutup Malaysia dan Turki. Kanada, negara lain, Tunisia dan segala macam, banyak negara lain juga punya warga negara yang ditahan. Artinya kan tekanan globalnya harusnya bisa membangun kolaborasi yang sifatnya lebih masif seperti itu. Betul. Ya kan, kita nggak bisa kemudian bekerja sendiri. Bersolidaritas itu setia kawan, jadi dia tidak bekerja sendiri, dia bekerja bareng-bareng karena memberikan tekanan yang sama. Kasus apartheid itu bersolidaritas, tapi dia bisa mengkonversi statement mereka menjadi sebuah power. Nah, power ini sebenarnya kan kita nafsirkan sebagai sebuah tekanan seperti itu. Karena bagaimanapun juga, ini juga menjadi martabat diplomasi Indonesia ya. Dan keberanian politik Indonesia, politik yang kemudian bisa dijalankan oleh Indonesia, ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kemudian dilakukan seperti itu. Nah, yang berikutnya memang yang kedua adalah ya langkah-langkah action berikutnya. Artinya perhatian global terhadap, kita tidak bisa mikir ya, sekarang panggung utamanya sedang bergeser ke kasusnya Iran misalkan, karena punya dampak yang begitu masif. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita bicara masalah Palestina, dia berbicara dia punya solidarity spillover. Jadi dia sesuatu hal yang kemudian akhirnya bisa memberikan dampak yang sifatnya masif, apalagi ketika kita bicara masalah nilai dan norma internasional. Dan penegakan terkait dengan nilai dan norma itu menjadi sesuatu hal yang sifatnya niscaya untuk kemudian kita lakukan di hari-hari ini seperti itu. Sehingga memang kita bahkan tadi ya membangkitkan lagi Bandung Spirit itu kan, dalam konteks hari ini menunjukkan posisi tower Indonesia itu menjadi sesuatu hal yang penting untuk kemudian dilakukan oleh Indonesia hari ini.
0: Baik, terima kasih Pak Agung pagi hari ini sudah berbincang ya, sudah menyampaikan informasi yang manfaat. Mudah-mudahan lain kesempatan bisa kembali silaturahim ya untuk ngobrol. Selamat ya, kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Selan, Mbak Siva. Ya, assalamualaikum.
0: Baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Pak Agung Nurwijoyo MSC, yang menyoroti beberapa hal ya, kaitan dengan topik yang sedang dibincangkan, bahwa sebetulnya Indonesia bisa berkaca pada negara-negara yang tadi melakukan kolaborasi tadi ya sahabat Siva ya, dengan cara tadi bisa direct call langsung dengan pihak ketiga yang punya tekanan pada pihak Zionis, sehingga kolaborasi ini bisa menghadirkan tadi dampak yang lebih masif ya, untuk bisa menjadi solusi atas penyanderaan WNI yang dilakukan oleh Zionis Israel ini sahabat Siva.
2: Ya, kalau kita lihat juga negara-negara lain misalnya di Eropa sahabat MK, ini Italia juga kemarin bahkan ada aksi mogok nasional di mana para pekerja ini tidak melakukan pekerjaan mereka karena menuntut agar pemerintah memutus hubungan. Ini juga kemudian bisa kita dorong sebagai masyarakat sipil di Indonesia terkait dengan bahkan ini salah satu warga negara kita sendiri ya sahabat Herlan. Betul. Yang bahkan ikut ditahan dalam aksi global sumut flotilla tersebut. Maka upaya dari masyarakat sipil ini juga turut berdampak untuk terus menekan, mendorong agar pemerintah, para pemangku kebijakan bisa mengeluarkan tidak hanya statement tapi juga langkah aksi nyata bagi perlindungan warga negara Indonesia, karena itulah yang sekarang sedang menjadi prioritas yang kemudian ini juga berimplikasi pada dukungan kita terhadap kemerdekaan Palestina sahabat Herlan.
0: Ya, dan tentunya publik ini menunggu ya sejauh mana diplomasi Indonesia harus mampu hadir dan memberikan perlindungan nyata bagi warga negaranya. Sahabat Siva, terima kasih sudah membersamai pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga pagi hari ini sahabat MK yang sudah menyampaikan pandangannya melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita, Ibu Juwita dari Cimindi. Ibu Juwita, diplomasi internasionalnya nampaknya perlu diperkuat ya. Kemudian juga dan bisa bergerak cepat melalui forum dunia seperti PBB. Terima kasih Ibu Juwita. Ada juga sahabat Mahadi menyampaikan juga sanksi atau pembatasan kerjasama tertentu ini bisa diberlakukan juga, dan dukungan kemanusiaan untuk Palestinanya diperbesar. Terima kasih sahabat Mahadi dan sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kita akan masih dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan Deta Beduli sahabat MK. Selanjutnya dalam segmen Bincang Ekonomi Syariah, kita akan berbincang seputar hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Teh Febiola Arianti, SCSMM sahabat MK. Hari ini kita akan spesial tanya-jawab seputar Bincang Ekonomi Syariah. Jadi silahkan sahabat MK yang saat ini sedang dihadapkan dengan persoalan-persoalan seputar transaksi muamalah begitu ya, ataupun juga secara digital finansial teknologi saat ini yang sudah semakin berkembang, boleh juga disampaikan pertanyaannya ya. Kirimkan ke 0811-224-1027. Sesaat lagi sahabat MK, selepas kita akan menyimak satu pesan dari MK FM berikut ini.
3: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.
4: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Terima kasih sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan pagi hari ini dalam rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen Bincang Ekonomi Syariah kali ini hadir kembali di hari Rabu ya, bersama dengan narasumber kita, Teh Febiola Arianti, SEMSCISMMMH. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan Educator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh APRK ya sahabat MK, yang setiap pekan ini menghadirkan perbincangan ilmu sahabat MQ untuk kita semua seputar bagaimana kita senantiasa terus memenuhkan diri begitu dengan pemahaman ekonomi syariah, sehingga ini menjadi aktivitas muamalah yang kita lakukan sehari-hari ini berbasis tentunya syariah sahabat MQ. Nah, silakan sahabat MQ, Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan karena hari ini adalah segmennya spesial tanya jawab. Kirimkan langsung pertanyaan Anda ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. TFB juga sudah bersama kita sahabat MK, langsung saja kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh TFB.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Herlan dan juga sahabat MK yang dimana saja bisa menyimak siaran kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau ada yang sedang sakit ya Kang Herlan, mudah-mudahan Allah mudahkan ikhtiar untuk sehat kembali dan bisa sehat kembali dengan tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Teh Febi, terima kasih pagi hari ini sudah bincang lagi untuk menyampaikan kembali ilmu. Hari ini dengan sahabat MK kita akan lebih banyak berinteraksi ya Teh, karena ini segmennya tanya-jawab. Sebelum kita menyambung menyapa sahabat MK yang sudah mengirimkan pertanyaannya Teh Febi, di awal ya, mungkin ada pesan terlebih dahulu nih sebagai penguat dan pemantik semangat kita juga, bahwa pentingnya dalam bermuamalah ini kita senantiasa sesuai gitu ya Teh, dengan hal-hal yang sudah diatur dalam syariat begitu Teh.
1: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin begini Kang, kita harus juga bisa menjadikan bahwa muamalah ini juga adalah bagian dari cara hidup kita gitu sebagai seorang muslim. Jadi kebanyakan kita memang konsentrasi misalnya pada ibadah-ibadah yang bersifat ibadah mahdoh gitu ya. Nah, tetapi kadang-kadang dalam bermuamalah ya mungkin karena ketidaktahuan, mungkin karena memang belum familiar, atau mungkin juga karena adanya apa ya stigma bahwa kalau mengikuti syariah itu kayaknya kok ribet banget gitu ya, sehingga membuat kita seperti sedikit abai lah gitu ya. Nah, tetapi mari kita mencoba untuk melakukan muamalah yang sesuai dengan syariah itu dari hal-hal yang mungkin ringan dan kecil dalam hidup kita gitu. Misalnya jual beli yang kita lakukan sehari-hari gitu ya, misalnya jual beli, ibu-ibu kan pasti ya kegiatan jual belinya tuh banyak setiap hari.
0: Iya, jadi, betul.
1: Misalnya bagaimana adab kita misalnya dalam jual beli, dalam menawar harga supaya tidak menzolimi yang lain dan lain-lain sebagainya, itu mari kita perbaiki dari hal-hal kecil sehingga ini menjadi suatu kebiasaan dan kemudian menjadi gaya hidup kita gitu kan.
0: Jadi gaya hidup kita itu yang jadi lifestyle gitu ya Teh.
1: Jadi lifestyle kita gitu, bahwa misalnya gini, jadi nggak enak kalau misalnya bertransaksi kok kita ini seperti zolim pada orang lain. Jadi nggak enak kalau bertransaksi kayak nggak jelas. Atau misalnya begini, kadang-kadang yang paling merusak hubungan baik saudara maupun pertemanan adalah masalah utang piutang gitu ya.
0: Iya.
1: Nah,
0: betul.
1: Oleh karena itu mari kita menormalisasi gitu, kalau bahasa sekarang maya kita biasakan misalnya kalau misalnya terjadi utang piutang antara dua orang itu mari kita biasakan untuk mencatat, kita biasakan untuk membuat ada perjanjian hitam di atas putih gitu. Karena apa? masalah utang piutang ini bukan hanya masalah di dunia ya. Kalau salah satu terjadi apa-apa gitu ya, maka itu kan ada kewajiban, ada hak dan kewajiban sebenarnya harus dipenuhi. Nah, contohnya begini Kang, misalnya seseorang meninggal dunia, itu kan biasanya keluarganya itu mengatakan bahwa kalau ada janji utang yang dilakukan oleh almarhum atau almarhumah, maka harap menghubungi keluarga. Itu sudah lazim gitu ya Kang.
0: Betul.
1: Tapi bagaimana kalau almarhum atau almarhumah ini yang menghutangkan kepada orang lain? Dalam banyak kesempatan, kadang-kadang orang yang diutangi ini, karena almarhum dan almarhumah ini sudah tidak ada gitu, jadi seperti terlupakan gitu Kang, bahwa oh ya sudah gitu. Padahal sebenarnya kewajiban membayar utang itu tidak semata-mata gugur gitu ya dengan yang bersangkutan atau counterpart-nya itu meninggal. Kan ada keluarganya, kan ada ahli warisnya. Nah, betul. Ini juga penting dilupakan. Dan hal-hal seperti ini mungkin dianggap kecil ya, tetapi ini sebenarnya yang sedikit demi sedikit gitu ya, mengikis pilar muamalah di antara kita. Karena sebenarnya kenapa banyak aturan dalam muamalah gitu ya, walaupun dalam muamalah itu kan sebenarnya semua diperbolehkan kecuali yang dilarang gitu ya. Artinya banyak bolehnya gitu kecuali yang dilarang. Nah kita juga harus memperhatikan itu apa yang dilarang sebagai rambu-rambu dan pagar-pagar gitu kan.
0: Iya betul-betul ya. Ya persoalan utang piutang tadi juga ya lazimnya ya, memang ya. Yang ditanya itu yang punya utang ya. Tapi yang kalau berhutang itu jadi satu hal yang benar-benar jadi atensi kita juga ya Teh ya.
1: Ya, jadi akhirnya kan menjadi kesadaran bagi yang punya utang gitu ya Kang. Oh ya, walaupun misalnya almarhum atau almarhumah itu sudah meninggal, tetapi kan ada ahli warisnya. Kalau misalnya tidak bisa, belum bisa membayar, ya seyogianya, sebaiknya gitu ya, mengatakan kepada ahli warisnya bahwa punten maaf, memang saya ada utang kepada almarhum atau almarhumah, tetapi saya belum bisa membayar, saya mohon waktu. Dan dikatakan berapa utangnya dan lain-lain. Nah, kelemahannya adalah karena tidak ada catatan. Jadi akhirnya sama-sama seperti tidak ada itu ya. Kejadian utang-utang itu seperti tidak ada. Karena ahli waris pun tidak menemukan bukti gitu bahwa memang ada. Hanya mungkin lisan saja atau apa gitu.
0: Baik Teh, kita mulai menyapa sahabat MKT karena ada sudah ada atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MKFM pagi ini. Ada sahabat Ita di Bandung Barat Teh bertanya. Teh Feby izin bertanya. Jadi sahabat Ita ini saat ini sedang menjalankan bisnis. Alhamdulillah sudah mulai jalan 1 tahun terakhir ini katanya. Bisnisnya kuliner nih Teh katanya. Kuliner. Nah, sahabat kita ini punya strategi dalam menjual barangnya ini memang dengan margin yang di awal itu tidak terlalu besar, bahkan mungkin bisa dibilang di bawah margin rata-rata katanya Teh.
1: Oke, tipis lah ya.
0: Tipis begitu. Nah, tetapi ada beberapa pihak yang menyampaikan kepada sahabat kita yang bertanya ini katanya, jangan terlalu murah dong jualnya katanya. Khawatirnya merusak harga pasar juga. Nah, sahabat kita ini bertanya, sahabat Ita pertanyaannya, ada ketentuannya tidak Teh ketika mengawali tadi bisnis seperti sahabat kita ini dari sisi harga jual? Dan sahabat Ita ini melakukan hal tersebut karena katanya ingin di awal si brandnya ini dikenal dulu katanya Teh.
1: Ya, baik. Pertama, apapun yang kita lakukan itu kan sebenarnya terpulang kepada nawaitu kita, gitu ya. Kepada niat kita, apa sih sebenarnya yang mendasari niat kita itu? Apakah kita memang niatnya itu memang murni seperti apa yang kita katakan? Atau ada niat-niat yang lain? Itu pertama. Dan niat itu ada di dalam hati dan hanya yang bersangkutan yang tahu. Yang kedua, kita masalah harga. Sebenarnya harga itu merupakan hak prerogatif penjual. Dia mau kasih harga berapa, kemudian komponennya apa saja gitu, dan dia mau ambil untung berapa saja, sebenarnya tidak ada aturan. Orang itu boleh untung sekecil-kecilnya sampai sampai margin sebesar-besarnya itu boleh ya, selama ada yang bisa, ada yang mau beli dan dia menerima harga itu, dan semua rukun dan akad jual beli terpenuhi, itu sah. Ya. Nah, sekarang masalahnya kalau misalnya ada pihak yang mengatakan, oh ini kayaknya jualnya terlalu murah, merusak pasar gitu misalnya gitu ya. Nah, kita mungkin harus sedikit bersinggungan dengan bab rezeki ya, bab rezeki, bahwa semua itu rezekinya sudah diatur. Jadi mau harga bagaimanapun, kualitas bagaimanapun, Allah itu sudah mengatur rezeki. Tentu saja di keadaan ekonomi sekarang ini yang dimana pembeli itu lebih sensitif ya terhadap harga, artinya pembeli itu mungkin awalnya lebih tertarik pada harga yang murah gitu ya. Tetapi percayalah bahwa rezeki itu Allah yang mengatur. Mahal pun kalau ada yang beli, kita mau bilang apa gitu. Murah juga kalau misalnya gak ada yang beli, kita mau bilang apa gitu ya. Karena semua itu Allah yang mengatur. Kemudian setiap orang itu kan punya pasarnya sendiri-sendiri ya. Dan ini juga merupakan mungkin salah satu pendorong ya, untuk bisa menentukan harga yang wajar gitu kan. Harga yang wajar. Karena misalnya ada teknik-teknik marketing yang misalnya untungnya tipis aja, bahkan ada yang mungkin dalam tanda petik jual rugi gitu ya, jual rugi, jadi bakar uang gitu untuk demi misalnya brandnya naik dulu atau gimana. Nah sebenarnya ini merupakan hak daripada penjualnya juga sih gitu ya. Dan ada konsekuensi masing-masing. Contoh misalnya yang menentukan margin tipis. Jadi kan dia itu marginnya benar-benar tipis ngambilnya buat dia. Sementara kalau ada, dia akan rentan terhadap misalnya ada lonjakan harga, Kang. Misalnya lonjakan barang bahan baku tiba-tiba misalnya dia jualannya apa? Misalnya ceker mercon misalnya gitu ya. Tiba-tiba harga cabai itu kan kita suka tahu ya, harga cabai suka melonjak gitu kan. Tiba-tiba harga cabai melonjak. Tentu saja akan mengikis daripada marginnya, tapi kan itu resiko yang memang ingin dia ambil gitu ya. Jadi semua juga ada trade-off-nya. Jadi kesimpulan dari pertanyaan ini, satu, apakah ada aturan untuk menentukan margin? Sebenarnya tidak ada aturan untuk menentukan margin gitu ya. Boleh margin kecil, boleh margin besar, nggak masalah. Yang penting pada saat jual beli itu jelas harganya berapa. Apakah di situ terkandung margin yang besar atau kecil, itu tidak masalah. Yang kedua, ini kan dia galau ya. Ada orang yang bilang, oh kamu kayaknya jualan seperti itu merusak pasar. Nah ini kita pulangkan lagi kepada niat kita gitu ya. Apakah kita melakukan strategi ini untuk apa gitu. Untuk merusak pasar tidak gitu. Kalau misalnya kita meyakinkan diri kita bahwa ini memang bukan untuk merusak pasar, ya sebenarnya tenang-tenang aja sih gitu ya. Karena niat itu kan kita sendiri yang paling tahu gitu. Kemudian apapun strategi yang diambil oleh penjual itu sebenarnya mengandung resiko gitu. Strategi margin tipis mungkin akan banyak yang beli gitu ya, tetapi dia rentan sekali terhadap misalnya kenaikan bahan baku. Nah terus yang terakhir, ya jangan khawatir karena semua orang sudah diatur rezekinya. Mau harga mahal kalau

0: berikhtiar dan meluruskan niat itu, Kang.
1: Baik, alhamdulillah. Menyambung satu atensi kembali ya Teh. Tadi dari sahabat Ita di Bandung Barat, terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Satu atensi sebelum kita jeda, ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pertanyaannya dari 0857-936 sekian-sekian. Ini pertanyaannya berkenaan dengan pinjam uang katanya Teh. Nah, ketik sahabat kita ini sedang kepepet kebutuhan sekolah anak atau biaya kesehatan dan biaya kesehatan katanya. Lalu meminjam lewat aplikasi pinjaman online yang katanya mah syariah katanya Teh. Tapi masih ragu bagaimana cara memastikan itu benar-benar sesuai syariah katanya Teh.
0: Salah satunya kalau kita lihat kan secara aturan OJK, ya di aturan OJK pinjaman sekarang nyebutnya pindar ya, pinjaman daring ya. Kalau pinjol itu konotasi sekarang agak negatif ya. Jadi kalau pinjaman yang daring seperti itu, menurut aturan OJK, dia harus bisa mengidentifikasikan dirinya itu dengan jelas. Contoh misalnya, ini adalah misalnya pinjaman online pindar yang syariah, itu harus tertera di namanya. Gitu. Jadi itu satu. Jadi dia harus bisa diidentifikasikan dengan jelas. Kalau emang dia pindar syariah, maka harus ada namanya itu pindar syariah. Atau dia mengidentifikasikan dengan jelas pada produknya, gitu. Ya, pada produknya. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, ya kita lihat, itu akadnya itu pakai akad apa, gitu ya. Biasanya, itu tuh bisa dilihat atau diidentifikasikan dengan jelas. Seperti itu, Kang. Jadi mungkin bagi sahabat kita ini, kan sudah ya terjadi pinjamnya ini kan sudah gitu. Sudah. Maka coba lihat lagi gitu ya. Lihat lagi ini dia tuh pinjamnya ke siapa gitu. Namanya apa, produknya apa. Dan adakah izin OJK-nya? Karena sekarang ini banyak juga gitu. Walaupun berusaha dibasmi ya Kang ya, yang ilegal-ilegal itu. Ya tetap saja seperti cendawan yang tumbuh di musim hujan gitu. Mati satu tumbuh seribu gitu ya Kang. Walaupun dari sisi OJK sebagai regulator itu kan sudah diupayakan ya, izinnya diperketat dan lain, tapi namanya orang tetap mencari peluang ya. Jadi kadang-kadang ini pinjaman syariah tapi satu, nggak dicek izin OJK-nya ada nggak, dua, nggak dicek apakah dia bisa mengidentifikasikan dirinya dengan jelas atau tidak bahwa dia adalah pinjaman daring yang syariah gitu. Mungkin itu aja ya Kang, karena kita kan tahu infonya tuh sangat terbatas gitu.
1: Ya,
0: yang kedua, mungkin ada pesan juga bagi saya bahwa sebenarnya produk pinjaman daring ini idealnya itu adalah untuk hal-hal yang sifatnya produktif Kang. Jadi contoh misalnya dia ada usaha, terus dia perlu bahan baku untuk memenuhi orderan yang mungkin pembayarannya itu akan misalnya 2 minggu yang akan datang atau 3 minggu yang akan datang. Jadi untuk bridging finance gitu. Nah, tetapi sekarang ini dalam kasus sahabat kita ini dilakukan untuk hal-hal yang sifatnya bukan usaha ya, bukan produktif tapi lebih ke konsumtif. Saya juga ingin mengingatkan bahwa pinjaman daring ini karakteristiknya agak beda ya, karena dia kan tidak memiliki kolateral atau nggak ada agunan, itu otomatis gitu ya bahwa biaya untuk pembiayaan ini juga lebih tinggi. Jadi harus diingat jangan sampai nanti pinjamannya berlarut-larut karena nanti akan sangat cepat sekali untuk bertambah jumlahnya gitu. Mungkin itu aja sih Kang.
1: Baik. Alhamdulillah, kita jeda terlebih dahulu sejenak deh nawaknya sebelum kita nanti menyambung menyapa sahabat MK kembali yang sudah menyampaikan pertanyaan. Dan kita juga kembali undang sahabat MK silakan yang ingin langsung bertanya seputar muamalah ya, langsung sampaikan atensinya ke 0811 224 1027, nanti langsung kita

0: akan bincangkan dengan Teh Feby di pagi hari ini. Kita akan menyambung perbincangan kita selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut. Tetap di Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
4: Benar juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
8: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: 3 menit lepas dari jam 8. Terima kasih sahabat MK, kita menyambung kembali di termini yang kedua. Bincang kita hari ini masih bersama dengan Teh Febiola Arianti. Hari ini kami masih nantikan atensi dari Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar muamalah syariah, sahabat MK, seputar ekonomi syariah. Silahkan kirimkan pertanyaannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Teh Febi, kita menyambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua. Ini ada sahabat kita yang kembali menyampaikan pertanyaan. Pertanyaan disampaikannya di pekan yang kemarin sebetulnya, ketika pembahasan seputar modal usaha, ya, menjaga kehalalan modal usaha, Teh. Jadi sahabat kita bertanya, jadi sahabat kita ini diajak teman katanya untuk patungan buka usaha, tapi pembagian untung ruginya belum jelas katanya, Teh. Hanya katanya nanti dibicarakan. Kalau melihat seperti ini, resikonya seperti apa dan akadnya nanti seperti apa, Teh, yang baiknya?
1: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini banyak ya yang terjadi seperti ini ya, Kang Herlan dan juga sahabat MK. Yeah. Misalnya dua orang kenalan, tiba-tiba duduk setelah ngopi-ngopi bareng gitu ya. Terus, kayaknya asik ya kalau kita bikin usaha ini. Kayaknya lucu ya kalau kita bikin usaha itu gitu. Akhirnya sudah dari pembicaraan ini karena ingin, ya udah tapi kita nyantai aja ya. Biasanya omongannya gitu ya, kita nyantai aja.
0: Iya, benar.
1: Kita modalnya bareng-bareng, nanti kita pokoknya kita jalan aja dulu, karena kan mungkin ada juga ya, mungkin dengar dari berbagai pihak, usaha yang baik itu adalah usaha yang jalan aja dulu gitu ya, jangan terlalu banyak mikir gitu. Akhirnya jalan, gedebak-gedebuk mungkin ya, beli ini, bikin itu, persiapan ini, persiapan itu gitu, tapi tanpa misalnya melihat sisi basicnya, fondasinya itu akadnya. Pertama, ini sudah dimulai dengan ketidakjelasan ya. Modal usaha seperti kita bilang ini merupakan bibit ya daripada usaha yang ingin kita bangun. Memang kalau dari awal-awal bikin usaha mungkin kita pemikirannya belum terlalu rumit-rumit gitu ya, pokoknya jalan aja dulu. Atau misalnya kayak gini, ini ada orang minta tolong lo bikinin, misalnya tiba-tiba tadinya dia cuma ngerjain craft itu, mereka itu cuma dua orang yang seneng mengerjakan kerajinan tangan gitu ya, Kang. Yeah. Tapi tiba-tiba ada nih yang mau order banyak, misalnya untuk souvenir nikahan gitu. Oh ya sudah, akhirnya satu kali misalnya bikin, abis itu kayaknya asik juga ya gitu. Akhirnya dari situ mulai bikin usaha, artinya dimulai dari hal yang simple banget gitu. Nah, tetapi saya sudah sering melihat ya, banyak sekali usaha-usaha yang tadinya waktu kecil mah gak ada masalah, Kang, gitu.
0: Iya, betul.
1: Ya, tapi pada seiring dengan membesarnya usaha dan makin besar hasilnya daripada usaha ini, seringkali jadi masalah juga gitu. Misalnya, akhirnya dalam tanda petik ya, menjadi lebih hitungan. Siapa yang mengeluarkan modal lebih banyak gitu ya. Kemudian misalnya hitungan yang kedua adalah, ini orderan ini siapa yang lebih banyak dapetin orderan sih sebenarnya daripada yang lain. Atau mungkin ada kasus bahwa kayaknya nih yang partner yang ini kayaknya kok diem aja gitu ya, dia kayaknya terima beres aja sementara yang satu gedebak-gedebuk cari orderan gitu. Atau misalnya siapakah yang lebih mendedikasikan waktunya untuk usaha ini dibandingkan yang lain, karena mungkin saja usaha ini adalah bukan main jobnya mereka ya, mereka punya pekerjaan masing-masing, tapi kemudian kayaknya lucu ya kita bikin usaha sampingan. Nah, itu akhirnya banyak isu-isu seperti itu. Sehingga memang ada baiknya dari awal itu, walaupun sekecil apapun usahanya, itu direncanakan dengan baik ya, karena sebenarnya 80% itu sebenarnya bagian dari perencanaan ya, karena kalau kita fail to plan, gagal merencanakan, itu sebenarnya kita sama aja yang merencanakan kegagalan gitu ya, Kang. Nah, jadi terutama misalnya dari sisi modal itu harus jelas gitu ya, masing-masing pihak mengkontribusikan apa. Karena kan kita sudah belajar ya dari sesi-sesi kita yang lalu bahwa untuk modal usaha itu tidak selamanya dua orang pihak itu selalu mengkontribusikan yang bentuknya uang gitu. Bisa juga kita syirkah itu antara uang, kalau syirkah ya bentuknya, ini kita masuk ke akadnya, Bisa juga kita syirkah itu adalah syirkah yang satu bawa skill, yang satu bawa uang gitu ya. Atau misalnya bertiga, yang satu bawa skill, yang satu menyediakan tempat, yang satu bawa uang, bisa gitu. Itu kalau akadnya syirkah. Tapi bisa juga misalnya yang satu ini sebagai pelaksana, yang satu punya uangnya gitu. Nah kalau yang seperti itu mungkin akadnya adalah bisa akad mudharabah, satu sebagai mudharib gitu ya, atau yang punya uang, yang satu sebagai pelaksana. Jadi ada dua akad itu sih sebenarnya yang dimungkinkan, bisa syirkah, bisa mudharabah gitu ya. Nah jadi ini harus dijelaskan dari awal gitu, misalnya nanti nisbah pembagian keuntungannya itu berapa persen untuk si A, berapa persen untuk si B kalau berdua, atau misalnya kalau bertiga itu berapa persen, berapa bagian gitu. Jadi untuk si A, si B, dan si C gitu. Itu sebenarnya dari awal sudah harus didefinisikan, tapi itu adalah sebagai implikasi dari effort atau model yang dibawa gitu loh Kang. Ya. Tapi bukan berarti juga bahwa yang punya uang itu akan mendapatkan bagian keuntungan yang paling besar, enggak juga gitu. Karena bisa jadi misalnya karena si yang punya uang nih taunya cuma ngasih uang aja, boleh jadi bagian keuntungan dia itu hanya 40% gitu, bagian nisbahnya, sementara yang pelaksana 60% gitu. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari kesepakatan-kesepakatan yang seharusnya dibicarakan di awal. Apa resikonya kalau tidak dibicarakan dari awal? Satu, akan ada ketidakjelasan yang terus-menerus akan melingkupi gitu daripada usaha ini. Dan ini mungkin belum terasa kalau usahanya masih kecil gitu ya Kang. Tapi kalau usahanya sudah mulai besar, ini biasanya jadi masalah. Kemudian yang kedua, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, namanya juga usaha gitu ya Kang ya. Tiba-tiba sekali order untung, kemudian kemudian mengalami kerugian. Kalau tidak dijelaskan dari awal gitu ya, bahwa kalau terjadi kerugian gimana nih gitu, siapa yang akan menanggung, berapa yang berapa istilahnya si A menanggung kerugiannya apa, si B menanggung kerugiannya apa, tidak dijelaskan, maka ini potensi dispute-nya sangat besar. Nah terus kalau misalnya nanti usahanya jadi besar, itu potensi dispute-nya juga akan lebih besar, karena biasanya dengan usaha yang lebih besar orang itu akan menjadi egonya muncul gitu ya Kang ya, apalagi kemudian dibarengi dengan hasil secara finansial yang juga besar. Nah ini biasanya potensi konfliknya juga besar. Terus jangan lupa namanya usaha ini bisa sukses bisa gagal gitu ya Kang ya.
0: Betul.
1: Juga harus dibicarakan bagaimana kalau misalnya usaha ini harus sampai dilikuidasi, jangan sampai nanti usaha yang tadinya berteman baik, terus karena berteman baik usaha bareng, setelah usahanya gagal akhirnya pertemanan dan silaturahmi menjadi rusak, bahkan kemudian banyak yang kemudian menjadi saling menjelek-jelekan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi sebenarnya sudah harus dibicarakan gitu semua skenarionya gitu kan.
0: Baik. Dibicarakan dengan lengkap gitu ya.
1: Iya.
0: Persiapkan dengan lengkap. Baik. Kita menyambung kembali teh, ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pertanyaannya melalui WhatsApp MKFM. Ini dari sahabat kita, hamba Allah tidak menyampaikan namanya, dari Bandung.
1: Iya.
0: Sahabat kita ini teh katanya kalau punya saudara sudah lama tidak membayar hutang dan sepertinya juga lupa katanya teh. Nah, sahabat kita ini ingin berniat ya sudah diikhlaskan saja, tetapi tidak disampaikan juga, hanya di dalam hati saja. Apakah dengan seperti itu hutangnya sudah lunas begitu teh? Atau sudah sudah dihalalkan begitu teh?
1: Baik, ini mungkin dia pendekatan telepati ya Kang ya.
0: Iya.
1: Baik, begini, dalam utang piutang sebenarnya ada dua kebaikan ya, ada dua kebaikan dalam utang piutang bagi orang yang mengutang. Pertama yaitu dengan dia memberikan utang sendiri, itu kan dia meringankan sebenarnya beban orang yang diutangi, gitu ya. Meringankan beban. Kedua, dia juga membantu, gitu ya. Karena pada kenyataannya, orang yang memerlukan utangan ini kan memintanya ke dia. Jadi sebenarnya, selama utang piutang itu ada, bagi orang yang menghutangi itu sebenarnya tidak ada kerugian, karena selalu dicatat sebagai amal solehnya dia selama utang piutang itu masih terjadi gitu kan. Jadi selama utangnya itu belum lunas dan belum dibayar, sebenarnya bagi orang yang menghutangi itu gitu ya, secara pahala itu sebenarnya argo pahalanya jalan terus. Ya, itu yang pertama. Sekarang ini utang mungkin udah saking lamanya terus nggak dibayar-bayar, entah lupa, entah pura-pura lupa gitu ya bagi orang yang berhutang gitu. Kadang-kadang saya pikir sih kadang-kadang suka pura-pura lupa ya Kang ya, ada kalau kita punya utang sama orang tuh pasti ingat ya.
0: Suka ingat ya biasanya.
1: Suka ingat ya biasanya gitu, jarang lupa gitu. Apalagi saudara mungkin frekuensi pertemuannya juga mungkin ada ya, beda dengan misalnya teman atau apa yang tidak terlalu dekat kan, ada kemungkinan nggak ketemu. Tapi kan kalau saudara minimal setahun dua kali ketemu ya.
0: Kalau atau ketemu itu kali. Otomatis jadi mengingatkan sebenarnya.
1: Atau setahun tiga kali, misalnya ketemunya adalah tahun baru, lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha gitu ya.
0: Iya.
1: Biasanya kan kumpul keluarga suka di momen-momen itu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau lupa mah mustahil ya, mungkin tidak lupa. Tapi mungkin terlupakan. Nah, bagaimana ini? Jadi ini sebenarnya niatnya mulia ya, bahwa ya sudahlah kayaknya dia juga udah lama banget nggak bayar, supaya yang punya utang juga nggak kepikiran gitu ya. Mungkin dia juga ingin ya udahlah membersihkan hati gitu ya. Jadi dianggap lunas aja. Nah, tetapi kalau kita lihat akad, kalau kita lihat dari sisi akad, maka sebenarnya ini harus diikrarkan.
0: Harus
1: diikrarkan. Jadi mungkin caranya begini. Nanti tapi takutnya gini, kalau saya ikrarkan teh nanti saya disangka nagih gitu. Ada juga ya ketakutan kayak gitu. Nah, ini kembali ke cara bicaranya gimana. Jadi mungkin cara bicaranya bisa begini, misalnya teteh atau AA gitu ya. Karena kan saudara ya, mungkin teteh atau AA, mungkin teteh atau AA, ini saya ini mah menurut catatan saya, kita itu masih ada hubungan utang piutang, masih ada sekian. Tapi saya bicara ini bukan dengan tujuan untuk menagih utang. Saya ada tujuan untuk kita saling membebaskan, gitu ya. Nah, oleh karena itu, saya ikrar sekarang ini sejumlah utang yang menurut catatan saya masih ada ini, saya bebaskan. Jadi AA atau teteh tidak perlu membayar utang ini lagi kepada saya. Mudah-mudahan utang yang tersisa ini, yang masih ada yang saya ikhlaskan ini, menjadi berkah untuk kita sama-sama. Dah. Seperti itu. Jadi kan gak nagih ya.
0: Iya.
1: Jadi, tapi itu harus diikrarkan kan. Gak bisa
0: harus
1: dalam.
0: Harus dibicarakan ya.
1: Iya. Karena begini. Sebenarnya bagi yang memberikan utang nggak ada ruginya Kang, karena mau sampai punten ya, mau sampai dia mati pun gitu ya, kalau utang itu belum dibayar itu argo pahalanya tetap jalan terus. Nah, tetapi bagi yang berutang, kalau sebenarnya dia mampu bayar dan dia bersengaja atau menyengaja tidak membayar, maka itu sebenarnya dia sedang melakukan perbuatan zolim Kang, dan itu kezoliman yang terus menerus gitu.
0: Jadi
1: sebenarnya lebih berat bagi yang berutang. Jadi kalau misalnya yang memberikan utang ini yang membebaskan, sebenarnya yang berutang harusnya sangat berterima kasih gitu. Karena dia dibebaskan dari satu, kewajiban membayar utang. Kedua, dia dibebaskan dari potensi berbuat zolim gitu ya kepada orang lain. Dia juga dibebaskan atau dihentikan argo dosanya kalau memang dia itu zolim gitu. Bisa bayar tapi sengaja gak bayar gitu Kang. Jadi sebenarnya harus, kenapa ini harus diikrarkan ya gitu. Walaupun sebenarnya kalau saya mah dalam hati aja Allah pasti tahu, ya pasti tahu Allah mah gitu ya. Malaikat mencatat, tapi ini kita kan masalahnya kita ini bermuamalah dengan manusia gitu. Jadi harus selesaikan dulu gitu masalah muamalahnya. Kalau masalah catatan amal insya Allah gitu, karena kemarin-kemarin sebelum kita ikrar dalam hati juga dah, kita juga udah dapat argo pahala gitu kan, gak masalah gitu. Argo pahala kita kencang banget gitu, insya Allah gitu ya.
0: Baik, jadi tadi rekomendasinya silahkan dibicarakan ya, mungkin
1: diikrarkan
0: ya Teh ya.
1: Diikrarkan, tapi ya mungkin ini masalah cara berkomunikasi ya. Jadi yang harus ditekankan adalah saya ingin membebaskan kamu dari utang ini gitu. Nah, perkara nanti reaksinya seperti apa ya, kita serahkan bismillah ya. Jangan lupa baca doa Nabi Musa ya sebelum berbicara gitu supaya dilapangkan dadanya dan lisannya gitu, dan orang yang menerima juga diberikan kelapangan hati gitu ya. Perkara nanti reaksinya seperti apa, kan orang macam-macam gitu ya Pak. Ada yang perasaan saya mah udah gak punya utang, sudah gitu. Kalau misalnya seperti itu dan memang niatnya nawaitunya untuk menghindarkan konflik gitu, oh ya sudah, mungkin punten catatan saya mungkin salah. Karena kan dari awal niatnya udah pengen dibebasin kan. Jadi ya kalau yang sana tidak mengaku, sebenarnya tidak ada kerugian untuk kita gitu Kang. Sebenarnya tidak ada kerugian, tidak ada kerugian sedikit pun untuk kita. Oh, kalau misalnya seperti itu tanda-tandanya atau gelagatnya sudah seperti itu, kan kita niatnya ingin aman, damai, dan tentram ya, gitu. Jadi, oh sudah punten atau panginten, catatan saya salah, oleh karena itu sudah berarti sudah ya lunas semuanya, sudah tidak ada hutang piutang lagi di antara kita, titik. Dan kemudian kita menarik diri gitu dari pembicaraan itu. Jadi jangan usah diperpanjang. Karena mungkin kadang-kadang orang kalau niat kita baik pun, tapi mungkin dia malu menerimanya, atau kayak malu karena ternyata ingat kene gitu. Ternyata belum lupa gitu kan utangnya. Ada kan orang macam-macam ya Kang ya. Iya, tapi iya. Artinya dalam situasi ini kita stick aja sama niat kita, bahwa niat kita ingin membebaskan dia dari utang piutang gitu ya. Ya sudah itu aja. Kalau tujuan itu sudah tercapai, reaksi dia bagaimana itu urusan dia dengan Allah.
0: Baik Teh, alhamdulillah. Kita jeda kembali sejenak Teh, sebelum nanti menyambung di termin terakhir ya perbincangan kita. Sahabat MQ silakan, masih cukup waktu untuk dapat menyampaikan atensi. Kirimkan ke 0811-224-1027 seputar pertanyaan muamalah ya, ekonomi syariah. Silakan kirimkan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas informasi bermanfaat berikut.
2: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
5: Sahabat MQ, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau

0: Terima kasih sahabat MK, kita kembali lagi di Bincang Ekonomi Syariah spesial tanya jawab hari ini ya. Sahabat MK bersama dengan Teh Feby, kita sedang berbincang pagi ini dan kami masih nantikan Anda yang ingin menyampaikan atensinya. Silakan kirimkan atensinya ke 0811-224-1027 ke 0811-224-1027. Teh Feby, kita masuk ke termin terakhir bincang kita hari ini dan sudah ada beberapa pertanyaan kembali yang masuk melalui WhatsApp MKFM. Kita sapa, ada sahabat kita dari 0899000 sekian-sekian. Ini pertanyaannya seputar riba teh, tapi pertanyaan ini kurang terlalu jelas ya, tapi mungkin bisa dijelaskan seputar riba juga. Jadi pertanyaannya bagaimana katanya teh kalau pinjam uang ke bank hanya digunakan untuk membayar sewa ruko saja. Seperti itu. Dan di akhirnya ada kata-kata takut ribanya gitu teh. Nah ini seperti apa teh? Mungkin pembahasannya, mungkin ketika uang pinjaman dari lembaga keuangan non syariah gitu ya, dipakai mungkin tidak untuk konsumsi dan sebagainya, seperti apa hukumnya barangkali teh begitu ya?
1: Baik, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya yang jadi masalah, ini ada dua bagiannya, yaitu asal-usul uang dan penggunaan uang. Ya. Jadi masalahnya di sini mungkin lebih ke titik beratnya ke asal-usul uangnya gitu ya. Kalau meminjamnya itu adalah untuk meminjamnya itu adalah dari lembaga keuangan non syariah, itu sudah jelas mengandung riba karena pasti ada bunganya dan bunga bank itu sudah diputuskan adalah riba. Okay? Jadi kalau sudah jadi poin satu, apakah meminjamnya dari lembaga keuangan syariah? Kalau bukan, jelas riba. Itu poin satu. Nah, sebenarnya kemudian bagaimana penggunaannya? Nah, penggunaan uang ini kita akan masuk ke dalam misalnya bab bagaimana kita mempergunakan uang yang sudah masuk kepada kita, gitu ya. Kan kita punya batasan, gitu ya, bahwa kita harus mendapatkan uang tersebut dari sumber atau ikhtiar yang halal dan thayyib. Penggunaannya pun harus halal dan thayyib, gitu kan. Jadi kalau misalnya dipakai untuk sewa ruko atau apapun, selama itu adalah penggunaan yang baik, yang halal, untuk tujuan yang halal, itu sebenarnya gak masalah, Kang. Yang menjadi lebih masalah dalam pertanyaan ini, apalagi concernnya adalah riba, adalah sumber daripada dana tersebut. Ini didapatkan dari pinjamannya dari lembaga keuangan syariah atau bukan, itu mungkin, Kang.
0: Baik, baik. Baik teh, kita menyambung langsung berikutnya. Ada pertanyaan kembali dari sahabat kita, Ibu Marsidah dari Cilacap, nih menyimak juga.
2: Wah, jauh banget.
0: Alhamdulillah. Ibu Marsidah ini menyampaikan punya utang emas ke orang tua. Dulu harga emasnya masih agak murah, terus sekarang melonjak dua kali lipat karena saya belum bisa melunaskan hutangnya. Kata ibu dari Ibu Marsidah ini, ya sudah nanti mengembalikannya emas saja yang murah katanya. Itu hukumnya bagaimana teh menurut syariat?
1: Oh oke. Okay. Kembalinya emas tapi yang murah aja gitu ya. Nah begini, pada saat misalnya meminjam emas itu harus jelas sebenarnya yang dipinjam itu, misalnya gini ya, orang tua punya gelang, contoh aja biasanya yang terjadi ya, orang tua punya gelang, anaknya punya kebutuhan gitu ya, ya sudah ini bawa aja dulu, pakai aja, kan mungkin orang tuanya tidak punya uang cash atau apa gitu ya, uang cashnya terbatas, tapi punya barang, punya aset, makanya sudah dipinjamkan kepada anaknya. Nah sebenarnya yang harus terjadi pada saat itu adalah satu, diukur kadarnya emasnya berapa, kedua diukur gramasinya, sehingga nanti mengembalikannya itu harus dengan kadar yang sama dan gramasi yang sama gitu kan.
0: Iya.
1: Ya, oke. Nah sekarang memang harga emas melonjak 2 kali lipat. Misalnya kalau emas-emas yang zaman dulu gitu, emas-emas tua tuh biasanya 23 karat gitu ya. Karena biasanya dia tuh masih sedikit ya campurannya, jadi emasnya tuh yang lembek gitu loh Kang. 23 bahkan 22, jadi makanya kuning banget gitu kan. Biasanya kalau perhiasan tua itu kan kuning gitu. Nah sekarang harga emas memang melonjak 2 kali lipat. Tapi kan dari akad awalnya itu, akad awalnya itu kan dipinjamkannya barang gitu ya, Kang ya. Kecuali gini, kecuali misalnya gini, anaknya mau pinjam uang, ya. Terus ibunya bilang, ibu mah nggak punya, kalau cash mungkin nggak banyak, tapi ibu punya barang. Yuk kita jual sama-sama barang ini, nanti uangnya buat kamu, gitu. Berarti yang dipinjamkan itu kan bukan barang ya, uang, karena si gelangnya sudah dijual. Jadi uangnya dikasihin ke anaknya, sehingga nanti pengembaliannya pun adalah uang sejumlah itu. Nah, tetapi kalau yang sekarang ini, mungkin yang dipinjamkan itu barang gitu. Jadi akad pertamanya itu pinjam barang gitu loh Kang. Entah mau digadaikan, entah mau apa, entah apa jelasnya setelahnya itu masalah lain ya, karena kita tidak tahu gitu ya. Tapi kalau dari keterangan Ibu Marsidah, si ibunya ini ingin kembalinya emas juga gitu kan. Nah, sekarang ibunya bilang gak apa-apa kembalinya emas tapi yang murah. Memang ada emas dengan kadar-kadar tertentu itu kan berbeda-beda ya Kang. Harganya emas 23 beda, emas 18 karat beda, 17, 16, 15, bahkan sampai yang paling muda tuh ada yang emasnya 8 karat gitu ya Kang. Nah, ibunya bilang kembalinya emas aja. Berarti sebenarnya ibunya bilang gak apa-apa kadarnya yang rendah pun, asal kembali dengan gramasi yang sama. Nah sebenarnya ini tidak diperbolehkan gitu loh Kang. Ini sebenarnya tidak diperbolehkan. Nah tapi kadang-kadang orang itu kan seneng rasa psikologisnya gitu ya, bahwa dia minjemin emas kembalinya emas, walaupun mungkin kadarnya walau alam beda, gitu ya. Ini ada dua alternatif solusi gitu ya. Bagaimana? Yang pertama adalah diubah aja gitu akad awalnya, bahwa dulu itu waktu dipinjamkan ini barangnya dikemanain? Misalnya dijual waktu itu gitu ya, waktu itu dijual misalnya 3 tahun yang lalu itu dijual. Nah, dapat uangnya itu berapa gitu. Misalnya dapat uangnya 10 juta gitu. Maka tinggal dinegosiasikan aja sama ibu, bu kemarin itu dapatnya 10 juta, boleh gak kalau sekarang saya kembalikan, penyataannya yang uang yang saya terima itu 10 juta, maka boleh gak sekarang saya kembaliinnya 10 juta gitu. Itu alternatif satu. Atau kedua, kalau memang tidak terjadi kesepakatan, ya sudah berarti harus diganti sesuai dengan kadar dan gramasi gitu Kang.
0: Sesuai lagi ya.
1: Seperti itu gitu seharusnya. Karena memang harusnya seperti itu gitu. Harus yang setara gitu. Kalau dipinjemin emas 18 karat dengan 5 gram, ya sudah kembalinya itu harus dengan yang setara gitu Kang. Atau kalau misalnya aku mau kembali uang, berarti dengan nilai sekarang gitu.
0: Oh, dengan nilai yang saat ini
1: ya,
0: ini ya, jangan nilai yang dulu gitu ya.
1: Iya, tetapi kalau nilai yang sekarang kan jauh banget, betul, gitu ya Pak. Maka alternatifnya dua itu, apakah akan dirupiahkan di awal tadi berapa, sehingga sekarang yang dikembalikan pun uang seperti itu menjadi tidak ada riba gitu ya Kang ya. Atau dikembalikannya memang barang gitu, karena dulu kan niatnya barang. Jadi kembalinya memang segitu.
0: Baik. Baik Teh, masih ada beberapa pertanyaan, kita menyapa kembali Teh ya. Ada sahabat kita berikutnya dari Ibu Juwita dari Cimindi. Ibu Juwita bertanya, menyambung soal utang tadi katanya Teh, dulu sewaktu Ibu Juwita ini masih bekerja, ada beberapa orang yang pinjam uang. Sampai sekarang orangnya pergi dan tidak ada kabar di mana orangnya. Mau diikhlaskan dan diikrarkan tapi orangnya tidak ada, HP-nya, nomor HP-nya juga tidak ada Teh. Nah ini bagaimana seperti itu Teh?
1: Jadi orangnya ini missing in action gitu ya Kang ya, hilang, tidak tentu rimbanya. Nah ini beda lagi ya, kalau kasusnya memang seperti ini, kita sudah berusaha cari, tidak ada, mereka juga menyengaja menghilang dan lain-lain sebagainya, berarti kan memang secara ikrar tidak bisa dilakukan kepada orangnya gitu ya. Nah sudah, berarti sementara gitu ya, sementara kita belum menemukan orangnya. Karena mungkin nanti di masa depan ada kemungkinan ya, tidak sengaja ketemu gitu ya, Allah takdirkan ketemu atau gimana, kan kita gak tahu ya. Tapi kalau sekarang ini mungkin untuk kedamaian hati Ibu Juwita gitu, supaya gak kepikiran, gak sakit hati, ingat-ingat masih ada utang orang lain gitu, boleh diikrarkan dulu dalam hati bahwa saya mengikrarkan utang si fulan, si fulana, si A, si B, si C, si D gitu ya. Misalnya udah tahu jumlahnya, diikrarkan aja dulu dalam hati ya. Tetapi kalau nanti takdir membawa gitu ya, bahwa akan bertemu dengan orang yang bersangkutan, ya tinggal disampaikan aja gitu. Ini supaya tidak ada hutang piutang di antara kita, supaya tidak ada sangkutan masalah di antara kita. Hutang kamu yang sekian-sekian ini sudah saya ikhlaskan gitu. Ya nah, sebenarnya kalau dari sisi Ibu Juwita, kalau dia sudah ikrar dalam hati karena nyari orangnya juga enggak ada gitu ya Kang ya. Yeah. Sebenarnya dari sisi dia ya sudah mendapatkan pahala yang berlipat ganda gitu. Ya. Nah, yeah, tapi yeah, dari sisi orang itu pahala menzoliminya belum selesai gitu Kang. Jadi sebenarnya Ibu Juwita enggak ada rugi apa-apa, yang rugi pihak lain gitu.
0: Dia harus, pihak lain yang harus ikhtiar itu ya.
1: Iya, betul sebenarnya. Kalau di menyadari ya, kadang-kadang orang nggak enteng sih ya punya utang gitu Kang Erlan. Yeah, padahal sebenarnya utang piutang itu sangat besar sekali tanggung jawabnya gitu ya.
0: Baik, baik. Ini pertanyaan berikutnya menyambung soal utang lagi nih, tetapi ini sepertinya sudah terjawab juga dari
1: banyak ya Kang masalah utangnya. Ini membuktikan pembicaraan kita di awal ya Kang, bahwa kebanyakan masalah muamalah yang terjadi dalam masyarakat itu ya utang piutang gitu ya.
0: Utang piutang, iya Masya Allah.
1: Gimana Kang, gimana Kang?
0: Ada Ibu Karmini dari Riung, Bandung. Okay. Jadi ini serupa sih Teh ya pertanyaannya. Iya. Jadi ada saudara yang berutang tapi lupa-lupa gitu, katanya tidak bilang-bilang juga, tapi hati sudah melunaskan. Nah karena harus diikrarkan tadi, apakah boleh ditelepon saja katanya Teh?
1: Boleh kan, boleh, maksudnya ya? Ikrar itu bisa lewat komunikasi, bahkan surat-menyurat pun boleh gitu sebenarnya. Untuk menyatakan, menginformasikan bahwa tahu nggak ya, pokoknya saya udah ikhlaskan. Yang penting itu artinya ikrar itu bisa lewat telepon, kalau misalnya nggak bisa, atau misalnya tapi yang penting sudah disampaikan, gitu, bahwa ini sudah saya ikhlaskan ya, jadi sudah tidak ada hubungan utang-piutang lagi di antara kita, gitu.
0: Baik, sudah terjawab ya Ibu Karmini ya, tadi sudah dibahas juga. Dan ini pertanyaan terakhir nampaknya Teh, dari sahabat kita yang menyimak secara streaming juga nih, dari Manado, di Kota Mobagu, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Ada sahabat Ilham, ini Pak Ilham bertanya. Pertanyaannya, ada seorang teman katanya Teh punya usaha meminjamkan uang kepada orang, tetapi tidak pernah memungut pengembalian yang dilebihkan katanya Teh. Namun saat pengembalian, uang pinjamannya itu biasanya orang-orang sepengertiannya sendiri katanya suka melebihkan uangnya dari pokok pinjamannya. Misalkan pinjam 1 juta, si peminjam mengembalikannya dilebihkan 100 atau 200 ribu tergantung keikhlasannya. Nah, karena sudah merasa terbantukan katanya. Nah, kira-kira bagaimana hukumnya Teh kalau seperti itu?
1: Jadi, untuk pinjam-meminjam uang memang dalam Islam itu disebutnya qard ya, atau qardul hasan, pinjaman kebaikan. Pinjam 100, baliknya 100 secara pinjamannya. Nah, tapi ada misalnya orang-orang yang memang mungkin dia punya kelebihan rezeki. Ya ini kalau kasusnya seperti itu ya, dia punya kelebihan rezeki gitu, bahwa kalau ada yang pinjam sama dia, ya dia kasih gitu. Pesannya udah dilebihkan, saya ridho, pokoknya nanti dengan perjanjian ya, misalnya jangka waktunya berapa, dikembalikan 100 gitu, pinjam 100 balik 100. Nah sekarang masalahnya sebenarnya saya agak tertarik dengan sebutan usaha ya, kalau usaha ini kan ada motif bisnis ya gitu. Motif bisnis gitu. Sementara yang tadi saya jelaskan itu kan lebih motif sosial gitu ya, bahwa saya punya kelebihan rezeki, saya berikan kepada orang yang membutuhkan, saya sendiri tidak memungut atau tidak meminta lebihan. Itu murni pinjaman kebaikan. sekarang ini memang dari awal tidak ada ikrar bahwa nanti dilebihkan sekiannya gitu. Tetapi orang-orang yang pinjam ini pengertian gitu ya katanya. Jadi ya mereka melebihkan seridonya gitu ya, seridonya. Nah, sebenarnya apakah hal ini diperbolehkan? Sebenarnya boleh. Misalnya saya pinjam ke Kang Herlan gitu ya, karena waktu itu saya perlu gitu untuk kebutuhan-kebutuhan saya. Dan kembali ya harus diingatkan bahwa yang namanya Qardul Hasan ini adalah akadnya, kalau itu adalah akad kebajikan gitu ya. Jadi akad non bisnis sih sebenarnya awalnya. Gitu, asalnya itu adalah akad non bisnis. Dan kita ingat kalau akad non bisnis nggak bisa dijadiin akad bisnis, tapi kalau akad bisnis boleh jadi akad non bisnis gitu ya. Nah, jadi kalau awalnya seperti tadi ya, bahwa okay, saya punya kelebihan rezeki, mau saya mau niatkan gitu, kelebihan rezeki untuk bantu orang, kalau orang perlu saya pinjem, pinjem 100 biar 100 udah titik. Itu kan kita udah clear ya masalah itu. Sekarang ini sebenarnya dia gak minta dari awal, tapi orang-orangnya pengertian. Ini sebenarnya diperbolehkan ya, bahwa bolehkah misalnya setelah saya pinjem tuh saya ini kemarin kamu udah bantu saya dan saya sudah sangat terbantu sekali ya, saya memberikan ini kepada kamu gitu. Nah ini boleh asal ini bukan adalah bagian dari pengembalian pinjaman kan, dan tidak boleh diperjanjikan di awal gitu. Ini sifatnya adalah hadiah gitu, istilahnya saya ngasih hadiah gitu ke Kang Herlan gitu ya. Atau misalnya kan kita dalam budaya kita, misalnya udah selesai ditolong, dibantu, misalnya aku saya kasih apa gitu ya sama Kang Herlan, itu kan sebenarnya bagian dari saling hadiah menghadiahi. Bab beda lagi, sama-sama akad non komersial Kang, yang satu adalah Qardul Hasan, yang satu adalah tindakan atau akad hadiah menghadiahi gitu ya. Nah sebenarnya ini diperbolehkan. Yang menjadi masalah ya mungkin ini yang mungkin kita perlu waspadai, perlu kita selalu jaga bersama ya, bukan waspadai, selalu jaga bersama, bahwa ini akan tetap menjadi akad yang sifatnya sosial gitu kan. Jadi jangan sampai juga begini, jadi kayak ada aturan tidak tertulis gitu kan. Kamu pinjam berapa gitu, oh kalau pinjamnya sampai 1 juta mah nanti kembaliinnya segini gitu. Atau pinjamnya sampai 5 juta mah nanti ke pengembaliannya sekian persen. Nah jangan sampai ada seperti aturan tidak tertulis seperti itu Kang, sehingga itu akan menjadi seperti riba yang tersembunyi gitu. Ini mungkin yang harus kita waspadai bersama gitu. Syukur bagus kalau misalnya yang dilakukan oleh teman rekan dari teman kita ya di Mobago ini memang betul-betul ini adalah akad sosial. Jangan sampai ini adalah riba yang dibungkus. Iya, seperti itu. Iya.
0: Jadi jangan juga sama pihak yang meminjamkan nanti beri hadiah ya gitu, jangan juga itu ya.
1: Iya, jadi jangan sampai ada aturan tidak tertulis yang bisik-bisik di belakang gitu ya, bahwa oh kalau sama dia mah pinjam segini, kalau sampai segini mah biasanya harus kembaliin segini. Tapi memang tidak terucapkan, tidak secara lisan terucapkan, tidak diperjanjikan ya, tapi terimplikasi gitu kan. Nah ini juga harus kita waspadai ya, untuk tetap misalnya memang ini dilakukan untuk kebaikan ya sudah gitu, mudah-mudahan Allah jaga gitu dan Allah berkahi gitu ya bagi yang memang meminjamkan untuk kebaikan. Tetapi kalau misalnya ada riba yang tersembunyi ya mudah-mudahan Allah juga lindungi kita dan kita perbaiki kesalahan itu supaya tidak melakukan dosa berkelanjutan gitu kan.
0: Insya Allah baik, alhamdulillah. Teh Febi, terima kasih pagi hari ini ya, sudah menyampaikan ilmu kembali ya untuk kita semua. Pertanyaan selanjutnya untuk pertemuan tanya jawab selanjutnya nampaknya Teh ya, ini ada beberapa yang masuk kembali. Ya. Ya. Di akhir barangkali Teh, ada yang kembali ingin disampaikan sebagai penutup Teh.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada sahabat MQ. Ini ada yang dari Cilacap, ada yang dari Manado, ada yang dari manapun gitu ya, sudah menyimak. Dan pertanyaan-pertanyaannya ini, walaupun ini ada berapa nih Kang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pertanyaan gitu ya. 11 pertanyaan alhamdulillah yang kita bisa jawab hari ini. Ini mudah-mudahan juga mewakili atau bisa menjawab lebih banyak pertanyaan lagi, sehingga teman-teman dari 11 teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan ini juga bisa mendapatkan amal soleh gitu ya Kang, daripada dari menanyakan ini, karena mungkin saja banyak sekali teman-teman yang lain, sahabat MQ yang lain juga sudah mendapatkan solusi daripada pertanyaan ini. Kemudian kalau kita lihat dari pertanyaannya, ini banyak sekali masalah utang piutang gitu ya Kang ya, dan ini memperlihatkan betapa seriusnya gitu masalah ini terjadi dalam masyarakat kita. Oleh karena itu mari kita terus belajar dan terus belajar, kita mulai untuk mengaplikasikan nilai-nilai syariah ini dalam kehidupan kita dari hal yang terkecil ya, tersimpel dalam hidup kita, sehingga ini menjadi suatu kebiasaan, ini menjadi suatu lifestyle gitu ya, dan kemudian kita bisa juga sama-sama menegakkan pilar-pilar muamalah dalam kehidupan kita. Mungkin seperti itu Kang, dan nanti kita mungkin titip juga sama sahabat MQ kalau nanti kita buka Q&A lagi gitu ya. Mungkin sahabat MQ juga bisa terus berpartisipasi supaya kita juga bisa apa ya, kita juga bisa belajar terus bersama-sama dan terus bisa belajar untuk menyikapi gitu ya permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita, dalam terutama dalam hal muamalah, dan bagaimana solusinya dengan pendekatan syariah seperti itu kan.
0: Baik, alhamdulillah. Teh Bibi, terima kasih Teh sudah menyampaikan kembali ilmu, sudah berbincang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini jadi manfaat untuk kita semua. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Teh, mudah-mudahan lancar, sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baru saja kita berbincang sahabat MK bersama dengan Teh Febiola Arianti, SEMSCISMMMH. Beliau merupakan Family Islamic Financial Advisor dan juga edukator, juga perencana keuangan syariah wanita pertama di Indonesia yang dinobatkan oleh Uppercase. Ya, alhamdulillah tadi sesi tanya jawab kita ada beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh sahabat MK dan sudah terjawab. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini jadi ilmu untuk kita semua dan semakin semangat kita mengimplementasikan aturan-aturan syariah ya sahabat MK dalam kita bermuamalah. Terima kasih sahabat MK yang sudah menyampaikan atensinya. Kita akan menyambung kebersamaan kita di termin yang terakhir, masih di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli dalam segmen MKpedia berikut ini.
1: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, bincang ekonomi syariah.
2: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MKpedia.

0: kasih sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan di pagi hari ini dalam segmen terakhir ya di program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli, segmen MKpedia yang kembali telah menyiapkan pilihan untuk Anda sahabat MK. Tiga pilihan seperti biasa akan kami kembali tawarkan untuk Anda. Langsung saja ya sahabat MK, kami hadirkan informasinya apa saja karena nampaknya sahabat MK sudah bersiap juga ya sahabat MK. Sudah bersiap juga untuk memilih pilihan MKpedianya. Jadi langsung saja kami tawarkan di pilihan yang pertama. Kita akan mengetahui ada tiga instrumen investasi syariah sahabat MK. Ya, berinvestasi ini jadi salah satu perencanaan keuangan di keluarga yang tidak boleh terlewat juga ya sahabat MK, karena ini bagian daripada kita mengatur keuangan yang dipersiapkan untuk masa depan juga sahabat MK. Tetapi dalam berinvestasi ada hal-hal yang perlu kita waspadai sahabat MK, dan kadangkala kita juga diterpa dengan informasi-informasi ada investasi-investasi yang kemudian labelnya mungkin syariah tetapi bodong gitu ya sahabat MK. Nah, kita akan kenali ada tiga instrumen investasi syariah di pilihan MKpedia nomor 1, silakan dapat Anda pilih. Berikutnya, pilihan MKpedia nomor 2, kami akan hadirkan informasi seputar fakta kesehatan kopi. Iya, kopi saat ini sudah semakin terkenal ya sahabat MK, sudah semakin digemari banyak orang dengan kita menyaksikan banyak juga gerai-gerai kafe begitu ya, atau kedai kopi yang menyajikan kopi dengan berbagai inovasi varian rasa dan penyajiannya sahabat MK. Tapi sahabat MK pernah tahu tidak ada fakta kesehatan tentang kopi ternyata? Nah, kita akan ketahui informasi lengkapnya dengan memilih pilihan MKpedia nomor 2, ada 3 fakta kesehatan kopi. Dan terakhir pilihan MKpedianya ada di nomor 3, kita akan mengetahui juga ini soal fakta juga sahabat MK, fakta dari salah satu anggota tubuh kita atau bagian tubuh kita ya sahabat MK. Jadi ini dekat dengan kita ketika kita mengetahui fakta uniknya, mudah-mudahan ini jadi pemantik syukur kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa lidah sahabat MK. Nah, kita akan ketahui ada fakta unik dari lidah manusia. Nah, kira-kira apa saja fakta-fakta uniknya dari lidah yang setiap saat kita gunakan sahabat MK ya, tidak pernah absen begitu ya kita gunakan, karena berbicara seperti ini saja itu ada peran lidah sahabat MK. Kita sedang makan, minum, lidah juga digunakan sahabat MK. Belum lagi fungsi-fungsi yang lain yang tidak kasat mata begitu ya, karena lidah ini mengandung enzim-enzim yang bermanfaat bagi tubuh, yang berguna juga melawan serangan-serangan bakteri. Itu juga Masya Allah nikmat lidah yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita akan ketahui fakta-fakta uniknya seperti apa dari lidah manusia ini, informasinya ada di pilihan MKpedia nomor 3. Silakan pilih salah satunya sahabat MK, sampaikan pilihan Anda disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811-224-1027. Pilihan MKpedia nomor 1 ada 3 instrumen investasi syariah, nomor 2 ada 3 fakta kesehatan kopi, dan di pilihan ketiga ada fakta unik lidah manusia. Sampaikan pilihan MKpedianya ke 0811-224-1027. Kami segera menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia selepas kita jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Mah, kadang sedih ya.
3: Kenapa, Pak?
2: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
3: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
2: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
3: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
2: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
3: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
1: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
4: Dari Abdullah Ibnu Amr bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Hadis riwayat Ahmad.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat call.

Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

0: Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali di termin terakhir. Terima kasih yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia-nya pagi hari ini. Kami masih nantikan ya sahabat MK yang ingin memilih pilihan MKpedia. Silakan langsung pilih salah satu di antara tiga pilihan MKpedia. Yang pertama itu ada tiga instrumen investasi syariah, ada tiga fakta kesehatan kopi, dan fakta unik lidah manusia. Nah, silakan pilih salah satunya. Kirimkan pilihannya ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Kami sapa yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia-nya pagi hari ini melalui WhatsApp MKFM. Ada sahabat kita yang memilih di pagi hari ini dari Ibu Juwita dari Cimindiraya. Ibu Juwita, pilihan MKpedia-nya di pilihan nomor 3. Terima kasih Ibu Juwita. Kemudian ada sahabat Ilham di Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara, memilih pilihan nomor 2. Terima kasih sudah memilih sahabat Ilham. Ada Ibu Dewi di Cimahi, pilihannya nomor 1. Kemudian ada Ibu Rusmiati di Cibatu Garut, pilih nomor 2 tentang fakta kesehatan kopi katanya ya. Ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran, pilihannya nomor 3. Sahabat Raihan Rahmadian, ini memilih pilihan MKpedia-nya sahabat Raihan di nomor, belum menyampaikan pilihan ya, baru menyampaikan informasi lain saja. Terima kasih sahabat Raihan. Berikutnya ada sahabat kita kembali yang menyampaikan pilihan. Ada Ibu Heruwati di Cimahi memilih pilihan nomor 2. Dan Ibu Juwita dari Cimindi tadi sudah menyampaikan pilihan di nomor 3 juga ya. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan MKpedia-nya. Dan yang paling banyak dipilih oleh Anda untuk MKpedia kali ini adalah pilihan MKpedia di nomor 2 sahabat MK ya. Kita akan mengetahui 3 fakta kesehatan kopi berikut ini.
1: Sahabat MK, kopi sudah lama menjadi teman dalam kehidupan sehari-hari. Dinikmati di pagi hari, di siang hari, bahkan saat malam mulai sunyi. Ada yang meminum kopi untuk menahan rasa kantuk, ada pula yang sekedar menikmati aroma dan rasanya. Di balik aromanya yang khas, kopi menyimpan banyak fakta kesehatan yang sering kita pahami hanya setengah-setengah. Meskipun terlihat sebagai minuman harian biasa, secangkir kopi ternyata memiliki nilai lebih jika dikonsumsi dengan takaran yang tepat. Sahabat MK, berikut ini beberapa fakta kesehatan tentang kopi. Pertama, kopi dapat membantu meningkatkan kewaspadaan. Kandungan kafeinnya membuat otak lebih siaga. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih fokus setelah minum kopi. Kedua, kopi juga mengandung zat antioksidan yang berperan dalam menjaga sel tubuh. Meski sering dipandang sebagai minuman biasa, kopi ternyata memiliki nilai lebih dan manfaat tambahan jika dikonsumsi dengan bijak. Ketiga, kopi bisa membuat tubuh terasa lebih segar. Dengan takaran yang pas, kopi juga membantu menjaga semangat dan fokus. Itulah sebabnya banyak orang merasa lebih siap beraktivitas setelah minum kopi. Sahabat MK, secangkir kopi menunjukkan minuman ini tidak hanya sekedar rasa dan aromanya yang enak. Kandungan kafein dan antioksidan memberikan manfaat bagi tubuh, mulai dari meningkatkan kewaspadaan, memberikan antioksidan, hingga membantu menjaga semangat dan energi. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang 3 fakta kesehatan kopi yang jarang kita sadari.

0: Jadi itu dia ya sahabat MK, fakta-fakta tentang kesehatan kopi yang alhamdulillah ya, kalau sahabat MK mungkin rutin ada yang mengonsumsi kopi ya, ternyata bisa punya atau memiliki dampak bagus juga untuk kesehatan selama dikonsumsi dengan takaran yang pas ya sahabat MK. Mudah-mudahan jadi ilmu tambahan informasi yang berusaha jadi disampaikan dalam MKpedia kali ini, dan sekaligus juga informasi yang berusaha jadi disajikan jadi informasi penutup kebersamaan kita. Terima kasih sahabat MK yang sudah mengikuti program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli dari awal kebersamaan, dan sudah menyampaikan juga atensinya di pagi hari ini. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK menyambung kembali membersamai Anda ya di pagi hari ini. Program Ruang Inspirasi hari ini akan membersamai hingga jam 10 mendatang. Dan hari ini sahabat MK akan kembali kita diberikan inspirasi dan ilmu ya sahabat MK. Ini penting sekali ilmu dan inspirasi pagi hari ini, karena hari ini sahabat MK kita akan berbincang dengan salah seorang narasumber sahabat MK dari Wakaf Darut Tauhid. Nah, insya Allah bersama saya Herlan Hanif hingga 1 jam ke depan kita akan sama-sama sahabat MK menggali obrolannya sesaat lagi ya. Di hari ini hari ke-3 ya, kita sudah masuki di bulan Zulhijjah bertepatan dengan hari ke-20 di bulan Mei. Dan narasumber kita juga alhamdulillah sudah bersama dengan kita. Jadi daripada berlama-lama sahabat MK, kita langsung saja ngobrol dengan narasumber kita, Ustaz Indra Firdaus. Beliau merupakan manajer fundraising Wakaf Darut Tauhid. Alhamdulillah sudah membersamai di studio MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah, insyaallah.
0: Masya Allah, izin Ustaz agar suaranya lebih maksimal ya disimak sahabat MK. Mic-nya nampaknya perlu lebih dekat, sedikit ya? Dekat ke Ustaz ya.
1: Siap.
0: Alhamdulillah. Ustaz kabar baik, sehat hari ini Ustaz?
1: Sehat alhamdulillah, Masya Allah.
0: Alhamdulillah, senang bisa silaturahim lagi. Dan hari ini senang juga karena akan menyimak ilmu kembali kalau dengan Ustaz Indra ini, sahabat MK yang biasa mengikuti juga perbincangannya, pasti akan diberikan inspirasi tentang satu amalan yang ini tidak boleh terlewatkan begitu ya. Kita perlu punya amalan ini sahabat MK, yakni berwakaf. Nah, Ustaz, sambil kita menyapa sahabat MK juga, kita awali obrolan kita ya seputar wakaf nih. Kalau kita melihat di awal, mungkin bisa kembali dihadirkan nih semangat untuk kita semua. Mengapa sih kemudian wakaf ini jadi salah satu amal yang begitu istimewa Ustaz ya? Dan pahalanya ini yang benar-benar membuat kita tergiur gitu ya.
1: Siap, betul, betul.
0: Terus mengalir nih Ustaz sampai hari kiamat. Kenapa Ustaz?
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Hamdan wa syukranillah ma ba'du. Sahabat MK di matan berada, alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di Wakaf Darut Tauhid, alhamdulillah. Nah, kenapa kami selalu memunculkan wakaf ini? Karena salah satu PR yang terus kita fokuskan ke jamaah adalah tentang literasi tentang wakaf ini. Karena banyak yang masih belum mengetahui tentang wakaf itu seperti apa. Nah, kenapa wakaf ini sangat penting? Nah, dalam filantropi Islam ini ada banyak hal yang dibahas tentang keumatan ya. Ada yang zakat, infak, sedekah, dan ini salah satunya wakaf adalah hal yang sangat unik, berbeda dengan zakat, infak, sedekah. Kenapa uniknya di mana? Nah, di sini kalau wakaf ini berbicaranya tidak hanya tentang memberi, tapi bagaimana dana ini menjadi dana abadi dan kebermanfaatan. Nah, apa bedanya dengan zakat atau sedekah biasa ya, yang yaitu itu dananya hanya habis sekali pakai saja. Kalau wakaf itu di sini pokok hartanya itu tetap ada, dan bahkan hasilnya terus dinikmati oleh penerima manfaat atau mauquf alai gitu. Nah, kenapa istimewanya wakaf itu? Apa sih istimewa wakaf? Ada tiga hal. Yang pertama, wakaf itu di dalam Al-Quran sering disebut tentang sedekah jariah.
0: Sedekah jariah.
1: Sedekah jariah ya. Nah, kenapa disebut sedekah jariah? Di sini disebutkan bahwa sedekah jariah adalah amalan yang pahalanya terus mengalir. Bukan berarti zakat, sedekah yang sahabat MP lakukan juga nggak ada amalnya. Itu juga sama. Nah, tapi ini lebih lagi ya. Dan kebermanfaatannya terus mengalir sampai kita wafat. Selama aset atau dana yang digulirkan oleh lembaga wakaf itu termasuk darat itu terus digulirkan oleh lembaga itu gitu. Nah, yang kedua, selain sedekah jariah disebutkan juga adalah tabisul asli. Nah, itu adalah menahan pokok harta. Nah, kalau zakat, sedekah itu habis aja. Tapi kalau wakaf, pokoknya kita tahan. Pokoknya kita tahan, terus misalkan dijadikan aset, dan asetnya tidak boleh dijual oleh lembaga kita. Sehingga nilai dasarnya adalah tetap utuh, gak kemana-mana. Nah, yang ketiga ini yang paling penting juga nih, selain yang dua tadi, yaitu tasbilul samroh, yaitu mengalirkan hasil. Nah, jadi tidak hanya pokoknya ditahan, kita mendapatkan amal jariah terus menerus, dan dana ini, dana wakaf yang dari jamaah ini adalah pahalanya terus mengalir.
0: Masya Allah.
1: Begitu, dan manfaatnya terus ada. Kalau di wakafnya itu dijadikan masjid, terus mengalir tuh dari penggunaan masjid itu. Kalau dana ini dijadikan sebagai wakaf produktif, dijadikan unit usaha, usahanya terus jalan dan menghasilkan keuntungan, keuntungannya itu terus mengalir dan didistribusikan kepada yang berhak, yaitu kalau di wakaf disebutnya mauquf alai itu.
0: Insyaallah.
1: Nah, landasan syariahnya apa? Sahabat MG bisa dibuka dalam surat Ali Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Nah, ini juga ayat menjadi pemicu bagaimana para sahabat Rasulullah ini menjadikan dananya tidak hanya sedekah habis saja atau zakat habis saja. Tadi ini menjadi landasan sebagai landasan wakaf. Gitu.
0: Nah, baik, baik. Baik, kalau kita melihat Ustaz ya, ini di zaman dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, kan kita pasti pernah mendengar juga sahabat MK, ini ada kisah-kisah, cerita-cerita yang sampai kepada kita saat ini bahwa
1: betul,
0: ada hebatnya seorang sahabat atau Nabi sekalipun yang kemudian wakafnya itu pada zaman dulu gitu ya, sudah 14 abad yang lalu lebih.
1: Betul,
0: ya 14
1: lebih,
0: abad
1: iya,
0: lebih yang lalu, tapi sampai saat ini masih asetnya masih terjaga gitu ya, wakafnya masih terjaga, dan ini menginspirasi kita. Ini ada cerita-cerita atau kisah-kisah wakaf di zaman Nabi yang benar-benar jadi inspirasi tidak Ustaz?
1: Siap.
0: Buat kita hari ini.
1: Masya Allah. Nah, tadi disebutkan bahwa ketika Rasulullah menyebutkan surat Ali Imran tadi, maka itulah menjadi pemicu tuh para sahabat Nabi untuk berlomba-lomba mewakafkan asetnya terbaik mereka tuh.
0: Oh, Masya Allah.
1: Gitu. Ini ada beberapa sahabat yang kan kami kutip ya, dan asetnya sampai sekarang berjalan itu.
0: Masya Allah.
1: Jadi sahabat ini memberikan bahwa tidak hanya memberi nasihat Rasulullah itu kepada sahabat itu, tapi memberi teladan juga nih. Contohnya yang pertama, kita pernah dengar sumur yang viral ya di Madinah. Nah, ini namanya sumur Rumah. Nah, kita disebutnya kalau di wakaf itu adalah ini disebut wakaf infrastruktur.
0: Wakaf infrastruktur.
1: Betul. Jadi sebagai contoh untuk zaman modern sekarang, wakaf sumur kan ya, sumur yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nah, jadi pada saat itu di Madinah itu ada dilanda kekeringan. Nah, Utsman bin Affan membeli sumur milik seorang Yahudi. Dulunya sumur ini ketika kaum muslim atau siapapun yang mau air ke situ itu harus beli. Utsman bin Affan sebagai seorang saudagar juga di Madinah, beliau membeli itu sumur itu dengan harga 20 ribu dirham. Mungkin kalau kalkulasikan berapa lah sekarang ya?
0: Iya, ya, 20 ribu. Lumayan ya, 20 ribu dirham.
1: Makanya sahabat MK itu satu dirhamnya berapa tuh sekarang ya? Kalau zaman dulu aja, zaman Rasulullah 20 ribu dirham tuh. Nah, jadi awal pembeliannya adalah oleh Utsman bin Affan ini dibelinya hanya setengah kepemilikan, lalu akhirnya dibebaskan sepenuhnya untuk seluruh warga Madinah. Nah, dampak langsung bagi warga rakyat ya pada zaman dulu di Madinah adalah mendapatkan akses air bersih selamanya gratis. Ketika oleh seorang Yahudi dulu dijadikan perniagaan, bahkan monopoli air, nah, oleh sahabat Utsman bin Affan karena mendengar ayat tadi dari Rasulullah, maka ini dijadikan sebagai wakafnya Utsman bin Affan, dan bahkan sampai sekarang
0: tadi nilainya Ustaz 20 ribu dirham itu kalau nilai sekarang 3,3 3 miliar.
1: 3 miliar.
0: Masya Allah. Oh,
1: Masya Allah. Itu dananya tetap ada itu ya.
0: Ada, Masya Allah.
1: Nah, itu terjadi pada abad ke-7. Jadi ketika Utsman bin Affan membeli sumur rumah itu untuk akses air gratis, terus sumur ini berevolusi keberkahannya. Dilanjutkan pada masa khilafah, sekitar sumur tumbuh ribuan pohon kurma yang dikelola oleh negara Madinah.
0: Yeah.
1: Nah, terus lagi abad modern ini hasil kebun ini ditabung ke rekeningnya bank atas nama Utsman bin Affan. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi awal dari sumur, terus dikelola di situ ada perkebunan dan di situ ada kurma, ditanam kurma dan menghasilkan. Nah, hari ini pembangunan Hotel Utsman bin Affan dari surplus wakaf tersebut. Jadi kalau misalkan ada sahabat MP yang pernah umroh, ada ziarah atau ada wisata ke kebun kurma,
0: iya.
1: Nah, itu salah satunya itu. Dan misalkan kalau lihat ada Hotel Utsman, nah di situ juga ini hasil wakaf yang tadi kami sebutkan adalah wakaf infrastruktur. Awalnya dari sumber air, di situ ada kebun dan kebun itu dijadikan sebagai wakaf juga, ditanam kurma, kurma menghasilkan, hasilnya ditabungkan. Nah, keuntungannya itu dijadikan sebagai manfaat kepada masyarakat di sekitar. Seperti itu. Itu dari contoh satu sahabat Utsman ya.
0: Yeah.
1: Nah, ada lagi, ada namanya tuh kebun Bayruha, yaitu nah ini kalau di kita disebutnya wakaf aset produktif.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, pasca turun ayat tadi, ini sahabat nabinya adalah sahabat Abu Tolha. Abu Tolha memiliki kebun paling indah di depan Masjid Nabawi. Ia mewakafkan segera setelah mendengar ayat tadi, harta yang dia cintai. Nah, ini adalah juga salah satu contoh wakaf produktif yang dihasilkan kepada kerabat dan fakir miskin pada waktu itu.
0: Iya.
1: Yeah. Kayaknya kalau yang kebun ini kurang ini ya, karena sekarang di Madinah masih ada ya sekitar ini ya, kurma ya, karena udah jadi masjid ya. Nah, ada satu lagi, wakaf tanah Khaybar.
0: Tanah Khaybar.
1: Nah, wakaf tanah Khaybar ini diwakafkan oleh Umar bin Khattab. Nah, ini kalau di kita disebutnya pilar produktivitas. Nah, jadi ketika Umar mendengar ayat tadi, Umar langsung kepada Rasulullah tanya. Umar mendapatkan tanah terbaik di Khaybar dengan meminta saran Nabi. Jawaban Nabi kepada Umar adalah, tanah tahanlah pokoknya dan sedekahlah buahnya. Dan aset ini dikelola secara profesional untuk membantu fikir miskin. Gitu. Nah, ini jadi pas zaman Umar juga, hasil tanah itu dijadikan sebagai perkebunan dan diwakaf sebagai wakaf produktif pertama itu pada zaman itu. Nah, gitu.
0: Masya Allah, jadi dari beberapa cerita, dari banyak cerita pastinya.
1: Betul,
0: Ustaz ya, dari banyak semangat para sahabat, kalau itu Nabi ketika turun ayat tadi ya Ustaz.
1: Betul.
0: Ya, pasca turun ayat untuk berwakaf, saya langsung berlomba-lomba. Ini hikmahnya untuk kita apa Ustaz, ketika kita mengetahui betapa semangatnya para sahabat ketika turun perintah atas perintah wakaf ini, untuk kita hari ini bagaimana kita mencoba juga menampaki jejak tersebut dan menumbuhkan semangatnya Ustaz, hikmahnya untuk kita.
1: Masya Allah, baik. Nah, sahabat aja berpikir visi misinya jangka panjang ya. Jadi
0: iya,
1: kita juga jangan sampai ketika punya harta sedikit atau berapa, udah kita bahwa punya harta tidak hanya habis di situ saja, tapi bagaimana harta ini bisa bermanfaat. Nah, hikmah dari kisah para sahabat tadi, yang pertama kita lihat jangka panjang. Jadi kita tuh berpikir jangan sampai hanya kenyamanan sesaat atau hanya memberi sesaat saja, melainkan tapi dampak yang akan kedepannya seperti apa, bahkan untuk diri kita nih. Untuk diri kita, jadi apa yang sudah kita kasihkan ini atau berikan ini untuk kitanya nanti seperti apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus berpikir bahwa hikmahnya kita bagaimana bisa gak mempunyai aset ya, ketika dana yang kita keluarkan tidak hanya habis begitu saja, tapi misalkan menjadi satu aset. Di Darut Tauhid wakaf-wakaf dari sahabat MK dan jamaah semua itu kita jadikan aset-aset. Jadi kita tuh, oh ada peninggalan kita nih. Jadi yang sumur bor tadi kan peninggalannya sekarang menjadi tabungan. Usman bin Affan jadi hotel, jadi kebun kurma segala macam. Yeah. Nah kita juga bagaimana dana kita sisihkan menjadi, oh ini masjid salah satunya dana dari kita. Bukan pengen di ini orang ya, tapi inilah jadi aset kita gitu ya. Sebagai kunci kesempurnaan kita gitu ya, bahwa kita punya aset di dunia ini dari wakaf itu. Yang selanjutnya adalah hikmahnya adalah solusi infrastruktur. Jadi jangan sampai kita sekarang ya umat-umat Islam tuh apa-apa minta bantuan atau ya mohon maaf kalau misalkan masih ada yang ya jalan kemana atau bahkan di mana gitu ya, yeah. Membuat minta mau ngebangun ini bangun ini. Nah wakaf ini adalah sebagai hikmah, salah satunya adalah kita gotong royong untuk membangun peradaban itu, baik membangun masjid, sekolah atau apa saja yang untuk kebermanfaatan untuk umat ini gitu. Seperti itu.
0: Insyaallah. Ini jadi alasan untuk kita hari ini umat Islam perlu kembali menghidupkan wakaf ya.
1: Betul.
0: Sahabat MK di pagi hari ini, silakan nanti kita akan bincang lebih banyak kembali ya dengan Ustadz Indra. Sahabat MK bisa turut serta juga berbincang dengan menyampaikan atensi pertanyaan. Silakan dapat Anda sampaikan ke 0811-224-1027 ya, ke 0811-224-1027. Ustadz, kita akan menyambung bincang kita di termin yang kedua nanti ya Ustadz ya. Yep. Selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Bro, lu inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002-85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085-200-123-123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid. Pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
3: MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami. Kita menyambung kembali bincang kita di pagi hari ini, masih bersama dengan Manager Fundraising Wakaf Darut Tauhid, Ustadz Indra Firdaus. Sahabat MQ bisa menyampaikan atensi pertanyaan Anda, silakan kita bincangkan langsung nanti dengan Ustadz Indra ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Silakan dapat Anda kirimkan atensinya. Menyambung kembali Ustadz di termin yang kedua, ya. Sebelum kita melengkapkan pembahasan kita Ustadz, ada satu pertanyaan terlebih dahulu kita sapa ya sahabat MQ yang sudah bertanya ini melalui WhatsApp MQ FM. Ini pertanyaannya pernah juga disampaikan sih ya dari sahabat kita dari 0857936 sekian-sekian. Nah kalau orang tua sudah wafat Ustadz, apakah kita bisa mewakafkan atas nama mereka katanya Ustaz?
1: Masya Allah. Ada tiga amalan yang itu kembali ke kita ya. Pertama sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan anak ya.
0: Anak yang soleh.
1: Kita niatkan saja tetap keluarkannya oleh kita. Ya. Dan itu juga kembali kepada kita. Dan diterima atau tidaknya itu atas nama orang tua kita serahkan saja. Tetap kita keluarkannya adalah tetap pakai nama kita dan niatkan juga untuk orang tua kita juga gitu. Nah, apakah diterima atau tidaknya walau alam tuh, karena Rasulullah pernah berkurban ya. Ini ikut dari kurban Rasulullah. Yeah. Yang satu kurban untuk saya dan keluarga saya, yang satu untuk umatku. Nah mungkin itu bisa jadi hujah mungkin ya, bahwa udah ikutin itu saja. Nah apakah yang wakaf bisa seperti atau tidak nih, walau alam nih, apakah sama seperti yang kurban Rasulullah atau tidak, karena secara maliyahnya hampir sama tuh. Kurban juga maliyah ya, ibadah, dan juga wakaf juga ibadah, seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Ini jadi jadi banyak juga yang dipertanyakan oleh sahabat MQ dan juga secara umum umat Islam gitu ya Ustadz. Siap. Ketika ingin menunaikan wakaf, sudah niatnya mah sudah besar gitu ya. Betul. Sudah ingin sekali berwakaf, tapi kadangkala karena merasa belum mampu, ini belum kemudian menunaikan wakaf. Nah ini apakah wakaf itu harus menunggu kita punya atau punya aset besar lah katakan, karena siap, tadi identik kalau wakaf tuh ya harus dengan kebun, harus betul, dengan sumur, membebaskan lahan dan sebagainya. Ini iya, seperti apa Ustaz?
1: Betul, Masya Allah. Kalau dilihat dari para sahabat itu gede-gede semua ya.
0: Iya,
1: sumur, tanah, terus ada kebun kurba. Ya. Iya. Ternyata wakaf ini adalah tidak inklusif. Wakaf itu inklusif, tidak eksekutif. Ya. Jadi inklusif ini adalah bermula dari hal-hal yang kecil. Jadi tidak harus sifatnya yang besar. Contoh di Darut Tauhid ini, Wakaf Darut Tauhid, kita membuat program namanya itu Wakaf Tunai atau Cash Wakaf. Dan bahkan para ulama ini kontemporer juga telah membolehkan tuh untuk wakaf uang ini. Dan wakaf uang juga nggak harus banyak, harus 1.000, 2.000 gitu. Bahkan Rasulullah bisa pernah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, 1 dirham bisa melampaui 100.000 dirham jika diberikan dengan ketulusan dan proporsi harta yang dimiliki. Jadi balik lagi ke kita nih, ketika kita punya uang 100.000 atau 10.000 atau 50.000, nah udah proporsi yang bisa kita wakafkan berapa nih gitu. Jadi jangan nunggu kaya dulu. Jadi seberapapun yang kita punya, ya udah itulah gitu. Karena sifatnya juga prinsip wakaf ini adalah kolektif. Jadi tidak mengebangun masjid untuk satu orang, membuat sumur oleh satu orang, enggak. Jadi inilah tadi disebutkan bahwa gotong royong ini yang akan dilakukan oleh prinsip kolektif wakaf ini gitu. Bangun masjid misalkan butuh 1 juta, ya udah kita
0: kolektif
1: gotong royong, kolektifkan
0: ya,
1: untuk misalkan untuk 10 orang atau 100 orang gitu. Nah seperti itu.
0: Pahalanya tetap dapat bangun masjid.
1: Pahalanya tetap bangun masjid. Apakah bagian 1 bata, 2 bata gitu ya, atau pasir berapa gitu, seperti itu.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi tidak perlu menunggu. Tadi ya, tadi menarik juga tentang proporsi harta ya. Kalau misalkan kita hanya punya 100 ribu, wakaf 50 ribu, itu kan sudah 50% ya Ustaz.
1: Betul,
0: ya?
1: Udah luar biasa itu.
0: Udah luar biasa ya, Masya Allah. Betul. Jadi tidak perlu menunggu kaya atau punya banyak aset, sahabat ya, untuk menunaikan wakaf. Ada cash wakaf di wakaf Darut Tauhid ya,
1: Ustaz.
0: Ya?
1: Betul,
0: Alhamdulillah. Kalau di Darut Tauhid sendiri Ustaz, ini wakafnya dikelola seperti apa nih agar benar-benar dapat memberi manfaat untuk umat?
1: Baik. Nah, kita itu untuk tadi ya, nyambung dulu kepada kemudahan berwakaf di Darut Tauhid seperti apa.
0: Betul.
1: Jadi kita tuh ada program wakafnya tuh by retail atau di platform digital.
0: Satunya
1: di radio diputerin tadi ya. Nah, kita juga beberapa segmen apa? Kanal ya kita lakukan, baik itu pakai QRIS, transfer bank atau jemput. Jadi bahasa BTMG kalau misalkan pengen langsung konsultasi kita ke wakaf Darut Tauhid tinggal telepon, langsung kita datang insya Allah atau telepon digital. Nah, program apa saja yang sedang berjalan di Darut Tauhid? Yaitu kita sekarang lagi program pembangunan masjid. Nah, tahun ini kita fokus di 3 wilayah. Yang pertama, ini di area Sumatera semua nih. Yang pertama ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin, Lubuk Linggau. Mungkin dari sahabat MP yang lagi dengar nih, orang Sumatera, di Sumatera Selatan. Ada lagi, maju dikit, kita lagi membangun Masjid Rahmatan Lil Alamin juga di Jambi, di daerah Sangetti, 1 jam dari Jambi. Nah, maju dikit, nyebrang dikit ke daerah laut, itu kita lagi penuntasan masjid di Batam. Nah, ini masjid yang lagi kita bangun. Atau juga kita ada juga wakaf pendidikan pesantren. Nah, kita di Bandung khususnya kita lagi pembangunan pesantren PDF, calon para ulama. Nah, ini adanya di Eko 2 di daerah Parongpong. Nah, ini juga sahabat MP bisa ikutan tuh patungan di sana ya untuk program pendidikan. Atau di wakaf produktif. Nah, kita wakaf produktif ada program-program yang kita kelola, seperti kita ada kos-kosan, ada kios-kios yang kita jalankan gitu, ada penginapan gitu. Ya. Terus juga ada kesehatan di Darut Tauhid, kita juga ada klinik ya. Jadi gedung-gedung yang ada di Darut Tauhid itu kita produktifkan untuk mendapatkan manfaat dan maslahat bagi semua. Gitu.
0: Insyaallah, baik-baik. Nih, jadi lebih mudah ya kita untuk difasilitasi menunaikan wakaf ya Ustaz ya, melalui wakaf Darut Tauhid. Tadi informasi lengkapnya silakan sahabat MK bisa juga hubungi nomor call centernya untuk wakaf Darut Tauhid ini di 085-200-123-123 tadi ya, di 085-200-123-123 bisa dijemput juga tadi wakafnya Ustaz ya.
1: Betul, sambil bisa, konsultasi.
0: Sambil juga konsultasi ya, juga lebih nanti bisa menjawab hal-hal yang ingin lebih ditanyakan oleh sahabat MK juga dalam menunaikan wakafnya nih.
1: Betul.
0: Insya Allah. Dan ini kan kita sedang berada di salah satu bulan haram juga Ustaz.
1: Betul.
0: Bulan Zulhijjah ya, Masya Allah. Ini jadi ya waktu yang benar-benar dapat kita manfaatkan tidak nih untuk menunaikan wakaf juga sebagai amalan yang terbaiknya Ustaz.
1: Betul, Masya Allah. Bulan Zulhijjah tadi betul salah satu adalah Asyuhurul Harum, hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan.
0: Iya.
1: Nah, apa nih momentum Zulhijjah dengan wakaf nih? Jadi kita tahu bahwa di 10 hari pertama Zulhijjah itu adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah.
0: Insyaallah.
1: Dan ketika yang beramal soleh itu juga Allah lipatkan ya, berwakaf di waktu ini juga salah satu investasi terbaik nih. Jadi bukan hanya amalan amalia saum atau sedekah, tapi juga berwakaf juga menjadi salah satu yang dicintai oleh Allah gitu. Dilipat gandakan tuh pada momentum Zulhijjah ini. Yang kedua juga momentum pengorbanan di Zulhijjah ini, mungkin kita bisa di ini ya flashback ke belakang bagaimana Nabi Ibrahim SAW mengorbankan hal tercintanya tuh. Jadi wakaf juga adalah salah satu bentuk pengorbanan harta yang kita cintai. Tadi para sahabat ketika dengar surat Ali Imran tadi ya 92 tadi langsung tuh, wah ini harta yang saya cintai udah saya wakafkan untuk kemaslahatan umat tuh, bukan untuk siapa-siapa lagi. Yeah. Jadi momentum yang dilakukan Nabi Ibrahim kita coba selain berkurban di bulan Zulhijjah, kita juga ayo berwakaf gitu. Nah juga itu sebagai pelengkap kita ya, udah berkurban, berwakaf, kita dampingin lah ya kurban kita dengan wakaf, atau misalkan nggak berkurban ya udah berwakaf saja gitu. Gitu.
0: Alhamdulillah, insyaallah. Itu ya sahabat MK, bulan Zulhijjah ini jadi momentum untuk kita semakin menghebatkan amalan kita, termasuk diantaranya wakaf tadi ya sahabat MK ya. Nah, kami nantikan kembali sahabat MK yang sedang menyimak di pagi hari ini. Silakan yang ingin langsung bertanya seputar wakaf dengan Ustadz Indra, pagi hari ini kita langsung nanti akan bahas bersama ya. Silakan manfaatkan layanan interaktifnya di 0811-224-1027 untuk Anda dapat mengirimkan pertanyaannya. Kita jeda terlebih dahulu kembali sejenak Ustadz, sebelum ya, nanti kita menyambung perbincangan kita di termin yang terakhir selepas kita simak terlebih dahulu informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu, agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
9: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: 46 menit lepas dari jam 9. Kita sudah berada di termin terakhir ya, bincang kita dalam ruang inspirasi bersama Wakaf Darut Tauhid. Masih dibersamai juga oleh Ustadz Indra Firdaus pagi hari ini, sahabat MK dari Wakaf Darut Tauhid ya. Dan Anda bisa menyampaikan atensi pertanyaan Anda, silakan kirimkan atensi pertanyaan ke 0811224107 ya, seputar wakaf ataupun juga program-program yang saat ini tengah digulirkan juga di Wakaf Darut Tauhid. Nah, silakan bisa Anda menyampaikan pertanyaannya, sahabat MK. Sudah masuk termin terakhir bincang kita, Ustaz. Kita kembali akan awali ya bincang kita di pagi hari ini dengan ada kembali satu atensi yang dikirimkan oleh sahabat kita. Ini ada Pak Sandi Kustejo di Banjaran bertanya, Ustaz, nah, kalau ingin berwakaf, katanya wakaf itu bisa berupa apa saja, kemudian besarnya dari berapa ke berapa, dan kalau ke Radio MKFM berupa uang untuk wakaf, besarnya berapa? Kapan bisa menyetornya langsung ke studio MKFM, katanya. Barangkali dititip mungkin ya ke Radio MKFM. Nanti di Radio MKFM bisa juga sebenarnya diarahkan langsung ke Wakaf Darut Tauhid, karena lokasinya juga dekat ya, sahabat MK ya. Ini seperti apa, Ustaz?
1: Baik, untuk Bapak yang di Banjaran ya, tadi Pak, siapa tadi?
0: Pak Sandi di
1: Pak
0: Banjaran.
1: Pak Sandi, Masya Allah. Pak Sandi, Insya Allah di Wakaf Darut Tauhid kita ada beberapa layanan ya, untuk kemudahan jamaah bisa berwakaf. Tapi sebelum ke layanan, kita menyampaikan bahwa wakaf ke Darut Tauhid berapa saja?
0: Berapa
1: tidak
0: saja?
1: Ada nominal. Monggo Pak Sandi dan juga keluarga dan sahabat sekitarnya ya. Jadi kita 1.000, 2.000, berapapun nominal yang Pak Sandi punya, bisa disampaikan ke kita. Nah, untuk kemudahannya, kita tadi ada sampaikan bahwa ada di kita tuh ada teman-teman sistem retail ya. Sistem retail itu wakaf uang baik cash atau non cash, misalkan by transfer bisa. Yang cash kita bisa jemput ke rumah, atau kalau Pak Sandi mau titip ke studio MKFM, monggo juga gitu, yeah, silakan yeah. Juga, dan kita juga bisa transfer bank pakai QRIS atau jemput ke rumah gitu. Atau nanti kita juga menyampaikan ada platform-platform yang sudah kita kerjasamakan atau kita buat ya di Darut Tauhid. Kita ada platform Darut Tauhid, dan juga di perbankan-perbankan juga kita udah kerjasama. Jadi kalau Pak Sandi punya mobile banking apa atau punya rekening apa, dicek di mobile banking kita juga ada layanan untuk bisa berwakaf di situ. Dicek aja nanti di ada nama itu Wakaf Darut Tauhid. Begitu. Gitu Pak Sandi ya.
0: Baik, alhamdulillah. Tadi pertanyaannya kapan bisa menyetornya, katanya.
1: Oh, Ustaz. Kapan bisa? Kapan saja, Insya Allah.
0: Kapan saja ya.
1: Tim kita bisa kapan saja. Bahkan kalau misalkan mau sekalian berkunjung ke kantor kita juga silahkan di Darut Tauhid. Silahkan, kami siap dari Senin sampai Jumat, bahkan Sabtu Minggu nanti kita juga tim juga. Kalau tidak ada agenda, kita akan silaturahim ke rumah Pak Sandi ya. Gitu.
0: Insya Allah. Alhamdulillah. Baik, bisa silaturahim langsung ke kantor wakaf. Ini dekat dengan Masjid Darut Tauhid ya.
1: Betul. Maksudnya,
0: di Geger Kalong ya.
1: Betul.
0: Silakan bisa berkunjung juga Pak Sandi Kustejo di Banjaran. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya juga di pagi hari ini. Ini kaitan dengan program wakaf di Darut Tauhid juga.
1: Siap.
0: Sahabat MK ini sudah sangat semangat ya. Ada tadi yang kalau Pak Sandi ingin menyetornya setiap kapan saja, berarti ada juga barangkali sahabat MK yang ingin komitmen barangkali tadi ya. Jadi setiap kurun waktu tertentu, mungkin sebulan sekali, ini ingin disisihkan langsung untuk wakaf. Ini dari pengelolaannya sendiri seperti apa wakaf di Darut Tauhid ini, Ustaz?
1: Oke, baik. Untuk pengelolaannya, Insya Allah di Wakaf Darut Tauhid kita udah Insya Allah mengikuti prinsip profesional nazir ya. Dan bahkan kita tim kita juga udah ikut pelatihan pengelolaan nazir ya, dengan BWI, dan bahkan kita dapat sertifikasi BNSP juga. Ini menjadi salah satu ikhtiar kita bahwa amanah yang dititipkan oleh sahabat MK, jamaah semua, menjadikan pengelolaannya baik dan betul ya, sesuai regulasi dari pemerintah dan juga syariah. Jadi pengelolaan kita, yang pertama kita ada berupa aset. Nah, jadi aset-aset mungkin jamaah MK semua yang pernah ke DT dan itu ada fisik-fisik bangunan yang ada di Darut Tauhid itu adalah salah satunya adalah dari wakaf, bukan hanya tanahnya tapi bangunan-bangunannya juga gitu.
0: Iya.
1: Nah, sekarang lihat masjid lumayan nyaman ya dilihat dan kita sholat di sana, itu juga salah satu adalah aset-aset wakaf. Ada TV, ada kipas, ada karpet yang kita sering sholat di situ adalah salah satu yang kita rubah jadi aset yang dari dana wakaf itu. Seperti itu. Dan tampaknya apa dari ini, kita alhamdulillah dari aset-aset yang kita dirikan, baik itu sekolah, pendidikan, masjid, itu banyak melahirkan ribuan para santri yang lahir ya dari aset-aset yang wakaf sahabat MK semua. Dan juga di Darut Tauhid kan ada juga klinik, nah itu juga kan di atas lahan wakaf juga, itu adalah salah satu layanan kesehatan untuk para duafa dan juga santri-santri yang ada di Darut Tauhid dan juga di masyarakat sekitar. Dan juga masjid yang ada juga, kita bahkan hanya bukan hanya di Bandung tapi sekarang udah ke Sumatera ya, di daerah Jawa juga, itu menjadi pusat peradaban dan juga keilmuan masyarakat sekitar, seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Nih, jadi semangat ya sahabat MQ untuk tadi kita bisa berkomitmen wakaf dengan kemudahan-kemudahan yang disiapkan juga oleh wakaf Darut Tauhid dalam kita menunaikan wakaf ya sahabat MQ. Nah, kita kembali menyapa terlebih dahulu sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaan kembali. Ustaz, nih ada sahabat kita yang bertanya dari sahabat Mahadi dari Cimenyan.
1: Ini
0: pertanyaannya, apakah di wakaf Darut Tauhid ada juga wakaf untuk Palestina?
1: Masya Allah.
0: Betul, Ustaz.
1: Baik, di wakaf Darut Tauhid alhamdulillah kita ada namanya program Wakaf for Humanity. Nah, bedanya apa dengan wakaf-wakaf atau sedekah yang disampaikan ke saudara-saudara kita yang di Palestina ya? Kalau yang sedekah itu kumpulkan uang, kita kirim ke sana atau dibelanjakan ke di daerah mana, Mesir atau di daerah mana ya. Tapi kalau di wakaf Darut Tauhid itu adalah yang tadi sebutkan bahwa dananya itu menjadi dana pokok, tetap ada pokoknya. Jadi dananya dihimpun di sini, kita gulirkan, kita produktifkan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Jadi kita udah berjalan Ramadan tahun 2025 kemarin, kita alhamdulillah kerjasama dengan salah satu lembaga di Bandung, kita buat namanya tuh Roadshow Sheikh Palestina dengan mengusung tadi Wakaf for Humanity. Alhamdulillah terkumpul luar biasa tuh dari jamaah di Bandung, itu sampai 350 juta. Dananya kita tidak hanya dikasih ke Sheikh saja gitu, tapi dananya juga ada kita dijadikan produktif gitu. Nah, wakaf yang diproduktifin ini kita dialokasikan sektor real. Nah, kita kemarin ke kurban, ke kandang ayam, kambang kambing ya. Nah, hasilnya kan enggak hanya sekali gitu untuk ke Palestina, tapi kita setiap panen, setiap menghasilkan kita serahkan ke Palestina gitu. Jadi dananya enggak hanya sekali itu selesai, tapi dananya terus berputar dan menghasilkan. Hasilnya itu terus menerus kita serahkan ke saudara-saudara kita di Palestina. Seperti itu.
0: Masya Allah. Jadi ada juga ya sahabat Mahadi tadi dari Cimenyan ya.

0: bahas bersama dengan Ustadz Indra. Kalau tadi kita melihat ya sahabat MQ, kalau berwakaf itu tidak perlu menunggu kaya, tidak perlu punya aset banyak, Ustadz ya. Artinya wakaf ini kan bisa jadi gaya hidup nih yang bisa kita tunaikan, seperti halnya kita mungkin memenuhi kebutuhan dalam waktu-waktu tertentu, mungkin bulanan, pekanan. Nah, apakah wakaf juga bisa kita kemudian upayakan agar jadi gaya hidup kita, Ustadz? Dan seperti apa nih semangatnya untuk sahabat MQ yang ingin juga menjadikan wakaf ini sebagai gaya hidup juga nih, Ustadz?
1: Betul, Masya Allah. Pertama, kembali lagi ke diri kita bahwa sesuatu yang kita keluarkan, terkhususnya wakaf, itu adalah terus ada diri kita, dan bahkan sampai kitanya sudah nggak ada gitu, tetap ada nih. Nah, kita alhamdulillah program ini sudah berjalan dengan salah satu perbankan di Bandung.
0: Yeah.
1: Kita buat programnya adalah auto debit ya. Jadi kita buat habit di karyawan itu adalah bagaimana, dan ini programnya kita tentukan. Kemarin itu programnya adalah program wakaf Quran. Kan wakaf Quran juga terus dibaca mengalir ya, sampai oleh penghafal Quran di masjid, di musala, dan kita terus adakan juga. Nah, ini boleh menjadi salah satu niat kita, dan jadi satu amalan baik kita, bahwa maulah saya kan sedekah atau wakaf setiap subuh gitu. Kita fasilitasi juga berupa celengan ya. Monggo nanti kita sahabat MQ, jamaah yang membutuhkan celengan itu, kita fasilitasin itu. Berwakaf setiap pagi atau misalkan mau tiap bulan, tiap pekan atau perkapan saja, insya Allah kita fasilitasi. Dan itu jadikanlah momentum ini sebagai amalan kita ya. Seperti yang sudah dilakukan para sahabat itu, kalau punya uang, para sahabat itu selalu menyisihkan dana itu. Misalkan hari ini dapat rezeki 100.000, kita sisihkan ya berapa, misalkan 10.000-nya atau 20.000-nya, bahkan kalau setengahnya luar biasa ya. Nah, seperti itu.
0: Jadi bisa ada sistem seperti itu ya?
1: Iya, betul.
0: Payroll, betul. Dengan lembaga keuangan yang sudah bekerja sama, Ustadz ya?
1: Betul, betul.
0: Oh, jadi ini memudahkan ya sahabat MQ, karena dengan sistem seperti itu kita jadi kadangkala kalau harus sendiri menunaikan ada lupanya.
1: Ada
0: gitu,
1: lupanya,
0: Ustadz.
1: Betul.
0: Ada
1: betul.
0: Lupanya, kalau seperti itu sudah otomatis terdebit, itu jadi lebih memudahkan, dan kita jadi lebih ya dibantu untuk istiqomah ya menunaikan wakafnya sahabat MQ, Masya Allah.
1: Betul.
0: Baik, Ustadz. Dan Masya Allah, waktu kita juga sudah hampir di penghujung kebersamaan nih, Ustadz. Di akhir-akhir bincang kita pagi hari ini, kita juga akan coba kembali kuatkan nih untuk sahabat MQ, bagaimana selama ini yang masih ada ragu nih, atau bahkan mungkin menunda untuk berwakaf, pesan apa yang ingin disampaikan Ustaz untuk sahabat-sahabat kita?
1: Masya Allah. Baik, Masya Allah, kalau kita simpulkan ya dari bahasan pada hari ini untuk sahabat MQ dan jamaah semua, pertama kita lihat dari tauladan Rasulullah dan juga para sahabat yang tadi kami sampaikan ya, bahwa wakaf yang kita tunaikan itu insya Allah dampaknya bukan hanya di diri kita, dan bukan hanya saat itu juga, dan bahkan berdampaknya sampai saat ini, dan bahkan seterusnya gitu. Nah, inilah mungkin jadi salah satu hujah untuk kita ya, niatkan, kuatkan di diri kita bahwa wakaf yang kita tunaikan berapapun itu adalah akan berdampak kepada bukan hanya diri kita, keluarga, dan juga seluruh umat yang ada di khususnya di Indonesia ya, di Bandung, di mana segala macamnya yang kita ini ya kita lihat sekarang. Dan yang terakhir adalah momentum Zulhijjah ini, sahabat MQ dan juga jamaah semua, adalah mari maksimalkan di 10 hari pertama ini ya. Ini udah kita lewatin 3 hari, ada 7 hari lagi, dan bahkan kita akan berjumpa dengan Idul Kurban. Nah, kita momentum ini adalah amalan ini menjadi amalan yang terbaik, amalan yang dicintai oleh Allah. Boleh disandingkan ibadah kurbannya sahabat MQ dan jamaah semuanya sambil berkurban, dan juga jangan lupa berwakaf. Insya Allah wakaf Dartoid siap melayani kapan saja.
0: Ya, Masya Allah. Caranya nih Ustadz, seperti apa nih untuk sahabat MQ kembali di

0: diinformasikan.
1: Baik. Nah, untuk berwakaf insya Allah kita di Wakaf Darut Tauhid bisa via rekening ya. Ada, kita ada Bank Syariah Indonesia atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid di 75332 75332, atau kita bisa juga by plafon-plafon ya, plafon Darut Tauhid, bisa di mobile-mobile banking yang ada di Bapak Ibu semua atau Sahabat MPI, bisa dicek aja di mobile banking, di situ ada pilihan, biasanya ada zakat, ada wakaf, dan di situ lihat aja ada fasilitas yang kita kerjasamakan dengan beberapa perbankan, seperti itu.
0: Insya Allah, alhamdulillah. Baik, terakhir Ustaz, harapannya nih untuk wakaf DETET terhadap bagaimana senantiasa menginspirasi umat nih agar tumbuh semangatnya wakaf di tengah masyarakat, Ustaz.
1: Siap. Alhamdulillah kami Wakaf Darut Tauhid menjadi salah satu contoh ya di Bandung, Jawa Barat khususnya. Jadi harapannya adalah doakan kami ini para nazir yang dititipkan amanah oleh jemaah MKI semua dan juga sahabat MKI, mudah-mudahan kami selalu amanah dan pengelolaannya selalu sesuai yang Allah syariat tentukan dan juga ikutin regulasi pemerintah, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami lakukan itu bermanfaat untuk umat banyak. Dan persilakan bahwa aset-aset dan juga hal yang ada di Darut Tauhid itu adalah milik kita semua, bukan hanya milik Darut Tauhid. Seperti itu.
0: Milik umat ya, insya Allah. Umat, insya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, jazakallah khairan. Hari ini sudah kembali menyampaikan ilmu inspirasinya untuk kita dan menyampaikan semangat untuk kita menunaikan ibadah terbaik yakni wakaf ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan jadi jariah Ustaz.
1: Amin, insyaallah, insyaallah.
0: Dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya juga. Amin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kita bersama dengan narasumber kita, sahabat MKI. Kita berbincang dari Wakaf Darut Tauhid bersama Ustadz Indra Firdaus. Beliau ini merupakan manajer fundraising Wakaf Darut Tauhid. Jadi sudah kita paham wakaf tadi dengan paparan yang sudah disampaikan, maka niat yang sudah ada di hati harus jadi aksi, sahabat MKI ya. Jadi dari niat ke aksi untuk menunaikan wakaf kita bersama-sama berkolaborasi. Silakan bisa menghubungi call centernya wakaf untuk dapat informasi lebih lengkap di WhatsApp 0852 atau 085 200 123 123. Silakan dapat dicatat ya oleh sahabat MKI, nomornya 085 200 123 123. Silakan hubungi nomor tersebut untuk sahabat MKI konsultasi atau bertanya seputar program Wakaf Darut Tauhid. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit juga dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas, dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah kembali hadir di hari Rabu. Sahabat MK, Inspirasi Keluarga, segmen langkah kecil untuk bahagia. Insya Allah kita akan belajar bersama sahabat MK di hari ini ya. Mari sahabat MK, kita simak ya sajian ilmu di hari ini. Insya Allah dibersamai Ibu Khairati sahabat MK di hari ini. Berkaitan dengan temanya sahabat MK, dipuji bisa mengotori hati. Setiap orang ya sahabat MK tentu senang ketika dihargai, diapresiasi atau dipuji. Kadang satu kalimat sahabat MK bisa membuat hati berbunga-bunga dan semangat kembali tumbuh. Bahkan rasa percaya diri ini meningkat sahabat MK. Namun kita perlu hati-hati, sesuatu yang terlihat indah di permukaan bisa jadi menyimpan ujian sahabat MK, ujian yang besar di dalam hati. Karena tidak semua pujian membawa kebaikan. Ada pujian yang justru membuat seorang terlena, merasa paling baik sahabat MK, haus akan pengakuan, bahkan tanpa sadar menumbuhkan ria dan kesombongan. Amal yang awalnya tulus karena Allah perlahan berubah ingin dilihat dan diakui manusia. Terlebih lagi sahabat MK di era media sosial hari ini ya, pujian menjadi sesuatu yang sangat mudah dicari. Like, komentar, validasi, hingga pencitraan sahabat MK seringkali membuat hati bergeser dari keikhlasan menuju pencarian pengakuan. Lalu bagaimana sahabat MK Islam memandang pujian? Apakah semua pujian berbahaya? Bagaimana agar hati kita tetap bersih dan tidak rusak karena sanjungan manusia? Insya Allah sahabat MK di hari ini, di pagi hari menuju siang hari, kita akan bersama-sama berbincang ya sahabat MK berkaitan dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Semoga ilmu yang disampaikan di hari ini bisa menjadi pengingat ya sahabat MK, agar kita senantiasa menjaga niat, membersihkan hati dan tetap rendah hati di hadapan Allah. Bersama sahabat siar Asil Gania, insya Allah akan menemani Anda ya sahabat MK hingga menjelang zuhur nanti. Dan kami pun mengundang Anda untuk menyampaikan atensi-atensinya di hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MK, pujian paling berbahaya ketika apa? Apakah ketika membuat kita merasa paling benar? Kedua, ketika membuat amal jadi ingin dilihat orang? Yang ketiga, membuat lupa bersyukur kepada Allah? Dan yang keempat, membuat ketagihan validasi manusia. Silakan bisa disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Alhamdulillah Ibu Khairati sudah ada di tengah-tengah kita sahabat MK di studio MK FM. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat ya insya Allah. Insya Allah kita akan belajar bersama di hari ini ya Ibu, menyajikan ilmu begitu ya. Masya Allah, kita berbincang berkaitan dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Nah tadi juga saya sampaikan Ibu ya, bahwa di zaman hari ini itu mudah sekali untuk mendapatkan pujian begitu ya. Nah ini bisa jadi ujian untuk hati kita juga ya, pujian tersebut. Apakah yang Islam ajarkan Bu berkaitan dengan pujian ini, apakah memang semuanya berbahaya berkaitan dengan pujian, dan bagaimana agar hati kita tetap bersih Ibu meskipun kita mendapatkan pujian?
1: Baik, terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali di acara Inspirasi Keluarga, langkah kecil menuju bahagia. Baik, tema hari ini adalah dipuji itu bisa mengotori hati. Kenapa demikian? Sebelum ke sana, saya menjelaskan dulu bahwasanya pujian itu adalah bentuk dunia dalam bentuk yang abstrak. Jadi pujian itu adalah bentuk dunia yang abstrak. Dia tidak terlihat, tapi dia terasa lezat, gitu ya. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu. Jadi dunia ini ada dua bentuk. Satu yang konkret, yang kelihatan, bumi sebagai perhiasan untuk kita, untuk manusia tinggal, untuk keperluan manusia. Ada pakaian, makanan, minuman. Nah, di bumi sendiri ada tambang untuk peralatan, ada tumbuhan untuk makanan dan obat-obatan, ada hewan untuk makanan, kendaraan, dan perhiasan. Nah, kemudian ada pasangan, ada anak, ada harta, ada uang, ada follower, ada pendukung, ada jamaah. Ya, itu adalah dunia yang kelihatan. Ya, tapi ada juga dunia yang tidak kelihatan, yang itu abstrak. Yaitu pujian, penghormatan, kekuasaan, popularitas, penghargaan. Itu adalah dunia, tapi tidak kelihatan, sangat-sangat lezat rasanya. Nah, dunia itu dihubungkan dengan seorang hamba, itu ada dua bentuk. Pertama, hubungan dengan hati. Jadi dunia itu dihubungkan dengan hamba, ada dua. Satu, hubungan dengan hati. Seperti apa? Cinta, keuntungan, dan perhatian, fokusnya itu perhatiannya kepada dunia. Yang dua tadi ya, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kemudian diperbudak dunia, terikat dengan dunia. Sehingga apa? Karena cintanya, karena fokusnya kepada dunia, karena diperbudak oleh dunia, maka diujilah hatinya. Diujilah hatinya dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 7, yang artinya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dunia dihubungkan dengan hati, saking cintanya kepada dunia, ketergantungan kepada dunia, maka bisa kena lah penyakit dalam hatinya, yaitu kesombongan, kedengkian, ria atau pamer, kemudian pamrih, buruk sangka, cari muka, gila sanjungan, bermegah-megahan, tamak, bakhil, dan lain-lain. Itu ujian dunia yang dihubungkan ke hati manusia. Hubungan dengan badan, dengan fisik, dengan jasad, itu sibuk mengurusi dunia untuk kepentingan dirinya, juga kepentingan orang lain, sehingga lupa kepada Allah dan lupa kepada akhirat. Nah, itulah ya, jadi bentuk dunia ada dua, kemudian dikaitkan dengan hamba, itu ada kaitannya dengan berhubung dengan hati dan kepada jasadnya. Baik, pujian itu adalah dunia ya, dalam bentuk abstrak. Orang yang suka sekali pujian, pujian itu menjadi Tuhannya. Jadi gini, orang yang suka pamer, orang yang ria, itu Tuhannya adalah hawa nafsunya, yaitu nafsu ingin dipuji oleh orang lain. Nah, pujian itu lawan dari celaan. Kalau celaan itu kan didapatnya nanti dari gibah, dari umpatan ya, dari ejekan, dari ya sindiran-sindiran yang tidak enak. Itu lawan dari pujian-pujian ya, atau sanjungan gitu ya. Nah, siapapun yang suka dengan pujian, dia harus waspada. Karena kalau itu sudah menjadi Tuhannya, maka nanti dia suka pamer. Segala sesuatu ingin dilihat oleh manusia, disaksikan oleh manusia. Sehingga dia tidak ada keikhlasan di dalamnya. Nah, bagi orang yang memuji, kita harus waspada nih, yang sering-sering dipuji, yang suka dengan pujian. Kita suka dengan pujian, tapi kalau ada pujian dan kita tidak menginginkannya, itu adalah takdir dari Allah, takdir nikmat pujian gitu ya. Tapi tidak boleh larut dengan pujian itu. Jadi tidak bisa tertutup kemungkinan kita itu lepas dari, jadi gak mungkin kita tuh gak dipuji gitu loh. Mm-hmm. Pasti ada yang memuji gitu. Yeah, betul. Cuman bagaimana mensikapi pujian itu, kan begitu ya. Nah, bagi yang memuji, kita harus waspada juga nih. Kenapa? Karena bisa
2: bisa jadi yang dia sampaikan itu nggak benar gitu, nggak apa adanya. Jadi ada bohong di sana, ada unsur bohong berlebih-lebihan gitu, iya kan? Nah, benar nggak nih dia? Nah, kita udah GR duluan, kita udah seneng banget gitu. Sementara dia bisa jadi bicaranya tuh tidak apa adanya, dia tidak jujur, dia berlebihan, dia bohong gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang memuji kita itu jangan-jangan dia, maaf ya, cari muka gitu loh. Ingin dinilai aku tuh baik sama dia gitu. Ya. Aku tuh cinta loh, aku tuh sayang loh, sehingga memuji, ya kamu baik, kamu hebat. Itu ingin memperlihatkan aslinya dia tidak yakin apa yang dia ucapkan gitu. Pujian itu tidak yakin dia ucapkan karena tidak ikhlas mengucapkannya, lebih kepada dia ria di sana, ada rianya karena ingin dinilai dia itu sayang sama orang yang dia puji. Nah, di sini biasanya pamrih ya. Ada yang ada udang di balik batu pujian itu. Jadi ada yang diharapkan dari pujian itu. Ini bagi yang memuji ya. Kemudian kadang pujian-pujian itu tidak proporsional. Kenapa? Dia memuji sesuatu yang sebetulnya itu hanya Allah yang tahu. Itu pekerjaan hati seseorang. Misalnya apa? Ih, kamu mau takwa banget orangnya gitu. Itu enggak bisa. Itu kan takwa itu hanya Allah yang tahu. Kamu mah orangnya ikhlas banget ya. Kamu mah orangnya sangat waro, juhud gitu. Enggak bisa. Itu hanya Allah yang tahu gitu. Jadi kalau ada orang memuji seperti itu berlebihan, itu tidak proporsional. Tapi kalau dia bilang kamu rajin banget ya puasanya, memang dia faktanya begitu, ngelihat ya itu masih bisa diterima gitu ya. Kamu rajin banget ya sholat malamnya gitu, kamu orangnya mah bijak misalnya gitu ya, bijak, dia adil lah kalau ambil keputusan, itu yang kelihatan gitu. Nah itu gak masalah kan puji. Tapi kalau yang sesuatu yang itu pekerjaan hati hanya Allah yang tahu, kalau dia memuji seperti itu tuh aneh kata kita. Dia tahu dari mana gitu ya, tahu dari mana gitu. Nah itu, jadi itu pun kalau pujian misalnya kamu mau orangnya sangat adil harus teruji gitu, kamu orangnya bijak harus teruji gitu, kamu rajin banget ya ibadahnya harus teruji, ibadah luar ya fisik gitu. Nah ini kemudian yang memuji, kalau memuji kepada sembarang orang, kalau yang dipuji itu orang yang fasik, orang yang durhaka kepada Allah, orang yang zolim, itu juga tidak pada tempatnya gitu ya. Ini bagi yang memuji ya. Nah, kita kan pada posisi kalau dipuji gitu. Nah, ini bahayanya kalau kita dipuji bisa mengotori hati, itu di mana letaknya gitu. Pertama adalah kita jadi ujub. Ujub. Ujub itu jadi takjub kepada diri kita karena pujian orang. Ya. Karena pujian orang, apalagi kalau sering mendapat pujian, dia tidak lagi jujur menilai siapa dirinya yang sebenarnya. Kalau nanti ada yang memberi masukan, dia kalau dikasih masukan ya, dia suka nggak terima, masuklah dia penyakit hatinya sombong. Ya, emangnya kamu siapa? Ya, jadi dia nggak terima. Udah sombong, dia sulit sekali menerima kebenaran. Jadi kalau dia dikasih tahu, dinasehati, udah gak nerima karena udah sangat sering dipuji gitu ya. Ujub, takjub ke dirinya, lalu itu merupakan akar dari kesombongan. Barulah di sana muncul dia merasa udah baik, udah benar, dan menolak nasehat. Ini bahayanya. Jadi dikatakan kalau kita dipuji, kalau kita tidak hati-hati, kita larut dengan pujian itu, maka kita bisa mengidap penyakit hati atau hati terkotori dengan ujub dan sombong. Yang kedua adalah jika dipuji dengan kebaikan, maka dia menyenangi sekali dan puas dengan pujian itu. Ya, puas sehingga apa? Sehingga dia tidak lagi ada semangat untuk lebih meningkatkan diri lagi. Terjebak dengan rutinitas, merasa sudah cukup. Karena orang-orang yang semangat memperbaiki diri adalah orang-orang yang memang tahu apa yang harus diperbaiki. Tapi kalau udah pujian terus-terusan yang masuk, maka dia lupa akan adanya kekurangan-kekurangan diri. Inilah kenapa bisa mengotori hati. Jadi kalau ada yang memuji, dia merasa sudah sempurna, merasa oh iya gitu. Nah makanya kenapa pujian itu lebih berbahaya ya daripada celaan, karena celaan itu bisa memperbaiki diri, tapi kalau pujian itu bisa stagnan dan tidak ada semangat untuk memperbaiki diri gitu. Nah bagaimana dong kalau para ulama itu saat dipuji mereka merasa aduh gak ada apa-apanya, saya ini kecil lah gak ada apa-apanya gitu ya, atau saya ini bodoh, saya ini fakir, saya ini berlumur dosa. Jadi pujian itu gak ada apa-apanya gitu loh. Kemudian kan Allah tuh lebih tahu tentang saya. Dia tuh gak tahu gitu loh. Dia tahu kulitnya aja, luarnya gitu. Tapi dia gak tahu siapa saya sebenarnya, dan Allah yang tahu. Makanya begitu ada pujian, dia akan menyerahkan kepada Allah, hanya Allah yang layak dipuji, seperti itu. Dia tidak terjebak larut dengan pujian itu, sehingga dia lupa diri gitu, lupa diri dan merasa ujub tadi dan sombong tadi. Nah pujian itu tidak dilarang, tapi itu tadi, kita gak mungkin menolak orang yang memuji kita, tapi yang kita jaga hati kita, yang kita kendalikan adalah hati kita. Ya, jadi pada Rasulullah juga memuji Abu Bakar, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu ya, tentang kalau ditimbang itu imannya Abu Bakar dengan penduduk dunia itu nggak ada apa-apanya gitu loh, penduduk dunia itu. Jadi Abu Bakar tuh lebih berat gitu imannya itu. Ini kan pujian, tapi kan Rasulullah bicaranya benar, hatinya bersih. Firasatnya tajam, dan para sahabat juga dipuji oleh Rasulullah tidak ujub gitu loh. Lah kita harus sangat hati-hati kalau kita dipuji orang dan kita larut tadi, bisa jadi tidak jujur menilai diri, jadi ujub dan sombong. Kedua, jadi terjebak rutinitas, merasa sudah baik, merasa sudah sempurna, merasa puas gitu loh. Nah itu. Nah sekarang gimana ya, mungkin dalam prakteknya mujahadahnya adalah hati-hati dengan ujub itu ya, hati-hati dengan ujub dan sombong. Nanti akhirnya itu tadi jadi malas, jadi jenuh. Ya udahlah, cukup segini-gininya. Akhirnya dia tidak ada perkembangan memperbaiki dirinya. Kedua, dia harus merenungkan bahaya ria. Bahaya ria itu tadi bahayanya apa? Akhirnya bohong, menilai diri itu udah enggak jujur lagi. Udah lupa aja kalau orang kasih tahu kamu tuh kurang ini, dia udah gak percaya. Jadi kalau kebanyakan dipuji validasi orang, pada saat orang terdekat dia memberitahu kekurangan dirinya, dia gak terima. Oh orang ngomong banyak begini-begini, aku baik-baik kok gitu loh. Jadi yang dia percaya adalah apa yang dikatakan orang-orang di luar, yang sebetulnya tidak tahu dalam-dalamnya kita gitu. Itu bahayanya juga ya. Jadi kita ria dong, merenungkan betapa ria itu, pamer itu gak ada nilai di sisi Allah. Seluruh amalan itu menjadi debu yang berterbangan. Kemudian latihan untuk tidak menyukai. Bukan, istilah itu bukan apa tuh? Tadi teh kalau tuman atau apa tuh, jadi ketagihan itu apa? Ketagihan, ketagihan dipuji.
0: Yeah.
2: Itu. Jadi kita harus gak mau gitu, latihan gak mau dipuji. Dengan apa? Dengan ya Allah, mereka tidak tahu tentang diriku, sedang engkau mengetahui siapa aku. Itu yang dilatihnya begitu. Apapun dikatakan orang, ya dia gak tahu, dia tahu kulitnya aja. Padahal aku nih, ya hanya Allah yang tahu, hinanya aku, busuknya aku, bodohnya aku, berlumur dosanya aku tuh hanya Allah yang tahu. Jadi orang tuh gak tahu gitu loh. Jadi jangan sampai kita terjebak kalah oleh yang namanya pujian itu, membuat kita akhirnya terkotorilah jiwa kita, jadi ujub, sombong, dan kita itu pasti tidak akan mau menerima nasihat orang, kemudian tidak mau berubah menjadi lebih baik karena sudah kemakan oleh pujian-pujian yang banyak. Akhirnya tidak ada perubahan diri menjadi lebih baik. seperti itu aja terus, oh begitu, oh ya, karena sudah kepentok dengan pujian-pujian itu. Allahumma a'lam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair ibu ya. Ini sahabat MK ya, sangat berbahaya kalau kita tidak hati-hati ibu ya. Terlebih lagi memang di zaman saat ini begitu ya, yang mudah sekali tadi disampaikan bahwa pujian-pujian itu bisa hadir ya di hari-hari yang kita lalui ya sahabat MP, sangat dekat begitu. Namun tadi agar kita tidak ujub, kita perlu berhati-hati ya sahabat MP dengan ujian, dengan mengatakan bahwa hanya Allah yang tahu kita dan mereka tidak tahu, dan pastinya ini perlu perjuangan bu ya, tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk melakukan itu. Dan bedanya kalau dengan validasi ini seperti apa bu, kalau misalnya kita memvalidasi perasaan orang lain atau memvalidasi kebaikan-kebaikan orang lain ya, agar tidak menjadi hal yang berbahaya.
2: Validasi itu butuh pengakuan ya, butuh pengakuan gitu. Bagi orang-orang yang ikhlas itu udah nggak butuh validasi itu. Bagi dia kan ikhlas itu satu adalah yang dia lakukan itu cukuplah ridhonya Allah. Nah validasi ini berlawanan dengan indikasi ikhlas yang kedua, yaitu melupakan pandangan manusia. Jadi cukuplah pengetahuan Allah, ilmunya Allah. Jadi gak ada urusan dengan manusia. Yang penting Allah ridho, Allah terima, Allah suka gitu ya. Itu yang penting. Kalau orang butuh validasi, dia tidak yakin kepada Allah, berarti kan dia masih butuh manusia. Padahal Allah lah segala-galanya, kan begitu. Ya harusnya diperbaiki keyakinan kepada Allahnya. Jadi tidak lagi berharap kepada manusia, pengakuan-pengakuan manusia. Toh manusia juga lemah, punya keterbatasan, ya kan? Dia juga punya kekurangan. Terus kenapa kita mencari validasi dari manusia gitu? Kenapa kita tidak mencari yang tertinggi, yaitu ridhonya Allah? Ya, itu yang sampai kepada akhirat nanti. Buat apa kita diakui oleh manusia tapi di sisi Allah nggak ada nilai? Rugi banget gitu ya. Sementara kita akan tinggalkan dunia ini, kita berhadapan dengan kehidupan abadi di akhirat nanti. Makanya para pecinta dunia tadi ya, dikaitkan dengan pecinta dunia. Dunia itu apa? Dunia ada yang nggak kelihatan, yaitu pujian, penghormatan, penghargaan, keterkenalan. Itu kan dunia, tapi yang nggak kelihatan, terasa lezat di hati gitu loh. Itu dikejar-kejar orang hari ini. Bikin konten yang nyeleneh, bikin video yang kira-kira akan banyak yang nonton, akan banyak followernya, akan banyak pendukungnya, lalu dapat uangnya. Itu apa yang dicari? Dia udah gak pusing lagi Allah ridho atau tidak. Yang dia langgar aturan Allah, yang penting dia dunianya dapat, pujiannya dapat, uangnya dapat. Nah, ini yang berbahaya. Kadang orang tidak menyadari. Harusnya diperiksalah niat ini mau kemana gitu. Kalau kita melakukan sesuatu itu gitu. Itu sih. Jadi ya jangan sampai kita terjebak dengan butuh validasi. Enggak usah, kita mah cukup Allah ridho gitu. Buat apa diakui manusia tapi Allah tidak ridho, dan kita enggak dapat nilai apapun di akhirat nanti. Ini kan dunia ini kan menjadi sarana kita untuk mencapai tujuan kita di akhirat gitu kan ya. Kan itu sebetulnya. Dunia ini kan bukan tujuan kita kan, tapi nanti di akhirat. Cuman dunia ini diberikan oleh Allah untuk bekal kita. Makanya kita gunakan, harus ikut dunia ini sampai kita mati. Yaitu ilmu dan amal yang ikhlas.
0: Masya Allah. Niat yang lurus gitu ya Bu ya, dan mengikhlaskan apa yang kita lakukan karena Allah.
2: Iya, lupakan pandangan manusia, melupakan, cukup Allah yang tahu gitu loh.
0: Iya, Masya Allah. Ini butuh ini ya,
2: perjuangan
0: dan latihan ya Bu ya. Tidak dalam satu hari dua hari langsung jadi gitu.
2: Makanya berbuat lupakan gitu ya. Berbuat udah istilahnya tuh kan, kalau kita tuh diajarinya adalah seperti ke toilet. Kalau udah ke toilet keluar nggak ingat lagi.
0: Iya betul. Sudah dibuang gitu ya.
2: Gitu.
0: Itu kan kalau kita posisinya yang ingin divalidasi begitu Bu ya. Nah kalau kita memvalidasi orang lain, yang harus kita lakukan itu agar tidak membahayakan orang yang divalidasi itu seperti apa Bu?
2: Iya, jangan sampai kita jadi orang yang munafik. Apa yang kita ucapkan itu sebetulnya hati kita
0: menolak
2: gitu loh. Jadi dan kita kadang berlebih-lebihan. Kadang kita nggak berani untuk mengatakan apa adanya, jujur gitu ya. Sehingga kita mencoba itu tadi, apakah kita kena cari muka, ada pamrihnya. Kita melakukan validasi itu ada keuntungan bagi kitanya. Apa nih keuntungan bagi kitanya kalau saya memuji dia, kan begitu. Kemudian kalau berlebih-lebihan kan jadi bohong. Mm-hmm. Ya kan? Jadi bisa jadi bohong, bisa jadi pamrih, tidak tulus menyampaikan pujian itu, atau kadang yaitu tadi berlebihan, kadang yang tidak proporsional, yaitu sebenarnya tidak layak untuk disampaikan, yaitu hal-hal yang sifatnya itu letaknya di hati, pekerjaan hati. Mm-hmm. Enggak bisa, "Loh, kamu mah meni takwa banget orangnya," gitu kan. Kan itu takwa itu kan letaknya di hati. Mm-hmm. Ya, di hati. Jadi enggak bisa kita nilai dari luar.
0: Yeah.
2: Dari penampilan gitu. Mm-hmm. Loh. Nah, jadi memang harus apa ya, yang memuji harus juga jaga hatinya. Mm-hmm. Jangan sampai jatuh kepada kebohongan, jangan sampai jatuh kepada kemunafikan, jadi riya. Jadi dia menyampaikan sesuatu itu karena ingin dinilai, dia itu cinta sayang kepada orang yang dia puji itu.
0: Yeah.
2: Sehingga dia munafik, pamrih. Mm-hmm. Lalu tidak proporsional tadi, hal-hal yang sifatnya letak di hati tapi diungkapkan gitu.
0: Yeah.
2: Nah, itu yang harus dijaga bagi kita yang memberikan validasi. Mm-hmm. Itu kemudian hati-hati juga yang kita validasi itu kebenaran atau keburukan. Mm-hmm. Atau durhaka, pengkhianatan kepada Allah. Mm-hmm. Nggak boleh dong kalau itu misalnya jelas-jelas itu berkhianat ke Allah gitu ya, zolim, terus kita memujinya, ya kita salah, nggak benar gitu.
0: Iya, betul. Nah, itu ketakwaan tidak bisa dilihat oleh fisik, Bu, ya. Kita
2: iya.
0: Tidak bisa melihat ketakwaan. Kalau misalnya kita memujinya seperti ini, Bu, ini dia mah solehah banget gitu. Nah, ini termasuk melihat ketakwaan atau ini masih termasuk aman? Karena kita melihat dari kesehariannya, Bu. Misalnya tadi ya, rajin sholat,
2: iya,
0: menutup aurat, dan yang lainnya.
2: Iya, kalau misalnya kaitannya dengan fisik, solehah itu apa sih? Definisinya baik. Mm-hmm. Gitu. Dia tuh baik. Baik tuh apa sih? Berapa lama kenal sama dia? Kita mm-hmm. bisa katakan dia baik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang, "Wah, dia luar biasa ya ibadahnya, sholat malamnya hampir tidak tinggal loh." Nah, itu kan bisa kelihatan.
0: Mm, berarti lebih spesifik apa yang dilakukan ya.
2: Iya, yang kelihatan.
0: Mm, yeah.
2: Dia puasa terus loh. Yang mm-hmm. saya tahu nih, yang mm-hmm. saya lihat tuh dia puasa terus. Senin, Kamis, Senin, atau Daud gitu. Itu kan bisa kelihatan.
0: Yeah.
2: "Oh, kamu luar biasa ya, hebat," gitu.
0: Mm-hmm.
2: Tidak mengatakan sesuatu yang abstrak gitu loh, yang buat kita nggak tahu isi hatinya gitu loh.
0: Betul.
2: Jadi seperti itu ya. Mm-hmm. Misalnya, kan teruji, harus teruji.
0: Mm-hmm.
2: Misalnya, "Dia orangnya adil banget." Dari mana kamu bilang dia adil? Setiap ambil keputusan, dia pasti bijak.
0: Mm-hmm.
2: Dia pasti. Nah, kita punya data dan fakta.
0: Yeah.
2: Tidak bisa kita baru sekali ketemu, baru sekali ini belum teruji,
0: mm-hmm.
2: kita sudah langsung memuji dia gitu.
0: Mm-hmm.
2: Padahal kita nggak tahu juga ya, hari ini kan fenomenanya kayak apa. Dari tampilan-tampilan, dari kelihatannya hebat secara fisikalnya gitu ya. Tetapi isi hatinya itu kan tidak takut kepada Allah gitu. Justru tidak bisa kendalikan nafsunya, justru menjadi apa ya, melakukan hal-hal yang Allah itu murka gitu. Nah, itu kan yang kita, disinilah kita tuh harus betul-betul jangan sembarangan muji gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Kalau ada yang memuji juga langsung introspeksi diri gitu. "Oh, dia gak tahu dosa saya banyaknya, aib saya, dia yeah. taunya tuh baik-baiknya saya."
0: Yeah.
2: Jadi gak larut gitu loh.
0: Mm-hmm.
2: Gak larut.
0: Alhamdulillah, wa innalillah gitu ya. Masya Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali, Ibu, perbincangan kita di hari ini. Dan untuk Anda sahabat AMK yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 berkaitan dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Dan Anda pun bisa menyampaikan sharing-sharing di hari ini ya sahabat AMK, yang sudah kami sediakan pollingnya. Menurut Anda, pujian paling berbahaya ketika apa? Apakah ketika membuat kita merasa paling benar, membuat amal jadi ingin dilihat orang, ataukah ketika membuat lupa bersyukur kepada Allah sahabat AMK, dan membuat ketagihan validasi manusia? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing serta pertanyaan pada hari ini.
3: Sahabat AMK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
5: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
4: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
5: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
4: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
5: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga, bro.
4: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
3: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah mitra negara federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
6: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
7: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
6: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
7: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
7: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan.

0: dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Insya Allah sahabat MG, kita akan lanjutkan perbincangan kita di hari ini, dan kami pun akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di hari ini. Sahabat MG, ada dari Ibu Tanti Herman di Bandung. Ibu izin bertanya, orang tua di sekolah memuji anak saya atas prestasinya, dan ketika dipuji dalam hati saya beristighfar demi menjaga hati. Akan tetapi sebaiknya bagaimana semestinya sikap saya jika saya mendapatkan pujian atas prestasi anak saya, dan apa doa yang paling tepat saat dipuji? Mohon nasihatnya Ibu.
1: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kita tidak bisa menolak orang yang memuji. Kadang yang memuji itu pun tiba-tiba, tapi kita tidak ada yang tidak berharap, ada yang berharap. Yang tidak boleh adalah ingin dipuji. Kalau ingin dipuji, nanti akhirnya banyak pamernya. Tapi kalau kita tidak ingin, tapi ada pujian yang masuk, itu adalah kabar gembira yang didahulukan. Demikian sabda Rasulullah dari Allah. Nah, jadi ibu udah betul. Pertama adalah alhamdulillah. Kalau istighfar menjaga hati boleh. Kalau ibu ada lintasan hati ujub, ibu istighfar. Tapi kalau bersyukur alhamdulillah, lisannya, kemudian hatinya meyakini bahwasannya anak saya berprestasi bukan hebatnya saya ngajar, bukan hebatnya guru ngajar, tapi Allah lah yang memberikan pemahaman dan Allah menolong anak itu untuk bisa berprestasi gitu ya. Jadi tidak ada kekuatan yang lain kecuali dari Allah datangnya. Itu harus diyakini Bu gitu. Baru anak itu harus diajarkan bahwasannya ini semua karena jangan merasa saya kerja keras hebat, bukan, tapi ini karena pertolongan Allah sehingga saya bisa belajar dengan baik. Nah, lalu katakan kepada anak bahwasanya kalau kamu berprestasi, pintar atau apapun, didik anak, kamu gak boleh sombong. Kemudian kamu gunakan ilmu kamu nanti untuk memberi manfaat buat orang lain. Nah, itu anak dari kecil dididik juga tauhidnya. Nah, selama ini orang yang terbiasa disanjung tanpa dilibatkan Allahnya, itu yang membuat dia itu tidak kuat kalau tidak ada pujian, dan dia tidak merasa dia yang paling, nggak boleh ada yang menyaingi seperti itu. Nah, kalau doanya itu Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun, ya Allah jadikanlah lebih baik dari apa yang mereka sangkakan. Gitu ya Ibu ya, semoga manfaat. Terima kasih.
0: Masya Allah, jazakillah khair Ibu. Dan ini juga ketika kita dipuji ya, bagaimana cara kita membedakan antara kita itu merasa bersyukur karena diapresiasi dengan rasa bangga yang mengarah pada riya. Nah, karena tipis gitu Bu ya perbedaannya.
1: Ya, kalau bangga diri, takjub diri, tidak melibatkan Allah dalam keberhasilan, dalam kesuksesan, dalam kebaikan, itu namanya ujub. Itu ujub ya. Ujub itu akar dari sombong. Nanti akhirnya dia sombong, akhirnya bisa keluar dalam bentuk kata-kata dan perbuatan gitu. Kalau bersyukur itu kan kita meyakini itu nikmat datang dari Allah, itu kebaikan dari Allah. Libatkan Allah, alhamdulillah Allah lah yang kasih. Jadi berterima kasih kepada Allah yang sudah mengkaruniakan kenikmatan itu. Nah, kita tuh tidak, supaya tidak ujub, kita tuh nggak berdaya gitu loh, tanpa pertolongan Allahnya gitu.
0: Yeah.
1: Nah itu, jadi sebetulnya bersyukur itu mengakui semua dari Allah, memuji Allah, dan menggunakan kenikmatan itu di jalan Allah, kan begitu dalam prakteknya. Hati kita, alhamdulillah, hati kita jaga, jangan sampai kita ini loh karena aku, ini loh hebatnya aku, sehingga Allahnya tidak dilibatkan. Itu yang dikatakan ujub itu gitu. Kalau riya, lalu dia merasa aku, akhirnya dia ingin pamerkan aku loh. Nah, dia pamerkan ke orang. Untuk apa? Untuk orang memuji, seolah itu adalah dia gitu. Padahal dia tuh gak ada apa-apanya. Harusnya kita itu memuji Allahnya gitu. Udah, kalau udah begitu udah gak ada lagi pengen diakui orang, divalidasi orang. Udah cukup sampai di situ gitu. Bisa ya ngebedainnya ya.
0: Iya, gitu. Iya betul. Nah, dengan pujian itu apakah boleh juga kita merasa senang dengan pujian, Bu? atau lebih baik tidak gitu.
1: Kita manusiawi dipuji orang senang, tapi nggak boleh larut. Kalau sudah larut tadi jatuhnya kita bangga diri, kita ujub. Tapi kalau kita mau riadoh supaya hati kita tidak kotor oleh pujian, maka kita harus latihan tidak suka dipuji. Cukup Allah jadi saksi. Itulah keikhlasan sebetulnya.
0: Itulah keikhlasan ya, Masya Allah. Nah ini juga ketika kita mendapatkan pujian, Ibu, apakah pujian yang berbahaya itu dari orang luar atau dari keluarga juga atau orang terdekat itu juga bisa berbahaya?
1: Sama aja, orang dalam sama orang luar kan bukan siapa yang memuji, tapi isinya itu kan, pujiannya itu. Mau orang dalam, wah kamu hebat ya, kamu pintar dan seterusnya, sama aja kalau di luar juga begitu. Intinya bukan masalah siapa yang memuji kan, tetapi isi pujiannya itu yang membahayakan kalau tidak berhati-hati. Misalnya tadi lihat yang memujinya itu, kalau dia berlebihan dia bisa bohong, ya kan, dia bisa bohong, dia bisa ria, ya kan, dia bisa mengatakan sesuatu yang sebetulnya tidak pas gitu. Kemudian jangan sampai dalam kezoliman dipuji gitu. Itu yang harus dijaga gitu. Siapapun dia gitu, mau di keluarga, mau di luar gitu.
0: Karena biasanya kalau dari keluarga merasa udah biasa begitu ya, jadi tidak terlalu berbunga-bunga seperti.
1: Saya pernah dengar dari seorang psikolog, ya lupa. Pujian yang bertubi-tubi, berlebih-lebihan, tidak melibatkan Allah, tauhidnya tidak bagus, itu yang menyebabkan penyakit NPD itu ya. Itu katanya begitu, secara ilmu psikologinya. Tapi kalau ilmu tauhidnya ya bisa jadi orang yang itu tadi dia tidak jujur lagi melihat siapa dirinya, karena sudah termakan dengan pujian itu. Akhirnya gak boleh ada pesaing, akhirnya kalau dikasih masukan dia gak terima. Kenapa? Orang bilang aku baik kok, kamu aja yang bilang aku gak baik. Padahal yang paling tahu itu, yang ngomong gak baik itu, dia orang yang paling dekat sama dia gitu. Nah ini yang bahayanya adalah tenggelam larut dalam pujian itu, tidak melibatkan Allahnya ya. Jadi selalu libatkan Allah, sehebat apapun dia, ini Allah, ini Allah. Jadi dia tidak punya andil. Inilah ikhlas tuh begini. Ikhlas itu dia tidak punya andil, nafsunya tuh gak ada gitu loh dalam hal prestasi dia. Itu yang orang tuh kadang ingin pengakuan tuh di situ gitu. Yeah. Nah, ini orang ikhlas itu udah dia enggak pusing, cukup Allah saja gitu.
0: Bagaimana menanamkan hal ini kepada anak, bukan karena kita sebagai orang tua katanya itu harus mengapresiasi apa yang anak lakukan. Agar kita bisa mengapresiasi tapi tidak menjadi kesombongan untuk anak, bagaimana cara menanamkannya? Karena kan mereka pasti beda bahasanya gitu dengan kita, Bu.
1: Iya. Dia berprestasi, kita bilang, nak kamu belajar, ini sebetulnya tauhid ya, nak kamu belajar itu ikhtiar kamu ya, tapi kamu berhasil bukan hebatnya ikhtiar kamu, tapi Allah yang tolong. Karena kalau orang sudah mengandalkan ikhtiar, menuhankan ikhtiarnya, nih dia kalau berhasil sombong, kalau nggak berhasil dia putus asa. Itu masalahnya. Jadi orang yang dia tidak diajarkan tentang bahwasanya kamu bisa belajar, otak kamu ini Allah ciptakan, mudah bagi Allah untuk menghilangkan ingatan kamu, mudah Allah memahamkan kepada kamu, itu Allah semua. Ikhtiar kamu belajar itu adalah amal kamu, amal kebaikan kamu. Kamu gak boleh itu yang kamu andalkan dan bergantung kepada itu dan merasa itu saya loh gitu. Karena kamu mati-matian belajar.

0: kebaikan, alhamdulillah gitu. Mm-hmm. Seperti itu. Berarti kan kamu punya tekad untuk bisa belajar, untuk bisa berikhtiar. Itu karunia Allah juga gitu loh, yeah. Seperti itu.
1: Ya, yeah, Masya Allah. Berarti ketika kita menyampaikan apresiasi kepada anak, harus menyampaikan alasan-alasannya begitu, Bu, ya. Dari ikhtiar dan
0: sampai merasa dia ini aku loh, ini hebatnya aku loh.
1: Yeah.
0: Ini aku sama ya kok dia punya orang tua kaya, ini karena orang tua aku loh. Mm-hmm. Itu juga enggak boleh kan?
1: Yeah.
0: Orang tuanya juga kan rezekinya dari Allah,
1: yeah,
0: gitu
1: betul.
0: Kan.
1: Jadi tidak menyampaikan hanya kamu keren, kamu hebat gitu, Bu, ya.
0: Iya,
1: yeah,
0: betul.
1: Ya,
0: yeah,
1: ada disampaikan hal-hal yang lainnya juga ya berkait dengan ketauhidan.
0: Iya, betul.
1: Masya Allah, betul, betul. Masya Allah. Nah, ini juga ada pertanyaan kembali, Ibu, dari sahabat MG. Ada keterangan bahwa kalau kita sering dipuji harus hati-hati karena kita sedang memotong leher sendiri. Nah, apa maksudnya katanya, Bu?
0: Itu saya lupa ya, hadis atau perkataan sahabat.
1: Mm-hmm.
0: Hadis apa sahabat ya? Saya pernah baca itu memang. Jadi kepotong itu ada sih, saya lupa ya tafsirannya apa maksud dipotong itu tuh apa gitu ada. Saya mohon maaf kalau belum bisa menjelaskan secara tuntas. Tapi itu memang ada, kepotong itu karena kalau udah dipuji itu tadi kita lupa dengan diri kita sendiri gitu loh. Udah enggak jujur lagi menilai diri kita.
1: Yeah.
0: Kita lupa diri aja intinya seperti itu. Tapi sempurnanya itu ada di kitab Imam Ghazali, itu ada Ihlumuddin, itu ada di sana dijelaskan.
1: Iya. Yeah.
0: Itu Allah wa'alam bisawab.
1: Masyaallah. Kemudian ada juga dari sahabat yang tidak menyampaikan namanya di 0821-1765-sekian-sekian-sekian. Salamnya untuk Sivitas Sekolah Darut Tauhid Indonesia Batam. Izin bertanya, bagaimana cara mendidik santri dengan hati? Sedangkan santri ini akhlaknya belum bagus. Mungkin agar bisa lebih sabar atau lebih seperti apa mungkin dengan hati, Bu, ya?
0: Gini, kalau kita belajar kitab Al-Hikam, ya sering dibacakan, disampaikan oleh, diajarkan oleh guru kita ya, Agim, semoga Allah rahmati beliau. Di Al-Hikam itu dikatakan begini ya, Imam Ibnu Athaillah, bahwasanya hati ini ada pakaian, hati ini ada selubungnya. Kalaulah murid kita udah dikasih ilmunya masih nggak berubah-berubah saja, maka cobalah dievaluasi, dimuhasabahi guru-gurunya, pendidik-pendidiknya. Jangan sampai pada saat menyampaikan ilmu ya, mendidik santri, kondisi hati gurunya, ini siapa aja ya, bukan guru yang di Batam, bukan siapa aja, siapapun gitu. Bagi siapapun yang punya murid, punya santri yang dia itu akhlaknya enggak berubah-berubah sementara ilmu sudah disampaikan, pertama harus dievaluasi apakah pada saat menyampaikan itu niatnya dengan niatnya karena Allah, dengan penuh kasih sayang, hati guru-gurunya pun itu bersih. Gitu loh. Karena kalau hati itu kotor, ada orang tua bilang, saya sudah penuh dengan lemah lembut ngasih tahu anak saya, tapi anak saya tuh kayak gini begini. Nah, lemah lembut itu kadang belum juga mencerminkan secara tuntas kondisi hati. Misalnya apa? Para pecinta dunia dan dunia itu dikaitkan, dihubungkan dengan hati seorang manusia, itu kan bisa dengki, bisa sombong, bisa ria, bisa pelit, bisa ujub, ya kan? Tampakannya sih biasa, tapi di hati itu ada kumpulan-kumpulan penyakit hati itu. Sehingga apalagi pecinta dunia, pada saat dia bicara ke murid, itu rasanya beda walaupun yang disampaikan itu dalil. Yang disampaikan itu dalil-dalil Al-Quran, hadis, kemudian ucapan para ulama. Tapi yang menyampaikan itu dengan hati yang kotor, yang jengkel, cinta dunia, ya itu enggak, itu tembus ke hati anaknya juga apa ya, enggak bisa. Begitu juga kalau misalnya kita sebagai murid nih, terus guru kita menyampaikan ilmu, tapi kita nggak paham-paham, oh bisa jadi saya juga lagi kotor nih, karena ilmu itu cahaya, nggak tembus ke hati saya, berarti saya banyak dosanya. Makanya kalau kita menyampaikan sesuatu itu, pertama memang ya kita niatnya lurus, kedua kita harus jaga hati kita, jangan sampai kita merasa kesal, jengkel karena akhlak muridnya kok nggak baik-baik gitu. Ketiga, kadang kita tuh berharap dengan kita memberi pelajaran orang berubah, murid tuh

0: merubah, padahal yang merubah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita hanya menasehati, mengingatkan, mendoakan, tapi yang menggenggam hati anak-anak murid itu adalah Allah. Sehingga para guru kita semua haruslah betul-betul minta tolong kepada Allah. Kedua, kita harus betul-betul memperbaiki diri kita. Jangan sampai itu hanya sekedar menyampaikan, tapi tidak menjadi bagian dari diri kita. Gitu, udah menjadi teladan belum? Kemudian lingkungan sudah dibangun belum? Kondusif atau tidak? Kemudian ilmu disampaikan tidak? Kekuatan doa gitu loh. Jadi kadang kita terjebak fokus kepada anak-anak yang gak berubah, yang akhlaknya tuh kok kayak gini. Itu PR kita, padahal kita harusnya ke dalam diri kita selaku pengajarnya, dan kita kepada Allah minta tolong, dan kita juga harus banyak minta ampun. Bisi hati ini banyak kotor, sehingga tidak tembuslah ilmu itu ke dalam hati anak-anak kita gitu. Allahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, jazakillah khair Ibu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali Ibu untuk perbincangan kita di hari ini di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat MQ yang masih ingin bertanya, silahkan masih bisa menyampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027, atau bisa sharing juga sahabat MQ. Menurut Anda, pujian paling berbahaya ketika apa sahabat MQ? Apakah ketika kita merasa paling benar, merasa membuat amal kita itu ingin dilihat orang sahabat MQ? Apakah ketika membuat lupa bersyukur kepada Allah, dan ketika membuat kita ketagihan validasi manusia? Silahkan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya pertanyaan serta sharing Anda pada hari ini. Insya Allah kami akan kembali setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
9: Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
10: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.
1: Memasuki menit ke-9 sahabat MK Lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, insya Allah kita akan sambung perbincangan kita di hari ini bersama Ibu Khairati dengan tema dipuji bisa mengotori hati. Insya Allah kita lanjutkan Bu ya di segmen terakhir kebersamaan kita hari ini. Dan kami pun akan menyampaikan atau menyapa begitu ya, menyapa Anda sahabat MK yang sudah hadir hari ini. Ada sahabat Hera Fadilah di Bandung. Katanya ini yang membuat bahaya ya ketika dipuji adalah ketika ketagihan validasi. Jadi harus jaga hati, Masya Allah. Terima kasih Teh Hera atau sahabat Hera. Kemudian ada Ibu Rus di Garut, pilih semuanya karena berkaitan dan ingin bertanya Ibu, bagaimana kalau spontan saya memuji orang lain karena prestasinya? Dan bagaimana kalau saya pun lupa memuji cucu atau anak saya yang prestasinya ada pada saudara gitu, dan setelah itu pun saya menyesal dan istighfar, kenapa kok saya ucap seperti itu, dan iya tadi menyesal Bu. Jadi bagaimana sikap saya memuji dan dipuji orang, menyikapinya Bu?
0: Ya, bukan tidak boleh memuji dan menolak pujian, bukan tidak boleh ya, tapi kita pastikan kita bisa menjaga hati kita untuk tidak jatuh kepada kekotoran dan menjadi dosa. Selama ibu memuji itu tidak ada kebohongan, tidak berlebih-lebihan, kemudian ibu bukan karena ria ingin dinilai orang, pujiannya ibu ingin dinilai orang, oh dia mah sayang sama saya, cinta sama saya, ingin apa, baik-baik sama saya, padahal dia bukan tulus gitu, ada yang diharapkan gitu ya, itu yang gak boleh. Kalau membahagiakan di hati seseorang itu kan bagus sekali ya, kita bikin bahagia orang, tapi itu tadi tidak boleh ada kebohongan, tidak boleh berlebih-lebihan ya, kemudian tidak ada pamrih, memang tulus dari hati kita memujinya gitu, dan pujilah dengan sesuatu yang tampak, bukan yang tidak tampak, yang hanya tahu Allah ya. Kemudian pujilah kepada orang yang memang tidak zolim, tidak fasik gitu ibu. Nah untuk dipuji, kita tadi gak bisa menolak takdir orang memuji kita. Kalau kita tidak punya keinginan dipuji, tapi ada pujian, itu adalah kabar gembira dari Allah ya kepada kita, tinggal kita alhamdulillah, itu dari Allah, hanya Allah yang bisa, hanya Allah layak dipuji gitu, gak ada apa-apanya. Kemudian meyakini semua itu Allah yang membuat saya dipuji. Kemudian apa? Pujian itu kita gunakanlah untuk di jalan Allah. Jangan justru kita jadi berkhianat kepada Allah dan kita jadi kotor hati. Gitu Ibu. Jadi kita enggak bilang pokoknya kamu enggak boleh memuji, kamu enggak boleh dipuji, enggak. Tapi kita menata hati kita, yang kita waspadai jangan sampai memuji dan dipuji itu membuat kita jadi kotor hati, karena kekotoran jiwa itu salah satunya adalah karena penyakit-penyakit hati gitu.
1: Masya Allah, terima kasih Ibu. Kemudian saya sapa juga sahabat Yuri di Padalarang. Saya ikut memilih pollingnya di nomor ketiga, yaitu pujian berbahaya ketika lupa kepada Allah, lupa bersyukur, karena di dalamnya terdapat kolbu yang merugikan saya, dan menjadikan pujian ini perlu untuk disikapi dengan bijaksana agar kita ikhlas dan tidak terlena dengan pujian atau menderita dengan caci maki orang. Masya Allah, terima kasih sahabat Yudi. Juga ada sahabat Andi di Banjaran yang paling berbahaya 1-4 semuanya katanya ya, Masya Allah. Nah, ini juga ada pertanyaan terakhir Bu, ketika kita mungkin sudah merasa mulai senang pamer dan ingin selalu dianggap baik, nah ini cara mengobati hatinya seperti apa Bu?
0: Baik, gini ya, ada orang yang Tuhannya adalah nafsunya. Orang yang suka pamer, nafsunya adalah pujian. Itu dulu pahami. Pujian itu adalah dunia dalam bentuk yang abstrak. Mm. Ya. Jadi orang yang suka pujian, dia suka pamer. Dan orang seperti ini Tuhannya, ilahnya adalah nafsunya, yaitu nafsu ingin dipuji oleh orang. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, kenapa orang bisa kotor hatinya? Karena salah satunya adalah penyakit hati, selain kemusyrikan, kegelapan hati, dan dosa-dosa lisan. Nah, penyakit-penyakit hati ini bisa diobati, dibersihkan, harus punya 3 komponen. Pertama, ilmu. Ibu harus tahu ilmu riya. Ya, riya itu adalah butuh penglihatan manusia, kemudian ingin kedudukan di sisi manusia, dan kalau dalam ibadah dia musyrik ya, karena dia mencari dalam ibadahnya ingin dinilai oleh manusia, tidak ada Allah di hatinya, nanti ibadahnya tidak ada nilai di sisi Allah. Al-Furqan ayat 23 itu seperti debu yang berterbangan, gak ada nilainya gitu, hanya capek-capek aja, tapi gak ada nilainya di sisi Allah. Jadi nanti di akhirat nanti ya kita silakan kamu pergi kepada dulu kamu beramal itu karena mereka, bukan karena Allah, ya gak ada apa-apanya gitu ya. Nah, itu satu ilmu. Dari ilmu ini yang dipahamkan oleh Allah kepada hambanya itu merupakan pembuktian Quran ya, yaitu dari baca, dari ulama, dari Al-Quran, itu dia dengar dari para ulama yang, atau dia baca pelajaran-pelajaran yang dia paham tentang riya. Kemudian apa? Kan sadar tuh dari ilmu itu disadarkan oleh Allah, lalu bertobat. Tobat itu berjuang untuk tidak mengulangi kan, gak suka dengan dosa itu, dan tutuplah dengan kebaikan-kebaikan dengan mengimbangi berjuang untuk ikhlas gitu. Nah, yang ketiga ini dia nih, cara mengobati orang yang hatinya kotor itu tidak bisa hanya dengan ibadah-ibadah ritualnya, zikirnya, sholatnya, puasanya, baca Qurannya, tidak cukup dengan itu, tetapi harus ada mujahadahnya, yaitu mujahadah itu apa actionnya. Contohnya begini, bagaimana mengobati yang suka pamer? Ya udah, jangan pamer, sembunyikan amalnya gitu, latihan. Kemudian manusia itu gak bisa ngasih apa-apa, neraka surga itu punya Allah, manusia itu gak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kenapa kita ke manusia gitu ya. Nah, itu latihan ya, gak bisa kalau tidak dengan actionnya gitu. Nah, ini salah satunya, kalau penyakit yang suka pamer, tahan untuk tidak ingin diketahui orang, tahan untuk tidak ingin dilihat orang, tahan untuk tidak ingin dipuji orang, dan ingin orang tuh terima kasih atas kebaikan kita, dan berharap dia balas kebaikan kita. Itu latihan gitu ya Ibu ya. Dan mujahadah itu beriringan dengan latihan. Enggak, jadi latihan itu riyadhah namanya, dia beriringan bersamaan dengan melawan nafsu. Mungkin sekarang masih suka pamer, tapi udah berkurang tuh. Udah nih, kalau kemarin-kemarin suka banget posting lagi tahajudnya, sekarang udah enggak gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin lihat posting apa gitu, sekarang enggak. Atau sum'ah diceritakan ke orang, tau enggak aku tuh kemarin kan ngasih orang ya, bantu orang gini-gini ya. Kecuali niatnya misalnya untuk mengajak kepada kebaikan, syiar, motivasi. Tapi kan hati itu hanya Allah yang tahu, tipis sekali di hati kita, antara kita ingin diketahui orang atau kita betul-betul ingin menyebarkan kebaikan. Nah, itu hanya Allah yang tahu. Makanya itu rahasia seorang hamba dengan Allah, ikhlas itu. Tapi coba dilatih, nanti lama-lama berkurang. Akhirnya lama-lama gak suka. Apaan sih aku dipuji, cukup Allah saja jadi saksi. Hanya begitu, dengan pertolongan Allah, banyak berdoa. Allahu'alam bisawab.
1: Masya Allah, jazakillah khair Ibu ya. Untuk terakhir mungkin Bu, sebagai penguat bagi kita semua di penghujung kebersamaan kita dengan tema dipuji bisa mengotori hati, mangga Ibu.
0: Iya, dipuji atau memuji itu tidaklah dilarang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memuji para sahabat. Tapi poinnya di mana? Benar bicaranya, apa adanya, tidak berlebihan. Ya, kemudian yang dipuji pun para sahabat tidak menjadi ujub, tidak menjadi sombong. Jadi sebetulnya kedua-duanya harus menjaga hati ya. Jadi bukan dilarang, tetapi waspada, jangan sampai itu setan masuk, karena setan itu akan menampakkan tanda kutip dirinya kepada seorang hamba yang mendapat pujian atau yang memuji. Jadikanlah itu sarana introspeksi diri. Allahu a'lam bisawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmu yang disampaikan di hari ini Ibu, dan selamat melanjutkan aktivitasnya di hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan. Alhamdulillah, sahabat MG, sajian ilmu sudah kita simak bersama. Dipuji bisa mengotori hati. Dan mari kita lihat dalam diri kita sendiri, sahabat MG, apakah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki perihal pujian ini. Dan ketika kita sudah mengetahui, sahabat MG, bagaimana kondisi kita, maka mari kita, sahabat MG, perbaiki diri menjadi lebih baik dari hari kemarin ya, sahabat MG. Dan insya Allah kita akan lanjutkan, sahabat MK, kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan, sahabat MK, 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Yang pertama, sahabat MK, ada di Quran Surah An-Naba, pilihan murotalnya. Yang kedua ada di Quran Surah An-Nazi'at. Dan di nomor ketiga ada Quran Surah Abasah. Silakan pilihan murotal Anda sampaikan ke 0811-224-1027. Nomor 1 Quran Surah An-Naba, di nomor kedua Quran Surah An-Nazi'at, dan di nomor ketiga Quran Surah Abasah. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda, sahabat MK, setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
11: MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
12: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah

0: Di penghujung kebersamaan kita, sahabat AMQ masih di 102,7 AMQ FM Bandung, program Inspirasi Keluarga. Insya Allah, sahabat AMQ, saya akan menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya di hari ini. Ada 3 morotal ya, sahabat AMQ, ada Quran Surah An-Naba di nomor 1, Quran Surah An-Nazi'at di nomor 2, dan Quran Surah Abasa di nomor 3. Alhamdulillah, hadir dari Garut, Ibu Rus sudah memilih morotalnya di nomor 2, Quran Surah An-Nazi'at. Kemudian dari Padalarang, hadir Padani sudah memilih morotalnya di nomor 1, Quran Surah An-Naba. Masih di nomor 1 dipilih juga oleh Ibu Sari di Ibu Pujasari begitu ya, di Cicadas, dengan pilihan Quran Surah An-Naba. Terima kasih. Daripada Larang, hadir juga sahabat Yudi memilih morotalnya di nomor 3, yaitu Quran Surah Abasa. Terima kasih. Di grup komunitas sahabat AMQ dipilihkan juga untuk morotalnya di nomor 1, ada sahabat Hasan di Majalaya, sahabat Zaini, juga ada Ibu Pujasari di Cicadas. Hatur nuhun. Mbak Allah dari Bandung juga memilih morotalnya di hari ini di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Naba. Terima kasih. Dan insya Allah sahabat AMQ untuk morotal di hari ini sudah terpilihkan ya. Yang terbanyak ada di nomor 1, yaitu Quran Surah An-Naba. Terima kasih untuk Anda sahabat AMQ yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, sudah membersamai kami. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran sahabat AMQ untuk Anda selamat melanjutkan aktivitas-aktivitas di hari ini. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia, telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, enggak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur. Dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam murattal MQ FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

yang maha terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang maha memberikan keamanan atau yang maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang maha terpercaya.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
5: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
4: Kok pas banget sih?
5: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
4: Apa aku gak ikhlas ya?
5: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
6: Assalamualaikum, Fit.
4: Waalaikumsalam.
6: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
4: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
6: Loh?
4: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
8: MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

MTMQ, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MTMQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.

0: Jawa Barat.
1: Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang untuk di Jaya dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
2: Metamfetamin atau sabu, ini jaringan internasional. Barang ini datang atau dikirimkan dari Laos.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai longsor kembali terjang wilayah Bogor, 4 titik jalan kabupaten rawan putus. Kebakaran setelah banjir di Cirebon dipicu korsleting listrik. 3 jemaah haji Ciamis gagal berangkat dijadwal ulang 2027. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Bencana tanah longsor kembali terjadi di sejumlah titik di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor. Curah hujan tinggi yang hampir setiap hari menjadi penyebab utama pergerakan tanah di wilayah itu. Sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor.
4: Salah satu lokasi longsor berada di Kampung Malingping RT 4 RW 1. Tingginya intensitas curah hujan yang terjadi hampir setiap hari menjadi penyebab utama terjadinya pergerakan tanah di wilayah tersebut. Tercatat sedikitnya 4 titik longsor terjadi di jalan milik pemerintah Kabupaten Bogor. Kondisi paling parah terjadi di Kampung Petir, tepatnya di perbatasan Desa Petir dan Desa Purwasari, kawasan Cinekol. Longsor dengan tinggi dan panjang bervariasi itu menyebabkan badan jalan mengalami kerusakan parah dan terancam putus. Akibatnya, akses jalan penghubung antara Desa Petir dan Purwasari terpaksa ditutup total untuk kendaraan roda 4.
5: Kami mohon pada pemerintah daerah supaya segera dibangun sehingga cepat pulih perekonomian warga sini tentunya.
4: Warga memasang pembatas jalan dan memperlakukan sistem buka tutup untuk mengurangi resiko kecelakaan.
6: Jam 2:30 pada asar lah, sebelum asar terjadi longsor. Antara jalan Ciomas, Petir, Tenjolaya, dan Petir Sukajadi, Gadog.
4: Selain merusak akses jalan vital, longsor juga mengancam keselamatan sejumlah keluarga yang tinggal di sekitar lokasi. Warga diimbau tetap waspada, terutama saat hujan dengan intensitas tinggi masih terus terjadi di kawasan tersebut.
3: Kebakaran melanda sebuah rumah warga di Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Kebakaran terjadi tak lama setelah banjir mulai surut. Kendati tak ada korban jiwa, namun atap rumah beserta isinya ludes terbakar.
7: Saat kebakaran berlangsung, pemilik rumah dan warga di sekitarnya tengah mengungsi ke tempat yang lebih aman karena wilayah tersebut dilanda banjir kiriman dengan ketinggian air lebih dari 1 meter. Kebakaran baru diketahui setelah sebagian rumah sudah habis dilalap si jago merah. Lokasi yang sempit dan jauh dari jalan raya dengan jarak sekitar 400 meter membuat petugas mengalami kesulitan. 4 unit kendaraan damkar dikerahkan untuk menjinakkan api.
8: Ternyata yang terbakar itu sebuah bangunan tempat rumah singgah bagi anak-anak yang kurang mampu atau mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Cirebon. Yang hangus tentunya bangunan rumah, dan tadi dari pemilik juga melaporkan ada beberapa dokumen atau surat-surat tanah yang ikut terbakar, sehingga nanti mungkin kita dari damkar bisa memberikan surat keterangan bahwa terjadi kebakaran sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran surat-surat atau dokumen yang diperlukan.
9: Dugaan sementara apa, Pak?
8: Dugaan sementara kemungkinan dari konsleting listrik ataupun, tapi masih diadakan penyelidikan selanjutnya.
7: Sekitar 1 jam, kebakaran berhasil dipadamkan. Dugaan awal penyebab kebakaran berasal dari korsleting listrik.
3: 3 jemaah haji asal Kabupaten Ciamis yang tergabung dalam kloter 31 KJT gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2026. Ketiganya dinyatakan tidak layak terbang setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Embarkasi Kertajati.
10: 3 calon jemaah haji asal Ciamis, masing-masing Ibu Icah, Ibu Sumirah, dan Bapak Samin, harus menunda keberangkatan ke Tanah Suci setelah dinyatakan tidak layak terbang oleh tim medis. Kepala Pusat Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu Kementerian Agama Ciamis, Nana Supriyatna, mengatakan keputusan itu sepenuhnya berdasarkan rekomendasi dokter dari Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dirinya tidak bisa memaksakan karena menyangkut kesehatan jemaah.
1: Itu otoritas dokter, dokter KKP. Saya tidak bisa memaksa ya, karena memang untuk di Jaya dan itu otoritas kesehatan. Pas mau berangkat ya diperiksa lagi.
10: Ketiga jemaah diketahui memiliki riwayat penyakit serius, diantaranya demensia, stroke, serta diabetes mellitus dengan komplikasi gangren atau kondisi matinya jaringan tubuh akibat tidak mendapat pasokan darah yang cukup. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ciamis, Edis Herdis, menyebutkan total ada 4 jemaah yang sempat menjalani pemeriksaan intensif di embarkasi. Namun, hanya 1 jemaah yang dinyatakan layak terbang setelah kondisinya membaik. 3 lainnya tidak memenuhi syarat karena kondisi kesehatannya.
11: 1 jemaah berhasil ya, ada perubahan kondisi membaik.
0: sampai dinyatakan layak terbang. Diagnosanya anemia grafis. Pak Misbah, data hasil akhir sekarang yang penerbangannya tidak layak, itu ya, yang dinyatakan tidak layak terbang sebanyak 3 orang.
10: Pemerintah memastikan status ketiga jemaah bukan batal, melainkan hanya penundaan keberangkatan dan dijadwalkan kembali pada tahun 2027. Seluruh jemaah yang gagal berangkat telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam kondisi aman.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, surat edaran pemerintah tentang penataan guru non-ASN menjadi sorotan di kalangan tenaga pendidik. Kebijakan itu mengarah pada masa transisi penugasan guru di sekolah negeri hingga akhir 2026, serta penataan menuju skema ASN seperti P3K dan PNS.
2: Di tengah perubahan kondisi di lapangan masih menunjukkan peran guru honorer yang tetap aktif mengajar dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi seperti PPG dan Dapodi. Salah satunya di SDN Gunung Puyuh CBM Sukabumi yang memiliki 4 guru honorer, salah satu guru honorer Yudi Yudiansyah berharap adanya kejelasan status kepegawaian yang lebih pasti, sehingga profesi guru honorer bisa lebih dihargai dan memiliki kedudukan yang setara sebagai tenaga pendidik. Kejelasan status menjadi poin penting bagi para guru honorer di berbagai daerah sebagai bentuk pengakuan atas pengabdian mereka dalam dunia pendidikan.
3: Sekitar 3 tahun lebih, saya berharap ke depannya untuk seluruh guru di Indonesia tentunya mendapat status yang jelas, apalagi harapan saya pribadi, semoga semua guru statusnya sama, yaitu menjadi ASN semua untuk di seluruh Indonesia. Tentu itu akan menjadi kebahagiaan bagi kami para guru.
1: Sebanyak 593 orang pengedar dan pengguna narkotika berhasil diringkus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar bersama Polres Jajaran. Jumlah tersangka itu merupakan hasil pengungkapan 474 kasus selama periode April hingga Mei 2026.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Albert Raden Dedi Sulistyo Nugroho menjelaskan, salah satu pengungkapan kasus peredaran narkotika di wilayah Jabar adalah dengan dibongkarnya peredaran narkotika jenis sabu yang merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang disita sebanyak 6 kg sabu yang datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas.
5: Kita mendapatkan pengungkapan metamfetamin atau sabu. Ini jaringan internasional karena barang ini datang atau dikirimkan dari Laos. Laos ini termasuk jaringan Golden Triangle atau segitiga emas. Jumlahnya cukup banyak, hampir 6 kilo.
4: Lebih lanjut, Kombes Albert menegaskan pihaknya tetap berkomitmen dalam memberantas narkoba sehingga tidak ada sejengkal tanah pun di bumi Pasundan ini yang memberikan ruang gerak bagi para bandar narkoba.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: www.radioprssnijabar.net

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Kirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, di dunia yang serba cepat saat ini, tidak jarang kita merasa tertinggal dengan pencapaian-pencapaian orang lain. Dan hal itu juga membuat kita merasa tidak berharga. Namun, meskipun pencapaian kita belum sesuai dengan apa yang kita harapkan atau belum sesuai dengan umumnya orang lain atau umumnya orang di Indonesia, sahabat AMK, kita tetap berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya kita di dunia ini ada alasannya, sahabat AMK. Dan untuk setiap masalah yang kita hadapi, semua ada solusinya. Asalkan kita terus berikhtiar maksimal dan bertawakal kepada Allah. Serta kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, kita perlu terus untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena Allah pun sudah berjanji, sahabat AMK, bahwa siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikan jalannya, akan memberikan jalan keluar. Senang sekali sahabat AMK, program Inspirasi Siang kembali hadir di hari Rabu, sahabat AMK, tanggal 20 Mei tahun 2026. Insya Allah bersama sahabat Siar Asila Gania akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti. Kita akan berbagi, sahabat AMK, seperti biasa di hari ini. Kita akan menilik sejarah ya sahabat AMK, sejarah Sahabiyah. Yang kali ini insya Allah kita akan bahas Khawlah binti Sa'nabah, perempuan yang memprotes Nabi dan dibela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa kisahnya? Insya Allah kita akan bersama-sama ya sahabat MK belajar di segmen selanjutnya. Dan di hari ini pun kami undang Anda untuk menyampaikan atensinya, sahabat MK. Ada teka-teki cerdas yang sudah kami sediakan untuk Anda yang berkaitan dengan Khawlah binti Sa'nabah. Sahabat AMK, kisah Khawlah binti Sa'nabah diabadikan di dalam Al-Quran ketika Allah mendengar pengaduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang persoalan rumah tangganya. Pertanyaannya, surah apakah yang turun berkaitan dengan kisah tersebut? Surah apakah yang turun berkaitan dengan kisah Khawlah binti Sa'nabah? Silakan Anda bisa menyampaikannya, sahabat AMK, ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya sahabat AMK jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Selain dari teka-teki cerdas, Anda juga bisa menyampaikan sahabat AMK untuk salam silaturahmi dan doa-doa terbaik untuk keluarga tercinta, untuk para rekan-rekan ya sahabat AMK, silahkan disampaikan. Insya Allah di kebersamaan kita juga hari ini, sahabat AMK, kami akan hadirkan nasyid pilihan ya, yang Anda bisa memilih nasyidnya, kemudian bisa kami putarkan, sahabat AMK, tanpa jeda. Sahabat AMK, seberat apapun masalah yang kita hadapi di dunia ini, tentunya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita diberikan ujian pun, banyak kebaikan sahabat AMK. Dan ketika kita mendapat ujian pun sahabat AMK, kenikmatan-kenikmatan terus Allah berikan kepada kita, yang tentunya perlu kita syukuri. Mari sahabat AMK di siang hari ini kita ingat-ingat kembali nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dan kita syukuri. Satu nasyid kami putarkan untuk Anda, sahabat AMK, syukurku dari

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: satu nasyid sahabat AMQ dari Nazri Johani dengan judul Muslimah. Sudah kita simak bersama ya sahabat AMQ. Masya Allah, kita perlu ya sahabat AMQ untuk berbangga menjadi seorang muslimah, karena muslimah itu sungguh sangat dimuliakan oleh Allah SWT. Namun bagaimana cara kita menjaga kemuliaan itu sahabat AMQ? Tentu dengan ketakwaan kita kepada Allah SWT, dengan akhlak kita yang baik sahabat AMQ, yang taat kepada Allah SWT dan taat kepada Rasulullah SAW. Untuk menguatkan sahabat AMQ peran kita sebagai seorang muslimah, tentu kita juga perlu melihat ya dari sahabiah-sahabiah terdahulu yang banyak memberikan contoh baik sahabat AMQ kepada kita semua. Salah satunya sahabat AMQ yang akan kita bahas hari ini yaitu Khawlah binti Sa'labah. Beliau sahabat AMQ adalah seorang perempuan yang memiliki paras cantik dan jelita. Ia diperistri oleh seorang laki-laki bernama Aus bin As-Samit. Suatu ketika sahabat AMQ sang suami Aus bin As-Samit melihat istri sedang melakukan sholat di rumahnya. Selama sang istri dalam sholatnya, Aus terus memandanginya dari arah belakang. Ia sungguh terkesan dengan keindahan tubuh istrinya, terlebih ketika Khawlah sedang bersujud sahabat AMQ. Bagian tubuhnya membuat Aus menginginkan istrinya. Maka ketika sang istri selesai dari sholatnya, Aus mengajaknya untuk melakukan hubungan suami istri. Namun Khawlah menolak. Atas penolakan itu Aus marah, hingga akhirnya keluar kalimat yang menjadikan Khawlah tertawa. Kepadanya dengan emosi, Aus mengatakan, "Bagiku engkau laksana punggung ibuku." Dalam kondisi atau dalam tradisi masyarakat Arab kala itu, menyamakan istri dengan punggung ibu suami adalah cara suami untuk menceraikan istrinya. Syekh Nawawi Al-Bantani memiliki catatan tersendiri yang perlu diketahui perihal perilaku seksnya Aus. Disebutkan bahwa Aus berhasrat terhadap perempuan dan menginginkan menggaulinya dengan cara yang tidak semestinya perempuan digauli. Karena Khawlah menolak permintaannya itu, Atas penolakan ini, Aus marah dan mengatakan, "Bila kamu keluar dari rumah sebelum aku melakukannya denganmu, maka bagiku engkau seperti punggung ibuku." Usai mengucapkan kalimat itu, Aus menyesalinya. Ia paham sahabat AMQ bahwa dengan kalimat seperti itu, sama saja ia menceraikan istrinya. Pada saat itu di masa jahiliyah belum ada hukum zihar sahabat AMQ. Kalimat zihar seperti itu masih dianggap dan dihukumi sebagai talak. Adapun Khawlah sahabat AMQ tak terima bila ia dicerai oleh suaminya. Maka serta-merta ia mendatangi Rasulullah SAW. Dan kepada beliau, ia menyampaikan, "Aus menikahiku saat aku masih gadis dan disukai banyak lelaki. Kini setelah aku tua dan memiliki banyak anak, ia menyamakanku dengan ibunya." Yang berarti ia menceraikannya. "Aku memiliki anak-anak yang masih kecil. Kalau mereka aku serahkan kepada Aus, mereka akan tersia-sia. Tapi kalau mereka aku yang mengurus, mereka akan kelaparan." Dengan aduan itu, Khawlah berharap agar Rasulullah tidak menghukumi talak atas hubungan perkawinannya dengan Aus. Namun Rasulullah tetap menghukumi talak atas ucapan Aus tersebut. Khawlah masih belum mau menerima. Ia bersikeras, "Rasul, demi Allah, ia tidak mengatakan kalimat talak. Dia itu bapaknya anak-anakku. Dia itu orang yang paling aku cintai." Namun Rasulullah tetap bersikeras menghukumi talak atas Khawlah dan Aus. "Engkau haram baginya," kata beliau. Tapi Khawlah, sahabat AMQ tetap tidak mau menerima. Dan terjadilah perdebatan di antara keduanya. Khawlah bersikeras untuk tidak mau dihukumi talak, sementara Rasulullah tetap dengan pendiriannya. Sebagaimana diketahui bahwa setiap kali ada permasalahan yang disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah, maka beliau tidak akan menghukumi kecuali setelah adanya wahyu dari Allah. Pun demikian dengan kasus Khawlah ini, karena tidak ada wahyu yang turun menyangkut kasus tersebut, maka beliau tetap menghukumi talak dan tidak menerima permintaan Khawlah untuk memutuskan hukum yang lain. Melihat kenyataan bahwa keinginannya tak akan dipenuhi oleh Rasulullah, Khawlah tak berputus asa. Kepada Rasul, ia katakan, "Baiklah, aku akan adukan masalah ini kepada Allah." Maka kemudian Khawlah menengadahkan kepalanya ke arah langit Dengan suara lantang ia berseru, "Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Turunkanlah solusi bagi masalahku ini melalui lisan nabimu." Ia terus mengadukan masalahnya kepada Allah. Di saat seperti itulah wajah Rasulullah terlihat berubah. Kepada beliau turun ayat yang menghukumi bahwa masalah khaulah dan suami itu adalah masalah zihar, bukan talak. Kepada beliau turun ayat yang menghukumi bahwa masalah khaulah dan suaminya itu adalah masalah zihar, bukan talak. Seorang suami yang menzihar istrinya dan berkeinginan untuk mencabut ucapannya itu, maka ia tidak boleh menggauli istrinya kecuali setelah memerdekakan seorang budak. Bila tidak mampu memerdekakan budak, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan bila tidak mampu, maka memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan ayat yang dimaksud, sahabat AMQ, yang turun atas permasalahan khaulah adalah ayat 1 sampai ayat 4 dari surah Al-Mujadilah. Allah berfirman, "Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun." Dan mereka yang menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang sangat pedih. Demikianlah Khawlah binti Sa'nabah, perempuan dari kalangan sahabat yang tidak saja mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah, tetapi juga kepada Allah. Sahabat perempuan yang aduannya didengar dan dikabulkan oleh Allah, dan karenanya terbentuk hukum zihar dalam syariat Islam. Kisah ini juga sahabat MQ banyak ditulis oleh para ulama tafsir dalam berbagai kitab mereka, di antaranya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Al-Munir Lil Ma'alimit Tanzil. Imam Qurtubi juga sahabat MQ dalam kitab tafsirnya Al-Jami Li Ahkamil Quran menuturkan sebuah cerita. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab bersama beberapa orang berkendara menunggang khimar. Dalam perjalanannya mereka bertemu dengan Khawlah binti Sa'nabah. Khawlah kemudian menghentikan perjalanan Umar bin Khattab dengan teman-temannya. Kepada khalifah kedua itu, Khawlah kemudian memberikan banyak nasihat dan didengarkan dengan seksama oleh Umar. Ia berkata, "Wahai Umar, engkau dahulu diundang dengan Umair, lalu kau panggil Umar, dan kini engkau diundang sebagai sebutan Amirul Mukminin. Takutlah engkau kepada Allah, wahai Umar. Sesungguhnya, orang yang yakin dengan kematian, maka ia takut kehilangan. Orang yang yakin dengan hisab, ia takut pada azab." Umar bin Khattab terus mendengarkan nasihat Khawlah, hingga ada yang mengatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah engkau berhenti hanya untuk mendengarkan ucapan perempuan tua ini?" Mendengar ucapan tersebut, Umar bin Khattab menjawab, "Demi Allah, seandainya perempuan ini menahanku dari awal hingga akhir siang, aku tak akan berhenti mendengarkannya kecuali untuk melakukan sholat maktubah. Tidakkah kalian mengenal siapa perempuan ini? Dia adalah Khawlah binti Sa'nabah. Allah telah mendengarkan ucapannya dari atas langit ketujuh. Bila Tuhan semesta alam mau mendengarkan ucapannya, pantaskah bila Umar tak mau mendengarkannya?" Masya Allah. Sungguh luar biasa ya sahabat Engki. Sungguh luar biasa ya sahabat MG, kisah dari Khawlah binti Sa'labah. Ini tentunya mengajarkan sahabat MG kepada kita ya, untuk berani tentunya ya sahabat MG, berani dalam hal yang baik tentunya sahabat MG. Pentingnya memperjuangkan kebenaran ya sahabat MG. Dan juga kita yakin bahwa Allah mendengar setiap doa hambanya. Yang tadi kita simak bersama dari kisah Khawlah binti Sa'labah, beliau menyampaikan apa yang beliau rasakan atau masalah yang beliau alami kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan solusinya sahabat AMG. Itu pun bisa kita ambil pelajaran, setiap apapun yang kita hadapi tentu kita sahabat AMG perlu menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang ada di sekeliling kita atau dunia dan seisinya hanyalah menjadi solusi, hanyalah menjadi wasilah ya sahabat AMG dari Allah Subhanahu wa taala untuk permasalahan yang kita dapatkan. Kalau menurut Anda sendiri, sahabat AMG, apa saja yang bisa Anda ambil pelajaran dari kisah Khawlah binti Sa'labah? Silahkan bisa disampaikan ya sahabat AMG ke 0811-224-1027. Pelajaran apa yang paling bisa Anda ambil sahabat AMG dari kisah Khawlah binti Sa'labah? Apakah yang pertama, pentingnya memperjuangkan kebenaran? Yang kedua, yakin bahwa Allah mendengar setiap doa? Ataukah yang ketiga sahabat MK, berani menyampaikan pendapat dengan santun? Yang keempat, tidak mudah putus asa menghadapi masalah? Ataukah kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam? Silakan bisa disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Dan tentunya di hari ini juga Anda bisa menyampaikan sahabat MK jawaban dari teka-teki cerdas ya. Sudah kami sediakan sahabat MK teka-teki cerdasnya. Dan tadi juga di kisahnya sudah disampaikan jawabannya ya sahabat AMG. Nah, kira-kira apa jawabannya? Silakan diingat kembali ya sahabat AMG dan dicarikan kembali untuk jawabannya. Di dalam Al-Quran sahabat AMG, kisah Khawlah binti Sa'labah diabadikan. Ketika Allah mendengar pengaduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang persoalan rumah tangganya, pertanyaannya, surah apakah yang turun berkaitan dengan kisah tersebut? Surah apakah yang turun berkaitan dengan kisah tersebut? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini.
1: Wanita yang cukup ilmu, rendah hati.
2: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

Perhiasan paling indah sahabat MG di dunia ini adalah wanita salihah. Wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan juga sahabat MG taat kepada suaminya. Di segmen sebelumnya, sahabat MG kita sudah mempelajari satu kisah ya. Dan pelajaran yang kita bisa ambil salah satunya sahabat MG dari Khawlah binti Sa'naba. Ya, sahabat MG pemahamannya terhadap kehormatan dan hak suaminya. Hal ini tergambar sahabat MG dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Telah datang seorang perempuan yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang suaminya. Dan aku berada di pinggir rumahku, namun aku tidak mendengar apa yang dia katakan, kata Aisyah. Sungguh mulia sahabat MG akhlak dari Khawlah terhadap suaminya. Akhlaknya untuk menjaga aib suami dengan tidak mengumbarnya kepada orang yang tidak dapat memberikan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi. Dan dari Khawlah binti Sa'laba juga sahabat MG, kita mengetahui bahwa betapa salah perbuatan mengumbar masalah rumah tangga di media sosial ya sahabat MG, yang mungkin di akhir-akhir ini atau di zaman kita ini ramai ya sahabat MG, apapun di share begitu ya di media sosial. Untuk kita sebagai seorang muslimah, kita perlu bijak untuk memilah apa yang bisa di share dan apa yang tidak bisa ya, apa yang harus kita hanya cakupan keluarga kita saja atau hanya kita dan suami yang tahu sahabat MG. Kita tidak perlu mengumbar masalah keluarga untuk mencari perhatian, perhatian dari orang lain yang tidak diketahui perangainya sahabat MG. Karena keikhlasan dan penjagaannya terhadap hak-hak suaminya ya dari Khawlah binti Sa'naba ini, ya sahabat MG diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikannya jawaban yang melegakan hatinya. Ya juga sahabat MG dimuliakan penduduk bumi sehingga Khalifah Umar bin Khattab sahabat MG yang tadi ya di kisah tersebut disampaikan juga berkata, "Tidakkah engkau mengenalinya? Wanita ini adalah Khawlah binti Sa'naba, istri Aus bin Asy-Syamit yang Allah pun telah mendengar ucapannya dari atas langit ketujuh." Umar sahabat MG sangat layak untuk mendengar kataannya disampaikan di dalam kisahnya ya sahabat MG, masya Allah. Dan kalau Anda sendiri sahabat MG, kira-kira apa yang bisa Anda ambil pelajaran dari kisahnya Khawlah binti Sa'naba? Apakah yang pertama sahabat MG yang bisa Anda ambil pelajaran, apakah pentingnya memperjuangkan kebenaran? Yang kedua sahabat MG, yakin bahwa Allah mendengar setiap doa? Ataukah yang ketiga, berani menyampaikan pendapat dengan santun? Dan yang keempat sahabat MG, tidak mudah putus asa menghadapi masalah. Setelah yang kelima, kemuliaan perempuan dalam pandangan Islam. Silakan di-sharingkan ya sahabat MG pendapat Anda berkaitan dengan pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari kisahnya Khawlah binti Sa'naba. Dan di hari ini juga masih ada kesempatan untuk Anda sahabat MG menyampaikan atensi-atensi Anda, menyampaikan jawaban.

kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang persoalan rumah tangganya. Pertanyaannya, sahabat MK, surah apakah yang turun berkaitan dengan kisah tersebut? Surah apakah yang turun berkaitan dengan kisah tersebut? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Kami juga mengundang Anda untuk menyampaikan salam silaturahmi ya sahabat MK, dan doa terbaiknya untuk di hari ini kepada orang-orang yang Anda cintai. Di dalam kisah ini juga sahabat MK, di dalam Quran yang diturunkan berkaitan dengan kisahnya Khawlah binti Sa'labah, yaitu surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ayat pertama dari surah Al-Mujadalah ini turun berkenaan dengan masalah yang dihadapi Khawlah binti Sa'labah yang ditinggal suaminya, atau tadi mendapatkan zihar ya suaminya, dari suaminya sahabat MK. Allah sahabat MK memberikan jawaban atas setiap doa-doa yang disampaikan oleh Khawlah binti Sa'labah tentang apa yang dialaminya ya sahabat MK, dan beliau pun mendapatkan sahabat MK solusi ya dari apa yang beliau sedang alami. Dan dari kisah Khawlah binti Sa'labah juga sahabat MK, kita melihat ya bahwa perempuan itu bukanlah makhluk yang harus diam sahabat MK atau pasrah dan diperlakukan sebagai objek. Namun sebaliknya, mereka juga punya hak yang setara terhadap laki-laki. Bukti bahwa suara perempuan bukanlah aurat ya sahabat MK, dalam tanda kutip kita bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan ya sahabat MK dengan suara kita, tidak terbatas dengan disebutkannya aurat, asalkan dalam hal yang baik ya sahabat MK, dan juga dengan batas yang wajar. Bisa dilihat juga sahabat MK dari diskusi langsung antara Khawlah dan Rasulullah SAW berkaitan bahwa perempuan bisa menyampaikan ya sahabat MK, bisa menyampaikan apa yang dirasakannya atau apa masalahnya begitu. Nah tentunya yang perlu kita perhatikan, apakah orang yang kita sampaikan masalah kita adalah orang yang tepat ataukah bukan, dan apakah orang itu orang yang bijak ya sahabat MK. Maka kita perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Khawlah mencontohkan sahabat MK kepada kita bahwa meskipun belum menemukan solusi yang tadi, ketika kita konsultasi dengan orang atau seseorang yang kita percayai tapi kita belum mendapatkan solusi, maka putus asa bukanlah jalan terakhir sahabat MK. Ia justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk usaha maksimal. Nah ini yang mungkin jarang kita lakukan atau sering terlewat ya sahabat MK. Ketika kita meminta solusi kepada manusia atau orang-orang yang kita percaya, kita merasa kalau tidak ada jawaban dari orang tersebut ya sudah tidak ada solusi begitu ya. Namun ternyata dari kisah ini kita diberikan pelajaran ya sahabat MK, bahwa ya kita kembali kepada Allah SWT, karena Allah lah yang memberi solusi kepada kita tentang setiap permasalahan kita. Tadi kalau manusia ini hanya sebagai wasilah saja ya sahabat MK. Jadi apapun yang kita alami hari

Anda yang sudah menyampaikan atensinya, sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini berkaitan dengan khaulah ya sahabat AMK. Berhubung sudah jam 14.00, sahabat AMK, saatnya kita menyimak informasi dari jurnal PRSSNI

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Harga daging sapi segar di Kota Bandung melonjak naik. Pemerintah siapkan daging beku. Event dan rute lari di Kota Bandung dievaluasi. Pemprov dan Pemkot siapkan pawai Persib juara. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui dalam 2 hari terakhir terjadi kekurangan pasokan daging sapi segar. Hal itu karena pedagang di pasar tradisional menolak menjual dengan harga daging sapi sembelihan dari rumah potong hewan yang terlalu tinggi. Farhan mengatakan kenaikan harga terjadi sebagai efek berantai dari naiknya harga bibit sapi impor juga pakan ternak. Selain itu, para pengusaha penggemukan sapi saat ini fokus memasok sapi untuk kurban. Untuk memastikan ketersediaan daging sapi, pemerintah berupaya melakukan pendekatan kepada pihak importir, pengusaha penggemukan, pengusaha pemotongan sapi, termasuk pedagang pasar tradisional. Di sisi lain, pemerintah juga membuka keran impor daging untuk memenuhi kebutuhan melalui pasar modern.
1: Kota Bandung memang sedang mengalami sebuah kondisi di mana daging sapi sedang tidak sebanyak biasanya karena pedagang di pasar tidak mau menerima harga sapi yang sudah disembelih atau karkas yang terlalu tinggi dari rumah pemotongan hewan. Nah, daging segar di Kota Bandung ini memang harus kita akui hanya 2% yang berasal dari pasar lokal, terutama dari Nusa Tenggara Timur dan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk mengcover itu semua, kita menggunakan jalur impor daging beku yang juga akan dibuka untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui pasar-pasar modern. Nah, jadi kebutuhan daging sapi sebetulnya sih bisa terpenuhi, cuman tinggal masalah selera masyarakat.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedang melakukan evaluasi event lari di Kota Bandung yang berlangsung pada Minggu 17 Mei 2026, usai menuai banyak kritik dari warga, terutama kemacetan lalu lintas. Menurutnya pada ajang lari tersebut sempat terjadi ketegangan di Jalan Asia Afrika, namun bisa tertangani sama-sama. Oleh karena itu, Farhan mengatakan ke depannya Kota Bandung harus menyiapkan jalur lari yang tidak mengganggu aktivitas warga terutama lalu lintas. Terlebih Bandung merupakan kota wisata sehingga perlu dijaga keseimbangannya kepentingan semua orang.
1: Kita sekarang sedang mengatur lagi, mengevaluasi bagaimana caranya pelaksanaannya ini tidak mengganggu dan jalur-jalurnya akan diperhatikan jalur-jalur yang tidak mengganggu. Ya, kita akan pelajari berbagai macam jalur yang memungkinkan kita bisa tetap lari tanpa kemudian mengganggu jalur-jalur utama. Ini memang masalah rekayasa lalu lintas yang perlu diperbaiki. Itu mohon maaf apabila memang mengganggu trafik, tapi harap bersabar karena bagaimanapun juga Kota Bandung ini salah satu tempat tujuan wisata. Jadi ya kita mesti menjaga keseimbangan kepentingan semua.
2: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Peluang Persib Bandung meraih gelar juara kompetisi sepak bola Super League tahun ini sangat memungkinkan, sehingga pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap menggelar pawai kemenangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengimbau bobotoh yang ingin euforia menumpahkan kebahagiaannya agar menghindari minuman keras dan obat keras, karena akan merusak kegembiraan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan di lapangan hijau. Menurutnya pengamanan pawai akan dikawal Polri, TNI, Satpol PP, kewilayahan dan komunitas bobotoh yang diharapkan bersama-sama menjaga kemeriahan tanpa harus ada korban jiwa.
1: walaupun belum dipastikan juara, tapi peluang kita untuk jadi juara sangat besar. Saya sudah berkesepakatan dengan Pak Gubernur agar satu, dipastikan pawai di Bandung ini semuanya dalam keadaan kondusif. Saya menghimbau pada seluruh warga Bogoto, bahagia membahagia, saya juga bahagia pisannya, euforia luar biasa. Kita persiapan tanggal 23 puncak di Kota Bandung. Tapi ingat, euforia tetap memperhatikan keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain. Hindari minuman keras dan obat-obat keras, karena semua itu hanya akan merusak kegembiraan yang telah diciptakan oleh para pahlawan kita di lapangan juga.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah merencanakan kemungkinan digelarnya perayaan jika Persib Bandung berhasil meraih juara kompetisi sepak bola Super League tahun 2025-2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bersama Wakil Gubernur Erwan Setiawan sudah melakukan perencanaan terkait perayaan kemenangan tersebut. Meski begitu, Gubernur meminta kepada masyarakat untuk tidak euforia terlebih dulu sebelum Persib Bandung memastikan meraih gelar juara.
3: Sudah direncanakan, nanti sudah dipersiapkan. Kemarin Wakil Gubernur sudah menyampaikan pada saya, tinggal nunggu saja. Kata orang Sunda, ulah wakah hajat memeh usum. Kita tunggu dulu selesai kemenangannya, baru kita laksanakan kegiatannya. Ya, jadi dalam ilmu orang Sunda itu, gak boleh dulu menceritakan sesuatu yang belum kita jalani tuntas. Jalani dulu satu pertandingan lagi di jalan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kepolisian sudah menyiapkan jalur konvoi perayaan jika Persib Bandung meraih juara Super League 2025-2026. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan rencananya konvoi akan digelar pada Minggu 24 Mei 2026 mulai pukul 7 pagi dengan titik awal dari parkir Barat Gedung Sate, kemudian melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Bandung dan berakhir di Gedung Merdeka Jalan Asia Afrika. Iring-iringan konvoi akan diawali kendaraan yang dinaiki gubernur, manajer, dan ofisial tim Persib, kemudian diikuti 5 unit bus yang diisi pemain Persib peraih juara Liga tahun 2026, 2025, 2024, 2014, dan tahun 1995.
4: Adapun untuk rute konvoi yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik. Berangkat di parkiran barat Gedung Sate, start untuk konvoi. Ini akan melewati jalur Jalan Banda, Jalan Riau, Jalan Merdeka, Perintis Kemerdekaan, Lembong, Veteran, Simpang 5, Asia Afrika, dan finish di depan Gedung Merdeka.
0: Gelar juara 3 kali berturut-turut kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Indonesia sudah di depan mata. Namun para pemain Persib Bandung diingatkan untuk waspada saat menghadapi pertandingan akhir melawan Persijap Jepara yang akan digelar di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei 2026. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan sudah meminta kepada seluruh punggawa Maung Bandung untuk tetap fokus pada pertandingan terakhir nanti. Meski dengan hasil seri, Persib sudah dipastikan juara. Umu berharap tim Maung Bandung bisa menang dan memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton oleh Boboto.
5: Walaupun ini sudah 90% atau 99%, karena kita masih ada tanda berbahaya. Kalau kita kalah itu sangat fatal. Kalau draw, sudah tidak ada masalah. Tapi saya tidak mengharapkan pun juga draw. Tetap harus dilibas dan tetap anak-anak apa memberikan permainan yang luar biasa dan enak ditonton.
6: Saatnya bagi komunitas game di Bandung. Mari bergabung dalam kegiatan inspiratif bertajuk Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Kegiatan ini menghadirkan pembahasan seputar pengembangan game secara efektif dan profesional. Melalui forum ini, peserta berkesempatan menambah wawasan, memperluas jejaring, serta bertemu dengan para pelaku dan komunitas industri kreatif digital. Terbuka bagi komunitas game yang memiliki minat terhadap perkembangan industri game dan teknologi kreatif. Catat tanggalnya 22 Mei 2026, Patra Komala Coffee Club X Game Dev Bandung dengan tema Building Games Efficiently Code Pipelines and Tech. Mari bersama mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif digital di Kota Bandung. Update terus informasinya di Instagram @patrakomala.bandung. Dan untuk beragam informasi pariwisata Kota Bandung, follow juga @tic.bandung.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
7: MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MKI, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
9: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
10: Tenang, tenang. Semua masalah.
9: Kok ada lagi?
10: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
9: Juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
11: Loh.
12: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
13: Kanya ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

Sahabat MG, insya Allah dalam kebersamaan kali ini kita memasuki segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan Sahabat MG 5 preview nasyid di hari ini, yang 3 diantaranya

bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini. Yang pertama, sahabat MQ, kami putarkan nasyidnya dari Alginat dengan judulnya Sahabat

Sahabat sejati, sahabat MK dari Alginat di nomor 1 sudah bisa Anda pilihkan. Kemudian sahabat MK di nomor 2 hadir nasyidnya dari Grand.

itu dia sahabat MG, Nasyi di nomor keempat dari Dainada Sejuta Harapan. Dan terakhir sahabat MG, Nasyid yang akan kami putarkan preview-nya, Nasyid di nomor kelima dari Teddy Snada, Fafir Ilamba.

0: itu dia sahabat MQ 5 preview nasyid pada hari ini. 3 diantaranya silahkan bisa Anda pilihkan. Nomor 1 dari Alginat, sahabat sejati. Kemudian di nomor 2 dari Gradasi, persembahan cinta. Dari Edkustik di nomor 3, sepotong episode. Sejuta harapan dari Dainada di nomor 4. Dan dari Tedisnada di nomor 5, Fafiru Ilamah. Silakan sampaikan sahabat MQ untuk pilihan nasyidnya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan tentunya pilihan nasyid Anda pada hari ini.
1: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Siang, sahabat AMK, insya Allah di kebersamaan terakhir ya, sahabat AMK, di akhir kebersamaan kita hari ini, kita akan buka kunci jawabannya berkaitan dengan teka-teki cerdas di hari ini, dengan kisahnya Khawlah binti Sa'labah. Kisah Khawlah binti Sa'labah diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah mendengar pengaduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Allah, sahabat MK, mendengar pengaduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang persoalan rumah tangganya. Pertanyaannya, sahabat MK, surah apakah yang turun berkaitan dengan kisah tersebut? Jawabannya adalah surah Al-Mujadilah. Dan untuk nasyid pilihannya, sahabat MK, alhamdulillah hari ini sudah terpilihkan di nomor 1, 2, dan 3. Itu dari Alginat, sahabat sejati, di nomor 1. Di nomor kedua, persembahan cinta dari Gradasi. Dan di nomor ketiga, dari Akustik Sepotong Episode. Terima kasih untuk Anda, sahabat MK, yang sudah menyampaikan atensinya dan sudah membersamai kami dari awal hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sahabat MK. Semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kemudahan. Sahabat siar Asilegania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiga nasyid pilihan Anda.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wailul lil mutaffifin.
0: Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.
1: Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun.
0: Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan.
1: Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun.
0: Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

0: Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar,
1: yauma yaqumun nasu lirabbil alamin,
0: yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.

0: Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin.
1: Wa ma adraka ma sijin.
0: Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Wailun yawma idzil lil mukadzibin.
0: Celakalah pada hari itu bagi orang yang mendustakan.
1: Alladzina yukadzibuna biyaumiddin.
0: Yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan.
1: Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim.
0: Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
0: Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu.
1: Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
0: Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
1: Thumma innahum lasalul jahim.
0: Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka.
1: Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun.
0: Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan.

0: Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin.
1: Wa ma adraka ma Iliyun.
0: Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu?
1: Kitabun marqum.
0: Yaitu kitab yang berisi catatan amal.
1: Yashhaduhul muqarrabun.
0: Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah.
1: Innal abrara lafi na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
1: Alal ara'iki yanzurun.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
0: Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan.
1: Yusqawna min rahiqin makhtum.
0: Mereka diberi minum dari khamr murni

0: hendaknya orang berlomba-lomba.
1: Wa mizajuhu min tasnim.
0: Dan campurannya dari tasnim.
1: Aynan yashrabu biha al-muqarrabun.
0: Yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah.

0: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman.
1: Wa idza marru bihim yatagamazun.
0: Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya.
1: Wa idza

0: Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ.
0: Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin.
1: فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ.
0: Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman, yang menertawakan orang-orang kafir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ.
0: Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ.
0: Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat?
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Engkau beri ilmu yang manfaat, Engkau bersihkan hati kami, Engkau jadikan hidup yang terpelihara. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan yang terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Wahai yang Maha Menatap, kabulkan doa kami. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selain kita sibuk beramal, kita juga harus mewaspadai apa yang bisa menghilangkan amal-amal kita. Jangan sampai fokus kita menambah amal tanpa kita sadari ternyata kita juga punya perbuatan yang merusak amal-amal kita. Mungkin sudah mendengar tentang mujahid yang ketika dihisab, dia yakin sekali jadi syuhada, tapi sesudah dihisab di akhirat, Allah perlihatkan ternyata dia termasuk orang yang mencari kedudukan di sisi makhluk dengan amal-amalnya. Kadzab.

0: kamu. Kamu ingin disebut pemberani, dan demikianlah orang-orang menyebutmu, dan akhirnya diseret ke neraka dalam keadaan tertelungkup. Bayangkan, tidak kurang kepeduliannya ke agama, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati, tidak kurang pengakuannya. Dia masih mengaku lillahi ta'ala, tapi sirna di sisi Allah karena syirik. Mari kita bahas sekarang beberapa syirik di zaman modern ini. Ada syirkul akbar, insyaallah kita enggak. Itu kalau syirik yang besar itu menghilangkan keislaman kita. Kalau syirkul asghar, menghilangkan pahala dari yang disirikinya itu. Berikut ini ada beberapa syirik yang paling sering ada di sekitar kita. Inna syirka la zulmun azim. Satu syirik yang sering sekali kita lakukan adalah riya. Senang menampakkan ibadah demi penilaian orang. Jadi kita melakukan ibadah, tapi niat kita adalah ingin agar orang lain tahu, menghargai, memuji. Dan ini menjadi niat kita. Jadi hati-hati yang suka pamer amal. Kita juga bisa memperlihatkan amal dengan niat dakwah, niat mengajari orang, niat memotivasi. Itu juga dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat. Bagaimana kita bisa tahu amalan kalau tidak diperlihatkan? Yang paling sunnah ditampakkan adalah yang ibadah fardu. Tapi kalau ibadah sunnah, kita boleh menyembunyikannya sebagian besar. Latihannya, mari kita belajar menyembunyikan amal, terutama yang sunnah-sunnah, seperti kita menyembunyikan aib. Ada yang kita tampakkan dengan niat memberi contoh, mengajari, memotivasi, tapi banyaknya kita sembunyikan. Hati-hati yang punya medsos, yang selalu gatel aja baca Quran, lalu difoto Al-Quran. Ya Allah, hanya dengan pertolonganmu saya sudah 10 juz posting saja. Apa ini? Kalau ada orang memposting ibadahnya, kita jangan menilai riya. Kita tidak tahu. Itu urusan beliau dengan Allah. Urusan kita husnuzon, berbaik sangka. Ya, tapi kalau kita sendiri periksa, mau apa nih saya pamer? Mau apa? Yang kedua, sum'ah. Ya, ini temannya riya. Kalau riya menampakkan, kalau sum'ah menceritakan, memperdengarkan. Alhamdulillah ya, pada waktu saya umroh 5 kali. Kenapa 5 kali? Kan itu ingin agar orang lain tahu kita sudah umroh 5 kali. Apakah yakin 5-5-nya diterima oleh Allah? Jangan-jangan 5-5-nya tidak ada yang diterima. Baru juga habis tawaf. Tawafnya tengah hari. Alhamdulillah, semua pertolongan Allah. Memang nyebutnya pertolongan Allah. Saya barusan tawaf 3 hari, saya di Masjidil Haram 3 kali 5, 15 kali. Itemnya belum hilang, capeknya belum hilang, tapi ada yang sudah hilang. Kenapa kita harus pamerkan itu? Kadang suka gatel kita pengen cerita, saya sedang saum Daud, saya sedang ini. Bukan tidak boleh sepenuhnya ya, tapi periksalah hati kita, enggak pernah bohong. Kita tahu bahwa kita tuh nikmat orang lain tahu, dan ingin orang lain mengakui kita ini soleh, kita ini orang yang udah bagus ibadahnya. Terus mau apa? paling orang gitu kan. Itu kan kita bisa sendirian gitu juga ya, di kamar. Saya Saum Daud, mudah-mudahan sehat ya. Tiga, ujub. Kalau ujub, menyekutukan Allah dengan dirinya. Kalau tadi amal menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk, kalau ujub saya, ini ide saya. Kalau tidak ada saya, gak ada nih. Ujub. Kalau saya waktu itu diem aja, gak mungkin ini kejadian. Waduh. Coba kalau waktu itu saya gak sih tahu, udah pasti tersesat dia. Saya, ide saya, pikiran saya, kalau gak ada saya, gak bisa. Saya, jadi Allahnya gak ada. Dialah yang menentukan, dialah yang mengadakan, dialah yang menyebabkan sesuatu bisa dapat hidayah. Itu hati-hati, hadirin. Kenapa ujub bahaya? Bahaya sekali. Orang yang ujub akan binasa. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

Anda, kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan, bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
7: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

HTMK, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat HTMK, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MK, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'dah. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur, salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, muslimin, muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat MK pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua di sore hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, sore hari ini sama saya Dede Hidayat dari Maqdis Ma'had Al-Quran Dirasah Islamiyah. Insyaallah saya akan menemani ruang dengar sahabat MK kurang lebih 1 jam ke depan dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MK, pada sore hari ini kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 45 sampai 47 ya. Nah, bagi sahabat MK yang sudah bergabung, selamat bergabung sahabat MK. Bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811 224 1027. Baik, alhamdulillah sahabat MK, pada sore hari ini kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 45 sampai ayat 47. Insyaallah pada sore hari ini kita akan menerangkan makom jiharkah ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita ke ayat 45 di surah An-Nisa ini, tentunya seperti biasa kita akan memurojaah dulu. Kita akan memurojaah dulu makom jiharkahnya, karena tidak akan langsung diterapkan ke ayat. Dengan pola tinggi, naik, datar, turun. Tinggi, nada yang ke-6, yang ke-4, mohon maaf. Naik, nada yang pertama, datar, nada yang kedua, dan turun, nada yang ketiga.

0: yang kedua datang, nada yang ketiga turun.
1: Dan kita akan menerapkan di surah An-Nisa ayat 45 sampai 47. Untuk istiadahnya kita akan menggunakan naik turun.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Saya ulang lagi.

ويقولون سمعنا وأصينا ويقولون سمعنا وأصينا واسمع

فلا يؤمنون إلا قليلاً.

مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم من قبل أن تطمس وجوها

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا.
1: Baik, alhamdulillah. Nah, penerapan makom jiharka di surah An-Nisa ayat 45 sampai 47 ya. Nah, bagi sahabat MK semuanya yang sudah bergabung, yang sudah menyimak dan cara menerapkan makom jiharka di surah An-Nisa ayat 45 sampai ayat 47 ini, bagi yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih. Kita akan kembali ke informasi berikut ini.
2: MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemagdis.com.
4: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita yang menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang bersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itqon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran, metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itqon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itqon, Jalan Pradasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
5: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada
6: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
5: Juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
7: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MKI, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MKI, pada sore hari ini kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 45 sampai 47 dengan menerapkan maqam jiharkah. Bagi sahabat MKI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MKI untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MKI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MKI untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK untuk menyampaikan atensinya dengan menyertakan nama, alamat, dan juga usia. Baik, Alhamdulillah sahabat MK sudah ada beberapa atensi yang masuk di sore hari ini dan kita simak bersama atensi-atensi yang masuk. Yang pertama di sini ada Ibu Munawaroh dari Puskofat Cilenyi. Nah, kita simak bersama sahabat MK. Ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh Puskofat Cilenyi 68 Ustaz. Mau ikut belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أسمع غير مسمع ورائنا ليا بألسنتهم.

0: أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. Ustaz, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawaroh dari Puskofat Cileunyi. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 45 sampai ayat 47 dengan menerapkan hukum jiharkah. Masyaallah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ketika berhenti di ayat 47-nya.

0: bas sebet ya. Nah, selain qalqalahnya timbul, juga huruf ta-nya hamasnya keluar. Sebet ya. Nah, itu hamasnya juga keluar. Baik, alhamdulillah. Ibu Munawaroh dari Puskovat Cilenyi. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM ya, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, di sini setelah Ibu Munawaroh ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Nenek Istiqomah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, yuswa 76 tahun badai ngiring belajar cep ustad ngawaskan serat An-Nisa ayat 45 dugi ka 47. Inspirasi sore maklumat Al-Quran.

Musma'i waro'ina layam bi'al sinatihim.

0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Nenek Istiqomah dari Rancaikek. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Nenek Istiqomah dari Rancaikek. Alhamdulillah. Untuk catatannya buat Nenek Istiqomah, mungkin di dalam cara membaca Al-Quran itu ada yang disebut dengan tajwid, ya, atau tahsin, untuk membaguskan cara baca Al-Quran. Mau itu hukum-hukumnya seperti mad, gunnah, idgham, qalqalah, dan yang lainnya, harfulin, huruflin, atau merlin, dan sebagainya. Maka juga ada yang disebut dengan makhorijul huruf dan juga sifatul huruf, untuk membaguskan cara baca Al-Quran. Nah, mungkin bisa dibuka lagi catatan-catatannya, cara tahsinnya. Kalau di makris itu bisa dilihat lagi dari tahsin 1, bagaimana cara membaca mad 2 harokat, apa saja tandanya, yang 4 harokat, apa saja tandanya, 6 harokat juga sama. Seperti di sini, wallahu a'lamu bi'adaikum. Nah, wallahu dibaca 2 harokat karena di situ ada tanda yang perintah 2 harokat, yaitu fathah berdiri. Walaupun secara tahsin makdis itu ketika masuk tahsin 1 maka tidak menjelaskan nama hukumnya dulu, tetapi bagaimana cara bacanya, bagaimana cara baca 2 harokat, bagaimana cara 4 harokat, bagaimana cara 6 harokat. Di sini, wallahu a'lamu bi'adaikum. Wallahu dan a'adaikum harokatnya berbeda. Wallahu 2 harokat, sementara a'adaikum itu 4 harokat. Tandanya yang pertama di wallahu fathah berdiri, a'daikum, di situ ada alis bertemu dengan hamzah, maka dibaca 4 harokat. Nah, di tahsin makdis itu cara bacanya yang pertama, untuk mengetahui tanda-tandanya dulu, tanda dibaca 2 harokat, tanda dibaca 4 harokat, tanda gunah apa, ukurannya berapa, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, nanti dibuka lagi untuk Nenek Istiqomah di Ranca Eke. Masya Allah. Terima kasih Nenek sudah bisa bergabung. Barokallik. Baik, alhamdulillah sahabat MK. Bagi sahabat MK yang lainnya, silahkan yang mau mengirimkan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MK, setelah Nenek Istiqomah, di sini ada Ibu Untin dari Cianjur. Masya Allah, kita simak bersama sahabat MK. Ini dia tilawah dari Ibu Untin.
1: Sampai 47 ya. Nah, bagi sahabat MK semuanya yang sudah bergabung,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib. Salam Buntin di Cianjur, umur 75. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'adabikum. Wakapa billahi waliyahu wakapa billahi nasiro minalladzina hadu yuharripunala kaliman mawasihi wayakauluna sami nawa asoina Sami'na wa asoyna wa sama goyro musma ma imi waroina goyro musma imi waroina laya laya bila bi alsinatihim wa to napidin walau annahum qalu sami'na wa atana wa sama wa asma wa andur nalakana khairu lahum wa andur nalakana khairu lahum wa aqwa malakin ala annahumullah walakin ala anahumullahu bikafirihim palayu min

0: minumimang jana musoddi kolima ma aku min kobli anta misa hujuhan. Antas misa hujuhan panar panarodaha ala dabariha. Auna anahum kamalana ashabasa sabit. Wa kana amrulillahi matkula. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, maaf terjadi hal yang ngos.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Entin dari Cianjur. Masyaallah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Entin sudah bisa. Semangat terus, tasawiyos ya, Entin ya. Semangat terus tilawahna. Terus naona belajar naoge gitunya, belajarnya terus diusahakan terus belajar lagi ya, terutama semangat untuk belajarnya, semangat untuk tilawahnya, jangan sampai pernah berhenti, selalu istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Entin dari Cianjur, barakallahu fiik ya. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, sahabat MQ, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM ya, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insyaallah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori. Sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188. Atau kunjungi metodemagdis.com.
4: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam di mana kita salah. Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak ditentukan ataupun tidak pernah menunggu ya sahabat MQ. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang bersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itqon, anak-anak tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran metode tilawati bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah, Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itkon Jalan Perdasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
8: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 45-47 dengan menerapkan makom jiharkah. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MQ, setelah ada Ibu Entin tadi dari Cianjur, dan kita lanjutkan menyimak atensi-atensi yang masuk di sore hari ini. Setelah Ibu Entin, di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore tilawah sore Al-Quran Maqomat dengan Ibu Parilah di GBA 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'adaikum.

السماء وانظرنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم.

0: أبا السبت، وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farilah dari GBA 3, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Terima kasih Ibu Farilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 45-47. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, Alhamdulillah tahsinnya sudah cukup baik juga, masuk di makomnya juga, masuk di makom jiharka. Masya Allah, Alhamdulillah. Selanjutnya setelah Ibu Farilah, di sini ada Nenek Salman dari Ujung Berung. Kita simak bersama sahabat Amiki, ini dia tilawah dari Nenek Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari Ujung Berung. Tilawah sore, tilawah Quran Makomat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 45-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Wakafa billahi waliyaw. Wakafa billahi nasiro. Minalladzina hadu yuharrifuna kalima amma wadi'ihi. Yuharrifuna kalima amma wadi'ihi wa yakuluna sami'na. Wayakuluna sami'na wa asoyina wa sma' wairu musma'in waro'ina layam bi'alsinatihim watoknan fiddin walau annahum kulu sami'na wa atokna wasma' wangzurna wasma' wanzurna lakana wa lakana huirullahum wanzurna lakana huirullahum wa akwama wa wangzurna lakana khairallahum wa akwa mawalakilla allahumullah walakilla anahumullahu bikufrihim falayu'minun walakilla anahumullahu bikufrihim falayu'minuna illa qalila.

25 sampai 47 ya, untuk menutup kegiatan atau tilawah di sore hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ويقولون سمعنا وأصينا ويقولون سمعنا وأصينا واسمع

ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون.

مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Baik, Alhamdulillah, itu penerapan tilawah kita di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 45-47 dengan menerapkan maqam jiharkah. Baik, Alhamdulillah, sahabat MG, walau tidak terasa satu jam sudah kita lewati bersama. Demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih bagi sahabat MG yang sudah menyimak serta berinteraksi di sore hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MKI, saya Dedi Hidayat, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasdik sadaqallahul azim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di sore hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya sahabat MK. Dan alhamdulillah senang sekali sahabat siar Zaini Fauzi bisa kembali membersamai ruang dengar Anda di segmen Berita Dunia Islam. Di sore hari ini sahabat MK, di hari Rabu ya ini, di tanggal 20 Mei 2026, kami sudah siapkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih maksimal 3 sahabat MK di kesempatan sore hari ini. Dan di sore hari ini pun sahabat MK, saya tidak sendirian, akan juga ditemani oleh sahabat reporter Syifa Khairunisa, sahabat MK, yang alhamdulillah sudah gabung di Totem Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini Fauzi.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Syifa?
1: Alhamdulillah kabar baik sahabat Zaini, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik dan kabar sehat juga sahabat Syifa di sore hari ini. Kita sudah siapkan ya sahabat Syifa, keenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini sahabat MK, yang bisa Anda pilih, silakan Anda bisa pilih ya sahabat MK maksimal 3. Kami akan review sahabat MK keenam pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama ada PBB desak keselamatan relawan Plotila.
1: Ya sahabat MK, kabar terkait dengan pencegatan yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel ke pihak rombongan armada kemanusiaan Global Summit Flotilla, sahabat MK, kali ini menuai sorotan juga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana penculikan sejumlah awak kapal ataupun juga aktivis ini didesak agar tidak ada relawan maupun jurnalis yang terluka setelah adanya penahanan tersebut.
0: Iya, sahabat MK, silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, PBB desak keselamatan relawan Plotila. Kemudian di pilihan nomor 2, sahabat MK, ada Kementerian Haji luncurkan panduan untuk jamaah haji lokal.
1: Di pilihan berita nomor 2, sahabat MK, kita akan hadirkan kali ini dari Kementerian Haji yang meluncurkan panduan untuk jamaah haji lokal. Diketahui sahabat MK, Kementerian Haji dan Umroh kali ini meluncurkan sebuah panduan khususnya bagi jamaah Indonesia. Hal tersebut untuk mempermudah pelaksanaan ibadah haji 2026, yang mana sebagai upaya dari Kementerian untuk meningkatkan kesiapan para jamaah asal Indonesia.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2. Kementerian Haji luncurkan panduan untuk jamaah haji lokal. Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, ada Kementerian Agama buka pendaftaran anggota Majelis Masyayikh Pesantren.
1: Seiring dengan wacana ataupun juga diresmikan hadirnya, akan segera hadir Dirjen Pesantren, sahabat MK, Kementerian Agama kali ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk bisa menjadi anggota Majelis Masyayikh dengan masa khidmatnya di 2026 hingga 2031, di mana proses seleksi tersebut akan diselenggarakan oleh Ahlul Hali Wal Akdi atau Ahwah, sahabat MK, yang nantinya akan menunjuk sejumlah orang yang berfungsi untuk menjaga mutu pendidikan pesantren di tanah air.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 3. Ada Kementerian Agama buka pendaftaran anggota Majelis Masyayikh untuk pesantren. Kemudian di pilihan nomor 4 sahabat MK, ada Daerah Purwakarta dorong adanya sertifikasi ustad.
1: kabar terkait dengan adanya sejumlah oknum sahabat MK di lembaga pendidikan, khususnya di lembaga pendidikan keagamaan, ini menuai sorotan. Dari Purwakarta, sahabat MK, pihak Majelis Ulama Indonesia ini mengecam adanya tindakan tersebut. Maka MUI Purwakarta pun mendorong untuk lahirnya sistem sertifikasi ustadz ataupun guru agama guna mencegah kasus serupa terulang kembali.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 4. Daerah Purwakarta dorong adanya sertifikasi ustadz. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, ada BPJPH dan LPD perkuat sinergi pemuktahiran laboratorium halal nasional.
1: Badan penyelenggara jaminan produk halal, sahabat MK, dan lembaga terkait kali ini memperkuat adanya sinergi pengembangan ekosistem jaminan produk halal nasional, khususnya terkait dengan pemuktahiran laboratorium halal di BPJPH. Disampaikan bahwasannya penguatan laboratorium ini menjadi elemen kunci dalam menjamin kredibilitas sistem halal di Indonesia agar tidak kalah dengan di negara-negara lainnya.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 5. Ada BPJPH dan LPD perkuat sinergi pemuktahiran laboratorium halal nasional. Kemudian di pilihan nomor 6, sahabat MK, ada 42 warga negara Indonesia terima undangan Raja Salman untuk berhaji gratis.
1: Kendati Indonesia tidak lagi ada sistem haji furoda, sahabat MK, kali ini sebanyak 42 warga negara Indonesia ternyata masih menerima undangan resmi dari pihak Kerajaan Saudi. Diketahui lebih dari 40 warga negara Indonesia tersebut mendapatkan undangan untuk bisa segera berangkat ke tanah suci dengan gratis dari berbagai kalangan.
0: Ya, Anda bisa pilih, sahabat MK, di pilihan nomor 6. 42 warga negara Indonesia terima undangan Raja Salman untuk berhaji gratis. Silakan sahabat MK langsung sampaikan pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita dunia Anda, sahabat MK, di kebersamaan sore hari ini. Dan kami akan kembali review ya, sahabat Siva, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama, sahabat MK, ada PBB desak keselamatan relawan flotila.
1: Kemudian di pilihan berita dunia Islam nomor 2, Kementerian Haji luncurkan panduan untuk jamaah haji lokal.
0: Kemudian di pilihan nomor 3, sahabat MK, Kementerian Agama buka pendaftaran anggota Majelis Masyayikh Pesantren.
1: Di nomor 4, ada Purwakarta yang dorong adanya sertifikasi ustadz.
0: Di pilihan kelima, sahabat MK, BPJPH dan LPD perkuat sinergi pemuktahiran laboratorium halal nasional.
1: Dan di pilihan berita terakhir kali ini ada 42 WNI yang terima undangan Raja Salman untuk berhaji gratis. Bisa Anda simak di pilihan berita nomor 6.
0: Ya, langsung sampaikan sahabat MK pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di sore hari ini, sahabat MK. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa haji wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Hmm. tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Berita Dunia Islam. Kami tadi telah hadirkan sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, dan kami pun di segmen kedua ini akan kembali mereview ya sahabat Syifa, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak, tenang saja sahabat MK, kami akan review kembali keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada PBB desak keselamatan relawan flotila.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, Kementerian Haji meluncurkan panduan untuk jamaah haji lokal.
0: Kemudian di pilihan nomor 3, sahabat MK, ada Kementerian Agama buka pendaftaran anggota Majelis Masyayikh untuk pesantren.
1: Di pilihan selanjutnya dari Purwakarta yang dorong adanya sertifikasi Ustadz, bisa Anda simak di pilihan berita nomor 4.
0: Dan di pilihan kelima sahabat MK, ada BPJPH dan LPD perkuat sinergi pemuktahiran laboratorium halal nasional.
1: Adapun di pilihan berita terakhir, sebanyak 42 WNI terima undangan Raja Salman untuk berhaji gratis. Bisa Anda pilih di nomor 6.
0: Ya, langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam Anda di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan berita dunia Islam Anda, sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda, sahabat MK, di sore hari ini. Yang pertama ada Ibu Pujasari dari Cicadas, menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 3. Kemudian ada Ibu Rus dari Garut, menyampaikan pilihannya di nomor 2, 3, dan juga 4. Ibu Juwita dari Cimindi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 6. Sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga 5. Ibu Saprah dari Perum Samono Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Dewi dari Cicadas juga menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan juga 3. Ibu Wiwin dari Banjaran menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 4. Ibu Parilah dari GBA 3 menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 1, 2, dan juga 6. Sahabat Yuri di Padalarang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di sore hari ini di pilihan nomor 4, nomor 5, dan juga nomor 6. Ada Bapak Selamat dari Pasir Impun menyampaikan pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga 6. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya melalui polling di grup komunitas sahabat MK ya. Ini untuk di pilihan pertama ada 13 suara. Di pilihan nomor 2 ada 11 suara. Di pilihan nomor 3 ada 3 suara. Kemudian di pilihan nomor 4 ada 3 suara. Di pilihan nomor 5 ada 5 suara. Dan di pilihan nomor 6 ada 6 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, kemudian Ibu Ida di Padalarang, Ibu Parilah dari GBA 3, ada sahabat Paratno, kemudian Ibu Utik dari Jogja, ada sahabat kita di 0859-6424 sekian-sekian, ada sahabat Mahdi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ibu Juwita dari Cimindi Raya, Nenek Salman dari Ujung Burung, kemudian ada sahabat kita juga dari 0839-9608 sekian-sekian. Ibu Pujasari dari Cicadas, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Burung, ada sahabat Sandi di Banjaran ya di sore hari ini yang bergabung. Kemudian ada sahabat Nisa dari Cihaur Gelis yang menyampaikan pilihan berita dunia Islamnya di nomor 3, 4 dan juga nomor 5 ya di sore hari ini. Baru saja masuk sahabat MK di sore hari ini, ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 3 dan juga 5. Ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoning memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2 dan juga 5. Ada sahabat Pak Sujono dari Cangkuang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2 dan juga 3. Baik sahabat Sipa, bagaimana di pilihan berita nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di sore hari ini?
1: Ya baik sahabat Zaini dan juga sahabat MK, untuk pilihan berita dunia Islam terbanyak di sore hari ini ada pada pilihan berita nomor 1, 2, dan 6. Insya Allah kabar seputar PBB yang desak keselamatan relawan flotila disambung dengan peluncuran panduan untuk jemaah haji lokal oleh Kementerian Haji dan Umroh, serta kabar adanya 42 warga negara Indonesia yang menerima undangan Raja Salman untuk berhaji gratis akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini.
0: Ya, baik sahabat MK, kita langsung saja simak pilihan berita dunia Islam di sore hari ini di hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, yang juga bertepatan di tanggal 3 Zulhijjah 1447 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam, edisi Rabu 3 Zulhijjah 1447 Hijriah, bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MKI, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mengeluarkan pernyataan tegas merespons adanya penculikan di perairan internasional menuju jalur Gaza. Menyadur laman Mina News, pihak PBB mendesak jaminan keselamatan bagi para relawan kemanusiaan setelah armada Sumud Flotilla dicegat secara sepihak oleh militer Zionis Israel. Situasi dilaporkan memburuk setelah otoritas Zionis membajak sekitar 50 kapal dalam iring-iringan tersebut dan menahan ratusan orang di dalamnya. Tercatat sedikitnya 428 sukarelawan dari berbagai negara dikabarkan diculik dan dibawa ke lokasi penahanan oleh pihak penjajah. Komunitas internasional mengutuk keras tindakan penghadangan itu karena dinilai melanggar hukum laut internasional dan menghambat bantuan kemanusiaan sipil yang akan masuk. PBB meminta agar seluruh relawan yang ditahan segera dibebaskan tanpa syarat demi menghindari eskalasi konflik yang lebih luas. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MK, pemerintah Arab Saudi terus mematangkan kesiapan operasional demi kelancaran pelaksanaan ibadah haji tahun ini di semua lini. Mengutip laman Republika, Kementerian Haji dan Umroh kali ini secara resmi meluncurkan buku panduan khusus yang diperuntukkan bagi jamaah haji lokal atau domestik. Panduan tersebut memuat informasi komprehensif mengenai regulasi terbaru, jadwal pergerakan di masyair, hingga hak-hak yang diterima jamaah selama di Tanah Suci. Selain itu, dokumen digital tersebut juga merinci langkah-langkah mitigasi kesehatan yang wajib diikuti mengingat kondisi cuaca ekstrim yang sedang berlangsung. Peluncuran panduan tersebut diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran aturan keimigrasian internal serta penumpukan massa di titik-titik krusial. Melalui aplikasi pintar yang disediakan, para jamaah pun diminta untuk mengakses seluruh panduan tersebut dengan lebih mudah dan efisien. Berita terakhir, sahabat MK, sebanyak 42 warga negara Indonesia mendapatkan hak ataupun untuk menunaikan ibadah rukun Islam kelima pada musim haji kali ini. Menyadur laman Kompas, tercatat ada 42 warga negara Indonesia yang dinyatakan menerima undangan kehormatan langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz untuk berangkat haji secara gratis. Para penerima undangan tersebut dilepas secara resmi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari kemarin. Program tahunan dari pelayanan dua kota suci ditujukan sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh masyarakat, akademisi, dan individu yang dinilai berkontribusi positif bagi umat. Adapun seluruh biaya akomodasi, transportasi, hingga fasilitas ibadah selama berada di Arab Saudi sepenuhnya ditanggung oleh pihak kerajaan. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 3 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersama saya Syifa Khairunisa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabat MQ, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk kota Bandung dan sekitarnya. Sahabat MQ akan berkumandang pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Untuk azan maghrib bagi kota Bandung dan sekitarnya, sahabat MQ akan berkumandang pada pukul 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MQ kita persiapkan sholat terbaik kita penuh dengan kekhusyuan.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Di penghujung kebersamaan ini, sahabat MK dan juga sahabat Syifa, kami juga akan lengkapi ya berita terkait di daerah Purwakarta. Sahabat MK dorong adanya sertifikasi bagi Ustadz. Cegah oknum guru, sahabat MK, guru ngaji yang amoral ya, sahabat Cipa, MUI Purwakarta dorong sertifikasi bagi Ustadz. Kasus dugaan pelecehan terhadap anak sahabat MK di bawah umur yang dilakukan oleh oknum guru ngaji ini di Kabupaten Purwakarta memicu perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia Purwakarta. Sahabat MK, tidak hanya mengacam tindakan pelaku, MUI juga mendorong lahirnya sistem sertifikasi untuk guna mencegah kasus serupa terulang.
1: Ya, lahirnya sistem sertifikasi Ustadz untuk mencegah kasus pencabulan sahabat MK ataupun kasus-kasus lainnya, ini harapannya bisa meminimalisir tindakan tersebut. Karena disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Purwakarta yang menilai kasus itu terjadi karena kurangnya perhatian. Bahkan ini menjadi peringatan penting bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Disampaikan, menurut pihak terkait, pelaku diduga memanfaatkan identitas sebagai pengajar untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebelum kemudian melakukan tindakan amoral terhadap para muridnya sendiri, sahabat MK.
0: Ditambahkan juga, sahabat MK, dari pihaknya mengetuk tindakan amoral ini yang dilakukan oleh oknum ustadz tersebut. Hal ini juga perlu dicatat bahwa pelaku tersebut merupakan seorang yang tidak jujur dan mengaku-ngaku sebagai ustadz. MUI Purwakarta juga, sahabat MK, mengapresiasi langkah cepat Polres Purwakarta yang telah menangkap pelaku dan memproses kasus tersebut secara hukum.
1: Dan ini ternyata tidak hanya terjadi di Purwakarta ya, sahabat Zaini, karena kita ketahui adanya kasus serupa di sejumlah daerah, lembaga ya, pendidikan agama di Indonesia. Ini menjadi sorotan. Jadi yang disoroti oleh Majelis Ulama Indonesia khususnya di Purwakarta, ini janganlah kemudian kita tidak mempercayai gelar guru tersebut karena oknum-oknum yang kemudian menodai gelar tersebut, sahabat MK. Dan disampaikan bahwasannya tindakan pelaku ini sama sekali tidak mencerminkan akhlak maupun nilai keagamaan yang seharusnya dimiliki seorang guru ngaji. Disampaikan juga oleh Ketua MUI Purwakarta yang menyebut kasus yang hadir ini sebagai tindak pidana murni yang mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan informal. Apalagi kalau kita ketahui ini seperti pesantren, TPQ, sahabat MK, dan lain sebagainya.
0: Ya, dan sebagai langkah pencegahan, sahabat MK, jangka panjang ya, MUI Purwakarta berencana mendorong program sertifikasi bagi ustadz, guru ngaji, khatib maupun da'i. Sertifikasi ini, sahabat MK, nantinya diharapkan menjadi alat verifikasi kompetensi di integritas moral pengajar agama.
1: Dengan hadirnya wacana sertifikasi tersebut, sahabat MK, harapannya orang-orang yang akan menjadi guru, ustadz, ataupun juga da'i ini betul-betul bisa terverifikasi terlebih dahulu. Karena dinilai sertifikasi ini memang penting dilakukan di tengah meningkatnya kasus penyalahgunaan identitas agama oleh para oknum tertentu demi melancarkan tindakan kriminal. Ini yang kemudian perlu diwaspadai, sahabat Zaini.
0: Dari pihaknya pun, sahabat MK, ini MUI meminta masyarakat tidak menggeneralisasi ya seluruh guru ngaji akibat ulah satu oknum. Ia menegaskan juga, sahabat MK ataupun pihaknya menegaskan, masih banyak pengajar agama yang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh tanggung jawab dalam membina moral bagi generasi muda.
1: Dan ini yang kemudian perlu diperhatikan agar masyarakat juga perlu saling membahu ya, sahabat MK, untuk aktif mengawasi lingkungan pendidikan informal di sekitar kita. Dan karena dari kepedulian warga lah dan keberanian untuk melapor yang ternyata menjadi kunci penting dalam mencegah munculnya korban baru adanya tindakan amoral di lingkungan pendidikan informal khususnya yang keagamaan.
0: Dan pihaknya pun, sahabat MK, berharap kepada masyarakat terus memantau terhadap lembaga-lembaga pendidikan untuk melihat jika ada penyimpangan-penyimpangan di manapun. Dan saat ini, sahabat MK, pelaku pun telah ditahan ya, sahabat Syifa, oleh Mapolres Purwakarta dan kasusnya masih dalam penanganan intensif Sekstrim Polri Purwakarta ya, sahabat Syifa. Dan sahabat MK, jaga selalu ya lingkungan kita agar terhindar dari hal-hal yang negatif ya sahabat Syifa.
1: Yeah.
0: Dan itu tadi sahabat MK, informasi terakhir di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat Syiar Zaini Fauzi
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Rabb. Buka hati kami agar bisa mengenal-Mu, bisa yakin pada-Mu, bisa mencintai-Mu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukan-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang Kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al Hayyu Al Qayyum. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah, apa yang mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau bikin apa aja, Allah punya kekuasaan dan tidak perlu bantuan siapapun. Contoh kita ya, kita dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia, bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda, jempol juga beda-beda, makanya ada sidik jari. Allah menciptakan semua yang Allah mau, mulai di dalamnya lautan yang kita tidak pernah tahu, di langit yang tidak terkejar oleh kita. Dan semuanya ini ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dikuasai Allah, tidak ada yang bisa lari. Semuanya diurus oleh Allah, makanya disebut Al-Qayyum, yaitu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus, tidak bantuan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adapun Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat, karena Allah mau saja bikin malaikat membantu kita untuk lebih mengenal Allah. Lalu Allah turunkan para nabi. Lalu Allah juga menurunkan kalamullah, kalamnya kitab suci. Untuk apa coba? Yang paling utama adalah supaya mengenal Allah, itu yang terpenting. Jadi tugas para nabi, rasul itu adalah memperkenalkan siapa Tuhannya, siapa Allah yang menciptakan, menguasai, memiliki semuanya. Itu yang paling utama. Diturunkan kitab-kitabnya, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Intinya adalah untuk mengenal siapa pencipta kita, dan kita kenal juga siapa diri kita. Jadi yang paling beruntung di antara manusia ini, puncaknya orang beruntung, siapa coba? Yang paling kenal kepada Allah dan yakin ke Allah. Kalau sudah kenal ke Allah, yakin ke Allah, disebutnya beriman kepada Allah. Makin yakin, makin bahagia. Makin yakin, makin mulia akhlaknya.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulhijjah.

inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini, yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajjah yang bermakna menuju. Kata hajjah menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama melakukan ibadah haji. Zulhijjah memiliki relevansi dengan bulan selanjutnya, Muharram, yaitu setelah umat Islam menunaikan haji dan menerima kemabrurannya. Maka pada saat itu, seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khatimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari empat bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah." Para sahabat bertanya, "Tidak pula berjihad di jalan Allah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Demi Al-Quran yang penuh hikmah.
1: Innaka laminal mursalin.
0: Sungguh, engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul.
1: Ala siratin mustaqim.
0: Yang berada di atas jalan yang lurus.
1: Tanzilal azizir rahim.
0: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.

0: agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan. Karena itu, mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sungguh, pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sungguh, kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Karena itu, mereka tertengadah.

Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat.

dan sama saja bagi mereka. Apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga.

0: فبشره بمغفرة وأجر كريم.
1: Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sungguh, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sungguh, kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

Mereka penduduk negeri menjawab, "Kamu ini hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan suatu apapun. Kamu hanyalah pendusta belaka."

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui, sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sungguh, jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu, dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih dari kami."

Mereka utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas."

0: Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, "Wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu.
1: Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun."
0: Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan.

Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku.

0: Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dukhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Dia laki-laki itu berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui.
1: Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan.

0: Dan setelah dia meninggal, kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati.
1: Ya hasratan

Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Setiap datang seorang Rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Orang-orang yang telah kami binasakan itu, tidak ada yang kembali kepada mereka.
1: Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdawun.
0: Dan setiap umat, semuanya akan dihadapkan kepada kami.
1: Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.
0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati, tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu mereka makan.

0: Dan kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air.
1: لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Agar mereka dapat makan dari buahnya dan dari hasil usaha tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur?
1: سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ

Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu. Maka seketika itu, mereka berada dalam kegelapan.

0: Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua.

Tidakkah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.
1: Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun.
0: Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai.
1: Wa inna sya'nu riquhum fala sarikha lahum wa la hum yunqadun.
0: Dan jika kami menghendaki kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia, dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat.

Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rizki yang diberikan Allah kepadamu. Orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, dia akan memberinya makan. Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi, jika kamu orang-orang yang benar?
1: مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ.
0: Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertahan.

0: Sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat, dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya.

0: Mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya.
1: In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdharun.
0: Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab.
1: F-

Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

0: surga itu, mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan.
1: Salamun qawlam mir rabbir rahim.
0: Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berdosa.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu.
1: Wa an'budunni hadza siratun mustaqim.
0: Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: Wa laqad

0: Dan sungguh, ia setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti?
1: Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun.
0: Inilah neraka jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu.
1: Islauha al-yawma bima kuntum takfurun.
0: Masuklah ke dalamnya pada hari ini, karena dahulu kamu mengingkarinya.

Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan. Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat?

0: Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi, dan juga tidak sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka, mengapa mereka tidak mengerti?

0: Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas.
1: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين.
0: Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

0: Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka, dan sebagian untuk mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka, mengapa mereka tidak bersyukur?

0: Oki, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipancerluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi pada hari Rabu 20 Mei 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Silakan Anda dapat kembali bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 0811224-1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di Quran Surah An-Nahl ayat 5-6.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sahabat MG, itulah tadi tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Sahabat MG, sebelum kita lanjutkan, sahabat MG yang sudah menyampaikan tilawahnya hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu sepas beberapa informasi dari relasi berikut ini.
1: Sahabat MG, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Terima kasih Sobat MG, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sobat MG, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MG FM di 0811-224-1027. Sahabat MK, kita akan menyimak sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Di sesi yang pertama ada Ibu Utik dari Jogja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam Ilahi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Uti dari Jogja yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 5 sampai 6. Alhamdulillah di sini ada sedikit koreksi, ada di kata wal an'ama. Nah, saat mim di sini berharakat fathah, kemudian mimnya tidak ada alif setelah mim, maka tidak ada mat di sana atau tidak dipanjangkan. Nah, Ibu Utik tadi membaca wal an'ama khalaqaha. Nah, di sini langsung ke huruf kho. Wal an'ama khalaqaha. Kenapa? Karena mim tidak ada mat. Tidak bisa dipanjangin. Langsung saja ke huruf kho. Sekali lagi saya contohin. Wal an'ama khalaqaha, bukan wal an'ama khalaqaha, tapi wal an'ama khalaqaha, seperti itu. Kemudian ada di kata selanjutnya, ada di ayat 6-nya. Wahina tasrohun. Nah, di sini perlu perbaikan di huruf ta dan sin. Nah, tak berharokat fathah, kemudian ketemu dengan sin berharokat sukun, maka di sini makhluknya yang perlu diperbaiki, ta, ti, tu, tas. Sinnya sendiri, sa, si, su. Untuk huruf sin, makhluknya terletak di ujung lidah, diletakkan pada dinding gigi seri bawah. Sa, si, su, tas. Jadi bacanya wahina tasrohun, wahina tasrohun. Alhamdulillah seperti itu. Barakallahu fi kepada Ibu Utik dari Jogja yang telah menyampaikan tilawahnya pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Nenek Salman dari Ujung Berung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'a. Khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'a wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihun. Jamalun hina turihun wa hina tasrohun. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Nenek Salman dari Ujung Berung yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5 sampai 6. Sabar MK, di sini perlu perbaikan di beberapa huruf ya, khususnya di makhluk huruf agar bacaannya tepat. Nah, pertama ada di kata wal an'ama, jadi a, ai, au. Letaknya di wasatul halqi, ain, kemudian a, kemudian au, sama saja ya. Dengan harokatnya fathah, kasrah atau dhamma, sukun sekalian pun tetap makhrajnya atau tempat keluarnya tetap di wasatul halq, tengah-tengah tenggorokan. A. Wal an'ama, tadi Nenek Salman membacanya wal an'ama, jadi seolah-olah ain ini dirubah menjadi huruf hamzah wal an'ama, padahal lebih tepatnya wal an'ama, a'ama. Nah, seperti itu. Kemudian ada di kata di terakhir, di kata-kata terakhir di sini, wahina tasrohun, hi juga. Nah, kenapa di sini hi-nya salah? Kurang tepat bacaannya. Lebih tepatnya lagi, ha-nya ini agak ditekan. Makhrajnya atau tempat keluar huruf ha sendiri itu sama dengan tempat keluarnya huruf ain tadi. Nah, sama-sama di wasatul halqi atau tengah-tengah tenggorokan. Jadi wahina hi ha hi hu, wahina tasrohun. Nah, ingat untuk kedua huruf ini ain dan ha sama-sama makhrajnya atau tempat keluarnya di tengah-tengah tenggorokan, a dan ha, seperti itu. Oleh karena itu untuk Nenek Salman itu PR-nya berada di makhrajul huruf bagian wasatul halq atau tengah-tengah tenggorokan, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Nenek Salman yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Eyang Alin dari Cimareme.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi' wa manafi'u wa minha ta'kulun.

0: Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada yang alim dari Cimareme yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Baik, sahabat MK, di sini tadi untuk secara keseluruhan bacaannya sudah baik, namun perlu perbaikan dari segi pengaturan nafasnya atau tempat waqful ibtidaknya. Kenapa? Karena apabila nafasnya tidak sampai ke situ, di ujung ayat, seayat-seayat ini kan ada ayat 5, ada ayat 6. Nah di sini ini ayat 5 lumayan panjang, kemudian ayat 6 juga sama. Sebaris full kalau ayat 6-nya. Nah, untuk ayatnya tadi dibacanya ayat 6-nya full sampai habis, namun nafasnya belum sanggup untuk nyampe, ya, jadi bisa berhenti. Walakum fiha jamalun hina turihun, misal wahina tasrohun. Kenapa? Perbaikan di waqaf ibtidaknya agar bacaannya kita sempurna dalam segi apa makhrajul hurufnya. Kalau tadi kan ada karena udah buru-buru nih ya, sampai ke akhir ayat, nafasnya agak buru-buru nyampai agar sampai nih bacaan Qur'annya di wahina tasrohun, sehingga haknya, huruf ha di sini kurang sempurna penekanannya untuk di makhrajul hurufnya atau tempat keluarnya huruf ha ini. Wahina tasrohun. Nah, seperti itu. Berarti untuk yang alim perlu perbaikan dari segi waqaf wal ibtidaknya, dan perbaiki pengaturan nafasnya juga untuk bisa nyampe ke satu ayat misal, atau bisa juga di tengah-tengah ayat. Nah, perlu perbaikan di waqaf ibtidaknya tadi sesuai dengan kemampuan nafasnya. Seperti itu ya. Alhamdulillah, untuk itu haknya perlu perbaikan karena tadi kurang sempurna saja. Untuk ha mafhudnya di wasatul halqi, ha hi hu wa hina tas rohun, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada yang alim dari Cimareme yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Kiki dari Cilinyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magrib pengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cilinyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manaqi'u wa minha

0: tos wahina tasrohun. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Kiki dari Cilenyi yang telah menyampaikan tahunya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Sabar MK, di sini untuk Ibu Kiki secara keseluruhan itu sudah baik ya bacaannya, tinggal sedikit-sedikit perbaikan saja, kurang sempurna dalam sifatul hurufnya. Di sini ada huruf yang perlu diperbaiki dari segi sifatul huruf. Contohnya di huruf ta, ti, tu. Nah, di sini huruf ta, ada berapa huruf ta? Wa minha ta'kulun. Ta-nya dihameskan lagi. Ta, ti, tu. Sebenarnya untuk huruf hamus ini ada selain ta dibuat huruf kaf di sini ya. Wa minha ta'kulunaka kiku. Walakum fikum, gak kum, walakum. Tapi walakum kakiku. Kaf juga termasuk salah satu huruf yang memiliki sifat istifal. Walakum, nah tipis ya, ditipiskan. Walakum fiha jamalun hina turi, enggak turi, tapi turihu, seperti itu. Karena ta ini memiliki sifat tadi istifal dan juga memiliki sifat hamas. Jadi dibacanya turihuna wahina tasrohun, seperti itu. Kemudian tadi ada sedikit di huruf kho. Wal an'ama khalaqaha kho khi khu. Perbaiki dari segi makhrajul hurufnya atau tempat keluarnya kho. Wal an'ama khalaqaha khalaqaha. Nah, seperti itu. Alhamdulillah untuk Ibu Kiki barakallahu fiik, saya menurut sudah baik. Perlu perbaikan sedikit-sedikit saja untuk sifatul hurufnya, seperti itu. Jazakallahu khairan kepada Ibu Kiki, semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MK, nampaknya kita sudah selesai di sesi yang pertama ini. Demikian kita sudah menyimak sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama kami, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Kami akan kembali jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci."

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah sahabat MK, nampaknya waktu saat ini sudah menunjukkan di waktu Isya ya sahabat MK. Untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya melalui WhatsApp MK FM, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dan sekarang sudah memasuki di waktu Isya. Insya Allah kami akan kembali di pekan berikutnya untuk Maghrib Mengaji, khususnya di bersama kami di malam Rabu ya, setiap malam Rabu pada Isya, pada Maghrib sampai Isya. Oleh karena itu sahabat MK, demikian kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyimak serta berinteraksi bersama kami. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أمدني الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fatham mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Dan milik Allah, bala tentara langit dan bumi. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: nas'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun.

0: tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

0: Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nashira.
0: Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Merekalah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا

Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

0: anda.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat, dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang
menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai, Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur. Dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085200123123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, kami semua adalah milikmu, ciptaanmu. Kami semua ada dalam genggamanmu setiap saat. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang engkau ridhoi. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis ini yang senada. Inna Allah azza wa jalla muhsinun fa'ahsinu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian. Dari tiga ini, kalau kalian membunuh, artinya dalam pertempuran ataupun dalam menjatuhkan hukuman, maka harus dengan cara yang baik. Tidak boleh ada kekejian. Dan jikalau akan menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Ya, innallahi muhsinun yuhibbul ihsan illa kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha berbuat baik dan mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Hadis ayat-ayatnya banyak ya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Inna Allah ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 128. Begini, hidup ini tidak ribet. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Tidak pesan kita jadi orang. Tidak pesan kita jadi makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-gala yang ada, dan pemelihara semua yang ada, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Allah maha kuasa berbuat apa saja. Tidak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan kita. Tidak. Tapi Allah, apa hikmahnya Allah menciptakan kita? Nah, di antara semua makhluk yang ada dua saja yang dikasih pilihan, yaitu jin dan manusia. Selebihnya tidak punya pilihan kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa pekerjaan yang lain selain jin dan manusia? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih ya cuma dua saja, yaitu jin dan manusia. Kucing, kuda bertasbih dengan caranya. Apakah kuda meringkik artinya sedang bertasbih? Ah, tidak tahu ya. Tapi pasti kuda bertasbih. Air bertasbih, angin bertasbih, petir, rumput, kuman, semuanya bertasbih. Nah, manusia dan jin, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan untuk berbuat fujur dan takwa. Jadi ada di sini. Karena kita boleh milih, maka kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain mengabdi semuanya. Ya, mau langit, bumi, bintang, matahari. Kita boleh mengabdi, boleh tidak. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu ketundukan. Jadi kita hamba mengakui, saya hamba, Allah Tuhan saya, dan saya tunduk, patuh kepada Tuhan saya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: MK Malam.

kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan, bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba

Mina, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci, menuju

0: Rizki, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MQFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK di malam hari ini, sahabat siar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian Fikih Munakahat. Di hari Rabu, sahabat MK, di tanggal 20 Mei 2026 juga bertepatan dengan 4 Zulhijjah di 1447 Hijriah.

0: Sahabat MQ, seringkali kita berbicara tentang pernikahan. Seringkali orang mengira cukup dengan cinta saja, sahabat MQ. Namun semuanya akan baik-baik saja, padahal dalam Islam rumah tangga itu dibangun dengan ilmu, prinsip, adab, tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sahabat MQ sebenarnya prinsip dalam perkawinan dan keluarga menurut Islam ya sahabat MQ? Dan bagaimana agar rumah tangga kita tidak hanya harmonis di awal saja sahabat MQ, tetapi tetap kokoh di saat ujian datang menerpa kepada keluarga kita sahabat MQ? Insyaallah di malam hari ini sahabat MQ, kita kembali membahas prinsip dalam perkawinan dan keluarga sahabat MQ bersama guru kita Ustadz Mamat Rahimat. Beliau sebagai dosen aktif dari di STAI Darut Tauhid Bandung. Dan alhamdulillah sahabat MQ, guru kita sudah hadir langsung di studio MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustaz kabarnya di malam hari ini Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran Ustaz dalam semua aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah bisa kembali menyapa sahabat MQ Ustaz di malam hari ini. Di malam ini kita kembali membahas Ustaz ya, terkait prinsip dalam perkawinan dan keluarga. Nah, ini apa nih Ustaz prinsip utama dalam perkawinan menurut syariat Islam Ustaz? Di awal sebagai pembuka boleh menyapa sahabat MQ yang sedang menyimak Ustaz. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di malam hari ini dipertemukan kembali untuk melanjutkan ya kajian tentang fikih munakahat, yang insya Allah di malam hari yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan membahas tentang prinsip perkawinan dalam keluarga itu seperti apa. Insya Allah nanti dari tinjauan fikihnya seperti apa, kemudian dari tinjauan terkait kondisi-kondisi yang sekarang real terjadi di masyarakat apakah sesuai atau tidak. Insya Allah nanti kita akan bahas terkait tentang beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu disebutnya dengan asas ya, dasar. Jadi setiap pernikahan itu ada prinsip ataupun asas dasar yang memang harus diamalkan oleh setiap insan yang sudah melaksanakan pernikahan ataupun persiapan bagi yang akan melaksanakan pernikahan. Jadi prinsip ini sahabat MQ perlu diketahui bahwa dalam hal masalah ibadah itu ada dasar-dasarnya. Seperti halnya kita akan melaksanakan ibadah sholat, maka setidaknya kita mengetahui tentang tata cara sholat itu sendiri, mulai dari syarat, rukun, ketentuan yang lainnya. Maka di dalam bab fikih munakahat ataupun perkawinan itu sendiri dalam hukum Islam diatur. Jadi ada beberapa prinsip yang memang harus dijadikan modal dasar kita, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Sehingga di kajian di malam hari ini sahabat MQ, kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ya yang terkait dengan perkawinan dan keluarga itu sendiri. Kenapa ini penting? Karena banyak hal yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi yang sudah melaksanakan pernikahan, dia itu lupa kepada prinsip asalnya, dasarnya itu sendiri. Sebagaimana di dalam Al-Quran ketika seseorang menikah itu disebutkan salah satunya adalah ingin terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Itu tujuan awalnya. Tetapi ketika dia lupa akan prinsip dasarnya kenapa dia menikah, kemudian cara memilih pasangan atau bahkan yang sudah memiliki keturunan anak istri itu sendiri salah satunya, maka prinsip ini harus dikuatkan. Karena pada dasarnya ketika sahabat MQ yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, terutama ketika sudah mengetahui tentang prinsip-prinsip dasar dalam sebuah pernikahan itu, insya Allah, nah itu akan menguatkan batinnya, kemudian jasmaniahnya, bahkan di dalam kehidupannya dia akan ada dalam koridor yang benar. Jadi prinsip ini sahabat MQ harus dijadikan modal dasar kita. Bukan hanya kita melaksanakan sunnah Nabi saja, bukan hanya kita beribadah saja, tetapi memang harus mengetahui cara-cara menjalankan prinsip-prinsip dalam sebuah pernikahan itu sendiri. Nah, yang kita akan bahas itu sahabat MQ, dan salah satunya yang harus kita amalkan ketika melaksanakan prinsip dari sebuah pernikahan itu, salah satunya adalah prinsip kebebasan memilih pasangan. Jadi kita bebas memilih pasangan selama seiman. Bukan bebas dalam artian orang muslim boleh menikah dengan orang non muslim gitu ya sahabat MQ. Tapi di sini maksudnya adalah bebas menentukan pasangan itu adalah sesuai dengan kehendak kita. Artinya apa? Islam itu memberikan kebebasan bagi seorang insan, bagi seorang manusia, baik laki-laki ataupun perempuan sahabat MQ, untuk menentukan calonnya itu sendiri. Dan Islam tidak membatasi dengan bahasa, suku, bahkan antar negara. Tidak dibatasi Islam itu sendiri. Makanya prinsip yang pertama itu adalah diberikan kebebasan untuk memilih pasangan selama satu iman. Jadi asal Islam gitu ya, boleh kita. Misalkan suku Sunda menikah dengan orang Sumatera, ya silahkan. Atau sebaliknya misalkan orang Ternate menikah dengan orang Sunda, silahkan. Jadi pada prinsipnya kita itu diberikan kebebasan untuk menentukan pasangan. Kenapa? Karena di zaman Nabi juga tidak ditentukan gitu ya, kamu harus nikah ini sampai nikah ini, tidak. Tapi berdasarkan pasangan-pasangan yang memang istilah kata orang Sunda mah ada kreteg hati, saya suka gitu ya. Jadi dipersilakan di dalam Islam. Jadi prinsip pada dasarnya yang pertama itu adalah diberikan kebebasan untuk memilih pasangan kita. Jadi tidak mengenal suku, tidak mengenal bahasanya, mungkin bahasa Melayu, bahasa Sunda, bahasa Indonesia atau bahasa daerah, selama imannya sama ya, keyakinannya sama, beragama Islam, maka diperbolehkan menikah dengan siapapun juga, asal syarat yang pertama memang harus Islam. Tapi kalau kita kepincuk dengan pasangan kita non muslim, maka itu dilarang secara syariat. Jadi harus tahu, bukan dalam artian bebas, ah dari bebaskan gitu, tidak. Tapi sahabat MQ perlu diketahui bahwa kebebasan di sini adalah bebas untuk menentukan dalam artian yang masih seiman ya. Jadi jangan sampai kita keluar dari koridor agama kita, jangan sampai karena tampan, karena cantik atau karena kaya gitu kan pada prinsipnya, sehingga orang itu bebas memilih tanpa ada batasan. Tidak, di dalam Islam diatur gitu ya, boleh kita mendekat dengan siapapun juga selama dengan orang Islam. Kulit putih dengan kulit merah, kulit hitam, ya silakan aja kalau ada gitu kan. Itu pada dasarnya. Jadi tidak mengenal kulit putih, kulit hitam, kalau selama imannya sama gitu ya, keyakinannya sama, akidahnya sama sahabat MQ dan sahabat-sahabat dimanapun berada yang menyimak begitu ya, maka itu diperbolehkan ya. Kenapa? Karena ini salah satu syarat yang harus dipenuhi. Ya, jadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan itu sendiri. Jadi kalau ada nikah yang dipaksa, sebenarnya itu keluar dari kodratnya gitu ya. Seperti halnya orang tua, udah kamu nikah, walaupun di dalam fikih ada pembahasannya, di antaranya ada tentang wali yang adol. Ya, dulu kita pernah bahas tentang macam-macam wali. Jadi kedudukan wali itu boleh memaksa, tapi untuk di zaman sekarang ya sahabat MQ, kayaknya sudah tidak ada gitu ya, jarang sekali yang ada, ada pun juga mungkin bisa dihitung dengan jari gitu ya. Jadi itu, kenapa? Karena syarat yang harus dipenuhi itu adalah melangsungkan pernikahan tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi dia bebas memilih menentukan pasangannya selama seiman, seakidah gitu ya, satu keyakinan. Kemudian dia tidak boleh dipaksa. Kenapa dipaksa? Kalau dipaksa sahabat MQ, secara ilmu psikologis juga itu akan mempengaruhi ketika tingkat rumah tangganya itu akan rukun atau tidak. Ya, jadi nanti bisa kata orang Sunda begitu ya sahabat MQ, ada istilah tamiang melit kabitis. Tamiang melit kabitis itu artinya ketika orang tuanya yang menjodohkan, mencocokkan, harus begini begini, mau tidak mau, suka tidak suka, pokoknya terima gitu ya. Nanti ketika terjadi konflik di keluarga, terjadi permasalahan di keluarga, itu akan sangat rentan sekali. Mudah untuk menyalahkan orang tua. Dan saya menikah bukan karena keinginan saya, kehendak saya gitu kan. Padahal di dalam prinsipnya tadi kita bebas untuk memilih pasangan masing-masing. Tapi kalau tadi orang tua memaksakan, udah ini kamu harus menikah nih. Nanti ketika ada problem di rumah tangga, ada masalah di rumah tangga, itu sangat rentan dan mudah sekali untuk berbalik ke orang tuanya. Nah ini mah karena bapak, ini mah karena ibu. Nah itu. Jadi sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan yang menyimak dimanapun berada, jadi pastikan ini. Karena ini hal yang sangat mendasar. Kenapa? Karena itu adalah dianjurkan. Jadi tidak dipaksa gitu kan. Makanya ada istilah antarodin nikah itu. Jadi harus saling ridho gitu kan. Misalkan Kang Jen punya pasangan atau sudah menikah atau yang diinginkan, pasti kan berdasarkan kehendak hati. Jadi apa yang dikehendaki oleh hati, suka, cinta, itu kalau pilihan kehendak sendiri itu akan lebih kuat dibandingkan dengan dipilihkan oleh orang lain yang memang kita tidak suka. Kenapa? Di awalnya itu akan terjadi benturan-benturan, ya. Jadi kalau sahabat MK mungkin ya ada yang menjodoh-jodohkan sekarang, ya kalau cocok alhamdulillah. Nanti kalau ada unsurnya paksaan, ketidakcocokan, itu yang dikhawatirkan nanti sahabat MK akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi dipastikan ya memilih pasangan bebas di sini adalah satu tadi yang Islam, akidahnya sama, keyakinannya sama, tidak mengenal suku, kulit, bahasa, selama imannya sama dengan kita maka diperbolehkan. Dan tidak ada unsur paksaan. Makanya diberikan prinsip dalam Islam itu sendiri sok bebas gitu kan. Makanya orang tua zaman sekarang sahabat MW kalau melihat gitu ya punya anak perempuan, punya anak laki-laki di rumah pasti akan memberikan kebebasan untuk di zaman sekarang. Kenapa? Karena tadi sudah mengetahui bahwa pada dasarnya anak kita tidak bisa dipaksakan dijodohkan dengan pasangan-pasangan yang tertentu gitu. Makanya sekarang ya sok atuh teteh mau dengan siapa, udah ada calonnya atau belum gitu kan orang tua mah. Atau misalkan udah punya pasangan belum, atau misalkan abang udah punya pasangan atau belum. Biasanya untuk zaman sekarang itu lebih menyerahkan kepada anaknya itu sendiri. Teteh udah punya pasangan belum? Misalkan udah punya pasangan belum? Nah biasanya kalau belum, biasanya dicarikan. Nah kalau misalkan yang sudah ada, tinggal dikenalkan kan. Biasanya gitu taaruf dan selanjutnya. Jadi itu sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi prinsip yang pertama itu di dalam Islam bahwa ketika kita memilih pasangan itu adalah bebas, ya. Misalkan saya dosen, misalkan harus nikah dengan dosen juga, enggak, ya bebas sebenarnya. Nanti ada di prinsip selanjutnya itu ada sekupuk pembahasan itu sendiri. Jadi selama jodoh itu kan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu gitu ya, kita berjodoh dengan siapa. Yang penting kita sudah berusaha ikhtiar menjemput yang terbaik, mencari apa yang Allah sukai, mencari apa yang Allah ridhoi, gitu kan. Selama seiman, gitu kan, udah yakin tuh akidahnya benar. Selama keyakinannya sama, insya Allah itu akan mendatangkan berkah. Kenapa? Karena harus ada persetujuan secara sukarela, ya, tidak ada unsur paksaan dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Makanya kalau seorang KUA atau petugas dari KUA, sahabat MK, gitu, ketika akan menikahkan suka ditanya, Neng, ini dipaksa nggak sama bapak untuk menikahnya itu, misalkan nikahnya ini karena paksaan atau tidak? Maka kan si perempuannya atau laki-lakinya itu enggak, ini berdasarkan keinginan saya atau niat saya. Ditanya lagi kan, benar gak ini calonnya? Takut beda kan? Ya, jadi ditanya ini benar bukan calon Neng itu, atau misalkan ini benar gak calon tetehnya? Iya, nah itu kan ditanya dulu. Betul. Itu bukan hal yang sepele sebenarnya. Itu teh untuk memberikan keyakinan bahwa yang dia pilih itu benar. Gitu. Jangan sampai ada istilah membeli kucing dalam karung. Makanya dari pihak kantor urusan agama itu suka menanyakan, benar ini pasangannya, si AA-nya, misalnya kalau di Bandung gitu kan, benar ini calon istrinya? Iya. Itu teh bukan hal yang menikuki wae ditanyakan gitu kan ke orang Sunda mah. Bukan sahabat MK, tetapi hal ini adalah untuk menguatkan bahwa benar yang dipilihnya itu adalah dia pasangannya. Kenapa ini sampai dikuatkan? Karena ada kasus yang terjadi, apa yang dia tadinya dinikahkan ternyata dinikahkannya dengan orang lain. Ya na'udzubillah min dzalik. Jadi ketika dia memilih pasangan yang dia selama ini gitu ya ta'aruf, kenalan dan lain sebagainya, ternyata pas waktu nikah ada hal yang berlainan bukan atas kehendak itu sendiri. Jadi ada yang menggantikan, terkecuali kayak di sinetron-sinetron gitu ya sahabat MP, calonnya meninggal itu si laki-lakinya, kemudian ada saudara laki-lakinya digantikan, itu beda lagi, itu mah sinetron ya.
0: Dia bisa direncanakan.
1: Bisa direncanakan gitu. Tapi pada umumnya sahabat MP, jadi syariat mengatur, agama kita mengatur adalah kita diberikan kebebasan. Jadi supaya tidak terbebani nantinya. Jadi kalau nikah awalnya sudah terbebani, ini bukan pilihan saya. Nanti ketika menjalankan rumah tangga itu pasti penuh dengan beban-beban. Kenapa? Karena ini bukan pilihan saya. Ya,
0: jadi tekanan.
1: Jadi tekanan. Jadi ketika orang itu tadi dipilihkan bukan atas kehendak sendiri, kemauan sendiri, bahkan yang disetujui oleh orang tuanya, biasanya itu di rumah tangganya itu ada rintik-rintik permasalahan yang akan mudah memicu itu sendiri. Saya mah gak suka kamu, kenapa kamu mau sama saya? Ya, maka jadi itu adalah tentang munculnya konflik-konflik di keluarga itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, sahabat MK perlu jenjang selanjutnya setelah dia memilih pasangan yang ditentukan itu sendiri bebas gitu ya. Kemudian atas tidak ada unsur paksaan, dia rela atas pasangannya masing-masing karena dia sudah memilih. Maka setelah itu tidak cukup ketika dia sudah kenal, kemudian dia sudah memilih pasangannya, maka harus diikat kata para ulama. Jadi jangan sampai ditentukan oleh orang tuanya, ya ini pasangannya sudah suka, sama suka dua-duanya, tetapi harus diikat kata para ulama. Di antaranya ada syariat untuk khitbah. Jadi jangan sampai karena tadi diberikan kebebasan untuk memilih pasangan, kemana-mana duaan gitu kan, jalan-jalan kemana-mana, belum sah itu secara syariat. Dan tidak ada apa-apanya gitu kan, tidak ada kewajiban memberikan nafkah, tidak ada kewajiban untuk memberikan apa-apa, yang materi nafkah lahir, nafkah batin, itu tidak ada kewajiban karena dia baru memilih menentukan pasangannya itu sendiri. Maka supaya ada dalam jalur kata para ulama, maka harus diikat, diantaranya dengan ikatan khitbah itu sendiri, dipinang lah kata orang Sunda ya, ditanyaan. Jadi ada khitbahnya itu sendiri. Kenapa? Itu untuk mengikat tadi, jangan sampai pasangan yang kita sudah pilih itu, karena kita membina rumah tangga karena Allah, jalannya karena Allah, caranya karena Allah juga, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus dibungkus kata para ulama, yaitu dengan khitbah. Khitbah itu belum sah sebagai suami istri, tapi baru mengikat. Artinya apa? Ketika kita sudah menentukan pilihan pasangan kita tadi yang sudah memilih kemauan masing-masing, kalau sudah diikat, supaya tujuannya sama, ingin melangsungkan pernikahan sampai jenjang pernikahan nanti berlangsung, maka diikat dengan khitbah. Dan khitbah itu salah satunya adalah untuk mengikat supaya si laki-lakinya dia tidak kemana-mana, si perempuannya juga tidak kemana-mana. Kenapa? Karena dia sudah diikat. Jadi bukan menentukan pasangan saya, ya saya suka kamu, udah selesai. Dan di dalam Islam itu kan harus ada kepastian. Jadi jangan sampai punten ya, misalkan ada seorang muda-mudi yang dia menyatakan cinta kepada seseorang, kemudian udah lama plong, dihitbah tidak gitu kan, di punten diberikan kepastian untuk menikah juga tidak, itu kan mendolimi orang lain. Iya,
0: tidak diberikan kepastian.
1: Ya, tidak diberikan kepastian, sedangkan kan perempuan pada akhirnya ingin yang pasti-pasti iya, aja betul, gitu. Betul. Jadi ingin yang jelas-jelas aja sahabat-sahabat sekalian. Jadi kalau tidak jelas biasanya ditinggalkan. Ngapain saya ngurus laki-laki yang gak jelas gitu kan? Ngapain saya harus ikut ke dia? Dia kotor, tidak bertanggung jawab, tidak memberikan kejanjian yang pasti. Nah, hitbah ini sahabat Enki mengungkapkan keinginan dari tadi sudah menentukan pasangan yang diberikan kebebasan tadi untuk menikah dengan perempuan atau laki-laki yang memang tadi sudah menyatakan ikatan janjinya itu sendiri. Ya, nanti misalkan sekarang bulan apa? Mei. Mei, April, Mei, Juni, Juni nanti kita menikah. Itu kan sudah pasti bagi seorang perempuan, kepastian itu yang ditunggu, yang dipegang. Jangan sampai ketika dia sudah tadi memilih pasangan dengan cara yang baik ya, tujuannya untuk menikah dan ibadah, kemudian diikat dengan khitbah. Setelah dia tentukan tanggalnya, misalkan tanggal 7 Juni, tanggal 21 Juni, nah itu biasanya akan lebih reg-reg kata orang Sunda, lebih fokus dan lebih tenang, menenteramkan. Jadi itu prinsip yang pertama, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan sahabat-sahabat yang lainnya yang menyimak. Jadi pastikan, jadi prinsip perkawinan dalam keluarga itu sendiri adalah prinsipnya diberikan kebebasan untuk memilih pasangan kita berdasarkan memang kehendak kita gitu ya, dengan syarat tadi seiman, seakidah, yang memang tidak ada unsur paksaan, dan itu merupakan syariat, aturan gitu ya. Jadi kalau dipaksa ya tadilah banyak hal-hal yang tidak diinginkan ya, apalagi dijodoh-jodohkan gitu kan, nanti ketika di keluarganya itu akan mudah ya, untuk tersuat-suat masalah-masalah yang kecil bisa jadi besar. Kenapa? Karena saya dipasangkan, dijodohkan gitu kan, dipaksa harus menikah. Nah, itu sahabat MQ, apalagi di zaman modern sekarang gitu ya, di zaman kontemporer sekarang yang memang luar biasa tantangan zamannya. Anak sekarang mah tidak keluar aja bisa kenalan gitu kan.
0: Betul,
1: gak usah pergi ke sana kemari dengan media sosial yang luar biasa. Kenalan di Facebook, di TikTok, di Twitter, di Instagram, dan di media-media sosial yang lainnya. Gak keluar tapi dia jadi jodoh gitu kan. Banyak sekali sobat MQ. Nah, kalau memang itu sudah baik pilihan kita, ya tidak jadi masalah sebenarnya kenalan hasil dari TikTok, hasil dari Facebook, hasil dari Instagram, ya silakan. Selama bagi seorang muslim itu akidahnya yang harus dipegang, keyakinannya kepada Allah ya yang benar-benar sendiri. Jadi itu sahabat MQ yang pertama, bahwa dalam Islam itu diberikan kebebasan untuk memilih pasangan kita masing-masing. Ya, kalau laki-laki kepada perempuan, kalau perempuan kepada laki-laki, itu kodratnya. Jangan sampai perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki. Maka itu yang menyalahi aturan Allah. Maka watilka hududullah, Allah teh sudah memberikan aturan untuk kita. Laki-laki ya ke perempuan, perempuan ya ke laki-laki. Dan syaratnya kan sudah balig, berakal, dewasa, sudah mampu al-huriyah, merdeka, kemudian bisa memberikan nafkah gitu kan kalau laki-laki. Dan itu adalah sudah ketentuan dari Allah. Jadi kalau sudah ada ketentuan, jangan mencari selain dari yang ditentukan oleh Allah. Ya pun ternyata sekarang kan banyak hal-hal yang memang di luar batas kemampuan seseorang, di luar nalar kita gitu kan. Ada laki-laki suka ke laki-laki, perempuan suka ke perempuan, na'udzubillah. Makanya Islam memberikan aturan, nih kamu teh boleh memilih pasangan selama pasangan itu adalah seiman, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki. Di luar dari itu tidak diperbolehkan, karena itu sudah diatur. Nah, jadi sampai ke sana jauhnya gitu ya sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang menentukan pilihan calon itu sendiri. Jadi jadikan dasar kita bahwa kita diberikan kebebasan, dalam artian tetap ada batasan-batasan yang harus kita ikuti, syariatnya, akidahnya, keyakinannya. Itu sahabat MQ yang pertama yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa prinsip yang kedua itu di dalam Islam itu ada kesetaraan. Jadi kesetaraan itu adalah yang di dalam agama kita disebutnya dalam fikih itu seperti halnya adalah kafa'ah. Jadi persamaan, kesetaraan. Nah, kesetaraan kafa'ah ini dalam masalah apa saja? Tentunya diatur kan di dalam Islam itu sendiri. Misalkan di dalam masalah seperti halnya kafa'ahnya dalam sebanding, seimbang, selepel lah kata anak sekarang. Lo mah gak level sama gua gitu kan. Anak sekarang mah gitu kan bahasanya. Jadi kalau gak level gak mau nikah. Oh, saya mau pengusaha, nikahnya ingin sama pengusaha, apakah itu yang dimaksud gitu ya. Kalau misalkan ustaz dengan ustadah, apakah itu yang dimaksud gitu kan. Nah, kita bahas deh pertemuan ini. Jadi pada prinsip yang kedua ini Islam memberikan itu adalah kesetaraan dalam masalah apa saja. Yang pertama itu kesetaraan dalam masalah agama, itu harus sama dulu. Jangan sampai tadi kalau hartanya ingin sama gitu kan, jadi orang kaya dengan orang kaya, tapi masalah agamanya tidak diperhatikan. Kenapa? Karena ini diatur di dalam syariat kita, sahabat MQ, di dalam aturan, sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menyampaikan kan, tungkahul mar'atu li arba'ah. Jadi nikahilah perempuan itu dengan empat hal, dan empat hal ini dijadikan dasar tentang kafa'ah ini. Jadi oleh para ulama ini dijadikan dasar bahwa diantaranya menikahi seorang wanita ataupun laki-laki itu dijadikan salah satunya ada prinsip kafa'ah, kesetaraan. Apa diantaranya? Salah satunya misalkan ya, makanya salah satu disebutkan di dalam hadis tersebut, tungkahul mar'atu li arba'ah, satu mulai dari nasab disebutkan ya. Misalkan saya mah darah biru, saya darah merah, ah itu cocok gitu kan, ah jangan gitu. Itu sebenarnya kafa'ah, kupu ya, jadi setara kalau pengusaha dengan pengusaha, orang kaya dengan orang kaya, cuma kan kehendak Allah berbeda. Ada orang kaya dengan orang biasa-biasa, ada orang biasa dengan orang kaya, ada orang yang punten ya, misalkan pendidikannya tinggi dengan orang yang biasa-biasa, ada yang pendidikannya S3, S2, nikahnya dengan SD, ada SMP, SMA, bahkan S1, ada gitu kan. Dan itu tidak ditentukan ya. Yang penting kafa'ah di sini adalah ad-din, agamanya yang harus sama, sahabat MQ. Jadi kalau agamanya tidak sama, maka kita nikahnya adalah yang diharamkan, termasuk yang diharamkan. Makanya kafa'ah atau prinsip kesetaraan di sini yaitu persamaan dalam masalah agama. Kata Imam Maliki, agamanya dulu harus dipilih. Kenapa? Karena agama itu adalah menentukan nanti sebagaimana di dalam hadis Nabi tadi gitu kan, li jamaliha, karena kecantikannya, oh saya mah tampan, saya nikahnya harus dengan orang cantik. Tapi kan kehendak Allah berbeda. Ada orang yang cantik dengan orang biasa-biasa suaminya, ada yang laki-lakinya tampan gitu kan, dengan perempuan yang biasa-biasa menurut orang lain, mana meni daik gitu kan, meni mau sama yang laki-laki biasa atau perempuan biasa, kan Allah berkehendak ya. Jadi sekupu di sana yang paling utama itu adalah agamanya. Jadi wali jamaliha, kemudian nasabnya, wah ini mah nasabnya keturunannya orang Bung Ningrat, orang ini ya. Jadi boleh kita memilih salah satunya mulai dari kecantikan, nasabnya, masalah hartanya. Tapi kan di akhir hadisnya itu nangkapnya ini adalah fadfar bidatidin, pilih agama yang pertama kata Nabi. Maka dalam mazhab Malik itu bahwa kesetaraan agama itu di nomor satu kan agamanya dulu. Maka kenapa? Karena sesuai dengan hadis Nabi tadi, fadfar bidatidin, pilih agamanya dulu. Bukan karena kecantikan, ketampanan, nasabnya, tapi agamalah yang akan menyelamatkan semuanya itu sendiri. Jadi kesetaraan yang pertama, sahabat MK, di sini prinsip yang kedua itu adalah dalam masalah agamanya. Jadi pastikan dulu keyakinannya sama, gitu ya. Dan ini para ulama untuk orang yang Islam itu ya memang harus beragama Islam. Tidak ada pilihan, gitu ya. Tidak ada pilihan, oh ini mah boleh ya dengan orang non muslim atau dengan orang yang tidak jelas agamanya, nggak bisa. Orang Islam itu harus dengan orang Islam. Kenapa? Karena ini menentukan keyakinan dan akidah kita. Jadi jangan sampai keyakinan dan akidah kita goyah karena kita diselubungi dengan hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Misalkan dengan non muslim atau udah agamanya juga kita tidak tahu seperti apa. Syukur-syukur kita bisa mengajak kepada hal yang baik. Bagaimana kalau kita diajak kepada agama mereka? Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Maka fadfar bidatidin, pilih agamanya dulu. Jadi kalau sudah agama yang dipilih, insya Allah gitu kan, harta bisa dicari ya, kecantikan, ketampanan itu kan relatif tergantung orang yang mencintainya gitu kan. Kata orang seberang, misalkan sahabat-sahabat kita yang ada di belahan Eropa, misalkan yang negroid, yang hitam itu kan, menurut mereka mah cantik pasangannya. Tapi menurut kita aja orang Indonesia sawo matang biasa-biasa, tapi menurut mereka itu cantik. Jadi itu tergantung dari siapa yang memilihnya itu sendiri. Maka dari awal tadi prinsip tentang kebebasan memilih pasangan itu sendiri, kemudian prinsip kesetaraan atau kafaah itu sendiri. Dan harus diyakinkan bahwa prinsip kesamaan di sini adalah agamanya dulu, ya. Atau misalkan kondisinya, apa ini sendiri prinsip kesetaraan, kondisinya sehat, maka seorang kan ingin nikah dengan orang yang sehat. Makanya sekarang mah kan di zaman sekarang, di zaman modern, sebelum menikah teh harus cek kesehatan dulu kan?
0: Betul, Ustaz.
1: Betul ya.
0: Harus ke puskesmas dulu.
1: Kalau Kang Jen sudah nikah belum?
0: Alhamdulillah sudah, Ustaz.
1: Sudah, betul kan? Kalau yang berpengalaman pasti suruh cek dulu kesehatan. Ya,
0: betul,
1: kan?
0: Ustaz.
1: Datang dulu ke puskesmas gitu kan? Kenapa? Untuk menentukan bahwa kapan si istrinya sehat, laki-lakinya juga harus sehat. Itu teh ikhtiar agama kita sebenarnya. Jadi kalau kita kondisinya sehat kan bisa ibadah. Dan ibadah itu bukan hanya menikah gitu kan, kita bekerja perlu badan yang sehat, kita melakukan aktivitas kegiatan rumah tangga perlu badan yang sehat. Maka Islam menganjurkan untuk senantiasa menjaga, merawat badan kita agar senantiasa sehat. Tujuan untuk apa? Untuk ibadah, bukan untuk apa-apa. Maka dalam kondisi tadi ya, setelah agamanya, kemudian kondisi fisiknya sehat, itu kan sekarang pada saat cek dulu kesehatan gitu kan ke dokter. Oh, sehat nutur kan, karena kenapa? Ngikut gitu. Kenapa? Karena kita tujuannya sudah baik gitu kan, ingin menikah dan menjalankan syariat. Salah satunya itu, sehingga dia tempuh agamanya sudah oke, kondisi badannya sudah sehat gitu kan, diperiksa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pertanyaan, bagaimana kalau ada yang cacat? Bagaimana misalkan ya sahabat-sahabat kita yang difabel bahasanya? Nah, Allah itu pasti memberikan jodohnya. Jadi kenapa? Karena di dalam Al-Quran disebutkan Allah itu adalah azwajan, menciptakan pasangan-pasangannya. Cuma dalam menjemput pasangan kita itu ada yang cepat, ada yang lama, ada yang harus ikhtiar dulu. Allah lebih suka dengan ikhtiarnya. Yang tidak boleh itu adalah ketika dia sudah cukup umur, ada kesanggupan, kemudian ada hal-hal yang lain yang bisa menunjang untuk dia menikah, kemudian dia mengundur-undur nikah. Maka itu yang tidak boleh. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menyampaikan, Nabi itu sampai dengan melarang seseorang yang ketika tadi ini nasabnya udah oke, keturunannya udah oke, misalkan kecantikannya ini, tapi dia mengakhir-akhirkan sampai dengan mengapa, saya mah kalau mau nikah teh kayaknya ribet gitu kan, pilih ini belum ada yang pas gitu kan, ini cantiknya, tampannya, nasabnya, hartanya, wow banyak pilihannya, sampai dengan segudang kriteria gitu ya sahabat MG, sehingga dia teh pusing mikirin kriteria, bukan pusing mencari apa yang Allah sukai, apa yang Allah ridhoi di dalam pernikahan itu sendiri. Sehingga dia seabrek gitu ya kriteria yang dia pilihnya, sehingga dia lupa apa hakikat dari sebuah pernikahan itu adalah menjalankan syariat dan ibadah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sampai dengan melarang ani tabatulin nahyan syadidan. Nabi itu melarang seorang pemuda-pemudi yang membujang niatnya untuk selamanya. Kenapa? Karena ada syariat untuk menikah. Dan tidak usah setara kalau saya misalkan pejabat harus dengan pejabat, ya gak perlu juga gitu kan. Yang penting mah tadi agama yang dinomorsatukan, yang lainnya bisa mengikuti. Jadi menyesuaikan. Yang namanya urusan cinta itu kan tidak mengenal harta, pangkat, dan jabatan. Betul kan?
0: Betul.
1: Betul. Kalau udah cinta mah mau orang biasa-biasa gitu kan. Dengan orang yang kaya, kalau dalam masalah urusan dunia, kalau udah terjadi suka mah ya suka aja, gak bisa dibohongi. Karena urusan suka cinta itu urusan hati, batinnya seseorang, dan tidak bisa dipaksakan. Misalkan, Zen, kamu dengan ini, kalau gak suka mah pasti nolak. Kenapa? Karena urusan cinta dan hati itu adalah pribadi masing-masing. Jadi pastikan ya agamanya, nasab, kemudian keturunannya juga kita boleh dipilih juga sahabat MK, sehingga ketika nanti dalam masalah jalankan syariat ini adalah kita benar-benar dan terciptanya kebahagiaan bukan hanya untuk istri tapi suami, istri dan anak-anaknya. Kenapa? Karena sudah setara, sudah sekupu gitu ya, sebanding mulai dari agamanya, ibadahnya, syukur-syukur ya sampai dengan pelaksanaan ibadahnya itu bareng-bareng kemana-mana. Saya suka iri gitu ya Kang Jen, kalau lihat yang ke masjid berdua gitu ya, pagi-pagi teh suami istri pulang dari masjid, berangkat ke masjid berdua gitu kan, pulang dari masjid berdua, masya Allah itu teh keindahan, orang lain aja yang melihatnya bahagia gitu ya. Betul. Apalagi orang yang ini suami istri yang menjalankannya karena dia tujuannya karena Allah, mencari ridho Allah, mencari karunia dan keberkahan dari Allah dengan pernikahannya adalah ibadah, maka segala sesuatu itu bisa jadi ibadah. Masya Allah, kita suka iri kan, masya Allah itu pasangan suami istri dengan apalagi ada anak gitu kan, dibawa ke masjid, bahagia, ya Allah meni asa bahagia gitu kan.
0: Contohnya seperti Mabit waktu kemarin ya, banyak
1: masya Allah, tuh,
0: biar ajak keluarga ya,
1: yang ajak keluarga itu luar biasa gitu. Sahabat MG, jadi secara tidak langsung itu akan menimbulkan efek kebahagiaan. Jadi yang melihatnya saja dengan tadi karena dia setara agamanya Islam gitu ya, kalau seorang Muslim, kemudian tadi masalah akidahnya juga sama, keyakinannya juga sama, jadi kemana-mana itu akan mudah untuk diarahkan. Jadi tapi kalau yang sudah berlainan akidah, berbedaan tentang keagamaannya, itu akan susah. Walaupun bisa dibina, tetapi untuk akses ke lebih yang sananya itu perlu perjuangan, pengorbanan. Ya syukur-syukur kayak Kang Jian itu lebih kuat gitu kan membinanya, ya alhamdulillah. Tapi bagi orang-orang yang gak sabaran, kemudian orang-orang yang memang secara ini gak kuat, nah ini pastikan udahlah yang standar-standar aja gitu ya. Salah satunya yang agamanya harus diperhatikan. Jadi kalau itu yang dipertamakan, jadi kesetaraan masalah agamanya, insya Allah itu akan melahirkan kebahagiaan antara suami istri sampai dengan keturunan-keturunan itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Baik, baik Ustaz, masya Allah.
1: Itu kan yang doa dulu ya.
0: Baik Ustaz. Insya Allah, alhamdulillah sahabat MK, semakin menarik ya pembahasan kita di segmen pertama ini. Masih kami nantikan sahabat MK, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-2241027, 0811-2241027. Sahabat MK, selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel, hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Lantas itu, ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum, Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi nggak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Munakahat. Tema di malam hari ini sahabat MK, kami kembali membahas terkait prinsip dalam perkawinan dan keluarga sahabat MK. Bersama guru kita yaitu Ustadz Muhammad Rahimat, beliau sebagai dosen aktif di STI Darut Tauhid Bandung. Di malam hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan ini Ustadz, kita kembali melanjutkan ya materi di malam hari ini sebelum nanti kita juga menyapa sahabat MG yang sudah bergabung. Jadi baru dua prinsip ya Ustadz yang baru disampaikan. Betul, ini betul. Prinsip ketiganya seperti apa Ustadz?
1: Baik sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang masih standby untuk menyimak kajian Fikih Munakahat di malam hari ini, kita lanjutkan. Kemudian itu tadi yang pertama itu adalah kebebasan untuk memilih pasangan masing-masing. Kemudian yang keduanya adalah tentang prinsip kesetaraan atau kafa'ah ya di dalam syariat kita. Nah sahabat MK, yang ketiganya prinsip dalam sebuah perkawinan atau pernikahan dalam keluarga itu sendiri adalah ada prinsip, yaitu tidak semua wanita itu dapat dinikahi. Itu prinsipnya. Jadi jangan sampai karena laki-laki ya, misalkan beralasan dengan adalah ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin. Jadi ada prinsip yang ketiganya itu tidak semua wanita itu dapat dikawini atau dinikahi. Kenapa? Karena ada syariat, ada aturan. Nah, salah satunya tidak semua wanita yang disukai itu dapat dihitbah juga. Di jalan ketemu ini saya suka, nanti kamu hitbah. Ketemu lagi di jalan ini saya suka kamu, dihitbah lagi enggak bisa, ya. Jadi ada batasannya, jadi ada aturannya, sehingga ada prinsip yang ketiga ini, tidak semua wanita itu dapat dinikahi. Okay. Kenapa? Karena tidak semua wanita yang disukai khususnya oleh laki-laki itu bisa dinikahi. Yeah. Karena ada bagian-bagiannya. Jadi bahkan di dalam Al-Qur'an itu dibagi menjadi tiga gitu ya. Salah satunya nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi semua yang disukai itu tidak bisa dihitbah oleh seorang laki-laki ya, maupun di mana sedang di pasar ada ini saya suka, sedang di sekolah ini suka, atau di kampus ini suka, tidak bisa. Jadi ada wanita yang haram untuk dinikahi ya. Jadi ada wanita yang boleh untuk dinikahi, ada wanita-wanita yang memang haram untuk dinikahi. Nah, seperti apa diantaranya? Seperti yang ini adalah perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya, seperti adalah al-mu'abbad, untuk selamanya haram dinikahi. Siapa? Ibu kita enggak boleh. Ya. Siapa diantaranya? Diantaranya yang diharamkan yaitu adalah diantaranya ibu. Ya. Jadi enggak boleh kan seorang anak nikahi ibu, kecuali di zaman jahiliyah gitu kan. Jadi itu tidak boleh untuk selamanya. Jadi jangan sampai karena ibu kita masih muda, ibu kita masih cantik seperti itu, kemudian anaknya suka, itu enggak boleh. Jadi yang di sini ditentukan di sini, makanya diatur prinsip yang ketiga ini, tidak semua wanita itu bisa dinikahi. Jadi tadi kita boleh memilih pasangannya, tentunya syariat yang ini yang diatur yang ketiga dijalankan. Jangan sampai semua wanita, ada saudara dinikahi, ada adik dinikahi, itu kan enggak boleh. Itu yang pertama ibu ya. Kemudian anak perempuan itu enggak boleh ya. Punten ya, di zaman sekarang masya Allah itu ya, di media-media sosial, di berita-berita gitu, sampai dengan punten ya seorang ayah punten ya, sampai dengan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dengan anak kandungnya sendiri, padahal itu kan diharamkan, tidak boleh. Sampai dengan punten ya anaknya hamil melahirkan sekian, sampai dengan masya Allah lah ya Allah gitu ya, kalau melihat ini, makanya sahabat MK diperkuat itu, siapa saja yang boleh dinikahi, siapa saja yang dilarang untuk dinikahi. Jadi tidak semua wanita itu bisa untuk dijadikan pasangan kita, diantaranya ibu, kemudian yang keduanya anak perempuan atau saudara perempuan gitu kan. Jadi itu gak boleh. Kemudian bibi dari pihak bapak gitu kan, bibi dari pihak bapak, kemudian ada bibi dari pihak ibu juga gitu kan. Kita harus tahu batasan-batasnya. Anak perempuan dari saudara laki-laki, kemudian anak perempuan dari saudara perempuan, intinya yang ada hubungan darah itu sendiri, ya kita harus menghindarinya. Maka ada yang haram untuk selamanya untuk dinikahinya itu sendiri. Jadi harus tahu batasannya sahabat MQ, sehingga tidak semua pasangan wanita yang kita pilih itu bisa dinikahi. Misalkan yang selanjutnya ada yang tentang haram menikahi tentang dari jalur kerabat atau keluarga. Di antaranya ada 7 dalam Al-Quran. Salah satunya tadi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak, kemudian bibi dari pihak ibu, kemudian anak perempuan saudara laki-laki, kemudian anak perempuan saudara perempuan itu sendiri. Nah itu yang 7 ini pastikan dulu aman gitu ya. Jangan sampai dengan nikah dengan saudara sendiri gitu kan, na'udzubillahi min dzalik. Dan itu tidak dianjurkan juga di dalam syariat, tidak dibenarkan. Jadi makanya dianjurkan itu kan dengan yang jauh, yang tidak ada hubungan nasab gitu ya. Yang kalau misalkan orang Bandung atau dengan orang Garut gitu ya. Ini misalkan gitu. Atau misalkan cari itu ke orang Cianjur, ke Tasik gitu kan. Nah, hal-hal itu supaya untuk menghindari tadi ada pernikahan kerabat itu sendiri. Yang ketiganya diantaranya diharamkan menikah ini sebabkan karena pernikahan muasyarah. Jadi karena sebab pernikahan itu siapa diantaranya? Istri, orang tua, ibu tiri, itu kan gak boleh dianggap seperti ibu kita sendiri. Misalkan bapak kita, ibu kita meninggal nih, bapak teh nikah lagi ya, sahabat MQ nikah lagi, kemudian si bapak kita teh meninggal duluan, kita masih ada suka ke ibunya, ibu tiri itu gak boleh. Jadi karena muasyarah itu sendiri diharamkan karena sebab pernikahan itu sendiri. Jadi ibu tiri itu sebagaimana ibu kita sendiri gitu ya. Perumpamannya makanya tidak diperkenankan menikahi ibu tiri kita. Kenapa? Karena itu sudah dianggap seperti halnya ibu kita sendiri. Kenapa? Karena tadi bapak yang menikahinya. Yang kedua karena hubungan pernikahan itu adalah menantu.
0: Menantu.
1: Ya, istri dari anak atau menantu itu menantu nggak boleh gitu kan. Menantu bisa ngasih bapak gitu kan, anaknya meninggal. Misalkan kita punya anak nih laki-laki nikah dengan perempuan. Kemudian anak kita teh laki-laki teh meninggal, si bapak nanti suka gitu kan ke menantunya dinikahi itu juga nggak boleh. Jadi harus tahu batasan-batasannya supaya apa ya, supaya menjaga kebaikan gitu, syariat tidak menimbulkan fitnah yang musibah kesananya na'udzubillah. Kemudian orang tua istri atau mertua, itu mertua juga sama ya, karena disebabkan itu karena pernikahan. Jadi mertua harus diperhatikan gitu kan. Kemudian menantu, ibu tiri, itu harus tahu dulu ilmu. Jangan sampai ada ini udah meninggal bapaknya juga nggak ada gitu kan. Ibu tiri dinikahi, menantu dinikahi ya, mertua dinikahi, na'udzubillah gitu ya. Kemudian keturunan istri atau nasab yang memang dari tadi seperti halnya adalah anak tiri itu sendiri. Nah ini harus diperhatikan karena hubungan pernikahan. Jadi tadi. Kemudian ada yang memang diharamkan karena persusuan. Ini juga harus diperhatikan sahabat MQ. Jadi jangan sampai misalkan kita punya anak kecil lagi kecil teh disusukan ke tetangga. Tetangga juga punya anak kecil, dua-duanya udah dewasa. Tiba-tiba teh punten ya, yang namanya cinta itu kan tidak bisa didustai dan dibohongi gitu kan. Yang namanya rasa suka ya suka, mau ke tetangga, mau ke siapa juga enggak bisa ditutup-tutupi. Ternyata mau nikah dia teh tahu kamu teh dulu teh pernah sesusuan disusui oleh tetangga. Ini si ibu misalkan. Jadi itu dianggapnya saudara, maka itu enggak boleh juga. Kenapa? Karena makanya para ulama terkait tentang lahdotan itu satu susuan itu sendiri atau hadonah di dalam fikih itu ditentukan ya, sepersusuan itu sebagaimana apakah satu sedotan sampai kenyang atau apa, itu panjang lagi dibahasnya. Intinya kita mah ihtiatnya, berhati-hatinya kalau yang udah sepersusuan kita disusukan ke orang lain juga punya anak kecil gitu ya, sama-sama dewasa, takut nanti sudah besar ketemu, maka itu dikhawatirkan sepersusuan dan itu yang dilarang dalam syariat, di dalam agama kita. Makanya harus hati-hati gitu ya sahabat MQ. Jadi tidak semua wanita itu bisa dinikahi, prinsip yang ketiga itu. Jadi pilih dulu, ini takut sepersusuan atau saudara kandung, saudara apa, enggak boleh gitu ya. Kemudian sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada wanita yang haram dinikahi untuk sementara. Nah, ini kalau tadi ada yang selamanya gitu kan, kemudian ada karena tadi hubungan saudara, kemudian ada karena sepersusuan. Nah, ini mah haramnya itu diharamkan dinikahi untuk sementara. Siapa diantaranya? Perempuan yang ditalak tiga. Jadi perempuan yang ditalak tiga, misalkan si A, si B itu terjadi sengketa sampai dengan si laki-laki mengatakan aku talak kamu dengan talak tiga. Nah, maka si perempuan itu kalau mau kembali ke laki-lakinya atau laki-laki kembali kepada si perempuannya, maka si perempuan tadi itu harus menikah dulu dengan laki-laki yang lain. Nah, selama dan tidak ada settingan, makanya ada nikah muhalil. Ya itu yang dilarang itu. Jadi soklah saya itu teh mantan saya sok kawin sama kamu tapi seminggu aja jangan diapa-apain. Itu enggak boleh, haram. Jadi si perempuan itu memang kalau menikah itu ya atas kemauan sendiri tadi kan prinsipnya kan memilih pasangan yang disukai, yang dicintai, kehendak sendiri, tidak ada unsur paksaan dari kiri dan kanannya. Dia memang menikah itu dengan orang lain. Nah, kalau orang lain yang keduanya, misalkan pernikahan yang keduanya itu melepaskan, mencerai, maka si laki-laki itu boleh kembali, ya.
0: Jadi tidak
1: dengan tidak diharamkan lagi. Kenapa? Karena dia sudah menikah dengan baik-baik, bercerai dengan baik-baik, dan secara syariat maka diperbolehkan si suami pertama itu menikahi lagi mantan istri itu sendiri, walaupun sudah ditalak tiga, gitu ya. Jadi perempuan yang ditalak tiga itu sampai ia menikah lagi dengan laki-laki yang lain dan telah berhubungan layaknya suami istri, kehidupan layaknya suami istri, kemudian dia itu ketika dicerai oleh suami yang kedua, dia menjalankan masa indah, masa tunggunya dulu. Jangan sampai, hore udah dicerai, saya mau kembali ke suami saya yang pertama. Gak bisa. Jalankan dulu masa indahnya, masa tunggunya. Untuk apa diantaranya? Satu kan di syariat kita, baro'atur rahim, menjaga kebersihan rahim. Takut ada benih dari yang kedua gitu kan. Takut ada janin yang tumbuh gitu kan. Maka jalankan masa indahnya, itu syariat. Jadi syariat itu sebenarnya kalau kita pahami adalah untuk memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Cuma kita kadang beranggapnya itu wah ribet
0: gitu, nah, betul, Ustaz.
1: Gak mau ngerjainnya dan lain sebagainya. Padahal syariat itu adalah memberikan arahan-arahan yang terbaik untuk kita. Dan tidak ada gitu kan, syariat itu menjerumuskan manusia pada hakikatnya. Maka dalam syariat itu kan ada lima gitu kan asas, mulai dari hibdul din, hibdul akal, hibdul nasab, kemudian hibdul mal gitu kan. Itu menjaga semuanya sebenarnya untuk pemeliharaan kita. Kemudian yang kedua, wanita yang haram dinikahi sementara selain tadi wanita yang ditalak tiga, yang keduanya itu adalah perempuan yang masih terikat status perkawinan dengan orang lain atau dalam masa idah. Jadi kalau masa idahnya sudah selesai, nah boleh kita menikahi dia. Tapi kalau dalam masa idahnya belum selesai, ya tunggu dulu sampai dengan selesai masa idahnya itu sendiri. Jadi perempuan yang masih terikat perkawinan ketika diceraikan yaitu ada dalam masa idah. Kalau masa idahnya sudah selesai, ya siapapun juga boleh ya untuk datang mengatakan saya ingin menikah kepada dia. Tapi kalau dalam masa idah, tunggu dulu.
0: Dan ini masa idah itu waktunya berapa lama nih, Ustaz?
1: Ini tergantung masa idah itu kan ada karena cerai, karena talak, kemudian ada karena kematian gitu kan. Dan itu beda-beda tingkatnya. Ada yang 4 bulan 10 hari ya, karena tinggal meninggal dunia gitu kan. Jadi itu adalah syariat itu mengatur ketika untuk membersihkan rahim. Jadi jangan sampai ketika suaminya meninggal, esok lusanya seminggu udah dapat pasangan baru. Nah itu menjaga. Makanya dipastikan dulu apakah karena cerai atau karena ditinggal meninggal dunia ya. Nanti di bab tentang idah itu dulu pernah disinggung ya sedikit gitu. Nanti kalau ada pertemuan lagi kita akan bahas tentang masa idah sendiri. Jadi intinya wanita yang haram dinikahi itu selama masa idah itu gak boleh menerima pinangan, dinikahi sampai selesai masa idahnya. Bahkan pun kan dalam syarat masa idah itu sendiri, kalau yang istri ditinggal mati oleh suaminya, dia harus menjaga 4 bulan 10 hari. Itu pun tentunya tidak boleh kemana-mana. Ya di rumah, kemudian dibantu oleh anaknya, oleh keluarga, oleh tetangganya, mungkin dari makanannya dan lain sebagainya, sampai ada yang kesana gitu kan. Tapi kan sekarang masa berkabung lah kalau di kitanya begitu kan. Ya, Islam itu disebutnya dengan masa idah itu sendiri, menjaga. Jadi waktu yang bilangan ditentukan oleh Allah itu ya diikuti gitu kan. Kenapa? Kalau kita melanggar ya berarti melanggar aturan Allah. Jadi ada masa idah karena talak, karena perceraian. Ada masa idah karena tadi ditinggal mati salah satu suaminya itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sahabat MQ, wanita yang haram dinikahi sementara itu adalah orang yang musyrik sampai dia masuk Islam. Jadi kalau orang musyriknya mah haram dinikahi oleh kita, oleh laki-laki itu yang muslim. Tapi kalau dia sudah bersyahadat, dia mengatakan Islam, kemudian dia mau melaksanakan ajaran Islam, ya menjalankan syariat-syariat Islam, maka jadi sah, boleh hukumnya. Jadi haram itu hanya sementara selama dia wanitanya non muslim. Ya bahasa kita mah itu adalah orang yang tidak Islam. Ya kalau bahasa dulunya kan kafir gitu kan, terlalu ekstrim. Jadi orang yang musyrik ketika dia musyriknya itu masuk Islam atau sudah bersyahadat, dia beragama Islam, maka jadi halal. Jadi haramnya itu karena dia musyriknya. Tapi kalau dia sudah Islam, maka jadi halal. Jadi haramnya itu hanya sementara saja ketika dia dalam keadaan musyrik. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat siapa? Yang keempat itu adalah menghimpun dua orang yang memiliki hubungan nasab saudara. Misalkan begini, adik si kakak A sih menikah dengan kakaknya. Si kakaknya itu punya adik perempuan. Karena suka dinikahi dua-duanya, maka itu gak boleh. Kalaupun mau, misalkan salah satunya harus dipilih dulu. Misalkan si tadi yang si kakaknya diceraikan, misalkan mau nikah lagi dengan adiknya, maka itu diperbolehkan. Ada tuh yang berita yang kemarin itu viral ya. Sampai dengan ini adik kakak perempuan dinikahi oleh salah seorang laki-laki, kemudian karena lama tidak mendapatkan keturunan gitu kan, akhirnya dua-duanya dinikahi. Nah, itu bagaimana gitu kan, sampai banyak yang protes tuh kan. Karena pada hakikatnya tidak boleh menggabungkan dua saudara senasab dalam satu ranjang istilahnya. Jadi kalaupun mau ya sahabat MK, misalkan kalau ada gitu ya, jadi salah satunya harus pisah dulu atau
0: diceraikan dulu ya,
1: bisa diceraikan atau misalkan karena musibah ada meninggal dunia, maka istilah orang Jawa Barat mah adalah turun ranjang gitu ya. Jadi yang tadinya dari kakaknya, kemudian kakaknya meninggal atau karena perceraian karena apa gitu ya, hal yang lainnya yang dibenarkan oleh syariat, maka boleh menikahi adiknya itu sendiri. Yang tidak boleh itu adalah menggabungkan dua saudara itu sendiri, menikahi dua saudara langsung. Apalagi ya, ini udah sama kakaknya belum putus, nikah lagi sama adiknya, itu yang gak boleh. Jadi menghimpun dua saudara yang memang ada hubungan nasabnya itu sendiri, maka seperti adik kakak lah bahasa kitanya, maka itu tidak boleh. Nah yang terakhir yaitu menikahi lebih dari 4 orang perempuan. Itu gak boleh menikahi 5, 6, 7 untuk aturan zaman sekarang gitu kan. Bagaimana Nabi kan, Nabi nikahnya 9 gitu kan. Itu kekhususan untuk Nabi ya. Nah bagi orang yang kita umatnya itu sudah diatur di dalam Al-Quran, dan salah satunya adalah mulai dari fangkihuma tobalakum minan nisa imasna wasulasa waruba gitu kan. Sampai dengan masna wasulasa waruba, sampai dengan kesana kan ada fa'in hibtum ala ta'adilu fawahidatan, maka satu itu lebih baik. Nah kalau misalkan kita sebagai umat Rasulullah SAW, maka bagi sahabat-sahabat sekalian, menikah lebih dari 4 boleh, asal diceraikan dulu satu gitu kan. Jadi nambah satu tetap jadi 4 umpamanya gitu kan. Tapi kalau misalkan dia 4 jadi nambah 1 jadi 5, itu yang diharamkan, gak boleh. Jadi wanita yang haram dinikahi itu adalah wanita yang dinikahi lebih dari 4 itu sendiri. Jadi kalau mau menikah boleh yang kelima kalinya, tapi dari yang 4 itu harus ada yang gugur dulu. Jadi jangan sampai dihimpun dalam satu masa itu 5, itu gak boleh. Jadi kalaupun mau sahabat MG, misalkan yang beristri lebih dari 1, 2, 3 sampai dengan 4, kalau kelimanya misalkan mau menikah kelima kalinya, berarti dari yang 4 itu harus ada yang gugur itu sendiri, entah itu cerai atau seperti apa. Tapi intinya tidak boleh mempermainkan agama dan syariat.

0: prinsip dalam Islam itu adalah memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Jadi yang keempatnya ini adalah memenuhi dan melaksanakan perintah agama. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, fankihu ma tobalakum, nikah itu kan satu. Kemudian wa'ankihul ayyama minkum wasolihina min ibadikum, jadi kamu tuh nikah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dan Allah tuh sudah menciptakan pasangan kita. Karena Allah sudah memerintahkan, berarti kita menjalankan agama. Maka prinsip yang keempat itu adalah memenuhi dan melaksanakan perintah Allah, karena Allah memerintahkan untuk menikah, ya. Perkawinan itu kata Nabi, an-nikahu sunnati, ini sunahku. Jadi kalau ingin menikah, menjalankan sunnah Nabi, ya menikah salah satunya. Jadi melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan melaksanakan ajaran Islam dan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kelimanya, bahwa prinsip perkawinan itu, sahabat MQ, yaitu perkawinan itu adalah untuk selamanya, tidak boleh mempermainkan pernikahan itu sendiri. Jadi jangan mudah untuk gonta ganti pasangan gitu. Satu tahun cerai nikah lagi, satu tahun cerai nikah lagi. Kan bukan untuk itu menikah itu. Jadi menikah itu bukan hanya untuk mendapatkan pasangan, mendapatkan kesenangan gitu kan, mendapatkan keturunan. Salah satunya kalau bisa mah menikah itu adalah untuk selamanya. Jadi jangan sampai mempermainkan syariat, mempermainkan pernikahan, karena dia orang kaya, orang mampu, bebas dengan siapa saja gitu ya. Ketika yang menikah, maka Islam tidak memperkenankan. Makanya salah satunya bukan hanya dalam waktu tertentu saja menikah itu. Sok lah, saya menikah dengan kamu, tapi 2 tahun ya, itu makan di kamu nantinya gitu kan, ada bersyaratnya kan, itu yang tidak boleh gitu kan. Makanya seperti yang nikah mut'ah atau nikah muhalil tadi, itu kan gak boleh. Nikah muhalil, sok lah saya talak kamu 3, kamu nikahi lagi mantan istri saya, nanti saya bayar sekian juta umpamanya, tapi ceraikan lagi, itu gak boleh. Jadi atau nikah sigor, seorang wali menikahkan putrinya dengan anak laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu menikahkan putrinya dengan si wali tanpa ada bayar mahar itu sendiri. Jadi gak boleh juga dia punya anak perempuan dinikahkan dengan anak laki-laki dari yang lain gitu ya. Kemudian setelah itu karena dia punya anak perempuan juga gitu, dengan tujuannya bahwa supaya udahlah nggak usah bayar maharnya gitu kan, penting mah saya bisa nikah dengan adik kamu atau kakak kamu. Nah itu nggak boleh. Makanya prinsip yang kelima itu, sahabat MQ, yaitu adalah menikah itu ya kalau bisa untuk selamanya kan. Jadi itu menjadi dasar. Dan yang terakhir, bahwa prinsip dalam sebuah pernikahan itu adalah suami sebagai penanggung jawab di dalam keluarga itu sendiri. Jadi itu ya sahabat MQ, ada 6 prinsip yang memang harus kita kaji ulang kembali, kita resapi kembali, bukan karena nafsu tapi karena ini adalah aturan dalam agama kita, supaya kita dalam membina rumah tangga itu ada dalam kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, sehingga dalam menjalankan rumah tangga kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ustaz. Insyaallah sangat lengkap sekali sahabat MQ pembahasan kita di malam hari ini terkait bagaimana sahabat MQ prinsip dalam perkawinan dan keluarga. Sahabat MQ bersama guru kita Ustaz Muhammad Rahimat di kebersamaan malam hari ini. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MQ, bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan izin Ustaz, kita harus tidak terlebih dahulu di segmen yang kedua ini. Dan insya Allah kami akan mulai menyapa Anda sahabat MQ yang sudah bergabung selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Ki, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga.

0: ayah.
1: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
0: Iya nak, dan sekarang ada program wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
1: Subhanallah, berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya bun.
0: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya bun?
0: Iya nak, insya Allah selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
3: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
4: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813 1712 1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah oleh kalian hak jalan. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: MG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Munakahat. Dan di malam hari ini sahabat MG, kami kembali membahas ya, terkait fikih ataupun prinsip dalam perkawinan dan keluarga bersama guru kita Ustaz Muhammad Rahimat, beliau sebagai dosen aktif di STAI Darut Tauhid Bandung. Dan izin Ustaz, kita langsung menyapa sahabat MK di malam hari ini. Yang pertama ini ada dari sahabat kita yang tidak menyebutkan namanya, dari 0898 6164 sekian-sekian. Ini izin bertanya Ustaz, apakah sahabat kita ini berdosa jika memilih untuk tidak menikah? Karena yang sahabat kita takutkan akan laki-laki yang banyak sekali. Contoh di zaman sekarang, ini setelah menikah, laki-lakinya itu malah kasar-kasar, Ustaz. Ini, ya betul Ustaz. Ini jadi sahabat kita ini alhamdulillah bisa hidup ya, mandiri dengan orang tua, Ustaz. Ini seperti apa, Ustaz?
1: Baik, terima kasih sahabat MK yang sudah bertanya di malam hari ini. Jadi yang pertama, menikah dengan tidak menikah itu merupakan pilihan kita. Dan salah satunya yang tidak boleh itu adalah menganggap bahwa menikah itu bukan syariat. Itu yang harus dipegang oleh sahabat MK. Jadi menikah itu merupakan syariat. Satu, memang diperintahkan di dalam Al-Quran. Yang kedua itu adalah menjalankan sunnah Nabi. Nah, jadi kalau itu tidak lepas di dalam diri kita, keyakinan kita bahwa menikah itu adalah syariat, aturan Allah, perintah Allah, sunnah Nabi, maka aman, itu yang pertama. Terus bagaimana yang kedua? Kemudian saya teh khawatir ya kalau menikah teh takut, apalagi laki-laki tidak jelas gitu kan, laki-laki takut melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT gitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya ada siasat yang bisa kita jalankan? Yang pertama, kalau misalkan teteh masih berkeyakinan itu takut, khawatir, yang pertama teteh bisa meminta bantuan kepada orang-orang yang solih gitu ya. Makanya kita dianjurkan, kita kan salah satunya di dalam hadis Nabi itu adalah berteman dengan orang-orang yang soleh. Maka jadi lagu Opi kan, tombo ati gitu kan, ada limo perkaranya. Saya juga gak hafal sih lagunya. Cuma salah satunya kalau teteh misalkan sahabat MG siapapun juga gitu ya, yang meyakini duh takut kalau menikah teh takut laki-laki saya kasar gitu kan, takut ini, maka ada jalan yang lain gitu ya sebelum menutup tadi yang terakhir itu. Jadi kita bertanya kepada orang-orang yang kita anggap mumpuni di bidangnya, mungkin ada ulama, kalau di kampung ada ajengan gitu kan, atau orang yang dituakan gitu, minta nasihat, petua, jalan keluarnya saya itu harus seperti apa. Jadi ikhtiar, karena manusia itu dibebankan untuk ikhtiar. Kenapa syariat memberikan aturan, dan aturan itu harus dijalankan. Dijalankan itu kan harus dengan ikhtiar. Seperti halnya kan kalau dalam bab ikhtiar itu kan banyak, ada ikhtiar dengan lisan, ada ikhtiar dengan kolbu. Dengan kolbu ya doa ya, sabar, ridho, ikhlas, tawakal, itu urusannya hati. Tapi dengan lisan kan dia bisa ngomong, bercerita ke ustadz, ke orang tua, atau ke siapa mungkin yang pas dengan pasangan saya itu seperti apa, karakter saya ini seperti ini, takut dengan laki-laki. Nah, itu mereka bisa memberikan saran dan masukan. Dan salah satunya kan ketika apabila ada orang yang memberikan, minta nasihat kepada diri kita, ketika memang kita mampu mumpuni di bidangnya, maka kita ada kewajiban untuk memberikan nasihat. Dan itu adalah salah satu hak seorang muslim. Jadi misalkan Kang Zen sangat minta nasihat, saya tuh lagi galau, kalau saya misalkan tahu ilmunya, maka saya ada kewajiban untuk memberikan nasihat. Nah, ini juga demikian bagi yang sedang resah, gelisah, penuh dengan kekhawatiran, sebaiknya tempuh dulu jalan yang kedua ini, saran dari saya. Jadi datangi orang-orang yang memang kita anggap mumpuni di bidangnya, boleh orang tua kita, boleh saudara kita, atau orang-orang yang solih gitu ya, yang memang secara agama dia kuat agamanya, kemudian bisa memberikan pengarahan dan keyakinan kepada kita. Itu tempuh dulu. Kenapa? Karena nikah itu syariat, dianjurkan oleh Nabi, sunnah Nabi. Jadi yang tidak boleh itu sampai dengan menafikan ya, jadi menolak apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi jalankan, itu yang gak boleh. Yang keduanya, jalankan itu ya. Jadi kita ikhtiar dulu, bertanya dulu. Jadi ikhtiarnya selain dengan kolbu, sabar, ridho, ikhlas, tawakal, maka yang kedua itu adalah ikhtiar bilisan, ngomong ke orang lain, doa ke Allah gitu kan, itu kan dengan lisan ya. Ada ikhtiar juga adalah diantaranya ikhtiaru bil amali dunya wal akhirah. Jadi dia beramal untuk urusan dunianya. Dia bertanya ke si A, ke si B mungkin ya. Ini alternatif yang lain sebelum tadi memang saya udah nyaman sama orang tua saya, kok saya baik. Tapi alangkah baiknya seorang muslim itu adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi semakin sunnah Nabi dijalankan, maka sunnah itu akan semakin hidup dan insya Allah ya kebaikan-kebaikan akan melekat kepada diri kita. Jadi pastikan dulu ya. Ada sunnah ulama juga yang tidak menikah, ada, dan mereka memang fokusnya untuk
0: ibadah.
1: Kemudian ngarang kitab, nulis kitab untuk umat, sehingga belum ada kesempatan, ada waktu untuk mereka melaksanakan pernikahan. Dan umurnya juga pendek-pendek gitu kan, ada yang 40 tahun meninggal ulama-ulama besar itu sendiri. Nah kalau kita, kalau saran saya gitu ya sahabat MQ, yang memang masih memendam perasaan itu seorang akhwat, seorang wanita, sebaiknya satu, tekadkan, kuatkan dulu ingin menjalankan sunnah Nabi ya. Jangan sampai saya mah rodun, udah nolak gitu. Udah ada nasihatnya dinolak. Jadi ikhtiar dulu ya, dan jodoh, karena di dalam Al-Qur'an juga disampaikan oleh Allah. Jadi sesungguhnya wa khalaqnakum azwajan. Jadi Allah itu sudah menciptakan pasangan-pasangannya. Jadi laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, yakin itu kalam Allah. Yakin itu perintah Allah. Dan tinggal bagaimana kita menjemput ikhtiar itu sendiri harus seperti apa. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa semua itu berpasang-pasangan, ada pasangannya. Tinggal mungkin tadi dengan lisan, dengan doa, dengan datang ke orang-orang yang soleh, minta didoakan kepada orang-orang yang soleh. Itu ikhtiar kita jalannya. Adapun nanti ketemunya mungkin di akhir, ada yang di awal, mungkin Allah berkehendak lain, yang penting ikhtiar kita sudah dijalankan. Maksimal dijalankan. Gitu ya Teh. Jadi siapapun juga gitu yang masih punya prinsip pendirian, ada saya mau udah nyaman, enak, tenang. Pastikan niatnya dikuatkan dulu, ingin melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Nabi gitu kan. Adapun tadi trouble-trouble yang lain, kekhawatiran-kekhawatiran, toh tidak semuanya apa yang kita khawatirkan itu terjadi gitu kan. Ada yang indah, ada yang senang, dan itulah keluarga. Tidak selamanya senang, tidak selamanya indah, pasti ada, dan itulah bumbu-bumbu di dalam keluarga. Itulah yang bisa mendewasakan diri kita. Jadi kalau hidup itu lurus, tidak ada ujian, tidak ada tantangan, biasa. Makanya para nabi, para rasul itu kenapa bisa diangkat derajatnya? Karena mereka melalui tantangan, halangan, rintangan, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pasti penuh dengan pelik, ujian, cobaan dan lain sebagainya, tapi kalau kita berusaha ikhtiarnya ditempuh, fatawakal Allah, serahkan kepada Allah segalanya. Insya Allah maka Allah memberikan jalan yang terbaik. Begitu ya Teh.
0: Baik, baik Ustaz. Selanjutnya ini ada dari sahabat Teh Nana di Bandung Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi anak laki-laki yang ingin nikah muda Ustaz, usianya 20 tahun, dan alasannya karena ingin menyelamatkan teman wanitanya dari kekerasan orang tuanya Ustaz. Mereka jarang ketemu, komunikasi hanya lewat WA saja karena dianya kerja. Nah ini bagaimana Ustaz solusinya gitu Ustaz?
1: Baik, terima kasih Ibu yang sudah bertanya gitu ya. Ini mah kayaknya ingat lagu gitu, pernikahan dini gitu. Ini pernikahan muda. Nah bagaimana di dalam Islam, termasuk di dalam kompilasi hukum Islam itu ada aturan batas menikah ya. Jadi dalam aturan kita dalam Islam itu kan yang penting dia sudah balig. Kalau damping itu yang pelik dia balig, berakal, sudah mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian dia sudah bisa memberikan nafkah lahir dan batin gitu ya, bukan hanya lahiriah saja tapi batiniahnya juga, kemudian sudah matang gitu ya tingkatannya, maka itu dikatakan sudah dewasa, siap untuk menikah. Kalau di dalam aturan kita itu kan ada batas, kalau dalam aturan negara kan 17 tahun ke atas. Ya. Makanya kalau tadi pernikahannya dengan tujuannya tadi, sebenarnya kalau 20 tahun laki-laki itu udah cukup umur gitu ya, cukup umur untuk menikah. Nah, kecuali memang si wanitanya itu di bawah dari 16 tahun. Kalau wanitanya di bawah 16 tahun, maka harus isbat ke pengadilan agama, minta izin lah bahasa
0: sidang
1: itu,
0: ya,
1: sidang itu. Tapi kalau dia dua-duanya sudah balig, itu kan kita mah menganggap nikah muda teh di bawah 25 ke sini gitu kan. Itu anggapannya jangan itu gitu. Kita mah kan nanti kalau udah 30 baru dewasa gitu kan. Ada yang kan yang nikah teh, saya mah ingin nikah teh nanti kalau udah 30 tahun aja biar lebih dewasa, lebih matang. Padahal kan usia menikah itu ada aturannya, selama dia sudah balig, berakal, dewasa, mampu mencari nafkah, kemudian itu secara aturan fikih gitu ya. Dalam aturan negara kita ada batasannya juga. Kalau perempuan di bawah 16 tahun berarti harus ada izin dari orang tuanya, isbat ke pengadilan agama. Kalau laki-lakinya di kurang dari 20 tahun atau misalnya 19 tahun atau 17 tahun ya harus diketahui juga. Nah, makanya tadi bagaimana si laki-lakinya ingin nikah muda dengan tujuan ingin menyelamatkan si perempuannya karena mendapatkan kekerasan dari kedua orang tuanya. Sebenarnya satu, niatnya sudah bagus. Ya, walaupun dia tidak ketemu kan lebih aman sebenarnya. Betul. Ya, karena belum sah ya. Maka langkah yang pertama tadi sudah benar, jadi dia tidak melakukan pertemuan dulu. Kemudian adapun orang tua kita itu ya, orang tua itu kan hanya mendukung saja ya, memberikan support, dukungan kalau sudah yakin benar mau nikah muda. Toh di kampus kita juga ada yang sambil kuliah menikah gitu kan. Ya saya baru tahu juga gitu kan, ada baru semester 5 dengan semester 7 ada gitu kan. Dan dua-duanya sudah pada dewasa, sudah balik gitu kan. Makanya diperbolehkan. Nah, ini apalagi tadi dengan tujuannya ingin menyelamatkan atau istilahnya mengamankan dari kekerasan orang tua. Cuma syaratnya satu, memang harus dapat izin dari walinya kalau perempuannya. Jangan sampai si laki-lakinya ngebet ingin nikah tapi walinya tidak memberikan izin gitu kan, walaupun tadi ada kekerasan dari orang tuanya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis, la nikaha illa biwaliyin wa syahidin adlin. Tidak sah nikah seorang perempuan terkecuali memang diizinkan si perempuannya. Kalau sudah mendapatkan izin walaupun dengan mendapatkan kekerasan, nah itu sudah sah gitu kan, boleh untuk menikah. Jadi kalau laki-laki nama ibu tidak jadi masalah gitu ya, udah cukup umur 20 mah. Jadi boleh, tinggal nanti bertanya ke pihak keluarga calon perempuannya itu sendiri, walinya mengizinkan atau tidak gitu kan. Kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi harus izin walinya diketahui juga kan, kalau di bawah umur ya harus isbat, harus dapat izin dari orang tuanya. Nah, tinggal kalau si A-nya misalkan putra ibunya tadi ingin nikah muda ya, mangga saja, tinggal ke pihak perempuan itu sendiri menerima atau tidak, kemudian diizinkan atau tidak. Kalau sudah mendapatkan izin, insya Allah sah pernikahannya. Begitu ibu ya.
0: Baik Ustaz, dan selanjutnya ini ada Umi Zikri dari Cipayam Cianjur yang alhamdulillah menyimak kajian Ustaz di malam hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat Ustaz.
1: Amin.
0: Semoga Ustaz sehat selalu.
1: Amin.
0: Allahumma amin. Selanjutnya ada sahabat kita, hamba Allah ini Ustaz, dari Majalaya, usianya udah 46 tahun. Minta pencerahannya Ustaz, bagaimana dengan sahabat kita ini yang sudah dua kali cerai mati Ustaz, dan pernikahan yang ketiga ini pernikahan agama, jika mau bercerai harus ikrar talak dulu apa perpisahan saja Ustaz, karena suami tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban kepada sahabat kita ini, tidak punya anak yang dari yang ketiga ini Ustaz.
1: Baik. Kalau kasusnya dari yang pertama itu adalah cerai mati, kemudian yang kedua cerai mati, kemudian yang ketiga itu mau minta cerai atau minta
0: mengajukan perceraian.
1: Berarti khulu ya dalam pikir itu. Jadi khulu seorang istri minta cerai untuk diceraikan kepada suaminya, dan khulu itu kan ada ketentuannya, salah satunya harus membayar iwadnya, dendanya itu sendiri ya. Kalau si suaminya mengizinkan maka terjadi khulu, tapi kalau suaminya tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Karena pada hakikatnya talak itu ada di tangan suami gitu ya. Walaupun istri minta cerai, bahasa pikirnya itu khulu, seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Nah, khulu itu bisa berlangsung atau bisa terjadi manakala memang ada hal-hal yang salah satunya dilanggar oleh suami itu sendiri. Tadi satu, seorang istri boleh menuntut untuk minta cerai, salah satunya satu, tidak menunaikan hak dan kewajibannya, tidak memberikan sandang, pangan, papan, perhatian, kasih sayang, tidak memberikan nafkah lahir, tidak memberikan nafkah batin, maka khulu itu boleh sah diajukan dari istri kepada suaminya itu sendiri. Nah, cuma walaupun ada alasan gitu kan, istri alasannya banyak, tidak ini, kasar dan lain sebagainya, tetap yang memutuskan itu adalah suaminya. Maka dipastikan komunikasi dibangun dengan cara yang baik. Komunikasinya jangan sampai karena kita kesel, geluh, kata orang sedang gitu ya, ibu. Jadi komunikasinya gak berjalan baik, jadi alangkah baiknya dikomunikasikan walaupun memang tadi sudah tidak ada kecocokan. Jadi pastikan bangun komunikasinya. Kalau kita gini bahasa saya ya, jadi ya kalau kita tadi dilanjutkin juga gak mungkin baik gitu kan. Karena kita juga tahu masing-masing, pribadi kita masing-masing. Ya sekarang mah supaya untuk kebaikan masing-masing, mungkin alangkah baiknya kita berpisah. Dan saya sebagai seorang istri umpamanya mengajukan untuk minta diceraikan dengan alasan ini, sok apa pertimbangannya. Dan kalau begini juga kan, misalkan udah, ini pertanyaan masih satu rumah atau tidak gitu kan. Kalau misalkan dalam satu rumah, berarti itu harus ada hal-hal yang diperhatikan, diantaranya ketika terjadi shikok itu sendiri, cekcok gitu ya, shikok itu cekcok, pertentangan, permusuhan dalam satu rumah itu harus seperti apa ketika ada masalah tersebut. Jadi pastikan dibangun pola komunikasinya sehingga kita bisa menentukan arah untuk selanjutnya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah minta cerai, komunikasinya kasar, uring-uringan, tidak memberikan faedah manfaat, ya pasti suaminya juga dengan berat hati gitu kan, nggak mau pokoknya sampai saya meninggal juga nggak akan jatuh talak kepada kamu. Kan ada itu teh, bukan hanya kasus ibu saja sebenarnya, banyak kasus seperti tadi teh. Jadi dia menikah tidak diurus gitu, artinya tidak diperhatikan nafkah lahir batinnya, keperluan perhatian kasih sayangnya, sehingga dibiarkan begitu saja, diceraikan tidak gitu kan oleh si suaminya teh. Nah ini sebenarnya kalau banyak madaratnya, maka itu harus dihilangkan kemadaratan itu. Kenapa? Karena pada hakikatnya bukan dari tujuan pernikahan. Jadi kalau tujuan pernikahannya kan sakinah, mawadah, warohmah, ada dalam ridho Allah, ketenangan, ketentraman, penuh dengan kasih sayang. Ini sebaliknya tidak dapat, maka berarti tujuan pernikahannya tidak ada. Maka pernikahan tersebut secara hukum bisa untuk diajukan oleh ibu atau oleh suaminya sebaliknya gitu kan, sehingga kemaslahatannya yang didapat. Dan nikah itu kan untuk kebaikan. Betul. Kalau nikahnya tidak dapat kebaikan-kebaikan, ya alangkah baiknya abghadul halal indallahi atolak. Jadi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah murka, diantaranya tolak gitu ya. Jadi tolak itu halal tapi tidak disukai oleh Allah. Tapi kalau memang terus diterus-teruskan gitu, tidak ada ketenangan, ketentraman, tidak ada sinkron di keluarga tersebut, maka halal itu tolak itu adalah pintu terakhir. Gitu. Makanya dalam prinsip perkawinan itu ada misakon golidon. Jadi ikatannya kuat. Kalau ikatan itu nggak kuat, udah nggak bisa dipertahankan, ya lepas, nggak jadi masalah. Dan asal memenuhi unsur-unsur tadi ketentuannya. Jadi begitu Ibu.
0: Baik, baik Ustaz. Dan selanjutnya mungkin juga nanti sekaligus dengan closing statement Ustaz dan juga informasi dari sahabat kita, sahabat Jajang di Garut ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah laki-laki terbaik untuk perempuan terbaik, begitupun perempuan terbaik apakah untuk laki-laki terbaik, dan apakah bagaimana cara mencari pasangan yang ideal Ustaz? Apakah harus sibuk mencari atau sibuk menjadi ini Ustaz?
1: Baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Pada hakikatnya dalam Quran idealnya seperti itu gitu ya. Tapi pada kenyataannya kan tidak semua gitu. Betul, ada yang baik dengan yang baik, ada yang baik dengan yang sedang-sedang baik gitu kan. Ada bahkan dengan yang tidak baik gitu ya, sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya bagaimana kita, ikhtiar kita sebenarnya. Jadi makanya tadi mulai dari nikahilah perempuan dengan empat hal, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, termasuk karena agamanya, itu dalam rangka ikhtiar kita. Ya, jadi jangan sampai ketika kita ingin menginginkan, memang pernikahan itu adalah yang terbaik. Diinginkannya itu mendapatkannya yang terbaik, ingin keturunan yang terbaik supaya soleh dan solehah gitu kan. Ada juga nikahnya orang baik dengan orang yang tidak baik umpamanya, tapi anak-anaknya soleh, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus mengikhtiarkan seorang muslim itu adalah menikah dengan orang yang baik. Ya. Ketika kita misalkan ditakdirkan Allah mendapatnya dengan orang yang kurang baik, berarti jihad kita. Ya, misalkan istrinya bawel, cerewet, rewel umpamanya gitu ya. Kitanya pendiam. Nah, jihad kita salah satunya ya, kita berarti harus banyak diamnya, istrinya yang harus banyak
0: bicaranya.
1: Ya, bicaranya gitu kan. Ada itu kan, ya, ada betul-betul. Sebaliknya. Ada yang laki-lakinya jago bicara, perempuannya diam, ada gitu kan. Jadi Allah tuh memberikan pasangan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi belum tentu apa yang kita menurut kita baik, menurut Allah itu baik. Jadi pastikan apa yang telah Allah tentukan itu adalah baik untuk kita. Maka salah satunya ikhtiarnya dimaksimalkan, datangi orang-orang yang memang bisa dipercaya, bukan dukun yang dipercaya itu ya. Orang-orang yang soleh secara keagamaan, ibadahnya bagus, minta nasihat, minta petuah, mungkin minta dijodohkan juga ya kalau ada gitu kan. Kalau dulu makan antara santri dengan santri dijodohkan oleh kiainya. Dan insya Allah itu lebih berkah gitu. Jadi kalau kita ingin memperoleh pasangan yang terbaik, maka ikhtiarnya itu adalah sebelum kita melangsungkan pernikahan. Jadi cari pasangan yang disukai, yang dicintai, nasabnya seperti apa, keturunannya seperti apa. Itu kan dalam rangka ikhtiar. Ketika kita sudah diberikan pilihan yang terbaik, nih ada 3 pilihan, ada 4 pilihan umpamanya, maka istiharah. Maka istiharah itu adalah jalan yang terbaik meminta perlindungan, pertolongan, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini teh saya teh ikhtiar udah ke sana kemari gitu ya. Mana yang terbaik? Minta petunjuk kepada Allah. Karena kita la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Kita mah tidak bisa apa-apa terkecuali atas iradat Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihlah yang terbaik menurut kita supaya mudah-mudahan memberikan generasi keturunan yang terbaik juga.
0: Baik Ustaz, dan tidak terasa nih Ustaz, kita sudah berada di akhir juga Ustaz. Mungkin ada closing statement ataupun informasi Ustaz yang ingin disampaikan.
1: Baik sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian di malam hari ini kita cukupkan, dan mudah-mudahan dengan mengenal prinsip dari perkawinan dalam keluarga ini, setidaknya kita menguatkan keimanan dan keyakinan kita supaya kita di dalam berkeluarga atau yang persiapan akan menjalankan pernikahan itu sudah tahu ilmunya. Dan sahabat PNK, izin informasi STI Darut Tauhid di gelombang kedua ini sedang membuka ya PMB penerimaan calon mahasiswa baru di gelombang kedua ini dengan ada 3 jalur ya, 3 jalur jurusan. Yang pertama ada hukum ekonomi Islam atau hukum ekonomi syariah. Yang kedua ada komunikasi penyiaran Islam, dan jurusan yang ketiganya ada yaitu adalah MPI, manajemen pendidikan Islam. Bagi sahabat-sahabat MK dimanapun berada yang memiliki anak, putra dan putri yang memang baru lulus SMA, kemudian masih bingung untuk meneruskan kemana, mencari perguruan tinggi, dan di kami di Darut Tauhid salah satunya ada perguruan tinggi STI Darut Tauhid dengan 3 jurusan dan konsentrasi yang tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu pilihan yang terbaik yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya cerdas secara akademik tetapi secara ruhaninya juga kita bina, secara agamanya kita perkuat, dan mudah-mudahan bisa menjadi insan-insan yang rahmatan lil alamin di kemudian hari. Itu saja sahabat MK, kajian di malam hari ini tentang fikih munakahat, mudah-mudahan ada hikmah dan faedahnya. Insyaallah kita tetap istiqomah, senantiasa ada dalam jalan kebaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada banyak khilaf dan salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MK itu tadi ya kebersamaan kita bersama Ustaz Muhammad Rahimat. Dan terima kasih juga Ustaz, ilmu di malam hari ini, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bisa kami amalkan, dan juga mudah-mudahan ini menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga. Ya, alhamdulillah sahabat MK tadi ya di kebersamaan malam hari, dan kami masih ada satu segmen sahabat MK, itu di segmen Murotal Pilihan. Untuk Murotal Pilihan di malam hari ini, di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Ahqaf, di pilihan kedua ada Quran Surat As-Sajdah, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hijr. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Ahqaf, di pilihan kedua ada Quran Surat As-Sajdah, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hijr. Silakan sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. InsyaAllah kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

Tengki, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di segmen Merotal Pilihan. Untuk Merotal Pilihan di malam hari ini kami hadirkan ada 3 Merotal Pilihan sahabat MK. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Ahqaf, di pilihan kedua ada Quran Surat As-Sajdah, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hijr. Silakan langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini. Yang pertama ada sahabat Mahdi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Ini menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1. Ada Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1. Ada sahabat Ibu Fitri dari Tangerang, ini menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 2, yaitu di Quran Surat As-Sajdah. Ibu Fitri juga menyampaikan doanya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ada Ibu Juwita dari Ciminaraya menyampaikan pilihan merotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Al-Ahqaf. Selanjutnya kami sapa Anda juga sahabat MK yang sudah menyampaikan pilihan merotalnya melalui polling di grup sahabat MK. Ini ada Ibu Ida di Padalarang memilih pilihan merotalnya di nomor 1 di Quran Surat Al-Ahqaf. Ibu Munawaroh dari Puskopa Cileunyi juga menyampaikan pilihannya di nomor 1. Ibu Juwita juga dari Cimbindaraya menyampaikan pilihannya di nomor 1. Dan ada sahabat dari DKBB menyampaikan pilihannya di nomor 1. Dan untuk merotal pilihan yang paling banyak Anda pilih di malam hari ini sahabat MK, di pilihan Quran Surat Al-Ahqaf. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang disampaikan di malam hari ini berbuah pahala ya bagi guru kita dan juga keluarga, dan kita sahabat MK bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kota Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 solat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada beliau, serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Di sanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: Sahabat MKI, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MKI FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-8 Al-Anfal, rampasan perang, 75 ayat

0: asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alayna rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, wahai yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang engkau terima. Tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu. Dan tolonglah kami ya Allah, agar kami memiliki qalbun salim. Bersihkan jiwa kami ini, engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkannya. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Silaturahim menyambungkan kasih sayang. Urusan silaturahim adalah urusan hati. Hati siapa? Hati kita. Rusaknya silaturahim adalah diawali dari rusaknya hati kita. Kalau hati kita berusaha dibersihkan, silaturahim jadi mudah. Tapi kalau hati kita biarkan kotor, walaupun badan berdekatan, tangan bersalaman, tetap saja tidak nyambung. Jadi kalau hati kita berusaha bersih, kita akan nyaman dengan hati kita. Dan kalau kita sudah nyaman dengan hati kita, orang lain pun akan merasakan nyaman. Kalau kita sudah tidak suka mendapatkan nasihat, ilmu, saran, koreksi, maka kitalah yang merusak silaturahim. Karena kita pasti punya kekurangan dan kesalahan. Kecintaan kita kepada nasihat membuat kita nyambung dengan orang lain. Makanya orang-orang yang sudah merasa diri benar, paling benar, selalu benar, pasti susah silaturahim. Kalau diberi masukan, sibuk memberikan alasan, menjawab, bahkan kembali menyerang, udah rusak silaturahim. Ciri sombong yang kedua adalah menganggap remeh orang lain. Sekarang siapa yang ingin dianggap remeh? Makanya semakin kita berhasil melihat orang lain berpeluang lebih mulia daripada kita di sisi Allah, nyambung silaturahim. Lihat yang muda-muda begini, ini dosanya sedikit, lebih disukai Allah daripada saya yang banyak dosa. Kita akan lebih hormat. Lihat yang lebih tua, ini udah tua nih, amalnya lebih banyak dari saya, sujudnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak, air mata tobatnya lebih banyak. Bagaimana meremehkan yang lebih tua? Silaturahim nyambung sendiri karena kita menghormati. Tapi itu ilmunya dikit. Siapa tahu yang dikit itu diamalkan dengan ikhlas. Tapi itu ngajinya masih terbata-bata. Siapa tahu ngaji terbata-bata, selain ikhlas, hatinya penuh dengan rasa sedih, menyesali betapa lamanya tidak belajar Quran. Kita tidak tahu. Mungkin itu berat timbangan di akhirat karena cari jodoh susah, dihina orang, cari kerjaan susah, dan dia ridho menerima ujian itu, rontok habis dosanya. Orang mungkin menyebutnya, kamu jomblo, padahal di sisi Allah bisa naik derajatnya. Janganlah kita merendahkan siapapun. Siapa tahu orang yang kita rendahkan itu kekasih Allah, celaka kita. Hanya karena waktu ngimamin, bacaan tahsinnya kurang sempurna, kemudian kita meremehkan. Padahal tahsinnya kurang sempurna, tapi mengamalkan yang dibacanya. Sedang kita baru sibuk menilai seseorang dari huruf tahsinnya, bacaannya, maaf, kesempurnaan bacaannya. Padahal tidak mengurangi arti. Adalah stop. Kan kata Imam Hasan Al-Basri, orang tawadu itu keluar dari rumah tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Nyambung silaturahim, percayalah hadirin. Dua, egois. Ini penting ini ya. Rumus dasar ego itu adalah berpusat pada diri. Kalau ingin silaturahim, ini lebih mudah nih. Perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Kan kita ingin orang lain baik ke kita, ingin ramah, ingin sopan, ingin lembut. Nah, apa yang kita inginkan, lakukan kepada orang lain. Dan apa yang tidak kita inginkan, kita tidak mau dicuekin, tidak mau dijudesin, tidak mau dikasarin, tidak mau dipermalukan, tidak mau dipotong omongan kita. Apa yang kita tidak mau orang lain melakukan kepada kita, jangan lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

آتي القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan.

0: Rizki, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: puasa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di wajah luas yang langsung dari Jalan Geger Kalongginang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Setiap hari.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MKD, kebersamaan manajemen Kolbu pagi hari ini di memasuki hari ketiga atau bahkan memasuki hari keempat, sahabat MK, di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan hari ke-21 di bulan Mei 2026. Sahabat MK, mudah-mudahan amalan yang kita diatkan mulai hari ini sebagaimana tentunya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini banyak sekali keutamaannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mampu mengamalkan amal-amalan soleh, mampu mengamalkan amal-amalan sunnah yang mudah-mudahan tentunya meraih ridhonya dan juga meraih pahala yang berlipat insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
0: Saku mengganti
1: bersama sahabat siar Anda Irfan Nurfala satu jam ke depan, bersama kita akan menyimak sajian ilmu dari guru-guru kita. Terbagi dua sesi sahabat MK, di sesi pertama kebersamaan dengan Gurunda Kyai Haji Abdullah Gimnastia, dan di sesi kedua nanti akan membersamai Anda bersama dengan Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid.
0: Harusku
1: Anda dapat sampaikan sahabat MK untuk bergabung membersamai kami di pagi hari ini di 0811-224-1027 via SMS ataupun juga WhatsApp untuk menyapa dan membersamai kami pagi hari ini. 0811-224-1027.

Anda juga dapat sampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini, doa terbaik Anda, dan juga Anda boleh sampaikan juga nanti pertanyaan begitu ya sahabat FK untuk sesi kedua kebersamaan dengan guru kita insyaallah Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Dan sahabat MG, di pagi hari ini dimanapun Anda menyimak kebersamaan ini di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun juga di website mkfmnetwork.com serta aplikasi MKFM, yang aplikasi ini bisa Anda unduh sahabat MG di ponsel Anda, sehingga dimanapun kami berada, sajian ilmu senantiasa membersamai Anda. Tapi Anda juga bisa menyimak begitu melalui sosial media kami yang kami hadirkan secara live begitu ya. Akan tentunya hadir bersama Anda di Facebook, Instagram maupun juga di YouTube begitu. Setiap hari. Serta sahabat MK, dengan kebersamaan kita di pagi hari ini juga disambung siarkan oleh beberapa radio di penjuru Indonesia. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQFM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,6 Stel FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Savasindo FM Payakumbu, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Urban FM Palembang, 93 Kelo FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain juga yang ingin menyambung siarkan kebersamaan ini, dapat Anda kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com, ya, di info@mkfmnetwork.com. Tapi juga bisa melalui WhatsApp kami ya, untuk konfirmasi di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: Sebelum kami menyapa beberapa atensi yang sudah masuk nampaknya pagi hari ini, kami juga ingin mengundang dan mengajak sahabat MQ tentunya pada saat Ramadan, kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan sudah usai, sahabat MQ, dan sebentar lagi kurban akan datang. Dan disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan. Bukan hanya sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712. 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Dan sahabat MQ juga turut mengajak bahwa sahabat MQ tentu ingin beramal yang mengalir terus pahalanya abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Hatiku kerana
0: dan kami nantikan kebersamaan Anda, sahabat MQ, di pagi hari ini, 0811-224-1027. Tapi nampaknya sahabat MQ, kami belum bisa bersamai Anda ataupun juga menyapa Anda tepatnya ya di pagi hari ini untuk atensi yang sudah masuk. Karena sudah terhubung kali ini bersama Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar untuk sesi pertama. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Guru setiap hari, setiap ketika.
2: Sesuatu yang tidak nampak ini lebih tinggi daripada Islam. Islam dulu pengakuan menjadi orang yang menyemasrahkan diri kepada Allah, tapi dengan iman sudah mulai berubah hidupnya. Sudah lebih tenang, lebih bisa menahan diri, lebih merasa bisa menghilangkan cemas, rem dari perbuatan buruk juga akan semakin ada, namun iman turun naik. Kalau iman sedang kuat, kita akan menikmati sholat lebih khusyuk, amal-amal lebih ikhlas, sedekah kita bayar, zakat terutama, saum juga kita nikmati. Kenapa? Karena imanlah yang membuat aktivitas keislaman kita menjadi lebih menenteramkan, lebih dinikmati, dan lebih berdampak. Nah, ini rukun iman. Makanya tingkat kepribadian seseorang, kebahagiaan seseorang, kemuliaan akhlak seseorang tergantung tingkat keimanannya ini. Makin kuat iman, dia akan makin bahagia, makin beramal soleh juga kan hasilnya ya. Makin kuat iman, akhlak makin mulia. Dan puncaknya adalah ihsan. Antabudallah ka'annaka tarah wa ilam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu yakin. Nah, jadi pertamanya pengakuan, yang kedua mempercayai, dan yang ketiga meyakini. Ini adalah puncaknya. Di dalam Al-Quran 5 kali disebut innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Orang ihsan itu orang yang beribadah seakan dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, karena memang Allah tidak bisa dilihat oleh mata ini saat ini, kecuali insya Allah kalau nanti masuk surga baru bisa berjumpa dengan Allah. Tapi di dunia ini dengan mata hati, ya, yang yakin bahwa Allah itu melihat kita. Nah, ini keyakinan ini adalah iman yang sangat tinggi, hasilnya keyakinan. Dari keyakinan inilah maka keislaman kita akan menjadi lebih sempurna, keimanan kita juga sempurna. Amalan-amalan lahir kita akan jadi bagus dan berisi, ya, berbobot. Kemudian keyakinan kepada Allahnya, keyakinan kepada adanya malaikat yang mendampingi, yang mencatat, keyakinan kepada kebenaran kitab-kitab Allah, terutama Al-Quran yang jadi penyempurnanya, kemudian keyakinan akan hari akhir, hari dan takdir itu kuat sekali, dan kalau sudah bulat semuanya kokoh, inilah orang yang ihsan. Nah, inilah puncaknya kebahagiaan di dunia, puncaknya kemuliaan akhlak. Orang-orang yang ihsan itu orang yang tauhidnya bersih, kokoh, kuat, maka apapun yang terjadi akan tenang, karena yakin ada Allah yang maha dekat, maha menyaksikan, yang menguasai segala-galanya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4. Dalam Al-Hasr, wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui dengan teliti, ya, apapun yang kita kerjakan, tidak hanya yang nampak tapi yang tersembunyi juga. Nah, seperti sekarang itu, kalau orang Islam ya sudah, dia sholat, dia saum, tapi belum begitu percaya dengan mantap ada malaikat, ada hari akhir, jarang kepikir lah. Itulah sebabnya masih banyak buaya. Tapi orang yang Islam dan imannya menguat, dia sudah mulai tidak risau tentang rezeki, tentang apa yang Allah janjikan. Tapi orang yang ihsan, oh, udah ajaib. Tidak pernah merasa sendiri, ada orang, tidak ada orang, sama saja. Karena pasti ada Allah yang maha melihat, orang lihat, orang tidak lihat, sama saja. Dalam keramaian, dalam suasana sepi, tetap sama. Karena sibuk dengan Allah. Orang yang ihsan sudah yakin ke Allah, mesti dia lihat dunia ini kecil, tidak ada menariknya. Walaupun punya, walaupun mungkin dia kaya, punya jabatan, tapi tidak pernah kagum kepada dunia ini. Karena yang mengagumkan dirinya adalah Allah, pemilik langit, bumi, alam semesta, dan tahu dunia ini adalah kecil saja, tidak ada apa-apanya. Kalau ada harga saja dunia ini sesayap nyamuk, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan dikasih minum walaupun seteguk. Tapi tahu dunia ini ya hanya tempat mampir sebentar, tidak mengagung-agungkan dunia, tapi mengagung-agungkan Allah. Harta, gelar, pangkat, jabatan dianggap sebagai ujian, sebagai amanah, sebagai sesuatu yang nanti akan dihisab di akhirat. Jadi beda melihat dunia ini. Maka orang-orang yang yakin sudah ihsan itu, ya, melihat pejabat, orang kaya, orang terkenal, orang yang ya dikasih-kasing dunia, ya tidak akan kagum, ya tidak akan terpesona, apalagi menjadi berharap, karena tahu semuanya itu adalah cuma titipan Allah dan tidak berat untuk lepas, ya, karena tidak lengket di hatinya. Jadi orang yang ihsan itu tidak akan mengagung-agungkan duniawi, dan tidak akan lengket dunia ini di hatinya, walaupun mungkin punya, dunia diberikan oleh Allah, ya. kemudian tidak akan bersandar kepada manusia. Orang yang ihsan sudah tidak ribet lagi lah dengan penilaian orang-orang, mau muji, mau cuek, mau nyaci, yalah sudahlah. Itu semuanya makhluk Allah yang digerakkan oleh Allah sebagai ujian bagi kita. Jadi sudah tidak ribet dengan sakit hati. Ada luka, sedih, kecewa, jengkel, tersinggung, marah, tapi cepat sekali kembali ke Allahnya. Karena yakinlah, yang nyakitin-nyakitin juga semuanya adalah hamba Allah, dan mereka juga terjadi begitu dengan izin Allah. Jadi akan lebih ikhlas, tidak akan bersandar kepada siapapun. Apakah harta, gelar, pangkat, jabatan, relasi, tidak akan bergantung kepada kepandaian, pengalaman, keterampilan, ikhtiar, doa, bergantungnya ke Allah saja. Melakukan semangat sekali dalam ikhtiar. Kenapa? Ya, ikhtiar kan ibadah. Semangat berdoa. Tapi tidak ribet dengan apa dikabulkannya, seperti apa dikabulkannya, tidak ribet, karena baginya berdoa itu adalah amalan yang disukai Allah. Jadi sibuk berdoa. Makanya orang yang ihsan itu adalah pasti menikmati sekali sholat, menikmati saat sujud itu, dinikmati, bakal banyak sujud dan nikmat sujud, sangat akrab dengan Al-Quran. Karena tahu itu kalam Allah dan Allah menyukai kita akrab dengan Quran. Orang yang sudah ihsan, dekat dengan Allah, maka dia akan selalu basah lisannya dengan menyebut nama Allah. Karena tidak ada yang lebih enak disebut selain Allah. Kemudian lebih menahan diri dari dosa dan maksiat, karena dia merasa dilihat oleh Allah terus, disaksikan. Nanti akan kelihatan dari bicaranya, hati-hati dalam bicara, karena tahu setiap perkataan didengar oleh Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimum bidati sudur. Dan kau rahasiakan, atau wa asiru qaulakum, perkataanmu, atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita, di dalam dada ini. Jadi akan nampak orang yang ihsan itu lebih banyak diamnya, kalaupun bicara hati-hati, sangat menjaga perasaan orang yang diajak bicara, karena memang Allah menyuruh demikian. Dan berbobot perkataannya itu, nanti akan ada tenaganya. Dan cenderung orang yang ihsan itu perkataannya sedikit sia-sianya ya, dan membuat orang yang menyimaknya jadi senang kepada Allah, senang kepada Allah, dan nambah yakin. Lalu orang yang ihsan itu juga tidak akan pelit ya, karena tahu bahwa sedekah itu amal yang disukai Allah, dan uang yang ada pada dirinya juga milik Allah. Tidak ribet lah, tidak dengan dunia ini, tidak riuh, tidak ada iri dengki kepada orang beriman ya, tidak ada sakit hati dengan berkurang atau kehilangan dunia, karena sama dua-duanya milik Allah dan ladang amal. Lalu ciri lainnya adalah sangat penyayang. Kenapa? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Jadi cenderung penyayang, lembut, tidak mudah marah, tidak kasar, tidak temperamental, mudah memaafkan, tidak ada dendam kepada orang-orang yang tidak layak didendamin ya, karena memang harus memaafkan, Allah menyukai pemaaf, dan tidak ribet itu hidupnya. Kemudian ciri lainnya tawadu, karena dia sadar dia tidak punya apa-apa. Orang yang ihsan itu akan rendah hati, karena dia tahu dia tidak punya apa-apa. Tidak punya ilmu kecuali yang Allah berikan. Tidak punya harta kecuali yang Allah titipkan. Tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. yang ada cuma dosa, aib. Makanya orang yang ihsan tuh apa yang mau disombongkan ya, sedangkan Allah tahu dirinya, Allah tahu semua aib yang ditutupi. Jadi kecenderungannya tawadu, rendah hati, tidak petantang petenteng, tidak merasa lebih mulia dari orang lain, karena kita tidak tahu orang-orang di sekitar kita ini seperti apa derajatnya di sisi Allah. Allah tahu semuanya. Lalu apalagi orang yang ihsan, ya tidak usah heran kalau ada orang yang menyakiti mudah untuk memaafkan dan membalas dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, itu mudah, lebih mudah ya. Jadi puncak amal-amal yang mulia, ikhlas, syukur, sabar, ridho ketakdir, tawakal, itu menjadi lebih lebih mudah dilakukan ya dengan izin Allah, dan lebih ternikmati serta lebih kuat di dalam beramal dan lebih istiqomah. Yang derajat ini adalah muhsinin. Oh ya, setan juga susah nipu orang. Setan pasti nipu ya. Nafsu tetap ada, tapi ya sudah banyak ditolong Allah. Karena orangnya ikhlas ya, lebih dekat dengan mukhlasin, setan tidak sanggup, juga bertawakal kepada Allah. Laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, juga dan setan tidak punya kekuasaan kepada orang yang beriman dan bertawakal. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi kita harus, tidak boleh cukup merasa dengan Islam. Kita harus tingkatkan ilmu dan amal kita supaya makin kuat iman. Dan cita-cita kita adalah muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Doa, Allahumma ja'alni minal muhsinin. Ah, ini top sekali ini ya. Ada Allahumma ja'alni minal tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Bagus. Allahumma ja'alni minal muttaqin. Bagus. Allahumma ja'alni minal muhsinin, minal mukhlasin. Wah, ini tidak bisa ditipu setan. Allahumma ja'alni minal mutawakkilin. Tawakal juga setan tidak berdaya. Dan polnya, Allahumma ja'alni minal muhsinin. Inilah goal kita. Orang yang ihsan inilah yang memiliki qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang ihsan, yang qalbun salim, yang hatinya bersih, yakin hanya kepada Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, ini sekedar mengingat kembali posisi kita ya. Insyaallah kita sudah syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Perjalanan tidak cukup di sana, harus punya iman. Nah, makin kuat dengan banyak belajar dan mengamalkan dengan ikhlas. Nanti puncaknya Allah memberikan yakin. Inilah surga dunia tuh dimiliki oleh orang yang hakul yakin kepada Allah. Dan juga puncaknya akhlakul karimah juga pada ihsan ini. Maka tidak usah heran, bahagia, mulia, husnul khotimah, kuburnya lapang, bisa jadi masuk surga tanpa hisab dan azab, karena sudah tidak ada kesirikan di hatinya sama sekali, dan masya Allah amal-amal kecilnya diterima semua. Nanti di akhirat bisa puncaknya karena akhlakul karimah, buah dari ihsan, dan bisa bersumpah dengan Allah. Masya Allah. Demikian rekan-rekan sekalian, posisi di Mekah saat ini. Besok sebagian yang di kota Mekah pindah ke hotel transit, memang begitu ada bagian-bagiannya. Tinggal berapa hari lagi sekarang, hari ketiga mungkin ya, dari bulan Zulhijjah ini, tingkatkan terus sekuat tenaga ya tuh, termasuk istighfarnya karena luar biasa berkahnya. Dan insya Allah kembali ke tanah air sekitar tanggal 3 ya, sampai di Indonesia. lalu kita mengadakan acara untuk malam mabit, insya Allah mabit kita adakan pada tanggal, maaf-maaf ya, Juni tanggal 7 ya. Oh, Sabtu ini tanggal 6-7 ya, 6 dan 7. Insya Allah sudah berada di Bandung. Kita mengundang, dan temanya nanti akan khusus tentang bagaimana kita hidup mencintai Al-Quran, hidup penuh keberkahan dengan Al-Quran, dan kita undang ulama yang pecinta Quran. Mudah-mudahan kita ada takdir berjumpa kembali. Semoga semua yang hadir ini oleh Allah digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang bertawakal, orang yang ihsan. Ya, Masya Allah. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Dan semua diundang oleh Allah ke tanah suci ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahirin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma inna nas'aluka qalban salima, ya Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha. Anta khairu man zakaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan jamaah yang masih lemah iman, Engkau kuatkan. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan. Yang dililit hutang, Engkau lunasi dengan rezeki yang berkah. Yang dalam kesempitan, Engkau lapangkan, ya Fattah. Yang sedang ditimpa kemudaratan, Engkau yang mengangkat derajat dengan keindahan sabar dan pertolongan. Yang belum berjodoh, berikan jodoh terbaik. Yang belum memiliki keturunan, titipkan keturunan yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, yang berhajat, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia akhirat. Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku sekalian. Tolong Kang Apip ditayangkan flyernya. Oh ya, sedikit tambahan, maaf. Kalau nanti mau ikut kajian di Mabit, bagi yang ikhwan, kalau bisa saja ya, pakai baju putih, kopiah putih. Kalau enggak, baju putih aja boleh. Kalau enggak ada baju putih, bebas, apa saja. Kita coba berangkat dari rumah niat mencari ilmu, sudah jadi dakwah. Karena kebiasaan pakai baju putih, kopiah putih itu cenderung sedang mau ibadah dan mau belajar. Dan pulangnya juga semoga jadi dakwah. Tapi bagi yang memungkinkan saja. Ya, bagi ibu-ibu, muslimah, akhwat, bebas ya. Kita coba, mudah-mudahan 4.000 orang datang dari berbagai penjuru bisa dakwah sepanjang perjalanan pergi dan pulangnya. Wallahu alam ya. Tapi ini tidak mengikat, bebas-bebas saja sesuai dengan kemampuan dan keadaan masing-masing. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bila kenangkan qaharmu.
0: Alhamdulillah Rabbil Alamin, demikian kebersamaan kita di sesi pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar langsung dari Makkah. Pada pagi hari ini mudah-mudahan dapat kita petik sajian ilmu yang sudah disampaikan, dan kita doakan agar mudah-mudahan perjalanan ibadah haji beliau ini mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, dan menjadi haji yang mabrur. InsyaAllah, amin ya Rabbil Alamin.
1: Dapat bersih.
0: InsyaAllah kita sambung sahabat Nabi kebersamaan ini di sesi kedua bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, guru kita bersama. Sudah terhubung melalui line telepon, kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, bagaimana Pak Kiai, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh ini kita kembali dapat bersilaturahim lewat udara, dan mudah-mudahan ini kita tetap mendapatkan pahala sebagai orang yang melaksanakan sunnah Rasul bersilaturahim, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan tambahan ilmu atau menyegarkan kembali ilmu kita. Seperti sudah sama-sama kita ketahui, sekarang ini sekitar 250 ribu saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air masih berada di tanah suci, di kota Mekah dan sekitarnya, untuk bersiap-siap nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, namanya hari Tarwiyah, mereka memulai kembali melaksanakan berihram haji. Karena pada umumnya dari Indonesia mereka melaksanakan haji tamattu, yaitu umroh dulu, setelah umroh, tawaf, sa'i, dan kemudian tahallul, mereka berniat lagi tanggal 8 hari Tarwiyah, yaitu niat haji labbaik Allahumma hajjan. Dan selanjutnya setelah berpakaian ihram, mereka berada di Mina satu malam, dan tanggal pagi-paginya mereka berangkat ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Baik tanggal 8 maupun tanggal 9 juga diikuti dengan ibadah saum oleh masyarakat yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji, yaitu tanggal 8 saum Tarwiyah, dan tanggal 9 adalah saum Arafah, saum sunat, terutama pada tanggal 9 bagi kita yang sehat baik sekali melaksanakan saum Arafah, sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Sedang bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji tidak dianjurkan, dan tidak dianjurkan untuk saum karena mereka sedang melaksanakan puncak upacara ibadah haji. Di Mina melaksanakan mabit pertama tanggal 8, tanggal 9 puncak upacara ibadah haji, mereka melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, mereka melakukan pertobatan dengan doa yang paling banyak harus diungkapkan oleh orang yang sedang dalam acara puncak upacara ibadah haji di Arafah. Itu adalah melakukan istighfar, melakukan pertobatan, mengingat dosa, dan kemudian berserah diri kepada Allah, mohon ampun. Pada waktu di Arafah itulah doa-doa yang paling banyak diucapkan adalah istighfar, mohon maaf. Bisa membaca doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pada umumnya doa-doa itu diucapkan dalam bahasa Arab yang ada dalam Quran atau dalam hadis, walaupun tidak salah kalau juga berdoa dalam bahasa Indonesia, sebab yang mesti bahasa Arab itu hanya dalam ibadah sholat dan talbiyah. Kalau talbiyah harus bahasa Arab, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mu'la syarika lak. Itu adalah wiridnya, doanya orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, diucapkan setelah berpakaian ihram, baik umroh maupun ibadah haji. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji. Jadi setiap tahun jamaah kita, jamaah Indonesia selalu yang terbanyak, karena mungkin umatnya, rakyatnya yang paling banyak, umat Islam di Indonesia ya. Jumlah ibadah haji, jumlah hajinya juga lebih banyak, mungkin ya hampir 2 juta ya orang tiap tahun melaksanakan ibadah haji, yang terbanyak Indonesia, menyusul negara-negara dari Asia Selatan, Pakistan, India, Bangladesh. Nah, itu yang jamaahnya yang banyak-banyak, tapi tidak melebihi jamaah haji Indonesia. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji mabrur. Yang menarik juga tahun ini, Iran walaupun dalam keadaan suasana perang, tapi jamaah hajinya juga cukup banyak, ada menurut informasi 80 ribu lebih. Jadi padahal suasananya mereka sedang dalam suasana terancam atau dalam suasana terang. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji mabrur. Bagi kita yang tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, masih ada ibadah lain dilakukan di tanah air di tempat kita masing-masing. Tadi pertama adalah melaksanakan shaum sunat, tarwiyah dan arafah, paling tidak arafahnya sehari sebelum Idul Adha. Kemudian seperti kita ketahui pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari besar umat Islam, ada dua lebaran, ada dua Id, Idul Fitri, Idul Adha. Nah, Idul Adha kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk berbondong-bondong ke lapangan atau ke masjid, mungkin di satu tempat adalah masjid, dan laksanakan sholat Id. Nah, aturan ini yaitu anjuran ke lapangan dan melakukan sholat ibadah haji, sholat Id dan kurban, untuk mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji pada umumnya tidak mengikuti itu. Walaupun ada peluang kalau mereka pulang dari Arafah itu sebelum ke Mina melaksanakan Jumratul Aqabah, mereka ke Mekah dulu melaksanakan tawaf ifadah. Kalau lancar, banyak saja selesai tawaf, selesai sa'i, ada kesempatan paling tidak untuk mendengarkan khutbah Idul Adha di Masjidil Haram. Tapi ini sedikit yang bisa mengikuti. Karena pulangnya dari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, selesai melaksanakan puncak upacara ibadah haji, pertobatan di Arafah, itu ada yang ke Mina melewati Muzdalifah atau Masy'aril Haram, yang sekarang katanya ada murur. Itu artinya di Muzdalifah tidak diam karena tidak cukup tempatnya dan jamaah begitu banyak, sehingga cuma lewat saja. Tapi ditentukan lewatnya itu keluar dari Muzdalifah harus setelah jam 12 malam. Nah, ada yang ke Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah, ini yang paling banyak. Tapi ada juga jamaah yang ke Makkah melaksanakan tawaf ibadah. Nah, biasanya atau sebagian yang melakukan tawaf ibadah itu ada kesempatan. Mau ikut tentu tidak ada masalah, baik. Tidak ikut juga enggak apa-apa. Melaksanakan sholat Idul Adha di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi tidak ada dengan ibadah haji karena semua jamaah sudah ada di Makkah atau di dan sekitar Mina. Idul Adha salah satu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk bisa dilaksanakan, sehingga pada waktu musim musibah kemarin di mana kita tidak boleh, bukannya itu di ruangan yang tersendiri, tapi dalam suasana yang aman seperti sekarang sangat dianjurkan untuk berbondong-bondong ke lapangan atau ke masjid yang besar untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sebelumnya dianjurkan untuk memperbanyak takbir, mulai dari subuh takbir, tapi sering di kita juga dilakukan sejak malam untuk syiar. Tapi yang sangat disunahkan adalah pada waktu subuh, setelah sholat subuh atau menjelang sholat subuh sampai pelaksanaan sholat Id. Setelah dilakukan sholat Id berjamaah, tidak ada lagi anjuran untuk membaca takbir seperti takbir sebelum sholat. Jadi hanya sampai pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha. Nah, setelah sholat Idul Adha, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, yaitu melaksanakan atau menyukseskan upacara yang disebut udhiyah. Udhiyah yaitu kurban. Alhamdulillah di kita sudah memasyarakat tentang kurban, bahkan setiap tahun dari jamaah kita, dari beberapa yayasan melaksanakan kurban dan kemudian dikirim ke daerah-daerah, bahkan ada yang melaksanakan pemotongan hewan kurban itu di daerah-daerah musibah. termasuk di Palestina, setiap tahun selalu ada. Jadi, orang Indonesia

Ibadah kurban itu adalah ibadah yang diabadikan sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan kurban, dan ujiannya berat karena yang harus dikurbankan itu adalah putra kesayangannya yaitu Ismail. Tetapi Ibrahim ataupun juga Ismail bahkan ibunya yakin bahwa Allah itu tidak mungkin berbuat zalim. Kalau Allah memerintahkan untuk melakukan sesuatu pasti baik, itu keyakinan. Oleh karena itu pada saat Nabi Ibrahim patuh untuk berkorban, mengorbankan putranya, putranya ditanya juga digoda oleh iblis begitu ceritanya, dan Ismail mengatakan siap begitu untuk memenuhi perintah Allah. Ketika kepada istrinya diberitahu ibu Ismail bahwa putranya akan dikorbankan, beliau juga mengatakan tidak mungkin, ayahnya sangat sayang kepada anaknya, nggak mungkin dikorbankan. Tapi ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, begitu jawabannya, jangankan hanya putranya, istrinya pun siap untuk dikorbankan kalau memang itu perintah Allah yang pemilik atau yang mempunyainya. Nah, cerita tentang kurban Ismail ini diabadikan oleh kita dengan ibadah kurban udhiyah, dan juga diabadikan dalam ritual pelaksanaan jumrah. Pelaksanaan jumrah di Mina itu. Jadi makanya ketika jumrah itu seorang mengatakan menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, rajman li syayatin, terkutuk kamu setan, begitu, rajman li syayatin, ritualnya begitu. Dan setelah itu juga berdoa, isi doanya adalah memohon perlindungan dari godaan setan. Jadi oleh orang yang melaksanakan ibadah haji, contoh Nabi Ibrahim itu dipraktekkan dalam jumrah, dalam ibadah jumrah, melemparkan batu. Konon kabarnya Ismail dan waktu itu melempari iblis yang menggoda itu, wallahu a'lam. Tapi praktek dalam ibadah haji memang seperti itu. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ya tidak ada jumrah, tidak usah kita melaksanakan jumrah di sini. Tapi yang dianjurkan oleh agama kita adalah melaksanakan udhiyah atau kurban. Ya baik dengan seekor kambing yang pantas tentu saja, yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu muda dan sehat, untuk satu orang satu, bisa juga satu rumah satu keluarga begitu. Nah, tapi yang paling baik tentu satu ekor satu, dan kalau 7 orang bisa dalam bentuk pengorbanan sapi, pengorbanan sapi namanya udhiyah atau kurban itu. Nah, ini adalah sunnah muakkadah seperti pernah kami sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di Madinah, ya beliau adalah sosok pribadi yang mandiri, artinya tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Walaupun beliau juga ada hak, kalau diberi beliau terima, tapi beliau tidak mengandalkan kehidupannya itu dari pemberian. Tapi beliau sendiri adalah bisnis, walaupun dalam waktu yang sangat sempit. Karena waktu beliau dihabiskan kan untuk melakukan pembinaan umat dalam waktu kurang dari 10 tahun, 9 tahun bisa membangun sebuah masyarakat baru, membangun negara baru, mengalahkan orang-orang musyrikin pada waktu itu. Nah, tapi menurut catatan sejarah, di tengah-tengah kesibukan beliau, kondisi keluarga beliau yang pas-pasan, rumahnya kan 4x4 meter, malah ada yang mengatakan awalnya cuma 2x2 meter itu, ya di pinggir masjid. Nah, tapi beliau selalu berkurban, bahkan kurban pada tahun terakhir masa hidup beliau sempat berkurban itu dengan 100 ekor kambing. Agak sulit sekarang yang kurban 100 ekor kambing ya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahun ini barangkali tahun terakhir saya hidup bersama kalian. Saya berkurban pada hari ini untuk diri saya, untuk keluarga yang tidak mampu berkurban, untuk kaum muslimin, umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi mewakili orang lain, mewakili orang lain.

0: Agak sulit ya kita sekarang cari orang yang bisa saya berkorban untuk diri saya dan untuk keluarga saya, untuk RT saya dan lain-lain. Ya, paling tidak untuk keluarga. Nah, beliau berkorban 100 ekor kambing. Sampai setelah tangannya katanya agak luka karena pegang apa golok untuk memotong atau pisau untuk memotong itu, barulah diganti oleh yang lain. Nah, beliau bersabda ini sudah berulang kali kita dengar. Man kanat lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mampu berkurban tapi dia tidak mau juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan musallaku. Enggak pantas datang ke dekat Masjid Nabawi kalau tidak berkurban padahal mampu berkurban. Nah, ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa pentingnya pemotongan hewan kurban bagi kita yang mampu. Bagi yang tidak mampu sangat dianjurkan untuk membantu, untuk membantu pelaksanaan penyembelihan pembagian hewan kurban itu, sehingga tanggal 10 Zulhijjah atau bisa tanggal 11, 12, 13 itu merupakan kebersamaan umat Islam untuk berbagi dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Bahkan non muslim pun yang jadi tetangga kita boleh menerimanya dari kurban, berbeda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, zakat itu hanya untuk orang Islam. Jadi kalau kepada non muslim tetangga perlu dibantu, ya bantu, tapi tidak dari dana zakat. Tapi kalau kurban boleh, kurban boleh. Yang berkurban sangat dianjurkan juga untuk turut menikmati. Tentu tidak banyak-banyak ya, tidak banyak-banyak, karena memang niatnya kurban itu adalah untuk dibagikan kepada orang lain, terutama kepada mereka yang tidak mampu atau dinilai tidak mampu. Nah, itu adalah udhiyah untuk mengingatkan kembali bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, tetap kalau mampu juga dianjurkan berkurban. Barangkali sebaiknya kalau berkurban ketika ibadah haji laksanakan di negeri sendiri boleh, seperti hanya zakat dibayar di sini padahal kita sedang ada di Mekah, boleh. Kurban juga begitu boleh. Barangkali pertimbangannya adalah pertimbangan asas apa kepentingan, keperluan. Kenapa? Sebab di sana pada musim haji di sekitar Mina atau Makkah Mina itu ada pemotongan hewan juga, namanya al-hadyu, bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu. Jamaah haji Indonesia rata-rata haji tamattu, umroh dulu baru haji. Nah, kalau kita melaksanakan ibadah haji umroh dulu baru ibadah haji, umroh setelah tawaf, sa'i, kemudian tahlul, nah umroh nanti tanggal 8 boleh pakai lagi pakaian ihram, niat labbaik Allahumma hajat. Nah, ini namanya haji tamattu. Mereka yang melaksanakan haji seperti itu, sekali lagi pada umumnya jamaah haji Indonesia melaksanakan haji seperti ini tamattu, mereka wajib melaksanakan juga kurban, namanya al-hadyu. Al-hadyu sama kurban. Setiap orang satu ekor kambing, atau kalau 7 orang bisa seekor sapi atau unta. Nah, al-hadyu ini wajib. Kalau udhiyah kan sunnah muakkadah lah, hampir dekat-dekat kepada wajib. Kalau kurban biasa. Tapi kalau al-hadyu, bagi mereka yang melaksanakan haji tamattu wajib. Kalau tidak melakukan karena lupa, karena tidak ada biaya, atau malas begitu membayar karena dananya mungkin habis untuk oleh-oleh dan lain-lain, pendeknya tidak melakukan, mereka wajib saum 10 hari, 3 hari di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Jadi pulang dari Mekah, saum di sini 7 hari sebagai pengganti al-hadyu. Sedangkan untuk udhiyah, kurban yang dilakukan oleh kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, tidak ada kewajiban qadha. Kalau tidak melakukan qadha tidak. Tapi tentu lebih baik, akan lebih baik kalau kita tidak berkurban. Tapi setelah itu kita mendapatkan keuntungan bisnis yang luar biasa. Maka baik sekali kalau kita melakukan barangkali bantuan dana. Bantuan dana apakah dalam bentuk wakaf, apa dalam bentuk infak. Ada hal kecil yang barangkali penting juga untuk diketahui ketika kita berkurban, dianjurkan orang yang berkurban itu ikut menikmati hewan daging kurban. Tentu jangan banyak-banyak ya. Ini sebetulnya satu keluarga, suami, istri, dan anak, satu ekor bisa, tapi yang paling baik tentu saja satu ekor, satu orang, satu ekor begitu. Kalau 7 orang bisa untuk seekor sapi. Dan ada anjuran, ada ketentuan, baik kurban maupun al-hajju, jangan sampai hewannya itu hewan yang sedang sakit, hewan yang cacat, umumnya saja yang ekornya putus, yang kukunya sedang sakit hewan, harus sehat. Nah, ini adalah mereka yang melaksanakan ibadah haji, mereka wajib membayar, melakukan al-hajju, memotong seekor kambing di tanah suci di musim haji. Ada yang berpendapat kemudian sudah haji, ada yang mengatakan di negeri sendiri, paling tidak jadi masalah. Jadi masalah yang paling yang benar adalah melaksanakan pemotongan hewan al-hajju di tanah suci ketika musim haji. Kalau itu tidak dilakukan, wajib saum 3 hari sedang di tanah suci, 7 hari di luar tanah suci. Tapi bagi kita yang tidak ibadah haji melaksanakan udhiyah kurban satu ekor. Bagi kita yang tidak berkurban, hendaklah turut membantu baik pemotongan, pembagian, pendistribusian dari kurban itu. Nah, tidak boleh lupa ada satu lagi yang kaitannya dengan pemotongan hewan, yaitu namanya akikah. Akikah. Nah, kalau akikah ini ada 2 macam. Maksudnya kalau bayinya itu pria, itu 2 ekor. Kalau bayinya wanita, 1 ekor. Jadi kalau lahirnya umpamanya saja 4 bayi, 4 kali 2. Kalau laki-laki 4 kali 2 ekor. Nah, cara pembagiannya lebih mudah, lebih luas begitu untuk akikah itu. Umumnya sejak dimasak aja di rumah gak apa-apa. Kemudian diundang orang lain untuk makan. Karena kurban ada ketentuan pendistribusian dibagikan. Walaupun boleh beberapa persen diolah kemudian juga dimakan bersama. Nah, hati-hati yang perlu kita perhatikan, jangan sampai ada bagian dari hewan kurban itu yang dijual. Umumnya saja orang yang berkurban tapi mensyaratkan kulitnya untuk saya, setelah diterima kulitnya dijual. Nah, itu tidak benar. Jadi kalau ada pembagian hewan kurban, kulitnya sekarang diberikan kepada tukang potong sebagai jatah, bukan sebagai sebagai ongkos, tapi sebagai jatah mustahik begitu, boleh sebagai jatah mustahik, tapi bukan untuk dijual, oleh yang berkurban. Nah, ini tentang kurban. Sekali lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah ketika beliau menjadi pemimpin, beliau hidup pas-pasan, rumahnya sederhana ya, di samping masjid. Ketika beliau di Mekah, beliau termasuk pembisnis, beliau termasuk orang yang ya tidak miskin lah, istrinya juga orang kaya. Tapi setelah jadi pemimpin di Madinah, beliau hidupnya pas-pasan. Waktu dan pemikirannya konsentrasi penuh untuk membina umat, baik dilakukan oleh beliau di masjid maupun di tempat-tempat lain. Bahkan beberapa kali beliau harus terjun bersama sahabat membela agama, membela negara, yaitu beberapa kali perang, dari mulai Badar, Uhud, Khandaq, kemudian sampai Fathu Makkah, dan ada beberapa perang-perang kecil untuk perluasan Islam. Pada umumnya perang itu dilakukan karena umat Islam waktu itu diserang dan didolimi, tidak boleh diam begitu. Penyebaran dakwah dan lain-lain. Jadi walaupun sekali lagi beliau hidup pas-pasan, tapi beliau selalu memberikan perhatian, tiada tahun tanpa berkurban. Ini menunjukkan udhiyah atau kurban itu adalah sunnah muakkadah, hampir seperti wajib bagi mereka yang mampu. Tapi sekali lagi sunnah muakkadah. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan sunnah Rasul ini bagi kita ya, bagi saudara-saudara kita yang sedang ibadah haji, mudah-mudahan lancar, sehat, kembali ke tanah air menjadi pejuang-pejuang pembangunan, menjadi putra-putra pilih bangsa pilihan, dan kemudian kita yang tidak berangkat juga tetap melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu berbondong-bondong ke lapangan sehari sebelumnya melaksanakan saum Arafah, dan kemudian setelah sholat kita, sebelum sholat menggemakkan takbir, setelah sholat kita menyukseskan pemotongan dan pembagian hewan kurban sampai hari, tiga hari-hari tasyrik, 10, 11, 12, dan 13. Mudah-mudahan semuanya lancar dan Allah memberkati kita.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiai untuk sajian ilmunya di pagi hari ini, yang insya Allah kita akan undang sahabat MK lainnya di kesempatan ini untuk bergabung dan membersamai di 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung dari Ibu Ella di Soreang. Ustaz, mohon izin bertanya Pak Kiai, apakah ada hal apa lagi yang disunahkan di bulan Zulhijjah ini begitu, selain saum Arafah, saum tanggal 39 Zulhijjah, dan juga berkurban? Hatur nuhun, Ustaz.
0: Ya, tentu segala amal kebaikan sangat ditekankan atau sangat dipentingkan oleh kita di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah ini. Sebab bulan Zulhijjah itu bagi saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji sedang melakukan puncak taqarrub kepada Allah, maka sangat tepat sekali apabila kita yang tidak melaksanakan ibadah haji apapun sebabnya, maka kita melakukan puncak upacara, puncak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dari mulai saum, kemudian memperbanyak zikir, dan kemudian bertakbir, dan berbondong-bondong ke lapangan atau ke tempat sholat id, mendengarkan khutbah dengan baik, dan kemudian melaksanakan pemotongan hewan kurban, tentu dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi pada waktu kita bergembira bertemu dengan Idul Fitri atau Idul Adha, maka kita harus merasa sedih, merasa ada ingin sekali menolong saudara-saudara kita. Ya, terutama dari segi, barangkali segi ekonomi keluarga ya. Jadi baik sekali apabila di sekitar bulan Zulhijjah itu kita juga banyak memberi, banyak menolong. Hati-hati, jangan mengusir orang yang minta-minta, jangan membiarkan anak yatim terlantar, dan agama berpesan kepada kita supaya kita mendapatkan apa, hikmah rahmat masa depan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dalam surat berdua, hari esokmu lebih baik, masa depanmu lebih indah. Apa syaratnya, pantangannya? Satu, fa'ammal yatima fala takhar, awas kamu jangan menyakiti, jangan mengusir, jangan menyakiti anak yatim. Satu. Yang kedua, wa'ammas sa'ila fala tanhar, jangan mengusir orang yang minta-minta. Kalau tidak punya, tidak bisa, sampaikan ucapan yang baik. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Ucapan yang baik, yang sopan, itu lebih terhormat daripada memberi tapi sambil menggerutu. Tentu yang paling baik adalah memberi dan juga menyampaikan ucapan-ucapan yang baik, menyenangkan orang lain tanpa kebohongan, tanpa berlebih-lebihan, dengan cara yang sebaik-baiknya, berbuat kebaikan, terutama sekali berkaitan dengan tadi, berbagi dengan orang lain, dengan mereka yang tidak mampu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin satu pertanyaan terakhir dari Bunda Halimah di Cipendei. Pak Kiai, bagaimana jika kulit kambing begitu, atau ayam kulit kambing kurban ini dijual untuk kebutuhan panitia kurban begitu, misalnya bungkus plastik, daging, dan lain sebagainya begitu, bagaimana Pak Kiai?
0: Ya, sebaiknya kalau kulit kambing itu dijual oleh mustahik, baik oleh yang menyembelih baik atau juga oleh petugas, tentu nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh itu oleh yang berkurban dijual, lantas uangnya untuk ongkos. Jadi ongkos dan lain-lain itu harus di luar ini kurban. Jadi, semuanya harus dibagikan. Semuanya harus dibagikan. Tentu panitia punya kewajiban untuk mempersiapkan peralatan, katakan tadi plastik, barang yang sederhana tapi perlu dana, kemudian juga mungkin ongkos dan lain-lain. Ambillah itu dari dana lain sehingga kurban itu penuh betul-betul untuk dibagikan. Tapi kalau sudah dibagikan oleh mustahi, baik itu yang memotong atau kemudian dia jual, itu urusan dia. Tapi tidak boleh orang yang berkurban turut menjual atau turut mendapatkan keuntungan dari penjualan bagian daripada hewan kurban. Itu yang menjadi catatan.
1: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin pertanyaan terakhir tadi, dan mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir Pak Kiai untuk kebersamaan pagi hari ini.
0: Baik, para pendengar yang berbahagia, kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang ibadah haji selamat, sehat, kembali ke tanah air, menjadi haji yang mabrur, menjadi orang-orang yang betul-betul memiliki kualitas ketakwaan yang lebih daripada sebelumnya. Ya, kepada kita yang tidak melaksanakan ibadah haji dan belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah dapat berangkat. Jalannya dari mana biarlah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita yang mampu berangkat ke tanah suci tapi enggak mungkin bisa daftar haji karena banyak yang belum, maka salurkanlah melaksanakan ibadah umroh yang dilakukan di luar musim haji. Dan bagi kita yang tidak kemana-mana pada tahun ini, mari kita laksanakan sunnah Rasul, yaitu melaksanakan sholat berbar hari raya dan melaksanakan atau menyukseskan pemotongan pembagian hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapat bersihkan diri dari...
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, demikian kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MQ, dalam program manajemen kalbu pagi sudah kita simak sajian ilmu bersama guru kita. Dan mudah-mudahan kita doakan untuk guru-guru kita, baik guru kita di sesi pertama dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan di sesi kedua bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farin. Saya selalu mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dalam perjalanan dakwahnya dan perjalanan ibadahnya. Semoga Allah berikan perlindungan selalu untuk gurunda dan juga keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Subur
1: kembali. Sahabat MQ, di pagi hari ini juga mengajak juga untuk mendapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat. Beri menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan nada sambung pribadi Tausiah Agim dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MV, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Dan juga tentunya pada saat bulan Ramadan, sahabat MQ, kepedulian kita benar-benar diuji tentang seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan sudah berlalu dan kurban akan datang sesaat lagi. Dan disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghasilkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813 1712 1712, 0813 1712 1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Aku ini.
1: Dan terima kasih untuk sahabat MQ yang sudah membersamai di pagi hari ini, tentunya dengan atensi yang sudah masuk di kebersamaan ini. Nampaknya belum bisa kami sapa Anda satu persatu, sahabat MQ, tapi kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Beberapa sudah menyampaikan juga sajian ilmu di pagi hari ini tersimak dengan jelas dan juga doa terbaik yang dipanjatkan pagi hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga untuk seluruh jaringan Radio Rila yang sudah menyambung siarkan program ini. Saatnya kini sahabat siar Irfan Nurfala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari segala
3: program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: Mari coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan.

0: Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

Oki, sudahkah hari ini kita menghidupkan sunnah Zulhijjah? Sahabat MQ, jangan sampai niat berkurban sudah ada, tetapi sunnahnya justru terlupa karena kurang perhatian pada hal yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya sedikit pun." Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, mari tunaikan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang berniat melaksanakan kurban, yaitu menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk 1 Zulhijjah hingga hewan kurbannya disembelih.

Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh Sahabat MK. Tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Sehat Islami.
1: Kenapa penyakit lambung ini gak turun-turun? Padahal obat-obatan untuk memperbaiki mukosa lambung itu naik jumlahnya. Kemudian obat-obatan untuk penurunan produksi asam lambung, golongan PPI itu, protopump inhibitor, naik jumlahnya. Tapi kenapa? Kok jumlah penderita lambung juga makin meningkat, bukan makin menurun? Nah, kalau kita lihat lagi data kunjungan ke gawat darurat, kalau misalnya ada 10 pasien, 2 diantaranya adalah pasien lambung. Ya kan? Habis makanan pedas, habis makan seblak, habis makan punten ya. Saya dimarahin tukang bakso nanti ya, habis makan bakso kepedesan, bukan baksonya punten ya mas. Ya, masuk ke IGD. Begitu, jadi 2 diantara 10 pasien IGD ternyata pasien lambung itu yang menderita kolik abdomen. Jadi betapa besar masalah ini, betapa menguras energi, dan betapa besar angka kunjungan ke IGD. Walaupun obat ditemukan sudah banyak, kemudian juga ditemukan berbagai macam alat pemeriksaan gitu ya. Dan yang paling ngetren sekarang terjadi peningkatan kasus pada gen Z. Nah, jadi ibu bapak semua, ternyata kalau kita lihat ya, angka kejadian penyakit gastritis atau penyakit lambung naik tuh pada gen Z ini. Yang mahasiswa juga demikian, yang pekerja juga demikian ya. Karena angka ini naik, ya kita cari kenapa. Salah satu penyebabnya adalah stres. Saya coba lihat, ini ada sebuah penelitian yang bagus ya, tepatnya di Denmark. Jadi penyakit lambung itu ibu bapak semua, kita fokus pada gastritis ya. Apa sih yang menyebabkan gastritis? Sekarang kita berbicara tentang penyakit gastritis itu umumnya. Yang kebayang apa? Kalau penyakit lambung, yang kebayang penyebabnya itu apa kira-kira? Telat makan, siapa lagi? Makan pedas, apa lagi? Asam lambung gitu ya. Nah, yang kebayang kan rata-rata itu telat makan, makan pedas, asam lambung gitu ya. Nah, ada juga sebetulnya penyebab yang banyak dan menyebabkan lambung itu bukan hanya radang, tapi lambung itu bisa sampai bocor. Ya, bisa sampai lambung itu bisa sampai bolong. Yaitu penyakit radang lambung, lambung kemudian menipis, kemudian juga menjadi timbul borok gitu ya. Nah, ketika timbul borok, bocor lambungnya.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
4: dan
5: Maha
4: juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, sebelum jamaah haji memasuki rangkaian utama ibadah haji di Mekah, banyak jamaah dari Indonesia terlebih dahulu singgah di Madinah, kota yang penuh ketenangan, kota tempat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kota yang menyimpan kerinduan besar umat Islam. Namun perlu dipahami, ziarah ke Madinah bukan termasuk rukun haji dan bukan pula wajib haji. Ia adalah amalan sunnah yang sangat dianjurkan sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, sahabat MQ, jamaah sangat merindukan kesempatan untuk sholat di Masjid Nabawi. Disinilah jamaah memperbanyak ibadah, sholat berjamaah, zikir, tilawah, dan memperbaiki hati sebelum menuju puncak perjalanan haji. Banyak jamaah mengenal istilah sholat arba'in, yaitu menjaga sholat berjamaah selama 40 waktu. Walau hadis tentang keharusan 40 kali secara khusus diperselisihkan para ulama, namun memperbanyak sholat di Masjid Nabawi tetap menjadi amalan yang sangat mulia. Selain itu, jamaah juga berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memberi salam kepada beliau serta kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Ziarah ini dilakukan dengan adab yang benar, penuh hormat, tanpa berlebihan, dan tetap berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, jamaah juga sangat berharap bisa masuk ke Raudhah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat inilah, jamaah berusaha memperbanyak doa, sholat sunnah, dan munajat yang paling tulus. Selain itu, jamaah juga berziarah ke tempat-tempat bersejarah, seperti Masjid Quba, Jabal Uhud, Masjid Qiblatain, dan pemakaman Baqi. Bukan untuk ritual khusus, tetapi untuk mengambil pelajaran dari perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat MQ, Madinah mengajarkan ketenangan bahwa sebelum menuju Mekah, seorang hamba perlu menenangkan hatinya. Sebelum datang ke Baitullah, ia belajar dulu mencintai Rasulullah. Karena perjalanan haji bukan hanya tentang rukun dan wajib, tetapi juga tentang adab, cinta, dan ketundukan. Dari Madinah, jamaah lalu bersiap menuju Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, dan memulai ihram. Disanalah jejak berikutnya dimulai, menuju rumah Allah, menuju panggilan suci,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, hari Kamis yang ke-21 di bulan Mei 2026 atau sudah memasuki hari keempat di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sahabat MK, mari kita sama-sama optimalkan melaksanakan segala ibadah yang Allah anjurkan, yang sudah contohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti sebuah nasyid yang tadi kita simak, open your eyes, kita saatnya membuka mata, sahabat MK, untuk melihat segala nikmat yang telah Allah berikan di kesempatan hari ini, di kesempatan yang telah lalu, dan insya Allah akan tetap Allah berikan kita beragam nikmat di masa yang akan datang juga. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda Syifa Khairunisa dapat menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan pada pagi hari ini kami pun juga mengundang Anda untuk bisa berbagi energi positif Anda, berbagi kebaikan dengan menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Insya Allah sehingga jam 9 pagi nanti, sahabat MK, kami akan temani ruang dengar Anda dengan rangkaian program segmen yang akan hadir. Mulai dari segmen jurnal pagi, Anda bisa berbagi jurnal syukur Anda di hari ini. Anda juga bisa berbagi laporan lalu lintas, bagaimana cuaca di wilayah Anda, sahabat MK, serta sampaikan salam silaturahmi dan doa terbaiknya. Setelah itu kita akan sambung dalam segmen sudut pandang, dan juga disusul oleh segmen Bincang Kesehatan dan ditutup dengan segmen MKpedia di pagi hari ini. Untuk mengawali pagi Anda, sahabat MK, kami akan hadirkan jurnal pagi berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam jurnal pagi.

memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MQ. Saatnya kami juga mengundang Anda untuk berbagi atensi Jurnal Syukur, Jurnal Pagi Anda hari ini. Dan kita akan sempurnakan dengan ikhtiar terbaik dengan menghadirkan informasi seputar perkiraan cuaca. Anda pun silakan bisa berbagi di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita akan mulai dari Kota Bandung, Sahabat MQ, terkait dengan perkiraan cuaca di hari ini. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, khususnya di Kecamatan Sukasari, Coblong, kemudian Babakan Ciparai, Bojongloakaler, Andir, Cicendo, hingga Sukajadi, daerah Cidadap hingga Bandung Wetan. Perkiraan cuaca di hari ini insya Allah akan hujan ringan, Sahabat MQ. Melansir dari laman BMKG, hujan ringan ini berintensitas 70-97%, Sahabat MQ, dengan suhu perkiraannya dari 20-27 derajat Celcius. Anda yang berlokasi di wilayah Astana Anyar, kemudian Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongloak Kidul, hingga Cibenying Kaler, daerah Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari hingga Arca Manik, termasuk di daerah Cibiru hingga Ujung Berung, Sahabat MQ. Ini perkiraan cuacanya masih sama, yakni hujan ringan. Memasuki wilayah Gede Bage, kemudian Panyilekan, Cinambu, dan Mandala Jati juga sama. Perkiraan cuaca di hari ini masih diprediksi akan hujan ringan, Sahabat MQ. Selain untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya, kami akan juga hadirkan perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Subang. Anda yang berdomisili di wilayah Kabupaten Subang, untuk di Kecamatan Segala Herang, kemudian Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, dan Ciasem, perkiraan cuaca hari ini adalah hujan ringan. Termasuk di daerah Pusaka Negara, Pamanukan, Jalan Cagak, kemudian Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, dan Cipendei, Sahabat MQ, masih sama prediksinya hujan ringan. Sementara di Legon Kulon, Cikaum,

Anda yang juga menyimak di daerah Yogyakarta, kami hadirkan juga untuk perakiraan cuaca hari ini. Untuk di wilayah Yogyakarta lebih beragam intensitas guyuran air hujannya, sahabat MG. Kali ini untuk di wilayah Gunung Kidul, prediksinya masih hujan ringan seperti halnya di Kabupaten Subang dan Kota Bandung. Adapun untuk Anda yang berlokasi di daerah Bantul, kemudian Sleman, dan Kota Yogyakarta, intensitasnya akan semakin meningkat karena perkiraan menurut BMKG ini akan hujan petir, sahabat MG. Bahkan dengan intensitas hingga mencapai 98%. Dan suhunya tapi tetap cukup panas ya untuk wilayah Yogyakarta, sekitar 24 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Dengan hadirnya perkiraan cuaca ini, sahabat MG, mari kita ikhtiarkan persiapan terbaik dalam menghadapi menjalani aktivitas hari ini. Terkhusus Anda yang mungkin sudah mulai mempersiapkan ada agenda di luar ruangan hari ini, sahabat MG. Silakan bisa dipersiapkan, tidak lupa membawa jas hujan barangkali, atau mungkin juga payung, jaket yang cukup tebal kalau ternyata hujannya ini membuat dingin, sahabat MG. Dan tentunya via Manila untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Kami pun juga mengundang Anda untuk bisa berbagi bagaimana pantauan lalu lintas di daerah Anda. Cuaca di daerah Anda pagi ini sudah seperti apa? Apakah mataharinya sudah terbit? Silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jurnal syukur juga silakan Anda lengkapkan di pagi hari ini untuk kita sama-sama mentafakuri beragam jenis nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Barangkali ada yang terselip, ada yang terlupa, sahabat MG, karena sejatinya nikmat untuk bisa mendengar, nikmat untuk bisa berbicara, ini hal yang selayaknya sudah kita rasa biasa sampai lupa untuk bersyukur, bisa jadi. Dan mudah-mudahan dengan hadirnya jurnal syukur yang Anda kirimkan pagi hari ini menjadi pengingat bagi kita semua dan menjadi amal soleh tentunya, insya Allah. Silakan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta jurnal pagi dan jurnal syukur Anda. Kami nantikan atensi Anda dan insya Allah kita akan simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk? Bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget. Sholat mulai ditinggalkan, belajar pun harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pembelajaran Al-Quran metode Tilawati, Bilingual English Program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini, karena kita tahu dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD. Bonus Chromebook untuk SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda.

0: di Sekolah Itkon, Jalan Padasuka, nomor 160 Bandung. Info dan pendaftaran 0857-9555-5015, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah.

Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Anda yang sedang berada di perjalanan via Manila dan Anda yang sedang beraktivitas di dalam rumah, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan silakan Anda juga bisa berbagi, menyampaikan atensi jurnal pagi, jurnal syukur Anda di hari ini, di hari Kamis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Kalau di Bandung sepanjang jalan tadi masih mendung-mendung ya sahabat MK. Kalau di daerah Anda seperti apa? Silakan Anda bisa sampaikan pantauan cuaca di wilayah Anda. Kemudian Anda juga bisa berbagi bagaimana lalu lintas di daerah Anda sahabat MK. Lengkapkan juga dengan jurnal syukur di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sahabat MK yang menyimak. Silakan sampaikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti sahabat MK yang sudah bergabung pagi hari ini, kami sapa ada sahabat Handayani di Ontario Cibabar Cimahi. Alhamdulillah berbagi jurnal syukur di hari ini. Jurnal syukurnya alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan untuk bisa curhat di penghujung malam, injury time, masya Allah, alhamdulillah masih sempat. Dan kemarin masih berkesempatan untuk mengawas ujian, mendapatkan konsumsi makan siang dan lain-lain free ya, masya Allah. Nikmat Allah mana yang sudah didustakan? Allah maha pemberi rezeki, Allah maha kuasa, Allah maha penyayang. Dan masya Allah betapa luar biasanya nikmat yang sudah diberikan ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani. Adapun laporan jurnal paginya, kalau cuaca terpantau cerah berawan di sekitar daerah sahabat Handayani. Suhunya sejuk, cenderung dingin, masya Allah, alhamdulillah. Doa terbaik pagi hari ini, semoga Allah melimpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk sahabat pendengar, kru, dan semua yang sedang menyimak dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, terima kasih banyak sahabat Handayani, atensi berbaginya, doa baiknya di pagi hari ini, menyalurkan energi semangat pagi ya sahabat MK. Untuk bisa mengawali hari, jangan lupa dengan mengucapkan basmalah juga Anda yang sedang mulai beraktivitas. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa untuk senantiasa bahagia sahabat MK, karena bahagia itu dari dalam diri, bagaimana kita melihat sesuatu ya, alhamdulillah. Dari Cimahi kita akan bergeser menyapa ke Garut kali ini. Ada Ibu Rus di Garut yang kali ini berbagi jurnal syukur juga. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat yang tidak terbatas. Semoga istiqomah menjalankan ibadah fardu dan sunnahnya. Amin, Allahumma amin. Doa terbaik dari Ibu Rus di Garut sahabat MK. Kalau pantauannya di daerah Ibu Rus di Garut ternyata cuacanya cerah berawan. Alhamdulillah siaran MK FM pagi hari ini juga tersimak dengan baik. Dan terima kasih untuk kru penyiar operator yang sedang bertugas. Doa terbaiknya semoga sehat selalu dan semangat, jangan lupa bahagia. Nah, ini dari Ibu Ros di Garut ya. Dan semoga dimudahkan segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Salam juga untuk pendengar MK dimanapun berada. Selamat beraktivitas. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ibu Rus di Garut sudah berbagi doa terbaik di pagi hari ini, menyalurkan energi positif ya sahabat MK, yang meskipun kalau radio ini hanya tersimak melalui suara tapi energinya sampai merasuk ke dalam hati insya Allah. Terima kasih banyak. Kemudian dari Garut sahabat MK kita akan sapa juga. Kali ini kita akan menyapa ke daerah Buah Batu. Ada Pak Yandi di Buah Batu, alhamdulillah kali ini berbagi jurnal paginya. Kalau cuacanya sejuk cerah berawan. Lalu lintas di Jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung terpantau ramai lancar, lengang ya, bahkan cenderung sahabat MK. Anda yang berada di sekitar daerah Buah Batu dan akan melewati Jalan Cijawura Hilir Buah Batu, ini cukup lowong, alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar perjalanannya sahabat MK. Jurnal syukur pagi hari ini dari Pak Yandi, alhamdulillah bersyukur
di hari Kamis yang penuh berkah, masih bisa bangun di sepertiga malam. Masya Allah, alhamdulillah. Masih bisa bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Bisa beraktivitas seperti biasa. Kali ini aktivitasnya Pak Yandi mengantar cucu-cucu ke sekolah. Masya Allah. Semoga nikmat sehat dan waktu luang ini bisa dirasakan oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru, seluruh sahabat siar, kru, operator yang sedang bertugas juga, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa tersenyum bahagia. Amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak Pak Yandi di Buah Batu, Masya Allah, sudah mengantar cucu-cucu sekolah ya. Alhamdulillah. Anda yang sedang mengantar anak, sahabat MK, keponakan barangkali, atau juga cucu-cucunya seperti Pak Yandi di Buah Batu, fi amanillah. Mudah-mudahan jadi amal soleh karena mengantarkan para generasi penerus bangsa untuk bisa menimba ilmu ya, Masya Allah.

Anda sahabat MK yang juga ingin berbagi jurnal syukur, menyalurkan energi positif di pagi hari ini, silahkan kami nantikan di 0811-224-1027. Seperti kali ini kami sapa dari Soreang, ada Ibu Ella di Soreang, alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur sekali ya, berkah pagi hari ini diberikan cuaca yang sejuk, segar. Cuacanya cerah berawan dan doa terbaiknya semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Lebih sehat, lebih kuat sabarnya dan selalu bersyukur. Masya Allah. Alhamdulillah, barokallah jurnal syukur pagi hari ini masih bisa beribadah, masih bisa aktivitas di dalam rumah. Masya Allah, kali ini kalau Ibu Ella di Soreang di dalam rumah, tapi tetap bermanfaat insya Allah sambil menyimak MKFM. Doa terbaik untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya, semoga menjadi amal jariah, amin Allahumma amin. Untuk kru operator penyiar dan juga semua sahabat MKFM dimanapun berada, semoga selalu ada dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan terima kasih juga untuk penyiar, masya Allah, jazakillah khair Ibu Ella di Soreang. Alhamdulillah, ini doa-doa yang dilantunkan setiap pagi sahabat MK melalui jurnal syukur, ini menambah energi positif kita di pagi hari ini. Entah Anda yang mengirimkan atau Anda juga yang sedang mendengar, menyimak, rasanya ingin membalas doa-doa tersebut, silahkan Anda yang juga ingin berbagi, kami nantikan di WhatsApp ataupun SMS MKFM. Dan dari Soreang kali ini kita bergeser sahabat MK. Kali ini kita bergeser ke daerah Cimindiraya. Di Cimindiraya ada Ibu Juita, alhamdulillah sedang menyimak sambil di perjalanan. Wah, masya Allah, via Manila Ibu Juita. Insya Allah selamat sampai tujuan dan semangat menjalani aktivitasnya. Doa untuk semua yang di MK sehat-sehat, untuk penyiar juga pendengar. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan dalam segala ibadahnya, istiqomah dalam kebaikannya juga. Amin, Allahumma amin. Tetap semangat dan bahagia, tetap semangat dan bahagia juga untuk Ibu Juita di Cimindiraya yang sedang dalam perjalanan. Masya Allah.

Kalau tadi ada Ibu Juwita yang sudah mulai beraktivitas dalam perjalanan ya, Masya Allah, kali ini kita akan sapa juga ada Ibu Yanti di Antapani yang berbagi jurnal syukur hari ini. Alhamdulillah masih diberikan sehat, masih diberikan usia, bisa bangun di sepertiga malam juga ya, Masya Allah, untuk tahajud, bertilawah, dan Alhamdulillah bisa sahur. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Kalau dari laporan Ibu Yanti di Antapani, cuacanya masih mendung, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi tidak kemudian menarik selimut kembali ya, sahabat MK. Mendung ini menjadi aktivitas ataupun cuaca untuk mendukung aktivitas luar ruangan, bisa jalan-jalan pagi karena tidak terlalu terik. Insya Allah. Terima kasih Ibu Yanti di Antapani. Kemudian kita beralih ke Cimareme. Ada Eyang Alin yang berbagi, kalau cuaca di Cimareme ini cenderung berawan dengan suhunya 21 derajat Celcius. Jurnal syukurnya Alhamdulillah masih bisa bangun tidur, bisa menghirup udara segar. Dan ini gratis ya kalau di Cimareme, Alhamdulillah. Bersyukur sampai pagi ini Allah masih berikan usia panjang, sehat, hati tenang dan bahagia, Masya Allah. Hati tenang ini menjadi nikmat yang tiada terkira, sahabat MK. Bersyukur juga Allah Ta'ala masih memberikan segala nikmat. Nikmat ibadah, nikmat beraktivitas di pagi hari, dan nikmat-nikmat lainnya yang tentu tidak bisa tertuliskan satu persatu, Masya Allah. Dari Eyang Alin di Cimareme kali ini menyampaikan salam silaturahminya juga untuk anak cucu yang kadarullah baru selesai ujian dan sidang hafalan Al-Qur'annya ya. Alhamdulillah sudah selesai berarti ya Eyang ya. Alhamdulillah lancar. Dan untuk semua pendengar MG, salam sehat selalu dan salam bahagia selalu juga. Masya Allah, terima kasih Eyang Alin di Cimareme sudah berbagi salam silaturahminya juga. Ini Alhamdulillah cucu-cucunya lancar ujian ya hafalan Qur'annya. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh serta solehah dan ilmu yang dipelajari jadi bermanfaat juga, sahabat MG ya. Alhamdulillah, senang sekali mendengar kabar ini. Terima kasih Yang Alin. Dan kita sapa juga kali ini dari Bale Endah. Ada Ibu Eti di Bale Endah. Alhamdulillah kali ini berbagi kembali ya, bisa menyimak sajian ilmu di radio MGFM. Kalau di Bale Endah cuacanya agak mendung ya di Bale Endah. Sehat-sehat selalu juga Ibu Eti di Bale Endah. Mudah-mudahan bisa bersilaturahmi ya di lain kesempatan. Alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga ada sahabat Enri Safitri yang berbagi jurnal syukur hari ini. Alhamdulillah, sahabat Enri masih dikaruniakan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan di dunia yang fana ini, Masya Allah. Subhanallah, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa merasakan beragam macam tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu indah dan mengagumkan tentunya. Terima kasih untuk penyiar, untuk guru di MKFM, operator, kru semuanya. Ya, mudah-mudahan senantiasa dikaruniakan kesehatan, kesakinahan, dan keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Doa yang sama untuk sahabat Enri Safitri dan sahabat MK lainnya yang juga sedang menyimak. Hari indah, cuaca cerah, hatinya bingah pisan katanya. Masya Allah. Udaranya pun terhirup dengan segar. Masya Allah. Alhamdulillah. Salah satu nikmat orang Bandung, sahabat MK, itu diberikan cuaca ataupun juga kondisi alam yang luar biasa nikmatnya, sejuk, sahabat MG. Kalau Anda beraktivitas keluar kota Bandung misalnya, kemudian menemukan suhu yang lebih tinggi, yang lebih beragam, sahabat MG, ini akan kembali mengingat betapa Allah sudah memberikan karunianya yang luar biasa di kota Bandung ya, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Enri Safitri. Nikmat-nikmat seperti bisa melihat, mendengar, merasakan beragam macam kekuasaan Allah, ini juga yang senantiasa perlu kita tafakuri, sahabat MK. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat Enri Safitri untuk pengingatnya di pagi hari ini. Dan terakhir kita sapa juga ada Ibu Parilah di GBA 3. Alhamdulillah, bersyukur masih bisa menghirup oksigen dengan gratis.
Bersyukur juga masih bisa bernafas, bertemu kembali dengan hari Kamis, alhamdulillah. Bersyukur masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar. Salam sehat dan tetap semangat dari Ibu Parilah. Ini semangatnya Ibu Parilah sampai ya sahabat MK ke studio MK FM. Masya Allah, terima kasih Ibu Parilah. Adapun kalau di GBA 3, pantauan cuacanya masih mendung berawan. Doa terbaik, semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin, Allahumma amin. Masya Allah. Terima kasih sahabat MK yang sudah berbagi jurnal pagi, jurnal syukur di hari ini. Mudah-mudahan segala doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan insyaallah untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, satu buah nasyid dari Sautul Harokah akan segera hadir menemani ruang dengar Anda dengan judulnya Gelombang Keadilan, sahabat MK.